Gak menyebutkan. Ya, kok memvonis kamu? Ayo diskusi yang baik. Ya. Ada yang dipotong. Ya. Ditanya, mana yang dipotong? Kamu tahu sendiri. Ya. Masa demikian diskusi ini? Ya ini kurang lebih maknanya seperti itulah. Ya. Yang katanya dinasihatin. Oh banyak yang menasihatin. Ya. Masya Allah. Ya. Ditanya buktinya datanya. Yang kami tahu dari situs resmi pemerintah, 1, 2, 3, 4, kita punya bukti, punya dalil. Beginilah saatnya, nggak ada yang kami potong, nggak ada yang kami tambah. Tafadol antum memiliki hujah, ada situs resmi dari pemerintah yang tidak seperti yang kami tunjukkan. Sampaikan, nggak ada yang jawab. Ya insya Allah. Mudah-mudahan ada waktunya nanti akan dibongkar tuh katanya nasihat-nasihatnya. Mutabih ya, jangan dikabui manusia. Terjadi perpecahan, gak mau kembali kepada Al-Haq. Diskusi yang baik gitu loh. Saudara sabar ya. Sabar ya. Walaupun dipancing-pancing itu marah sabar dia. Masya Allah ya. Tapi keluar kok Masya Allah. Marah. Ini zalim ya. Kalau seandainya bisa dibolehkan di kamera waktu terjadi diskusi itu. Oh Masya Allah ya. Masya Allah. Saudara kita menyebutkan kita usul rapat 1, 2, 3. Tidak. Suaranya bukan pelan ya. Masya Allah. Ana ya Allah. Kok seperti ini ya. Ana gak kuat waktu itu. Betul-betul gak kuat. Ana, ya. Tapi Masya Allah. Saudara kita ini Masya Allah. Dibikin sabar ya. Allah memberikan kesabarannya. Ana gak kuat. Dikiranya gak bisa marah. Cuma dia saja bisa marah. Kalau mau marah-marahan ya. Ana terus terang. Ana ini kurang masih ya. Masya Allah. Pemandangan yang enggak bagus. Enak saja nubuh dengan suara keras. Ketika diminta ujiannya, enggak bisa jawab. Masya Allah. Disebarkan setelah itu, waduh, menyelisih pemerintah. Ya. Sampai ada yang mengatakan, itu kalau diklik akan keluar itu. Masya Allah. Tersebar seperti itu sampai. Masya Allah. Antum sudah tahu dengar sendiri dari Ustaz Lukman tadi ya. Masya Allah ya. Data-data yang disampaikan kepada masa itu murni dari mereka. Sampai sekarang ini ya. Dari pihak Jember termasuk Ustaz Lukman ini ya. Belum pernah memberikan kepada Syekh Bori tentang apa yang mereka tulis. Itu perlu diperbaiki itu ya. Maaf saja ada kebohongannya. Belum sampai kita. Belum kita belum mengirimkan. Itu murni dari sebelum. Itu pun sudah ini kritikan bagi kalian. Yang salah, rujuk dari kesalahannya. Kan begitu kan? Itu yang gak disampaikan kepada umat ini ya kan? Banyak umat yang gak tahu. Kita sabar. Dulu kita sudah membantah. Ingat ya. Masya Allah memberikan. Jangan dilanjutkan. Sabar. Subhanallah. Berjalan terus. Sehingga terjadi perpecahan. Semakin dahsyat perpecahan ini. Masya Allah luar biasa perpecahan ini ya. Penyikapan-penyikapan luar biasa. Dulu teman kita. Masya Allah adabnya lah. Masya Allah. Datang karena dengan marah-marah. Masya Allah. Ini hasilnya nih ya. Adabnya sampai kayak gini. Apa kesalahan saya? Gak ngerti. Terus mencak-mencak. Aduh harus sadar memang. Di WA, di telepon, gak diangkat. Masya Allah. Ya terpaksa sekarang ini ya. Muhadharah ini ya. Menjelang faedah itu penting ya.
Ikhwatufillah azan Allah wa iyyakum ya. Perhatikan ucapan Syekh Mubil ini ya. Kami tidak merasa aneh ya. Terjadi perpecahan pada para raja, para muluk ya. Gak aneh, karena mereka ini pemburu dunia. Yang menyakitkan hati ini adalah perpecahan yang ada di kalangan du'at ilallah. Itu yang kami sedih ya. Ya kalau terjadi perpecahan, perselisihan. Ya. Kalau terjadi perselisihan, dikembalikan. Ayo. Mana yang hak? Ikutin yang hak. Yang salah? Ayo, rujuk yang salah. Kembali kepada al-haq. Ini penting ya, kawan ya. Sebagiannya sok menjadi pahlawannya. Dalam rangka membela orang-orang yang didolimi. Masya Allah. Kelihatannya sebagai pahlawan dia. Membela orang yang zalim. Ya, tapi gak mau tersebut kepada saudaranya. Yang katanya saudaranya zalim. Apa benar antum begini-begini? Seharusnya kan begitu kan? Langsung ditelan mentah-mentah. Zalim mereka. Masya Allah. Nah, ini hati-hati. Nah, terjadi perpecahan, ya gini, kurang sabar. Ya. Baik. Jadi perpecahan itu, Rasulullah telah menjelaskan, akan terjadi perselisihan yang banyak sepeninggalku, kata Rasulullah. Ini betul ya, terjadi perselisihan. Tapi syarat tidak merintahkan kita untuk berselisih. Makanya Rasulullah memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasidin al-mahdiyyin. Abdu alaiha bin nawajid. Inilah ya akhwah yang harus kita perhatikan dalam masalah ini. Ya. Jangan sampai ya, kita suka berselisih. Kita khawatir dicabut rahmat Allah dari kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan tentang ucapan Nabi, فَإِنَّهُ مَنْ يَيْسْلِنْكُمْ فَسَيَخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Pasti menyaksikan perselisihan yang banyak, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini adalah isyarah ila zuhuril bid'ah wal ahwa. Wallahu a'lam. Ini adalah isyarat tentang munculnya bid'ah dan munculnya hawa nafsu. Terjadi perselisihan karena bid'ah yang mereka lakukan. Dan tidak ada contoh sebelumnya. Terjadi perselisihan karena hawa nafsu yang ada pada mereka yang tidak mau kembali kepada al-haq. Bimbingannya gampang kan? Terjadi perselisihan. Belum, apa-apa, memang itu wajar. Boleh. Jangan dipertahankan perselisihan tersebut. Ayo, bahas, diskusi. Pelajari dengan benar. Kalau tidak bisa diselesaikan di tengah-tengah kita, kembalikan kepada ulama. Karena kita semuanya tidak tahu mungkin. Merasa benar masing-masingnya. Kembalikan kepada ulama, nanti ulama akan membimbing kita. Jangan masing-masingnya merasa benar. Ini terjadi perselisihan nanti. Ar-rujuk ilal ulama itu jalan keamanan sudah. Keselamatan dari perselisihan. Jangan dipertahankan perselisihan itu. Ayo, kita berselisih. Kita salah, siap rujuk. Kenapa sih? Kalau kita rujuk, kenapa? Cancel juga. Takut pada yaumul akhir ya. Takut kita pada yaumul akhir ya. Hati-hati ya. Kalau ana salah, antum jangan mengikutin ana. Ana gak ingin dosa saya ini na'udzubillah min dzalik diikuti antum atau ana dapat dosa lagi dari antum na'udzubillah. Makanya kalau antum tahu ya, kawan ana salah, tolong tegur. Ana senang ya. Mudah bagi ana rujuk. Ada yang memberikan nasihat, bukan sekali ini saja saya. Saat ini begini, namanya orang kadang bicara itu salah ya.
Namanya manusia, kul bani Adam khata ya. Tidak setiap salah langsung disikapin. Enggak ya, ikhwan. Atau dibongkar aibnya, jangan ya, ikhwan. Ya. Tutup aib saudara kita ya. Itu syariat. Saya banyak kesalahannya, banyak, bukan sedikit, banyak ya. Tapi nikmat kalau punya saudara-saudara, teman-teman ya. Mengingatkan, Ustaz, tadi Ustaz begini, yang saya pahami begini Ustaz. Ya. Masya Allah. Atau Ustaz dapat ada kalam dari ulama Ustaz yang masalah ini. Masya Allah, adab gitu loh ya. Astagfirullah. Mana? Berbicara tadi ini. Berarti lepas dari ulama ini. Sadar. Cucu, mudah kan? Kalau sudah rujuk, sudah jangan diubah-ubah. Tobat kamu, sudah selesai urusannya. Anda mau cindi, nanti aja lah. Ya. Udah lama sudah, tutup sudah ya. 2018 itu banyak antum nggak tahu apa itu cindi, iya nggak? Cendol Indonesia, bukan cendol itu. Subhanallah. Perkara yang sudah ini. Wah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ada waktu lain lah. Mulai sini lah. Ya. Baik. Ya. Kata saya bin Bas, ya. Ini isyarat. Tentang munculnya bid'ah dan hawa nafsu. Terjadinya perselisihan itu dipahami dari ucapan sebunda ini, itu karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan atau hawa nafsu yang ada pada mereka. Hati-hati dari hawa nafsu. Hati-hati dari hawa nafsu. Dan kita ya kawan, dari hadis ini wajib bagi kita untuk ya, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya, pegang kuat-kuat sunnah tersebut ya. Itu jalan keselamatan. Dalam berpegang teguh. Ya. Dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akan mencegah terjadinya perselisihan-perselisihan yang akan membawa kepada permusuhan dan kebencian. Bersatu di atas sunnah. Itu akan menghalangi terjadinya perselisihan-perselisihan yang akan menyeret kepada permusuhan dan kebencian. Kalau masing-masing kita kembali kepada sunnah. Maka mayoritas perselisihan yang membawa kepada permusuhan, kebencian itu akan tercegah. Gak akan muncul itu. A sama B berselisih sehingga berbeda pandang, ini begini dan itu bertolak belakang. Ayo, kembalikan kepada sunnah. Oh, ternyata saya salah. Afwan, ana rujuk dari kesalahan saya. Enak kan? Enak kan? Gak ada perselisihan sudah. Gak akan memusuhi. Dia salah, saya benar. Dia harus tobat. Kamu salah, tobat. Kamu yang salah juga, kata saya. Iya kan? Yang salah rujuk. Perpecahan terjadi terlebih dahulu. Baru kirim data. Ilmunya mana? Al-ilmu kebelakang wal amal. Harusnya kan begitu. Bikin perpecahan dulu. Terjadi perpecahan di sana sini. Didatangi untuk bersatu-bersatu. Tidak mau. Oh dengan perpecahan. Masya Allah. Haruskah perpecahan itu terjadi? Ini materi kita memang. Haruskah? Kalau saya pun enggak, anak ingin bersatu.
Sampai saudara kita ini tanazulan ya, banyak kan. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan disebutkan tuh sikap-sikap tanazul saudara kita. Masya Allah ya. Baik. Tanazulan sebagai jam'ul kalimah. Ya. Masya Allah. Banyak sifat-sifat tanazul pada saudara kita. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini penting ikhwannya. Penting masalah untuk berkorban untuk terjadinya persatuan. Kalau mengikuti sakit hati sudah kita punya. Tapi karena mengikuti bimbingan, enggak mikir sakit hati sudah. Berangkat, luar biasa. Luar biasa. Kalau di telepon enggak diangkat gimana rasanya? Nasi salam gak dijawab gimana rasanya? Masya Allah. Tapi sabar ya. Ngikutin bimbingan sama suruh tajawur. Tapi subhanallah ya. Ya karena sudah gak ada pintu lagi sudah. Jalan sudah terbuntu semuanya. Buntu sudah ya. Sementara kaum muslimin gak ngerti hakikat fitnah ini. Ada fatwa dari masyayikh. Banyak yang gak tahu. Sebab saya berjumpa dengan beberapa orang itu. Gak tahu. Masya Allah. Ngirim fatwa. Diblokir. Dipecat. Dikeluarkan dari admin. Masya Allah. Kita punya itu ya. Gara-gara itu aja cuma. Menyebarkan. Audionya masih aja. Masya Allah. Luar biasa ya. Terjadi perpecahan. Masya Allah. Kita khawatir ya, Han. Kalau dipertahankan perpecahan ini, khawatir. Rahmat Allah akan dicabut dari kita. Na'udzubillah. Jangan sampai itu. Ayo kita bersatu, bersatu. Kita salah, kita harus rujuk. Dan masyarakat Ahlus Sunnah, itu mereka akan berupaya untuk menghilangkan perpecahan dan tetap bersatu di atas sunnah. Demikian masyarakat al-sunnah itu. Berbeda dengan masyarakat al-bid'ah. Terus perpecahan yang tercela terus ditembang atau disebarkan terus. Dan ingat, perpecahan ini ada kaitannya dengan bid'ah. Sifat berpecah itu amat erat kaitannya dengan bid'ah. Anda tidak menuduh orang itu al-bid'ah. Tidak. Anda cuma mengingatkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, al-bid'atu makrunatun bil-furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil-jama'ah. Bid'ah itu ya, beriringan kuat dengan furqah. Siapa saja yang melakukan bid'ah, yang mengadakan bid'ah, pasti terjadi perpecahan. Adapun sunnah, makrunatun bil jamaah, bersatu nanti. Bersisih, kembali pada sunnah. Oh, sunnahnya tuh begini kok, syariatnya begini kok. Berarti saya salah, kembali kepada sunnah. Bersatu, ya enggak? Ya enggak? Tentang ayat. Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka hujjah-hujjah, bukti-bukti, ilmu. Berkata Al-Imam Qatadah tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan, siapa maksudnya wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu? Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka bayinat. Siapa maksudnya orang-orang yang berpecah belah dan berselisih
Setelah datang mengingat siapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah dan Tafsir tentang ayat ini, yakni ahli bid'ah. Hati-hati, hati-hati. Kita khawatir. Khawatir nanti. Ahli bid'ah memang ikhwannya. Mereka itu adalah suka berselisih. Ahli bid'ah suka berselisih. Suka berpecah belah. Kenapa ahli bid'ah itu berselisih dan berpecah belah? Karena mereka meninggalkan sunnah. Kalau tidak meninggalkan sunnah, ngikutin sunnah, aman. Bersatu. Memang dasar mereka itu ahli bid'ah suka berselisih, suka berpecah belah. Sehingga mereka meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalan-jalan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Hindari perpecahan. Kita khawatir rahmat Allah dicabut dari kita. Kita khawatir. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Mereka senantiasa berselisih. Perhatikan, mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-Mu. Perhatikan ayat ini, ikhwan. Mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-Nya. Siapa maksudnya orang-orang yang berselisih? Suka berselisih ini siapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid. Muridnya Ibn Abbas. Ya. Siapa mereka ini orang yang berselisih? Ya? Disebutkan, innahum ahlul batil. Mereka itu adalah ahlul batil. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati. Artinya siapa yang dirahmati oleh Allah? Yaitu orang-orang yang tidak berselisih. Yang tidak suka perselisihan. Paham? Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak suka perselisihan. Ingin bersatu di atas al-haq. Maka Al-Imam Mujahid mengatakan, illa man rahimah rabbuk, siapa orang yang dirahmati oleh Rabbmu? Fa'inna ahlal haq laisa fihim khilaf. Karena al-haq itu tidak ada pada mereka perselisihan. Kalau terjadi perselisihan, dikembalikan kepada sunnah. Sehingga bersatu. Berkata Al-Imam Ikrimah tentang ayat, wala yazaluna mukhtalifin. Ya. Mereka senantiasa berselisih. Ya. Yakni, fil ahwa. Ya. Dalam masalah hawa nafsu. Maunya begini. Agama menyuruh begini. Tapi karena hawa nafsunya diikuti, terjadilah perselisihan. Paham? Senang berselisih. Karena mengikuti hawa nafsu. Illa man rahimah rabbuk. Kata Ikrimah. Hum ahlu sunnah. Yang dirahmati oleh Rabbnya itu adalah Rabb kamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hum ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Kan begitu kan? Bersatu di atas sunnah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun. Ihatifillah azani Allah wa iyakum. Kita harus menjauhi dari hawa nafsu. Kita khawatir hawa nafsu kita ikutin. Na'udzubillah. Sesat kita nanti. Na'udzubillah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Tolong jangan diikuti hawa nafsu kita. Ya. Ayo kembali kepada sunnah. Kita kan ahlu sunnah, bukan ahlu ahwa. Gitu ya. Kalau terjadi persian, kembalikan kepada sunnah. Bimbingan sunnah bagaimana? Secara ilmu ini bagaimana? Ayo ikutin ilmu, ikutin. Sunnah ini diikutin. Jangan ikutin hawa nafsu kita. Ya. Ketersinggungan, gengsi, dan sebagainya. Jangan sudah. Muliakan dakwah ini. Ya.
Hati-hati dari hawa nafsu. Khawatir kita nih. Na'udzubillah sesat nanti. Sesat na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mengingatkan Nabi Dawud. Allah mengatakan dalam surat Shad ayat 26. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Terjadi perselisihan, tinggalkan hawa nafsu. Bagaimana yang hak?

minta bimbingan ulama, yang hak itu bagaimana? Kalau kita betul-betul nggak tahu, ya. Kalau sudah dapat penjelasan, ikuti bimbingannya. Jangan ikutin hawa nafsu. Kita khawatir, kita khawatir. Na'udzubillah. Allah ini berfirman, ya. Allah berfirman, ya. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hati-hati, hawan. Hati-hati, kembali kepada Allah. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Kalau orang tidak mau mengikuti al-haq, dia pasti mengikuti hawa nafsu. Tidak ada yang ketiga. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam masalah ini. Kalau kamu tidak mengikuti al-haq, maka kamu akan mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan. Orang yang mengikuti al-haq atau mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Hati-hati ini. Dan ini apa? Dalam surat Al-Qasas disebutkan juga oleh Syaikh Fauzan ini. Ayat 50. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu biwairi hudan minallah. Inna allaha la yahdil qawm abdhalimin. Kata Allah, jika mereka itu tidak mau memenuhi panggilan kamu, wahai Muhammad, tidak mau memenuhi seruan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah, mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak mau mengikuti al-haq, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah. Ya. Allah melanjutkan. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa ya yang lebih sesat? Maksudnya tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Tidak ada yang lebih sesat dari itu. Orang sesat itu ini salah, misalnya sesat. Misalkan ya. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada. Bahaya hawa nafsunya. Allah perintahkan kita untuk masuk Islam secara keseluruhan. Udhulu fisilmi kafah. Sudah kita ikuti seluruh syariat Islam. Perintah, ikutin semuanya. Jangan mengikuti syariat Islam kalau cocok dengan hawa nafsunya diikuti, kalau enggak cocok tidak diikuti. Itu bukan mengikuti Islam secara kafah. Orang yang mengikuti agama Islam, mengikuti syariat Islam ya, melaksanakan syariat Islam ya karena cocok dengan hawa nafsunya, dan dia meninggalkan syariat Islam karena tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka orang ini yang mengikuti syariat Islam itu karena cocok dengan hawa nafsunya, dia bukan orang yang mukhlis. Dia pengikut hawa nafsu. Dia bukan mengikuti agama. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Buktinya, kalau agama itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak. Ini bahayanya. Bahayanya. Tidak ada ya. Yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Zalim orang yang mengikuti hawa nafsu itu ya kan. Sudah tahu al-haq, gak diikuti malah ngikutin hawa nafsunya. Zalim. Ini bahaya. Ingat. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya. Yang diikuti, yang ditaati, ya. Yang diibadahi, ya. Dijadikan hawa nafsu sebagai ilah ini, ya. Masya Allah. Allah sesatkan dia, ya. Di atas ilmu, dia punya ilmu, bukan tidak punya ilmu. Ilmunya banyak, sesat, ya. Kalau menjadikan ilahnya sebagai hawa nafsu.

0: Allah berfirman ya, dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Kata Allah, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai yang ditaati, yang dituruti, ya? Pernahkah kamu melihat orang yang seperti ini? Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Salah satu tafsir di atas ilmu, yaitu orang tersebut dalam keadaan mengerti, tahu. Dalam keadaan berilmu dia. Tahu hak itu begini, batil itu begini. Tahu dia. Allah sesatkan dia. Di atas ilmu lah ya. Ada tafsir yang kedua, yaitu tafsir yang lainnya, yaitu ilmu di sini ilmu Allah. Allah tahu ya. Di atas ilmu Allah. Yani Allah tahu dia yang pantas memang jadi sesatkan oleh Allah SWT. Karena Allah tahu ya. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Allah sesatkan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Sebagai yang dituruti, yang diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Allah sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu. Allah tahu memang dia pantas untuk disesatkan. Kemudian akibat yang lainnya pula ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya. Dikunci mati. Ilmu yang sampai pada dia melalui telinganya buntu sudah. Nasihat-nasihat ya, tidak akan didengar. Sudah dikunci mati telinganya. Silakan ambil dalil-dalil, seribu dalil kepada orang yang seperti ini. Yang sudah dikunci mati telinganya dan hatinya, tidak akan menerima nasihat. Ini akibat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Allah kunci mati hatinya. Allah kunci mati telinganya. Sehingga nasihat, berbagai nasihat yang didengar oleh telinganya, tidak akan diterima. Tidak akan diamalkan. Yang menyentuh hatinya, hatinya sudah mati, tidak akan tersentuh. Keras sudah hatinya. Susah ini sudah. Wa ja'ala ala basari ghishawah. Dan Allah tutup matanya. Masya Allah. Sehingga dia tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Jelas, ini hak, ini batil. Jelas. Tapi tidak bisa melihat perbedaan itu. Fitnah-fitnah yang dulu-dulu itu. Sudah banyak peristiwa itu. Bisa mengambil pelajaran. Oh, dulu ini sesatnya begini, ini sesatnya begini. Tapi kalau sudah ditutup matanya, tidak bisa melihat juga. Tidak bisa mengambil ibroh. Berapa banyak? Ya? Soal fikoh katanya. Menurut soal fikoh, ya, masyai-masyai itu soal fikoh. Tidak ya, punya ilmu. Tidak ya, pantas untuk mengambil ilmu darinya. Tinggalkan, dihajir. Ya. Sudah terlanjur hajir duluan. Ya. Nyuruh orang untuk menghajir. Jangan belajar sama dia. Ya soal fikoh. Ditanya, apa ujiannya? Ada, nanti. Nah, mungkin kalau sekarang, itu kan separuh masih. Ya. Nanti separuhnya nanti ada lagi. Masya Allah. Pak Tadiru ya, Al-Adab. Nanti saya mau melihat dia akan berbicara. Ya. Sudah menghajir. Nanti mau berbicara. Lagi mana? mana itu usul salsa al-ilmu qablal qawli wal amal? Sudah memvonis, sudah bersikap. Ditanya datanya, dalilnya, ya. Nanti. Lah iya, ayo bicara, kamu sudah bersikap. Nanti. Ya. Subhanallah. Jangan bersikap terlebih dahulu, berat memang. Kalau sudah bersikap terlebih dahulu dan ternyata salah, na'udzubillah. Ya. Syaitan itu akan gengsi kamu kalau rujuk. Ya. Apalagi kamu, banyak orang yang begini sama kamu. Gengsi. Syaitan membisikkan terus. Apalagi, kamu banyak pengikutnya masih. Masya Allah. Dibikin, pengikut kamu banyak loh. Benar kamu berarti. Iya, pengikut saya banyak. Benar ya. Ini bahaya kalau mengikutin mayoritas bahaya ya. Ini akhwan, hati-hati. Hawa nafsu na'udhu bila min dalik. Hati-hati ya. Dan saya tutup. Ini karena sudah ada waktunya sudah hampir habis. Kita tutup dengan ucapan Syekh Mukbil. Yaitu beliau mengatakan ya, An-nasu mayyastafti ahlal ilm. Bagusannya, manusia ada orang-orang yang minta fatwa kepada ahli ilm. Bagus, ini yang bagus. Minta fatwa kepada ahli ilm, terutama ketika terjadi fitnah. Tapi perhatikan ucapan saya Mukbil ini ya. Ada di antara manusia itu yang meminta fatwa kepada ahli ilm. Fa in kanatil fatwa tuwafiqu hawahu qabilaha. Wa illa a'rada anha wa hadhihi sifatun min sifatil yahud. Kata Syekh Mukbil, ada di antara manusia meminta fatwa kepada ahlul ilm. Jika fatwanya itu mencocoki hawa nafsunya, diterima fatwa tersebut. Kalau tidak, artinya fatwanya itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia berpaling darinya. Tidak ditoleh fatwa tersebut. Ini, ya, ini tidak diterima fatwa tersebut. Sifat yang demikian ini adalah merupakan salah satu sifat dari sifat Yahuda. Jangan bertasabuh dengan Yahudi. Jangan. Minta fatwa, minta bimbingan, minta arahan kepada ulama. Kalau cocok dengan hawa nafsunya diikuti, kalau tidak cocok ditolak. Tidak diterima. Jangan. Itu sifat orang-orang Yahudi. Dan juga saya mungkin mengatakan, fal ahdu bima yuafiqul hawa minal fatwa sifatun min sifatil munafikin. Hanya mengambil fatwa yang cocok dengan hawa nafsunya. Hanya mengambil fatwa yang cocok dengan hawa nafsunya, itu adalah sifat dari sifat-sifat orang munafik. Waspada ya, hindari hawa nafsu. Waspada. Hindari hawa nafsu. Kita ngeri tadi. Tiga ayat yang saya bacakan tadi itu. Ngeri. Ya. Ayo. Kalau kita salah, segera rujuk. Sudah, jangan diikutin hawa nafsu kita. Ya. Insya Allah, orang yang rujuk kepada al-haq, itu mulia. Mulia. Ya. Dan masalahnya sering, ya. Kita dapatkan, saya dulu berpendapat demikian, sekarang demikian. Masya Allah ya. Gak jatuh mereka, tetap mulia mereka. Ya. Karena mengikuti al-haq. Dan, anda ingatkan, manusia itu, semua perkara. perkara sudah jelas. Dari sisi Allah jelas. Mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Innal halal al-bayyin wa innal haram bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ini yang penting kan ya. Dalam setiap permasalahan antum, ini pentingnya. Sungguhnya yang halal sudah jelas. Yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ini, ada perkara-perkara yang samar. Bagi siapa yang samar itu? Wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuhunna illa la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang samar, apakah halal atau haram. Yang tidak diketahui kehalalannya, keharumannya oleh mayoritas manusia. Dari sini kita bisa mengambil faedah ya. Yang halal dan yang haram itu sudah jelas semuanya, semuanya ini kalau enggak halal ya haram. Tapi ada yang perkara mustabihat. Naam. Perkara mustabihat itu bagi siapa? Bagi mayoritas manusia. Artinya, mayoritas manusia ini jahil. Nggak tahu tentang perkara mustabihat, perkara yang samar. Iya nggak? Iya nggak? Kalau ikutin mayoritas, mayoritasnya jahil dalam perkara mustabihat. Iya kan? Iya nggak? Mayoritas itu jahil dalam perkara mustabihat. Termasuk mustabihat fitnah. Nah, fitnah itu ketika datang yang tahu pertama bahayanya fitnah itu ulama. Nah, makanya kalau fitnah jangan banyak-banyak terikut. Paham ya? Hati-hati ya. Ketika fitnah itu datang yang tahu itu alim. Yang jahil nggak tahu ya. Gak tahu bahayanya. Sehingga orang gak tahu, wah dinasihatin gak mengerti dia. Ya. Hati-hati. Wah ngapain sih orang kok di larang ini. Lah. Ulama yang nasihatin. Bahayanya tetap mati. Ingat. Dari sini, dari hadis ini ya ikhwan ya. Dalam perkara mustabihat, perkara yang samar ini, termasuk perkara fitnah ya. Mayoritas manusia tidak tahu hakikat fitnah tersebut, hakikat mustabihat tersebut. Tapi di sana ada alim, paham nggak ya? Bukan semuanya tidak tahu loh ya. Mayoritas manusia tidak tahu. Berarti apa? Ada yang tahu. Siapa yang tahu? Orang yang alim, paham nggak? Terus bagaimana bimbingan syariat menghadapi mustabihat ini? Dibimbing oleh syariat ya. Ini untuk salafiyun, belajar ini ya. Belajar tentang masalah hadis. Hadis ini dipelajari ya. Bagaimana bimbingan kalau kita nih jahil? Dalam perkara mustabihat disebutkan oleh Imam Ibn Rajab ya. Itu ada orang ya. Perkara mustabihat ada yang alim, sehingga dia jelas ya ini halal atau ini haram, jelas ya. Sekarang orang yang jahil. Siapa orang jahil? Yaitu ada dua jenis manusia yang jahil. Yang pertama, man yatawakkaf. Orang yang tawakkuf dalam perkara mustabihat tersebut. Kenapa dia tawakkuf? Karena samarnya perkara tersebut bagi dia. Ini sikap yang bagus. Ya? Ini sikap yang bagus. Dia tidak tahu halal apa haram, sama bagi dia. Enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Enggak tahu dia. Ya. Orang jahil, termasuk orang jahil, disebutkan dua tipe. Yaitu orang yang tawakuf. Dia tawakuf. Tawakuf itu betul-betul dia tidak memihak sini, tidak memihak sana. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah. Itu orang yang tawakuf. Kenapa dia tawakuf? Karena tersamarnya ilmu bagi dia tentang permasalahan tersebut. Ini bagus, sikap yang bagus. Ketika dia tidak tahu. Ini termasuk orang jahil. Orang yang tawakuf itu orang yang jahil ya. Paham? Itu sikap yang bagus. Kalau betul-betul dia jahil. Gak tahu ilmu memang ya. Paham? Dia tawakuf. Ini tipe yang pertama. Termasuk orang jahil adalah orang yang tawakuf. Tawakuf apa maksudnya? Tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Dia diam, gak komen. Kenapa gak komen? Karena dia tidak tahu memang. Jahil dia. Paham ya? Paham? Ini tipe orang yang jahil. Teman, ini bagus ketika dia jahil. Ada tipe yang kedua. Yaitu dia punya keyakinan yang menyelisih dari kenyataannya. Dia jahil, ya ini orang jahil, tapi punya keyakinan yang menyelisih kenyataannya. Misalkan suatu perkara ini bagi dia, karena dia gak punya ilmu. Samar bagi dia, ini halal atau haram, gak tahu dia ya, gak punya ilmunya. Orang yang alim mengatakan ini halal. Yang alim tahu dengan ilmunya, ya. Tapi orang yang jahil, dia tidak tahu, tidak tahu hujannya, karena jahil. Ada dua tipe, yang pertama tadi tawakuf. Ada yang bertawakuf, tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram, ya. Tawakuf diam dia, tidak komentar, ya, karena jahil. Ada pula orang yang jahil, ya. Tapi tipe yang kedua ini. Yaitu apa? Dia meyakini sesuatu tersebut menyelisih kenyataannya. Ada keyakinan. Ini. Padahal lama mengatakan ini halal. Ini haram. Ya, dia jahil kok mengatakan haram. Dia punya keyakinan haram. Haram, haram, haram. Ditinggal haram, haram. Gak boleh ini haram. Haram, gak boleh, gak boleh. Haram, haram. Ya, dalilnya apa? Gak tahu. Ya, jahil kamu kalau gitu. Kok punya keyakinan demikian kamu? Apa dalilnya? Tidak tahu, pokoknya haram itu. Lah, ini yang bahaya, jahil yang kedua ini yang bahaya. Mana yang banyak kira-kira? Hah? Yang tawakuf apa yang kedua ini? Hah? Hah? Dalam perpecahan-perpecahan itu? Orang-orang yang jahil loh ya. Rata-rata yang kedua ini punya keyakinan yang menyelisih kenyataannya. Subhanallah. Lah, kamu ini jahil. Ketika ditanya, enggak tahu, tanyakan saja yang sana tuh, atasan saya tuh. Bosnya. Tanya semua bosmu. Masya Allah. Bosnya enggak memberikan ilmu masalahnya. Ini salah karena begini, begini, begini, begini. Enak kan? Ya. Kalau orang berilmu tuh, ini salah karena begini, begini, begini. Enak kan? Ini suruh ke sana, yang sana lempar lagi ke sana. Ditanya, suruh tanya sana. Setelah sana, tutup. Diblokir. Gak dijawab. Loh. Kok dimain-mainkan agama ini? Subhanallah. Ini ikhwan hati-hati, hati-hati ya. Anak khawatir ya. Berselisih terus, anak khawatir nanti dicabut. Dicabut, ya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajaluna mukhtalifun illa man rahimah rabbuk. Khawatir nih. Khawatir. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau begitu antum bisa menyimpulkan, haruslah terjadi perpecahan? Hah? Haruslah terjadi perpecahan? Bisa jawabannya bisa, ya? Perpecahan terjadi secara syar'i, secara kauni, secara takdir, pasti terjadi perpecahan itu. Iya kan? Pasti. Nah, tetapi secara syar'i tidak boleh. Ayo rujuk. Ya. Ayo kembali kepada sunnah. Akan hilang perpecahan. Kembali kepada al-akabir dalam masalah fitnah. Ya. Nanti akan bersatu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ini adalah bagian ketiga dari silsilah kajian kita dengan tema yang telah disebutkan, mendulang faedah dari audio Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dan Jalsah Madinah. Ayuhal ikhwah, Di antara wasiat, nasihat beliau dalam audio yang dikirimkan secara langsung oleh beliau kepada para asatidzah, semoga Allah menjaga kita dan mereka semua, adalah terkait dengan bermunculannya channel-channel majhul, channel-channel fitnah yang selama fitnah ini mereka punya peran yang besar dalam mengobarkan apinya dan memanaskan suasana. Syekh Abdullah Al-Bukhari dan para masyayikh di Madinah telah berpengalaman menghadapi yang seperti ini. Bukan kali pertama fitnah yang terjadi, perpecahan yang menimpa, ternyata itu karena disulut dan dihidupkan apinya dan terus ditiup oleh majahil, orang-orang yang ikut berbicara, berkomentar dengan berbagai tulisan dan artikel di balik channel-channel yang mereka bersembunyi di sana. Maka beliau dalam wasiatnya meminta kepada asatidzah, sekali lagi meminta kepada al-asatidzah, untuk memperingatkan salafin dari bahaya channel-channel ini dan para pengelolanya, dan agar asatidzah mentahdzir secara terbuka channel-channel tersebut. Ini beliau sampaikan sekali lagi 1,5 tahun yang lalu. Di antara yang beliau sebutkan, di sini beliau memulainya dengan beberapa alasan. Alasan ini juga beliau dapatkan dari fitnah-fitnah sebelumnya kepada beberapa pihak yang dinilai selama itu sebagai orang yang berilmu, kepada beberapa pihak yang dinilai sebelum terjadinya fitnah tersebut tergolong sebagai masyayikh, bahkan bukan sekedar ustadz, yang disinyalir oleh ulama bahwa masyaikh-masyaikh tersebutlah yang bermain di belakang channel-channel dan website-website majhul. Maka antara lain Syekhna Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam fitnah Salih al-Harbi. Salih al-Harbi bukan sembarang orang. Ini penting untuk selalu saya tekankan agar salafiyin terselamatkan dari asabiyah, bahwa ternyata nun jauh di sana ada orang-orang yang derajat keilmuannya, derajat ketenarannya melebihi kita-kita yang ada di Indonesia. Tapi bersama itu, karena mengikuti hawa nafsu, tidak mau bersikap ilmiah, emosional, akhirnya mereka jatuh dalam kesesatan. Di antara mereka adalah Salih Al-Harbi. Sebelum fitnah Yahya al-Hajuri. Fitnah Falil Harbi kurang lebih terjadinya pada tahun 2002 akhir atau 2003-2004. Itu masa-masa panasnya fitnah Falil Harbi. Syekh meminta kepada Falil Harbi melalui surat khusus nasihat agar dia menasehati munculnya nama-nama majhul, nama-nama samaran di website-website majhul, agar menasehati mereka untuk berhenti. Karena Syekh lebih yakin pengelola website-website tersebut, mungkin pada tahun itu belum ada yang namanya channel Telegram. Wallahu a'lam, pada tahun 2004-2003 mungkin belum ada. Yang lebih dikenal pada waktu itu adalah website. Syekh lebih yakin bahwa pengelola website-website majhul ini gak akan berani lancang berbicara, mencaci maki, mengadu domba, berbohong, kalau tidak ada yang memberi kesempatan dan peluang. Sebagian orang pada waktu itu ketika diingatkan, menjawabnya, oh, saya gak tahu Syekh, saya gak tahu siapa mereka. Antum bedakan antara kewajiban menjelaskan kepada umat dan mentahdir secara terbuka dengan urusan tahu dan tidak tahu siapa di belakang channel itu. Kita diminta oleh ulama bukan untuk mencari tahu siapa di belakangnya, tapi kita diminta untuk menjelaskan bahwa itu adalah berbahaya. Diminta untuk mentahdir, memperingatkan salafiyin dari bahaya media-media majhul itu tadi. Perkara kita mau tahu ataukah tidak tahu, siapa di belakangnya bukan urusan kita. Ayuhal ikhwah, maka Syekh Al-Bukhari mengatakan, waqad yaqulu qail, mungkin saja ada yang mengatakan, inna hadhihi al-mawaqi' aw ba'dha al-mawaqi' ma na'rifuhum lawa'iyin ma nadri anhum aw ma adri. Mungkin ada yang mengatakan bahwa web-web ini atau sebagiannya kita enggak mengenalnya. Kita enggak tahu siapa. Mereka ghawain. Kita enggak tahu siapa atau tentang mereka. Saya tidak tahu, kami tidak tahu. Maka Syekh menjawab alasan-alasan ini. La hadza ghairu maqbul. Alasan ini tidak bisa diterima. Idza kana la ya'rif fayajibu min al-ikhwah ay yudhiru hadza lil-alan. Kalau benar dia tidak tahu atau channel-channel ini tidak diketahui siapa orangnya, wajib terhadap asatidzah, di sini dibahasakan al-ikhwah, untuk menampakkan secara terbuka peringatan atau tahzir dari para ghawain ini tadi. Artinya, ketidaktahuan siapa di balik web atau channel tersebut bukan alasan untuk kemudian tidak mentahzir secara terbuka. Ini diminta, diwasiatkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari 1,5 tahun yang lalu.
0: Tapi kita tidak melihat praktek terhadap wasiat ini. Setelah sebelumnya sebenarnya, di bulan Rajab,
1: Syawal, Ramadan, mundur ke belakang ya, Syaban, Rajab. 3 bulan sebelumnya, sudah keluar wasaya ulama, wasiat ulama pada tanggal 10 Rajab yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Harith. Ada 3 poin penting. Salah satunya adalah ulama mentahzir dari channel-channel yang sebagian namanya disebutkan. Bukan hanya itu, sebagian namanya. Tapi tetap aja tidak bergerak. Channel-channel majhul pun demikian. Keluar tahzir dari ulama pada tanggal 10 Rajab. Keluar peringatan dari Syekh Bukhari pada tanggal 4 Syawal. Kemudian yang berikutnya dari Syekh Arafat pada rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani beberapa bulan yang lalu. Kondisi channel-channel fitnah ini adalah orang-orang yang tidak punya rasa malu. Tidak akan peduli. Dan itu sudah diucapkan oleh masyayikh. Bahwa mereka ini mengambil pelajaran dari fitnah-fitnah sebelumnya. Tidak akan berhenti. Walaupun Syekh Bukhari mengeluarkan tahzir lagi. Tidak bakalan berhenti. Kenapa sebabnya? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Kalau mereka orang yang punya rasa malu dan melihat kondisi dakwah, mereka adalah orang-orang yang masih menghormati dakwah dan menyayanginya, tidak akan menjadikan dakwah ini sebagai korban kebodohannya. Maka Syekh Al-Bukhari mengatakan, hakadha yajibu ayyakun, seperti ini seharusnya. Yaitu mentahdir secara terbuka channel-channel fitnah tersebut. Hakadha tabra'us sahatu biiznillahi ta'ala min ha'ula al-ghawgha'iyin. Dengan cara seperti ini, mentahdir secara terbuka, medan dakwah ini akan bersih dari orang-orang yang dungu, orang-orang yang bertindak serampangan membuat fitnah. Kemudian Syekh melanjutkan sebuah perkataan yang penting. Di sini ada pelajaran yang berharga. Beliau mengatakan, laulam yajidu majalan au makanan min ba'din nas ma takallamu wala tajarra'u. Kalau seandainya channel-channel dan web-web fitnah ini yang majhul tersebut tidak mendapatkan peluang dan kesempatan dari sebagian orang, niscaya mereka tidak akan berani berbicara atau lancang. Perhatikan baik-baik. Laulam yajidu majalan au makanan. Kalau bukan karena mereka, pengelola-pengelola channel majhul ini, tidak mendapatkan kesempatan dan peluang, min ba'din nas, dari sebagian orang, niscaya mereka tidak akan berani berbicara atau lancang berbicara. Berarti di situ ada yang berperan di balik itu. Allah tidak ridho dan akan nampak insya Allah siapa orang-orang tersebut. Cepat atau lambat. Siapa yang mempermainkan, membuka permainan fitnah ini. Kalau 2 tahun setengah mungkin yang lalu, atau 2 tahun lebih yang lalu, salah satu asatizah, saya sebut saja namanya Al-Ustadz Abdul Somad Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dari fitnah. Pernah mengatakan dalam sebuah perbincangan dengan salah satu ustadz tentang seorang yang namanya atau dikenal, bukan nama aslinya, dikenal dengan sebutan Abdul Ghafur Al-Malanji. Ini salah satu pemeran dalam fitnah kali ini. Semoga nanti ada waktu lain lebih lengkap lagi menyebutkan sejarah. Al-Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa menangani Abdul Ghafur ini butuh dengan hikmah. Karena orang ini orang yang ghasyim. Ghasyim itu orang yang dungu dan serampangan bertindak. Kemudian dilanjutkan oleh beliau setelah menyatakan bahwa Abdul Ghafur adalah orang yang ghasyim, nanti dia akan bertindak serampangan dan akan merepotkan kita dalam dakwah. Ini salah satu yang berperan dalam fitnah ini. Bukan talibul ilmi, tapi sok tampil dalam dakwah. Upaya menasehatinya dengan hikmah, bukan 1 tahun, 2 tahun. Upaya menasehatinya bukan 1 kali, 2, 3 kali. Agar tindak tanduknya dalam dakwah ini terbimbing oleh asatizah. Agar terbina. Tidak serampangan dalam apa yang diyakininya sebagai upaya membantah ahlul batil, apa yang diyakininya sebagai upaya al-jarh wa ta'dil, tetapi benar-benar mencoreng sunnah al-jarh wa ta'dil, sunnah mengkritisi dan membantah ahlul batil, tidak seperti caranya para ulama. Untuk kita tahu lebih jauh lagi tentang channel-channel fitnah ini, salah satu asatizah juga, Al-Ustaz Abdul Jabbar Hafizahullah, semoga Allah melindungi kita dan beliau dari berbagai fitnah, pernah mengatakan bahwa saya kurang lebihnya, semoga suatu waktu bisa dinukilkan secara lengkap, saya justru khawatir Abdul Ghafurlah yang akan mengadu domba asatizah. Ini diucapkan beberapa pekan atau beberapa bulan, sebulan kurang lebih sebelum pandemi. Hari-hari menjelang pandemi COVID-19. Ya, memang benar. Dialah yang mengadu domba dengan cara-caranya yang jauh dari bimbingan ulama, cara-caranya yang cenderung meniup api permusuhan. Saya tertarik untuk mengambil faedah juga dari keterangan Syekh Dr. Arafat Al-Muhammadi Hafizahullah Ta'ala. Ketika ditanya tentang keberadaan channel-channel fitnah dengan cara-caranya yang selama ini dilakukan, Pertanyaannya kurang lebih, hal hadhihi thariqah muwafiqatun limanhajis salaf? Apakah cara-cara yang mereka, yang dilakukan ini sesuai dengan manhaj salaf? Wa ma nasihatukum lis-salafiyyin tijaha dzalik? Dan apa nasihat antum wahai syekh untuk salafin dalam menyikapi channel-channel fitnah ini? Beliau menjawab, la syakka anna hadha ghairu muwafiq limanhajis salaf, bahwa tidak diragukan channel-channel fitnah ini tidak sesuai dengan manhajis salaf. Wa hadhihi qanawatun, qanawatu fitnah. Hadhihi al-qanawat, diulangi, qanawatu fitnah. Dan channel-channel ini adalah channel-channel fitnah. Channel-channel ini adalah channel-channel fitnah. Li'annaha tusallitu juhudaha 'alal furqah wa zar'i buduril furqah. Karena channel-channel ini mencurahkan kemampuannya untuk perpecahan dan menanam benih-benih perpecahan. Beliau melanjutkan, tajid laha juhud laila nahar yashtaghilun min ajli madha yufarriquna baina fulanin wa fulan. Kamu dapati channel-channel fitnah ini memberikan tenaganya siang dan malam untuk memecah belah antara si fulan dengan si fulan. Apa yang disebutkan oleh Syekh sebenarnya sudah dikhawatirkan oleh sebagian asatidzah, bahwa orang tersebut akan memecah belah, mengadu domba antar asatidzah. Syekh Arafat melanjutkan, fihim min al-kadhib, fihim min tatabbu' al-atharat, fihim min at-tadlis wat-tawriyah. Pada mereka, pengelola-pengelola channel ini, ada kedustaan, bohong, dan pada mereka ada upaya untuk mencari-cari kesalahan, ketergelinciran. Dan pada mereka ada tadlis, menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kebenaran. Dan tauriyah, semacam tipu daya untuk mengesankan yang hak itu batil dan yang batil itu hak. Ada upaya untuk menyembunyikan jati dirinya. Fala ansah bihadhil qanawat, maka aku tidak menasehati, aku tidak menyarankan kepada salafin untuk mengikuti channel-channel fitnah ini. Dengarkan baik-baik nasihat dari masyayikh yang sudah punya pengalaman sekian fitnah yang lalu. Beliau melanjutkan, man kana yuhibbu ad-da'wata as-salafiyyata wa yuhibbu ulama hadhihi ad-da'wati as-salafiyyati la yanzur ila hadhihi al-qanawat wa la yusharik fiha wa la yakun 'udwan fiha wa la hatta yaqra'a fiha. Barang siapa, perhatikan baik-baik saudaraku, semoga Allah berikan kepada kita jiwa, hati yang senang dan cinta kepada dakwah salafiyah, bukan cinta yang sebatas klaim, pengakuan ana salafi, ana salafi. Ya, tetapi cinta yang terbukti dengan amalan dan perjuangan menjaganya dengan baik, menghormatinya, mengalahkan kepentingan hawa nafsu, kepentingan pribadi, ketersinggungan pribadi di atas dakwah salafiyah. Meletakkan segala urusan pribadi, sakit hati, su'udzon, dan seterusnya di bawah kakinya, sementara dakwah salafiyah dia junjung tinggi di atas kepalanya. Ayuhal ikhwah, Syekh melanjutkan, barang siapa yang mencintai dakwah salafiyah dan mencintai ulama dakwah salafiyah, janganlah dia melihat, menengok channel-channel fitnah ini. Tidak pula bergabung dengannya atau menjadi anggota. Tidak pula membaca channel-channel tersebut. Utrukuhum. Tinggalkan mereka. Wasayamutun. Wasatantafi'u fitnatahum. Dan dengan itu mereka akan mati. Kemudian api fitnah mereka pun akan padam. Li'annahu ma min fitnatin. Perhatikan. Li'annahu ma min fitnatin illa wa tajidu ha'ula al-majahila yashtaghiluna min wara'i sitar. Karena tidaklah terjadi sebuah fitnah kecuali pasti Anda dapati di situ orang-orang majhul yang bekerja di balik layar. Wa ka'annahum madfu'un min yahud aw nasara lam til firqah baina as-salafiyyin. Nampaknya mereka itu orang-orang yang sengaja dimanfaatkan oleh kaum Yahudi dan Nasara untuk menanamkan perpecahan di tengah salafiyin. Maka yastafidun. Apa yang bisa didapat? Faedah apa yang bisa diambil oleh salafiyin dari mereka-mereka ini? Bal hatta balagani anhum yansyuruna suwar nisa. Bahkan sampai berita kepadaku sebagian channel-channel majhul menyebarkan gambar-gambar ummahat, menyebarkan sifat-sifat karakter fisik ummahat. Channel majhul yang disebutkan dalam surat tahzir yang ditandatangani asatidzah itu hanya contoh. Bukan semuanya. Masih ada di situ channel-channel lain. Ayuh salafiyun. Coba kita pikir dengan pikiran jernih. Dakwah model apa yang menampilkan melalui channel ini? Channel-channel fitnah. Gambar istri seorang ikhwan. Dakwah dan jarah wa ta'dil model apa ini? Channel majhul menyebutkan istrinya Ustadz Fulan. Malu saya menyebutkannya. Wajahnya begini, matanya begini, hidungnya begini, dan seterusnya. Disebutkan Ustadz Fulan, istrinya begini, Ustadz Fulan, istrinya begini. Ini dakwah model siapa? Makanya Syekh Arafat mengatakan, jangan-jangan mereka ini memang orang ini dimanfaatkan oleh Yahudi atau Nasara untuk menanamkan perpecahan di tengah salafiyin, membunuh karakter para duat. Seolah-olah mengancam, nih, akan kami bongkar. Ya subhanallah, ayuhal ikhwah. Tapi, masyayikh dan kita pun, meyakini apa yang sudah dinyatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Lau lam yajidu majalan au makanan min ba'dhin nas lama takallamu wala tajarra'u. Kalau bukan karena mereka mendapatkan peluang dan kesempatan dari sebagian orang, sungguh mereka tidak akan berani berbicara atau lancang berbicara. Syekh melanjutkan, talabatul ilmi laisu anbiya wala rusula. Para penuntut ilmu, mereka bukan para nabi dan bukan para rasul yang memang ma'sumin, memang dilindungi oleh Allah dari kesalahan kalau para nabi. Tullabul ilmi yajtahidun wa qad yukhti'un. Para penuntut ilmu, mereka itu berijtihad menghadapi problem-problem yang ada. Dan bisa akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan. Dakwah yang besar di Indonesia ini, yang tidak ada seorang alim pun di Indonesia. Tidak ada seorang ulama di sini. Maka karena itu kita terus menghubungkan diri kita dan salafiyin kepada para ulama sejak fitnah-fitnah sebelumnya. Kita mengembalikan kepada ulama untuk mendapatkan bimbingan. Karena memang di sini tidak ada ulama. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Masa mungkin ustaz kita akan salah dalam hal ini. Loh, yang jauh lebih berilmu jatuh dalam kesalahan bahkan kesesatan. Siapa Abdurrahman Abdul Khalid yang kemudian menjadi da'i di antara da'i-da'i Khawarij? Dulu teman sebangku, bangku kuliah bersama Syekh Rabi di Jami'ah Islamiyah. Berdakwah bersama Syekh Rabi dan teman-temannya di masa mudanya. Canda gurau antar teman, keakraban. Bukan orang yang tidak mengerti salafiyah atau bukan orang yang berilmu. Dan yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Ayuhal ikhwah, Syekh Arafat Habibullah melanjutkan. Fa'idha akhta'a dahabtat tatatabba' auratahu hatta tusqitahu. Kalau ternyata si da'i atau talibul ilmi tadi yang berijtihad tentang pendidikan, misalkan berijtihad dia menghadapi problem-problem pendidikan, macam-macam problem pendidikan itu. Salah satunya, mungkin ini sekedar mukaddimah, bahwa pendidikan kita di pondok-pondok pesantren ini nggak punya modul-modul dan kurikulum-kurikulum. Sehingga kita terpaksa menyiapkan kurikulum dan modul-modulnya. Bukan perkara yang gampang membuat modul itu. Tidak kalah sulitnya dengan menulis sebuah karya. Karena modul itu harus disesuaikan dengan kurikulumnya. Dalam satu semester targetnya apa saja. Bagaimana cara menyampaikannya. Semester depan atau semester berikutnya. Targetnya berapa bab. Materi mana yang harus diselesaikan. Bahan ujian pada semester berikut apa saja. Rumit. Teman-teman kita, para da'i, para mudarrisin berijtihad di lapangan. Berbuat. Kata Syekh Arafat, waqad yukhti'un. Bisa saja dia salah. Dalam ijtihadnya, dalam upayanya. Kemudian ternyata Anda mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahannya dan aurat.
0: Ya.
2: Untuk kemudian Anda jatuhkan dia.
1: Antum lihat kisah Al-Ustadz Abdul Harits Hafizahullah. Kalau sudah tiba waktu azan. Sudah tiba.
2: Al-Ustadz Abdul Harits. Beliau manusia biasa.
1: Kalau meminjam bahasa Syekh Arafat, para tulabul ilmi itu bukan Nabi dan bukan Rasul. Ketika ternyata

itu bukan nabi dan bukan rasul. Ketika ternyata beliau tertuduh langkah-langkahnya tidak sesuai dengan yang mereka maukan, mulai upaya untuk menjatuhkan kehormatannya dilakukan. Pentas pembunuhan karakter ditampilkan secara arogan oleh channel-channel fitnah. Macam-macam julukan dan celaan yang disematkan kepada Al-Ustaz Abdul Harith Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, mengampuni dosa kita dan dosa beliau. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi maha kada ya sa'adu turadul ibil. Tidak demikian wahai Sa'ad. Onta-onta itu digiring ke tempat minumnya. Saat ini dalam bait syair itu perumpamaan seorang yang safih, yang dungu, bertindak serampangan. Itu akan mengacaukan suasana. Onta ketika bergerombol, pada masing-masingnya itu punya karakter onta itu. Mudah marah. Onta itu mudah tersinggung. Sehingga cara menggiring onta untuk minum di tempat minumnya berbeda dengan cara menggiring kambing. Ada teknis-teknisnya, jangan sembarangan. Ketika salah menggiring onta, yang satu tersinggung karena merasa ditabrak, merasa ini dan itu, dia akan membalas dan bisa melukai onta yang lainnya. Akhirnya suasana chaos. Bisa juga membunuh si pengembala. Maka menggiring dan membina salafiyin pun ada hikmahnya, ada cara-cara yang hikmah. Channel-channel fitnah ini sama sekali tidak mengerti hal itu. Di antara julukan yang disebutkan dan disematkan kepada Al-Ustaz Abdul Harith, wala nuzakki ala Allah hadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita enggak mendahului Allah dalam mentazkiyah seorang hamba. Tapi itulah yang kita tahu. Allah lah yang akan menghitung amalan kita dan amalan beliau. Dan amalan semua manusia. Di antara julukan dan celaan untuk membunuh karakter beliau adalah si imigran gelap. Atau siapa buruh migran. Saya ulangi. Bahwa Ustaz Abdul Harith itu sebagai buruh migran. Berada di Saudi sebagai buruh. Masuk ke sana dengan visa tenaga kerja. Sebagai sopir. Dan yang sejenisnya dari berbagai bentuk hinaan-hinaan. Afwan saja. Saya ingin mengingatkan. Siapa saja yang di belakangnya. Kalau metode jarah wa ta'dil ala wawaiyin channel-channel fitnah ini benar-benar diterapkan dan ditiru untuk menyikapi kalian, sungguh hancur kalian. Karena ternyata aib-aib yang ada pada kalian itu tidak kalah parahnya dibandingkan apa yang dianggap sebagai aib Al-Ustaz Abdul Harith. Buruh migran, ya memang beliau masuk ke Saudi sebagai seorang TKI. Masuk dengan visa tenaga kerja. Tetapi yang memberangkatkan beliau adalah seorang syekh ahli sunnah. Sekali lagi saya ulangi, seorang syekh ahli sunnah. Kemudian beliau menjadi supir pribadinya di sana karena beliau berangkat sebagai seorang hafizul Quran. Bukan seperti Ghawaiyun. Yang sebagiannya ya sebagai pekerja-pekerja. Pulang kerja, menggaruk kepalanya. Apa nih yang mau aku keluarkan, aku tuangkan di channel ini. Ya. Kalau bahasa Syekh Rabi',

0: Dia menggaruk kepalanya untuk mengeluarkan kotoran kepalanya di channel tersebut. Kemudian disuguhkan kepada salafin di tengah-tengah dakwah salafiyah. Al-Ustaz Abdul Haris, semoga Allah menjaganya dari segala kejelekan. Setibanya di sana, sambil dimintai tolong oleh Syekh untuk mengajari putra-putrinya membaca Al-Quran, yang diajari anaknya Syekh. Orang Arab sana. Bukan di TPA. Bukan di ma'had kita. Maaf, dengan segala hormat ma'had-ma'had kita, alhamdulillah. Tapi saya ingin menyadarkan orang-orang yang sombong. Beliau di suatu waktu menjadi imam di Masjid Syekh. Kemudian setelah itu, Syekh Abdullah bin Salfik, Dr. Abdullah bin Salfik yang memberangkatkan beliau ke Saudi. Diizinkan Al-Ustaz Abdul Haris untuk belajar di Ma'had Al-Haramul Madani. Di Ma'had Masjidil Haram Madinah. Di situ ada semacam ma'had. Al-Ustaz Abdul Haris belajar di sana selama 4 tahun. Dan lulus dengan baik. Al-Ustaz Abdul Haris, seorang yang dikenal oleh Rabi, dikenal oleh Syekh Ubaid, dikenal oleh Syekh Abdul Bukhari. Al-Ustaz Abdul Haris membantu menuliskan, dipercaya untuk membantu menulis disertasi magister Syekh Abdullah bin Salfiq. Berapa kali saya menyaksikan beliau sedang menulis. Saya tanya, apa itu disertasi Syekh? Syekh menulis dengan tangannya, kemudian diketik oleh Al-Ustaz Abdul Haris. Dipercaya. Perhatikan ini baik-baik. Agar jangan sampai terjebak dalam permainan kotor channel-channel fitnah. Karena cara ini, kalau dipakai akan menabrak banyak orang. Saya ulangi, Ustaz Abdul Haris diberangkatkan oleh siapa? Seorang Syekh Ahli Sunnah. Kedua, tinggal bersama Ahli Sunnah. Tinggal bersama masyayikh. Kesana kemarinya bersama Syekh Abdullah Salfik, faidah-faidah ilmiah. Di mobilnya. Berangkat mengantar Syekh Abdullah bin Salfik untuk kajian-kajian durus, akidah, dan yang lainnya. Membantu Syekh Abdullah Bukhari dalam perekaman pelajaran-pelajarannya. Kita saksikan langsung bagaimana beliau mengikuti pelajaran-pelajaran Syekh Abdullah Bukhari. Ayuhal ikhwah. Hampir kurang lebih 12 tahun. Coba ingat baik-baik yang apa saya katakan ini. Lamanya di sana 12 tahun. Wahai saudara-saudaraku. Ayo cepat hentikan. Ayo kita bersama-sama menjaga dakwah salafiyah dari al-ghawghaiyin. Cara-cara pembunuhan karakter ini bukan cara-cara islami. Apalagi mau dikatakan cara-cara salafi. Dan kata Syekh Arafat, di setiap fitnah muncul orang-orang seperti ini. Kemudian, Syekh Arafat melanjutkan. Wallahi, inna ha'ula. Sebelum kita melanjutkan dari yang tersisa ucapan Syekh dan bimbingan Syekh Arafat, tafadhal muadzin azan, kemudian kita melaksanakan sholat isya. Nah, dan kita lanjutkan setelah
1: laksanakan sholat sunnah sesi berikutnya.

0: Kemudian Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi melanjutkan tahzirnya terhadap channel-channel fitnah ini. Mereka tidak akan puas dan tidak akan pernah berhenti kalau target-targetnya belum terpenuhi. Beberapa ustaz yang berkunjung kepada beliau di sepertiga awal fitnah, salah satu ustaz menyampaikan kepada beliau, "Ustaz, kenapa asatizah tidak mentahzir channel-channel fitnah ini, channel-channel majhul?" Jawabannya sederhana tetapi maknanya sangat panjang dan luas. Beliau mengatakan bahwa asatizah sangat khawatir kalau channel-channel majhul ini akhirnya akan menggunakan jurus mabuk. Demikian bahasanya. Berarti sebenarnya asatizah itu sudah sepakat dan tahu bahwa channel-channel fitnah dan orang-orang yang berada di belakangnya ini memang pembuat kegaduhan. Salah satu prinsipnya yang tadi sempat disebutkan adalah mencari-cari apa yang dianggap kesalahan dengan kebodohannya dan mengemasnya dengan kemasan membesar-besarkan at-takhim, dan yang berikutnya at-tahwil, memberikan gambaran seram. Padahal kalau dicerna dengan baik dan akal jernih, enggak ada itu semua. Enggak sebesar itu permasalahannya. Satu berita mungkin pada asalnya datanya benar satu. Tapi dibumbuin, ditambahin dengan berbagai analisa, sehingga menjadi besar. Kesimpulannya mengerikan. Luqman Ba'abdu pencela pemerintah. Oh, Masya Allah. Ada yang tanya, kenapa Ustaz kok enggak dibantah aja channel-channel ini? Sempat saya jawab, kalau saya dan Ustaz-Ustaz yang bersama kita ini, bersama ulama, membantah channel-channel ini, enggak akan ada ujung pangkalnya. Dan sudah ada beberapa contoh. Misal, tuduhan bahwa Ustadz Ruwaisi diseret-seret, yakni maksudnya oleh Luqman Ba'abdu, dalam ranah channel atau website Jendela Info atau Jendi. Padahal kami yang ikut rapat, ya kurang lebihnya ini, moga-moga suatu waktu bisa lebih tepat redaksinya. Kami yang hadir rapat di sana enggak pernah melihat Ustaz Raifi hadir, tapi diseret-seret oleh Luqman Ba'abdu. Aw kama qala. Orang yang enggak tahu dari jauh, iya ya. Ada yang mudah untuk mempercayai celotehan-celotehan seperti itu. Dan Salafiyin akhirnya memang dengan fitnah ini terlihat, nampak tingkatan-tingkatan dan kadar-kadarnya. Nah, Ustaz Raifi menjelaskan dan antum bisa baca. Saya enggak tahu di mana tampilnya itu bantahan Al-Ustaz Raifi Hafizahullah. Beliau menceritakan, memang di saat dua kali rapat di Jember, rapat Jendi, website Jendela Info, kebetulan saya enggak sehat, sedang sakit atau semakna dengan ini, coba untuk baca lagi. Dan saya sendiri menyaksikan Ustaz Raifi bersama saya duduk di kantornya Jendi, punya kantor Jendi itu. Menulis, mengoreksi, dan seterusnya. Apakah kemudian channel-channel ini bertobat? Menarik kembali tuduhannya? Jawabannya tidak. Pindah ke masalah lain. Saya sendiri belum membaca apa yang ditulis oleh Ustaz Raifi, tapi kurang lebihnya seperti itu. Ustaz Raifi terlibat, beliau mengoreksi, beliau memberikan data, beliau duduk bersama saya, bersama Ustaz Alfian. Memang kebetulan di saat rapat beliau ada kendala, gak bisa hadir. Apakah kemudian dengan sebatas itu saja, antum lihat sufaha, antum lihat orang-orang yang akalnya pendek, hanya sekedar tidak ikut rapat dalam dua kali disimpulkan dan diputuskan bahwa beliau bukan bagian daripada Jendi. Ya subhanallah. Gak bisa tuntas dengan mereka. Sehingga kalau mau membahas tentang apa yang ditampilkan di channel-channel itu, saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang mengerti bahasa-bahasa hukum. Artinya orang-orang channel itu butuh pengacara. Butuh apa? Pengacara yang mengerti hukum dari kalangan orang-orang yang berilmu, sehingga diskusinya berjalan di atas ilmu, bukan debat kusir. Saya tunggu sampai hari ini siapa yang siap menjadi pengacara channel-channel fitnah para ghawaiyin untuk berdiskusi dengan baik. Pengacaranya tentunya dari kalangan orang yang sudah pernah belajar di hadapan masyayikh, berniat untuk menyelesaikan masalah. Barakallahu fikum. Antum perhatikan, setelah Al-Ustaz Abdul Haris dijatuhkan dan dibunuh karakternya, maksudnya supaya kapok, alhamdulillah, Ustaz kita tuh sabar terus berdakwah. Gak cukup sampai di sana. Merembet berupaya menjatuhkan nama baik dan kehormatan Al-Syeikh Dr. Arafat Al-Muhammadi. Sejak kapan? Bukan yang baru-baru ini. Ketika Syeikh Arafat mengeluarkan takkid, penekanan dan penegasan bahwa wasiat ulama itu benar-benar datangnya dari ulama. Mulai ini berdrama ini, pentas pembunuhan karakter. Ditampilkan tulisan Syekh Arafat waktu itu tentang salah satu permasalahan akidah. Ditampilkan Syekh Rabi mengatakan demikian yang berbeda dengan yang dinyatakan Syekh Arafat. Dan digambarkan bahwa Syekh Arafat sedang membantah Syekh Rabi. Coba. Acara adu domba murahan. Tidaklah terbawa oleh permainan channel-channel fitnah yang murahan ini kecuali orang murahan. Selamatkan diri kita, ayuhal ikhwah, dari mendengarkan dan mengikuti celotehan orang-orang murahan yang diistilahkan oleh ulama dengan al-ghawwa'iyun. Berjalan waktu, pasca daurah al-imam al-muzani, kembali Syekh Arafat dijatuhkan. Bahasanya kasar. Malu kita. Masa demikian sih ulama mengajarkan? Cacimaki, cemoohan, ledekan. Seorang syekh datang jauh-jauh ke Indonesia untuk berbagi ilmu. Dan alhamdulillah jazakallahu khair Syekh Arafat dan dua masyayikh yang bersamanya, Syekh Salah Tantush wa Syekh Munir As-Sa'di, hafizahumullah, jazakumullah khairan. Semoga Allah balas kebaikan beliau-beliau. Nah, kembali Syekh Arafat mau dijatuhkan. Digambarkan seolah-olah beliau adalah seorang yang licik. Seorang yang pandai berbuat makar. Bahwa terjadi upaya penelikungan. Kalau bahasa sebagian orang, bukan orang sembarangan ya, mengatakan terjadi kelicikan terhadap Jalsah Madinah. Allah, Allah, Allah, Allah. Ini ana melihat ada sebuah rangkaian operasi besar-besaran untuk menjauhkan salafin dari ulama'nya atau mencegah dan menghalangi bimbingan ulama untuk sampai kepada salafin. Makanya Syekh Arafat mengatakan bahwa cara-cara channel fitnah ini bertentangan dan tidak sesuai dengan manhajus salaf. Beliau mengkhawatirkan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh Yahud atau Nasoro. Yang masuk ke tengah-tengah mereka dengan cara yang menampilkan baju salafi. Terjadi penelikungan terhadap Jalsah Madinah. Allahu Akbar. Cara berikutnya untuk membunuh karakter dan menghadang, menghalangi fatwa dan bimbingan ulama untuk sampai kepada salafiyin. Jalsah Madinah perlu diketahui, dan ini suatu kebohongan besar, penghinaan terhadap Syekh. Ana, Luqman, waktunya umrah di bulan Safar yang lalu. Seperti kebiasaan yang lalu-lalu, menjumpai masyayikh, harapannya bisa berjumpa, minimalnya bersalaman, menyampaikan ucapan salam, berpelukan dengan syekh. Jika beliau memberikan waktu dan kesempatan, alhamdulillah. Kalau tidak, minimalnya sudah jumpa dengan seorang yang berilmu. Maka saya menghadiri ta'lim beliau, kitab Fathul Majid. Selesai ta'lim, maka ana keluar menemui beliau. Karena ana sempat dapat pesan, kalau mau menemui syekh, jangan di dalam, karena nanti akan membuka peluang kepada yang lain-lainnya. Para talabul ilmi yang hadir itu memang semangat untuk jumpa syekh. Kalau syekh ternyata masih berdiri di arah mihrab sini, ya, para talabul ilmi yang semangat-semangat itu akan menemui syekh. Tentang pertanyaan, punya ini, bertanya, ingin, dan seterusnya. Maka, antum kalau mau menemui syekh, di balik mihrab di belakang. Di depan mobil beliau. Maka anak cepat keluar dan menemui beliau di situ. Assalamualaikum. Ahlan, kata dia. Luqman, kaif halak? Khair. Alhamdulillah, na'am. Bila antum di sini, kata syekh. Ini sebentar lagi asatizah mau datang. Dan ana beri waktu untuk mereka. Tapi ana berharap antum hadir. Coba perhatikan. Antum hadir. Karena enggak. Baiklah. Masing-masing ketemu sendiri-sendiri. Hadir antum. Baik ya syekh. Kapan waktunya syekh? Saya besok bergerak ke Mekah. Kapan saya diminta saya datang? Sudah saya berangkat umroh ke Mekah. Kemudian diberi kabar bahwa pertemuan terjadi pada hari Jumat. Ayol ikhwah. Syekh Arafat pun mengatakan bahwa ana tidak akan hadir majlis bersama asatidzah kecuali Syekh Al-Bukhari yang meminta ana untuk hadir.
1: Subhanallah. Maka kami hadir.
0: Ustaz Abdul Haris kok hadir? Kenapa? Memang beliau yang ditunjuk oleh Syekh Bukhari untuk menyampaikan informasi-informasi kepada asatidzah. Kapan pertemuannya? Jam berapa? Di mana? Ustaz Abdul Haris yang dipercaya dan dikenal oleh Syekh Al-Bukhari. Selesai pertemuan tersebut pada malam hari, setelah Ustaz Abdul Haris mengantar saya ke stasiun kereta api Madinah, malam itu juga Syekh Bukhari telpon Ustaz Abdul Haris. Perhatikan kedekatan ini. Jadi bukan semau kita. Sayangnya. Beribu sayang. Kenapa? Dan dari mana? Ini penting pertanyaan. Dari mana channel-channel fitnah ini bisa punya kesimpulan sampai bahwa Syekh Arafat, Luqman, dan Abdul Haris menelikung? Siapa yang memberitahu? Siapa yang membisikkan? Bisikan ini kepada channel-channel itu. Di majelis itu saya tidak melihat adanya utusan dari channel. Ayuhal ikhwah. Perhatikan cara-cara yang sangat berbahaya terhadap dakwah salafiyah. Sejarah telah membuktikan keberadaan al-ghawaiyun selalu tampil dalam setiap fitnah. Maka Syekh Arafat mengatakan, wallahi inna haula madsusun ala dakwah salafiyah ma akhbathahum. Demi Allah, mereka itu adalah orang-orang yang disusupkan kepada dakwah salafiyah dan betapa jeleknya mereka itu. Masihkah ada seorang salafi yang benar-benar mengerti tentang salafiyah dan mencintainya? Meninggalkan bimbingan ulama dan mencampakkannya, lebih percaya kepada al-ghawaiyun dan yang bersamanya atau memberikan peluang untuk mereka? Khasarah, betapa ruginya. Ya khasrata. Betapa ruginya, ayuhal ikhwah. Channel-channel fitnah ini. Walaupun ditahdir bagaimanapun sulit akan berhenti. Mereka akan tetap menjulurkan lidahnya. Para pengekor hawa nafsu. Yang sikapnya, ucapannya didirikan di atas emosi, balas dendam, sakit hati. Punya target menjatuhkan orang. Mau antum tegur, antum nasehati. Tetap dia akan mengikuti hawa nafsunya dan menjulurkan lidah. Panas hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang para pengekor hawa nafsu. In tahmil alaihi yalhas. Qala masaluhum kamasalil kalbi. Masaluhu kamasalil kalbi. In tahmil alaihi yalhas. Au tatruku yalhas. Perumpamaan mereka. Orang-orang yang sudah diingatkan. Orang-orang yang sudah diperingatkan. Dan masih terus cenderung mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan mereka. Kata Allah. Bagaikan seekor anjing. Yang kalau kamu hardik, kamu usir dia, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. In tatruhu yalhas. Kalau kau biarkan dia, tetap dia akan mengulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang pengekor hawa nafsu. Datang nasihat, tidak malu. Terus. Sehingga kalau menghadapi pengekor hawa nafsu, masyayikh sudah menyatakan mereka tidak akan berhenti. Oh itu mendahului takdir. Kok tahu syekh? Oh dari pengalaman selama ini. Bermacam fitnah yang terjadi di masa ini dan dalam sejarah. Mereka tidak akan berhenti. Al-Ghawghayun. Mungkin saja Ustaz berhenti setelah ini. Mungkin. Besar kemungkinan tapi itu berderama. Sudah terlanjur dikatakan gak akan berhenti. Yuk kita berhenti. Bohong kan? Siap melakukan drama besar-besaran. Ayyuhal ikhwah. Ini pelajaran penting buat kita semuanya. Jangankan kita yang mentahdirnya. Yang jauh lebih berilmu, lebih faqih tentang Islam ini pun gak akan didengarkan. Antum lihat rentetan tahzir ulama sejak wasiat ulama pada tanggal 10 Rajab. Yang ternyata di situ ada orang-orang yang tidak terima. Marah. Bukan para pengelola channel. Terhadap bimbingan ulama tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Atau selanjutnya muncul audio Syekh Bukhari. Tetap channel-channel fitnah gak berhenti. Bahkan berupaya menjatuhkan satu persatu kehormatan. Siapa yang dianggap sebagai batu sandungan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Atau sebelum itu. Muncul tahdir dari Syekh Arafat pun. Malah Syekh Arafat diserang. Ini salafi. Ini mereka ini. Jangan-jangan memang orang-orang yang disusupkan. Atau di situ ada orang-orang dari kalangan Yahudi atau Majusi atau Syiah atau siapa. Yang berpakaian salafi sudah mendekat kepada mereka. Bisa dalam ring satunya atau ring duanya atau tiganya. Yang terus menghembuskan teknis-teknis permusuhan. Dan menciptakan kebencian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْئِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَهُ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan sesembahan, diikutin, dipanutin, diturutin kemauan dan bisikan hawa nafsunya. Dan akhirnya Allah sesatkan dia di atas ilmu. Bukan di atas kebodohan. Salah satu makna dari ayat ini. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Yani ilmu Allah. Yang telah mengetahui. Di dalam catatan takdirnya. Bahwa orang-orang ini memang tidak senang kepada hidayah. Orang-orang ini adalah para pengekor hawa nafsu walaupun dinasehati. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Dan Allah segel pendengarannya. Dengar nasihat. Sudah sampai wasiat. Tapi enggak faham-faham. Atau enggak mau faham. Atau pura-pura enggak faham. Dan Allah segel hatinya. Dan Allah jadikan di hadapan pandangan matanya penutup hijab. Ghishawah. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Siapa lagi yang bisa memberikan hidayah kepada orang seperti ini selain Allah? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Tidaklah kalian mau berpikir, mau ingat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى أَفَتَكُونُ أَنْتَ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengedepankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan yang dituruti. Apakah kamu wahai Muhammad akan menjamin mampu memberi hidayah? Nabi loh, manusia terbaik. Manusia paling hikmah dalam menasehati. Paling ilmiah hujahnya. Itu semua secara zahir. Secara batin paling ikhlas dalam berdakwah. Tapi Allah katakan, apakah kamu mau menjamin hidayah untuk orang seperti ini? Tidak ada. Ayuhal ikhwah. Demikian yang di sana sampaikan dalam pertemuan kali ini. Nah. Terkumpul banyak pertanyaan. Masya Allah.

الله المستعان. Ini enggak terlalu sensitif, agak mending. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang masih bertaawun dengan channel-channel Telegram yang ikut andil menyebarkan pesan-pesan dari channel fitnah Ghawwa'iyun? Nasihat. Bagaimana sikap kita? Sampaikan nasihat ulama. Dan ingatkan, ya akhi, uhibbuka fillah. Ana mencintai antum karena Allah. Ini sekarang ana kirimkan kepada antum nasihat Syekh Arafat. Ini nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ini wasiat ulama kita Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan juga Syekh Arafat. Tafadhal, tinggalkan bertaawun menyebarkan celotehan-celotehan channel-channel fitnah. Nasihat, enggak ada yang lebih baik dari itu. Kalau dia menerima nasihat, alhamdulillah, kemudian dia tinggalkan dengan nasihat ulama. Kalau dia tidak mau, maka antum telah menunaikan kewajiban.

Afwan Ustadz, ada ucapan dari salah seorang guru kami. Beliau berkata, "Ana sih sebenarnya mengikuti ulama, namun saya belum berani menampakkan bahwa bersama ulama. Karena takut menambah keruhnya suasana." Terbalik. Justru ketika kamu gak segera mengamalkan nasihat ulama untuk segera bersatu, jam'ul kalimah, saling mengunjungi, berta'awun. Justru kalau kamu tidak segera menyebarkan nasihat ulama dan menyampaikan kepada murid-murid antum, justru itu yang memperkeruh suasana. Karena kalau mengikuti nasihat ulama, disitulah berkah. Berkah dari Allah. Nabi kita mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Sampaikan nasihat ulama apa adanya. Antum share kepada teman-teman. Antum bisa ajarkan di majlis. Barakallahu fikum. Jadi salah menempatkan. Ada yang mengatakan bahwa fitnah ini adalah urusan asatizah. Jadi kita tidak boleh ikut campur. Karena ini bukan urusan kita. Salah. Fitnah ini urusannya ulama. Ulama yang menanganinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama yang menanganinya. Karena Allah mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minkum aw minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Antum sudah tahu maknanya. Karena sahabat Ibnu Mas'ud yang mulia, ulama kibar di masa tersebut, mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sungguh umat ini senantiasa akan berada di atas kebaikan selama mereka tetap mengambil ilmu, fatwa atau bimbingan dari ulama kibar di antara mereka. Jadi suasana enggak keruh kalau ikut ulama. Tetap akan baik, kata Ibnu Mas'ud. Justru suasana akan semakin keruh apabila, kata Ibnu Mas'ud, wa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Kalau mereka sudah mulai mengambil ilmu, fatwa, bimbingan dari selain ulama kibar, dari asaghir, orang-orang kecil ilmunya, orang kecil pengalamannya, apalagi orang kecil manhajnya, sungguh umat ini akan binasa. Ingat baik-baik nasihat sahabat mulia Ibnu Mas'ud ini. Terang-terangan channel-channel fitnah menampakkan pembangkangan terhadap ulama. Terang-terangan sejumlah orang yang ada di sekitarnya menampakkan penentangan terhadap ulama. Waspada, hati-hati dari kebinasaan. Tapi karena laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tapi karena apa? Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Ustazul Majid, Ustaz Fauzan ketawa. Ya Ustaz Hamzah. Artinya apa? Karena tidak semua yang diketahui itu boleh disampaikan kapan saja kepada siapa saja, maka Anda berhenti sampai di sini. Cuma Anda mengingatkan, jangan membangkang kepada ulama. Jangan. Nanti kita hancur. Jangan kemudian kita mengambil bimbingan, bisikan, celotehan, provokasi channel-channel fitnah. Hancur kita. Coba antum perdalam atau dalami baik-baik makna ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Halaku. Hati-hati. Belajar dan dalami ini.

Ada pertanyaan sudah terjawab tadi. Afwan Ustaz, telah beredar syubhat, bukan lagi syubhat, kebohongan. Ya, beda antara kebohongan dengan syubhat. Nah, bahwa Ustaz Luqman dan Syekh Arafat telah menelikung pertemuan di Madinah dengan Syekh Bukhari. Kalau berita ini sampai kepada Syekh Bukhari akan marah. Dan tersinggung. Tersinggung. Semudah itu beliau ditelikung. Semudah itu beliau bisa dipengaruhin. Ulama, memang ulama bukan nabi. Siapa yang mengatakan ulama itu nabi? Tapi bermudah-mudahan mengatakan seperti ucapan Hizbin sebelumnya. Yang selalu mengatakan, wah itu karena memang beliau sudah dikelilingi. Jadi ulama itu diperumpamakan kayak boneka, kayak wayang. Yang bisa digerakkan oleh dalangnya dari belakang. Ini termasuk penghinaan kepada ulama. Barakallahu fikum. Syekh Arafat yang ditazkiyah oleh Syekh Rabi, ditazkiyah oleh Syekh Ubaid. Bahwa perkara atau permasalahan salafiyin ini hendaknya juga dikembalikan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Arafat Al-Muhammadi oleh channel-channel fitnah dijatuhkan. Ada sebagian da'i yang mengatakan, Syekh Arafat itu muda, umur daripada ustaz-ustaz kita lebih tua dari beliau. Terus kenapa? Kalau beliau lebih muda. Ibnu Abbas sudah berfatwa, padahal di tengah-tengah, waktu itu di tengah masyarakat masih ada yang lebih tua. Dan sebagian sahabat senior sengaja datang menemui Ibnu Abbas untuk bertanya dengan tentang sejumlah ilmu. Karena memang direkom. Direkomendasi. Sa'id Ibnul Musayyib, seorang ulama kibar tabi'in, sudah mulai berfatwa padahal sahabat masih hidup. Lu apa semau beliau? Padahal beliau orang yang paling takut untuk berfatwa. Tapi memang kondisi. Dan beliau direkom. Diakui keilmuannya walaupun masih muda. Cara ini bukan cara-cara salafi, akhi. Bukan. Telah banyak yang mendahului cara-cara ini dari kalangan musafiqin Muhammad bin Hadi, Hajuriyin, Sururiyin. Barakallahu fikum.

0: Masih sejumlah pertanyaan, namun karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan tenaga, bukan keterbatasan waktu, Nana lihat antum begitu segernya ini. Nah, kalau dilanjutkan sampai jam 9.10, Ana yakin antum masih kuat ini. Nah, ya. Tapi pematerinya sudah habis tenaganya. Lebih dari itu ilmunya juga sudah habis. Jadi saya akhiri majlis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali salafiyin. Dan Allah jauhkan dakwah salafiyah ini dari al-ghawghaiyin. Allah selamatkan asatidzah kita dari kebohongan-kebohongan dan cara-cara yang menyelisih manhaj salafi dari yang dipertontonkan oleh channel-channel fitnah tersebut. Semoga Allah kembalikan dakwah ini lebih baik dari yang sebelumnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani Allah wa iyyakum jami'an bima ta'allamna. Semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Falam lah. Maiku falahadiyah. Assalamualaikum ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fatihillah azanillahu ayyakum. Seharusnya yang menyampaikan muhadarah kali ini adalah Ustaz Fadil Sarlukman Abduh rahimahullah hafizahullah ta'ala. Tapi beliau waktu-waktunya insyaAllah bermanfaat bagi umat ini, melayani wah-wah yang membutuhkan bimbingan kepada beliau, sehingga beliau tadi malam sampai larut malam, dan kemarin sudah waktunya padat, sehingga beliau udur untuk menyampaikan muhadharah pagi ini. Tidak ada akar rotan pun jadi. Ya, saya sebagai pengganti karena diminta, maka ana ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak seorang muslim pada muslim yang lain, yang lainnya, idza tansahata fansahu. Jika kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat. Tema muhadharah kali ini terkait dengan tarbiyah, pendidikan anak-anak kita. Tapi sebelumnya saya ingatkan pada saya pribadi dan antum semuanya, ya ikhwah yang diberi nikmat oleh Allah, yang mungkin tidak diberikan kepada yang lainnya, dan itu semuanya adalah takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Maha tahu tentang makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lillahi mulku samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yahluku ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Karena Dia yang menguasai langit dan bumi ini. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kita sebagai makhluknya harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, Yahabu liman yasha inasa. Allah memberikan turunan perempuan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada dari makhluk Allah manusia ini yang hanya Allah berikan pada dia keturunan perempuan semuanya. Dia enggak punya keturunan laki-laki. Wa yahabu liman yasha ad-dhukur. Dan Allah memberikan keturunan laki-laki kepada orang yang Allah kehendaki. Di antara hamba Allah ada punya keturunan dia laki-laki semuanya, enggak punya anak keturunan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Dan Allah anugerahkan pada sebagian yang lainnya laki-laki dan perempuan, dua jenis turunan laki-laki dan perempuan, masya Allah. Kemudian yaj'al ma yasha aqima, dan Allah jadikan dari hambanya ini yang aqim, yang mandul, tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Ingat, di posisi manapun kita berada, itu semuanya adalah kehendak Allah. Jangan protes dengan takdir Allah. Allah Maha tahu tentang makhluk. Manusia senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang dilapangkan rezekinya, kadang dibatasi rezekinya. Kadang diberi keturunan, kadang tidak diberi keturunan. Semuanya orang beriman mendapatkan ajr dengan itu semuanya. Mungkin yang tidak mendapatkan keturunan, dia semakin dekat kepada Allah daripada yang punya keturunan. Barangkali seperti itu. Kenapa? Dia terus berdoa kepada Allah. Doa, minta keturunan, terus berdoa. Dekat dia sama Allah. Sabar dia. Dia punya keyakinan Allah akan memberinya. Terus berdoa, berdoa. Dan doa orang mukmin tidak sia-sia. Doa itu akan salah satu dari tiga. Kadang orang berdoa langsung diberi oleh Allah di dunia ini. Ini kebanyakannya orang senang dengan demikian. Doa langsung diberi. Ada yang berdoa sengaja Allah tidak diberikan ketika di dunia. Dan Allah ganti untuk menghapus dosa-dosa dia yang setimpal dengan doa itu. Kalau kita tidak merasa tidak dikabulkan doanya, jangan kecewa. Allah mengendaki kebaikan bagi kita. Dosa kita banyak. Itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita yang setara dengan doa. Terkadang doa kita ini, doa seorang mukmin, di dunia memang gak dikabulkan. Sengaja memang Allah ya. Karena cintanya Allah kepada dia. Ditahan balasannya itu. Dan nanti di akhirat diberikan oleh Allah. Masya Allah di akhirat.
2: kenikmatan yang penuh, kenikmatan yang amat sempurna. Inilah ikhwah, perlu kita mengetahui tentang masalah ini. Manapun posisi kita, terus kita mendatangkan ajr, pahala. Yang diberi kenikmatan, tidaklah menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah. Supaya kalian mendapatkan ajr. Bersyukur pada Allah. Bersyukur. Jika tidak diberi, sabar. Dan itu kebaikan bagi kita. Pembahasan kali ini bagi yang memiliki anak. Bukan berarti yang tidak punya anak, tidak mendapatkan kesempatan ini. Bisa. Luang banyak. Tutup satu pintu, dibuka pintu yang lainnya. Ini syarat Islam. Fatihillah azani Allah wa iyakum. Bagi yang diberi karunia anak, maka disyaratkan bagi dia untuk bersyukur pada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kenikmatan tersebut bagaimana digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang memiliki anak, kita punya tanggung jawab tentang anak. Yang punya istri, dia juga punya tanggung jawab. Allah tabaraka ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Yang masuk dalam keluarga adalah istri dan anak-anak. Dan juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berada di bawah kewalian kita. Tanggung jawab kita. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan ayat ini, seorang mukmin

Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan ayat ini, seorang mukmin wajib bagi dia untuk menjaga dirinya, kemudian menjaga keluarganya dari adab Allah. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, bagaimana menjaga istri dan anak-anak dari adab an-nar. Berkata Imam Sa'di, wa wiqayatul ahli wal aulad bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menjaga keluarga, istri dan anak-anak, itu dengan cara mengajari adab kepada mereka dan memberikan ilmu kepada mereka, ilmu agama, dan memaksa mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Jaga istri dan anak-anak dari adab an-nar, maksudnya ajari mereka adab. Beri mereka ilmu agama, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan kita harus memaksa mereka ya, rupanya mereka ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga mereka dari adab Allah, bukan dibiarkan ya. Bermaksiat anak kita, istri kita dibiarkan. Tidak, tidak demikian. Kemudian beliau melanjutkan, wala yaslimul abdu illa idza qama bima amara Allahu bihi fi nafsihi wa fima yadkhulu tahta wilayatihi minal jawzat, minal jawzat wal aulad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Tidak selamat seorang hamba kecuali apabila dia telah menjalankan, apabila dia telah menjalankan perintah Allah pada dirinya, menegakkan perintah Allah pada dirinya, dan juga menegakkan perintah Allah itu pada orang-orang yang masuk di bawah wilayah dia, kepemimpinan dia, baik itu istri, anak-anak, dan yang lainnya yang berada di bawah kewilayahannya atau di bawah kekuasaannya. Ini orang yang selamat dari adab an-nar. Menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya. Dan Al-Imam As-Sa'di juga mengatakan, terkait dengan harapan orang tua yang menginginkan anaknya menjadi soleh, itu jalankan firman Allah ini. Yaitu Al-Imam As-Sa'di mengatakan ketika menjelaskan firman Allah, qala rabbi auzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala salihan tardahu. Dan al-ayah, beliau mengatakan, fa inna salahal walidaini bil ilmi wal amali min a'damil asbabi bisalahi auladihim. Kata beliau, kesolehan kedua orang tua, dengan ilmu, dengan amalan, itu termasuk sebab terbesar solehnya anak-anak mereka. Ayat tadi yang kita baca ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.

diri kita juga bagaimana menjalankan perintah Allah. Demikian juga istri dan anak-anak kita, bagaimana mereka menjalankan perintah Allah. Istilahnya bagaimana kita ini menjadi orang yang soleh, dan juga keluarga kita menjadi orang-orang yang solehun. Yaitu dengan diajari ilmu agama. Dididik adab yang baik. Penting ini ya. Jadi kita di dunia ini bagaimana diri kita menjadi soleh, dan anak-anak kita termasuk istri kita juga menjadi orang-orang yang solehah. Orang-orang yang solehin. Diri kita harus menjadi orang soleh. Dan juga keluarga kita menjadi orang-orang yang solehin. Dan sebab terbesar anak-anak menjadi baik itu, anak-anak menjadi soleh adalah, ya tentunya ba'da Allah, yaitu karena kesolehan kedua orang tuanya. Ini penting ya. Anak tekankan masalah ini. Jangan kita menginginkan anak kita menjadi soleh, sementara kita enggak mendukung kesolehan anak itu. Jangan. Anak kita, bagaimana anak kita nih rajin sholat, sementara orang tuanya enggak rajin sholat. Masya Allah. Sulit biasanya. Dan anak tegaskan. Anak-anak itu ya, dari kecil ya, pertama yang kecil-kecil maksud saya, itu baik dan jelek itu mengikuti orang tuanya biasanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang baik menurut anak. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua, itulah yang jelek bagi anak. Anak kecil ya. Kebiasaan orang tua akan menjadi kebiasaan bagi anak. Amalan-amalan orang tua akan diikutin oleh anak. Kalau orang tuanya dia Masya Allah sibuk dengan qiraatul Quran, ada waktu dia baca Al-Quran, ada waktu lagi dia murojaah pelajaran-pelajaran ya, yang pernah dia hadirin ya, dengarkan ya, ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz ya. Si anak menyaksikan orang tua ini dan ikut-ikutan baca Al-Quran, kadang diambil Al-Qurannya oleh anak ini. Kepengen juga. Dia ingin mengikut orang tua. Ya. Karena itu yang baik. Yang dilakukan oleh orang tua, itu yang baik menurut anak. Makanya hati-hati kita. Dalam tarbiyah anak-anak ini. Kita hanya dulu harus menjadi orang yang soleh. Berupaya kita menjadi orang yang soleh. Sehingga anak-anak itu akan lebih mudah bada Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang soleh. Ini penting ya, Wan. Dan kita, fadlikum, setiap beramal, ikhlaskan karena Allah. Ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya barokah amalan kita. Di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Yang kedua, upayakan amalan kita itu sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad s.a.w. Ini membutuhkan ilmu. Membutuhkan kesabaran. Upayakan. Supaya kita gak sia-sia hidup di dunia ini. Ya. Capek di dunia, di akhirat lebih capek lagi kita. Di dunia capek, kenapa kita beramal gak diterima oleh Allah? Kenapa gak ikhlas? Gak sesuai dengan syarat Nabi? Capek. Luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Kita harus rajin belajar. Anak-anak kita insya Allah rajin belajar insya Allah. Kalau ada teladan dari kita. Orang yang tidak ikhlas, tidak sesuai dengan syarat Nabi ketika beramal, capek aja dia. Capek. Dan di akhirat, na'udzubillah, capek. Dia capek. Al-ataka hadithul ghasiyah. Wujuhu yawma idin khasiyah.
Amilatun nasibah. Nanti di hari kiamat, perhatikan. Ada beberapa orang, wajah-wajah mereka itu tunduk, rendah, hina dia. Dia beramal, bekerja, capek dia. Karena dalam keadaan diadab oleh Allah, capek dia. Ingin keluar dari adab Allah, capek dia. Paslana ron hamiyah, dia masuk ke dalam anar hamiyah yang sangat panas. Subhanallah. Ini akan hati-hati. Hati-hati kita dari amalan-amalan yang tidak ikhlas, yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang diadab di akhirat nanti, itu dia betul-betul capek. Kepengen keluar dari anar. Wah, sudah merasa dia sudah dekat. Ternyata dikembalikan lagi. Na'udzubillah. Ke tengah lagi. Na'udzubillah. Terus demikian. Tidak dikatakan hidup. Dan tidak dikatakan mati. Hidup penuh dengan penderitaan. Susah, capek. Karena diadab. Hidup. Tidak dikatakan hidup. Mati pun tidak. Dia merasakan adab, disiksa, hidup dia. Supaya merasakan adab. Memang ahlun nar itu merasakan adab Allah. Semakin hari semakin dahsyat adab Allah. Tolong jaga diri kita dan keluarga kita dari adab an-nar. Jaga. Terkait dengan tarbiyah anak-anak kita. Ini sebetulnya kewajiban bagi orang tua. Sekali lagi, ini adalah kewajiban bagi orang tua. Orang tua harus mendidik anaknya. Supaya selamat anak tersebut dari adab an-nar. Dengan apa? Mengajari mereka ilmu agama. Mengajari adab pada mereka. Ini kewajiban orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Dan seorang pemimpin harus dia yang diberi amanah oleh Allah. Satu kepemimpinan. Harus dia menjalankan amanah tersebut. Harus dia memberikan nasihat. Harus. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencium bau jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Ehwati fillah azanillahu wa iyyakum

0: Yani masing-masing kita akan diminta pertanggung jawab. Seorang suami akan diminta tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dan karena itu, yang diberikan amanah kepada dia. Dia diberi istri, diberi anak, dan dia akan diminta tanggung jawab tentang istri dan anak-anaknya. Dan juga, perlu saya ingatkan dalam kesempatan ini, ya, amanah ini hendaklah dijalankan dengan baik. Ya. Hendaklah kita memberikan nasihat kepada istri dan anak-anak kita. Supaya bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita nanti di yaumul qiyamah tidak mendapatkan beban dalam masalah ini. Karena kita akan diminta tanggung jawab. Kenapa istrimu berbuat demikian? Kenapa anakmu demikian? Apa yang akan kita jawab nanti di yaumul qiyamah? Maka hendaklah perhatikan masalah tarbiyah istri dan anak-anak ini. Tentunya orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan itulah tujuan orang yang beriman. Dan betapa nikmatnya seorang ketika anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza matal insan atau idza mata bin adam in qata amalu illa min salasin. Jika seorang itu meninggal dunia, terputuslah amalannya. Sudah itu yang sudah dia beramal segitu ya sudah itu aja sudah. Yang akan dibawa terputus sudah. Enggak ada pahala lagi yang mengalir sudah. Illa min salasin. Kecuali tiga amalan soleh yang terus akan mengalir pahalanya. Walaupun dia sudah meninggal, terus dapatkan pahala, mendapat pahala. Yaitu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan, ilmu agama maksudnya. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulah. Anak soleh, jelas anak soleh mendoakan orang tuanya. Pembahasan kita itu anak yang soleh. Ini, kalau kita mendengar hadis yang seperti ini, ayo semangat kita. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh supaya bermanfaat bagi kita. Ihtimam kita bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh. Kalau kita meninggal, kita meninggalkan anak-anak kita solihin, masya Allah nikmat. Berdoa sampai pada kita terus. Ya. Masya Allah nikmat. Ini anak-anak yang soleh. Maka upaya kita bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Dan juga Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya. Anak keturunannya mengikuti mereka, mengikuti orang tuanya. Dalam masalah keimanan. Maka kami nanti akan gabungkan, kami akan kumpulkan mereka ini. Ya, dengan keturunannya. Ya. Dan kami tidak akan mengurangi sedikitpun dari amalan mereka sedikitpun. Tidak kami kurangi. Nikmat akan bertemu lagi nanti. Ya. Dikumpulkan oleh Allah. Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat ya. Ya tentunya orang tua nikmat senang bertemu dengan anak-anak ya di dunia ini. Masya Allah. Cintanya orang tua luar biasa ya. Pada anak-anaknya. Tolong. Yang demikian ini jangan berhenti di dunia. Lanjutkan sampai di akhirat. Dengan bekal apa? Dengan bekal iman. Bagaimana anak kita beriman. Sehingga dengan itu dia menjadi anak yang soleh. Nah. Oleh karena itu kita wajib ikhwan. Untuk memperhatikan tarbiyah anak-anak kita. Sekali lagi. Tarbiyah anak-anak ini adalah kewajiban bagi orang tua. Tapi walhamdulillah. Di dalam syariat Islam ada syariat. Ya. Syariat ta'awun. Ya ayyuhalladzina amanu. Wa ta'awanu 'alal birri afan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Yani dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka walhamdulillah di ma'had ini ada sebuah ma'had. Ya. Di tempat, di Tanjung Balai ini ada sebuah ma'had. Walhamdulillah. Sehingga orang tua, ya, kita memaklumilah orang tua. Ya. Mungkin karena kesibukannya tidak punya waktu untuk ngajari putra-putrinya. Kesibukannya karena dia harus mencari ma'isyah. Walhamdulillah ada ma'had. Yang kita bisa berta'awun dengannya. Yang akan mendidik anak-anak kita. Maka dalam hal ini berta'awunlah. Tapi yang perlu diingat, kewajiban tarbiyah itu adalah kewajiban orang tua pada asalnya. Ini perhatikan. Kewajiban tarbiyah itu kewajiban orang tua. Mengajari adab, mengajari ilmu, ilmu agama kepada anak. Oleh karena itu, anak ingin tekankan ta'awun tarbiyah ini dalam sebuah lembaga. Terus terang, orang-orang yang sudah punya ilmu, orang-orang yang sudah punya ilmu, dia membutuhkan orang lain, membutuhkan saudaranya yang lainnya. Tidak bisa sendiri dia. Yalah, anak punya ilmu, anak mau ngajari anak-anak saya semuanya. Gampang. Tidak ada. Para ulama enggak demikian. Di awal mungkin bisa. Masih kecil dia bisa. Tapi anak ini mesti akan belajar kepada yang lainnya. Belajar ilmu. Karena tidak orang tua itu menguasai seluruh ilmu agama ini. Ini penting. Ya. Sekalipun dia seorang ustadz, dia butuh saudaranya yang lainnya untuk mengajari anak-anak dia. Ini penting ya, wan-wan tekankan. Penting bertahun dalam tarbiyah ini. Ini yang akan saya bahas. Dan lagi, tarbiyah itu kewajiban orang tua. Ma'had ini dalam rangka ta'awun. Maka anak tekankan sekarang terkait dengan ta'awun dalam masalah tarbiyah anak-anak kita. Dengan pondok. Yang pertama saya ingatkan. Dan lagi saya ingatkan, setiap amalan kita hendaklah ikhlas karena Allah. Untuk apa sih kita memondokkan anak-anak kita? Tujuannya agar anak kita menjadi anak yang soleh. Itu tujuan. Target kita itu. Banyak orang tua, subhanallah. Yang ditanya oleh orang tuanya, berapa hafalannya sekarang? Sudah sampai apa? Masya Allah. Ya bagus. Peduli. Tapi yang lebih utama adalah kesolehan anaknya. Biasanya orang tua itu lebih menekankan masalah kesolehan anaknya. Diajari adab. Walaupun dia gak tahu, gak hafal dalilnya, gak apa-apa ya. Yang penting antum sudah pernah belajar, tahu adab-adab, sampaikan pada anak-anak antum. Tekankan ini, target kita bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Adapun hafal gak hafal Al-Quran, yaitu Allah yang menentukan. Dalam pengertian, tidak semua anak yang mondok itu mesti hafal Al-Quran. Anak tekankan ini. Ada yang Allah berikan keutamaan sehingga dia hafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. Ada sudah waktu mondoknya lama tidak hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran dari kefadlul minallah. Yu'tihi mayyasha. Maka yang seperti ini, anak tekankan, tolong. Jangan dibebanin anak itu dengan masalah ini. Biarkan, serahkan pendidikannya kepada ustadznya. Anak tekankan ini ya. Anak tekankan. Sebab anak mendapati murid-murid. Ya. Masya Allah, kasihan kadang-kadang. Maaf-maaf saja ya. Orang tua, kamu kok sudah sekian tahun masih hafalannya segini aja. Temanmu sudah sekian. Di pondok itu ada aturannya. Ya. Mau nambah hafalan itu ada aturannya. Ustadz-ustadznya yang bergelut dalam masalah tarbiyah tentang hafalan Al-Quran, dia lebih tahu daripada kita. Si A, masya Allah, akhlaknya bagus ya. Kecerdasannya luar biasa. Masya Allah ya. Gak perlu dikomando istilahnya. Gak boleh disuruh. Dia ngapalkan sendiri, setoran, cepet. Ya anak kita. Waduh. Betulan, na'udzubillah, akhlaknya jelek. Ustaz, ayo masuk. Tidak mau masuk. Masuk, gak ada usahanya pergi lagi. Berat. Yang seperti ini berat. Mau ngapakan? Gak bisa. Terus, maaf saja, ada sebagiannya sudah kayak gini kondisinya. Ngafalkannya, lambat sekali. Ya kalau dipaksa, kamu kok segitu terus? Ayo nambah. Ustaznya, kamu jangan nambah. Ayo ngeroja dulu. Mungkinkan dulu. Maksudnya nambah. Bingung kan anak? Saya sama api disuruh nambah. Sama ustaz gak boleh nambah. Bingung dia. Makanya jangan ditanyakan itu sebetulnya ya. Gak apa-apa kalau tanya sampai apa. Ya. Tapi jangan dipaksa ya. Sudah, itu urusan ustaz. Itu urusannya ustaz. Yang terkait dengan bidang itu. Ini sengaja saya mulai dengan ini dulu. Karena ini yang sering terjadi. Dia tidak tahu anaknya, gimana akhlaknya, adabnya di pondok itu. Tapi kalau anak kita soleh, insya Allah, beriringan itu insya Allah. Seringnya beriringan. Kalau anak kita soleh, masya Allah, nikmat. Dia otomatis sadar dengan sendiri, dia baca Al-Quran, dia murojaah ini. Otomatis sudah, nikmat. Kita ngajari anak-anak yang seperti ini, masya Allah, nikmat. Dan sekali lagi, kesolehan anak amat bergantung kepada orang tua. Atau dengan istilah lain, ya tentunya semuanya pada Allah. Ya. Keberhasilan tarbiyah anak-anak, itu amat besar dengan kepedulian orang tua terhadap anak-anak. Ingat, pada Allah tentunya ya. Keberhasilan tarbiyah anak-anak itu amat erat kaitannya dengan kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua sebagiannya maaf-maaf saja. Ada pendaftaran, saat ini saat anak punya anak, saat begini saat anak, tolong saat terima, saat diterima sudah. Setelah itu tidak berhubungan sama sekali. Sibuk dia ini. Anaknya bagaimana? Enggak tahu, sudah anak serahkan pokoknya sama ustaz. Ustadz lebih pintar daripada anak. Anak ini biasanya karena kurang kepedulian orang tua, anak ini juga kurang bagus rata-rata. Tapi ada orang tua, masya Allah, kepeduliannya luar biasa pada anaknya. Luar biasa. Ditelepon, waktu telepon dan telepon. Sebelum telepon, wah karena kepedulian. Dan juga menjalin hubungan yang baik dengan ustadznya. Masya Allah ya akhwannya. Karena hubungan baik, berjalan dengan baik. Saya kasih contoh saja dulu ya. Orang yang gak peduli, taruh anaknya sudah lepas dah. Terserah, nah mau jadikan apa anak saya, terserah saat pokoknya. Ini kurang bagus. Dia gak peduli. Gak pernah nelfon setelah itu, gak pernah nelfon ustadznya, gak pernah nelfon anaknya. Gimana kabar anaknya di pondok itu, gak tahu sudah. Sibuk dengan dunianya. Ya jelas orang tua seperti ini, maaf-maaf saja. anaknya kurang diperhatikan, ustadznya pun juga maaf-maaf saja. Karena banyak kesibukan, sekali lagi ustadz itu di pondok kesibukannya banyak. Bukan pengangguran, anak tekankan ini. Yang betul-betul menceriusin pertarbiyah itu ya. Datang ke pondok, memperhatikan. Wah, ini kok demikian, loh kemana nih? Wah, ini kan waktunya masuk, anak ini kok ini? Dicatat, kalau yang perhatian, ustadznya yang perhatian. Ya. Oh iya. Siapa wali kelasnya tadi? Panggil wali kelasnya. Si fulan gimana itu? Wali kelasnya tentu dia tahu tentang anak ini, karena dia sebagai kelas. Oh dia ini, oh, memang tuh orangnya begini saat gini-gini, susah saat ini. Kalau saya tanya, orang tuanya gimana? Ya ini, saat orang tuanya susah dihubungi, saat. Paham? Ini yang sering kita dapatin seperti ini. Waktunya masuk, masih keliaran, masih jalan-jalan. Hidayah di tangan Allah. Tapi kita mencari sebab-sebab mendapatkan hidayah. Subhanallah. Kalau yang baik-baik itu Masya Allah. Di soft pertama, Masya Allah ya. Enak sudah, fulan. Ketika saya tanya, ini anaknya siapa nih? Ini fulan. Gimana orang tuanya? Masya Allah, perhatian. Ini yang sering kita dengar seperti itu. Dari wali kelas itu demikian. Bismillah, luar biasa memang. Memang kepedulian. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tarbiyah ini, yaitu kepedulian orang tua terhadap anak-anak. Ada kepedulian, maksudnya apa? Ya, sekali-kali telepon ustadznya. Kalau wali kelas, telepon wali kelasnya. Kalau ada musyrif, telepon musyrifnya. Kalau orang tua itu nelpon ustadz, nelpon wali kelas, insya Allah diterima. Kalau nggak terima, insya Allah ada kesibukan, sabar, telepon lagi. Ya. Tapi kalau anak-anak ada waktunya, ya. Sepekan sekali, misalkan. Tergantung itu. Ya. Tapi kalau orang tua itu ada kebebasan, ya. Kalau sibuk akan ditinggalkan, mesti itu sudah. Nanti akan ditelepon lagi. Kepedulian orang tua, ketika anaknya di pondok, dia telepon. Besok, adabnya baik, akhlaknya baik orang tua ini. Ini punya pengaruh loh ya. Kesolehan orang tua itu punya pengaruh dalam tarbiyah. Besok, anak saya saat. Misalkan wali kelasnya dihubungin. Ini karena peduli. Ya. Gimana saat anak saya saat? Bisa jadi wali kelas nggak tahu orang tua ini anaknya siapa, nggak tahu, afan saja, karena sibuk ngurusin pondok itu sibuk lah ya. Ini ribut harus diselesaikan kan? Waktunya sudah ngajar, sebelum ngajar dia persiapan kan? Ya, seorang ustadz persiapan nggak ngajar? Butuh persiapan kan? Supaya lebih mantap ilmu itu. Yang kedua, di samping ngajar, kalau ada problem, ya dia harus menangani kan. Ada perkelahian, ada pencurian, ada ini, ada itu. Harus ditangani. Ya. Dia harus terjun. Waktu ngajar ada sendiri, waktu ini belum waktu ngontrol, mengawasin anak-anak. Kalau seorang itu diberi amanah, ya. Jalankan amanah dengan baik. Kalau enggak akan mencium bau jannah kita. Nah, udah bilang balik. Diperhatikan. Ya insya Allah kalau ustaz-ustaz dia tahu ilmu agama sudah. Insya Allah kalau diberi amanah dia menjalankan amanah itu. Apalagi salafin takutnya pada Allah. Usudan yang demikian kita ya. Diperhatikan. Subhanallah. Karena kasus ini terus. Yang ini enggak tersentuh, enggak tahu ini. Sibuk, belum timbul lagi. Keseharian itu sibuk kadang-kadang. Apalagi gurunya sedikit di situ, wah luar biasa. Muridnya banyak tambah, luar biasa kesibukannya. Telepon tidak diangkat. Sabar. Karena peduli, telepon terus. Dia husudon pada ustadznya. Oh, mungkin dia sibuk mas. Mungkin dia ngajar. Mungkin dia sedang ini. Mungkin dia rapat. Ya. Belum rapat-rapatnya loh ya. Yang capek itu rapat ini ya. Kalau ngajar gampang lah. Ya. Kalau ngajar SD, apa anak-anak NTP itu ringan masih ya. Tapi rapat-rapat ini. Rapat itu masalah problem-problem ini. Punya pendapat untuk menangani anak ini. Itu butuh pemikiran yang luar biasa. Untuk memutuskan, wah ini orang tuanya seperti ini. Kita hati-hati lah ya, memutuskan ya. Gak asal-asalan. Sudah demikian capek. Ditelepon oleh orang tua. Masya Allah. Ini pengaruhnya luar biasa. Ya. Kalau orang tuanya soleh, baik. Insya Allah pengaruhnya pada anak-anak baik. Gimana Ustaz? Afwan Ustaz, saya ganggu Ustaz. Bahasanya sudah seperti itu dulu. Ustaz walaupun capek. Bahasanya enak. Dilayani terus. Ya. Afwan Ustaz. Masya Allah. Afwan Ustaz. Anak punya anak di situ Ustaz. Ya. Siapa? Si Fulan Ustaz. Oh itu anak antum ya. Padahal gak kenal mungkin ya. Oh itu anak antum ya. Iya Ustaz. Yang mana ini ya? Mungkin gak? Karena banyak yang diurus. Yang mana? Mikir masih. Oh ya. Dia lupa karena kesibukannya. Besok. Gimana Ustaz? Si Fulan Ustaz. Hair insya Allah. Itu jawabannya biasanya. Hair insya Allah. Ya betul kan? Baik insya Allah. Kenapa? Daripada gak mondok. Ya enggak? Ya baik insya Allah. Ya kan? Jawabannya khair. Jangan antum senang dapat khair insya Allah. Oh khair insya Allah anak saya ya. Orang yang terbeli. Ya. Kok khair-khair terus nih? Telepon lagi. Saat gimana saat anak saya? Sudah sekali, dua kali, tiga kali. Oh, mesti. Karena baik dia, sering aktif. Akhirnya wali kelas ini maaf saja. Subjektivitas mesti muncul. Ya kan? Siapa sih bulan ini? Oh ini. Tahu sudah orangnya ini. Dan lagi. Gimana Ustaz? Karena sibuk mungkin. Wah, alhamdulillah anak pernah ketemu. Kan ketemu betul kan? Gak bohong dia. Tapi gak tahu detailnya gimana. Terus telepon terus orang tua. Masya Allah ya. Akhirnya diperhatikan anak ini. Karena mungkin tadi lupa ya. Oh ternyata anaknya begini. Akhirnya komunikasi berjalan baik. Akhirnya bisa saling memberikan nasihat. Lebih cepat kalau orang tuanya begini, mudarisnya begini, cepat anak itu ya. Kalau ada masalah. Ternyata anak ini berkasus luar biasa. Ustaznya keluarkan. Tapi melihat orang tua, maaf saja ya. Peduliannya, tolong saat titip anak saya saat tolong saat anak pokoknya percaya sama antum saat. Ketika mendapat berita dari anaknya, afan saat ya. Mana anak saya saat? Gak langsung. Ustaz, kenapa anak saya begini, Ustaz? Katanya dipukul oleh Ustaz. Ustaznya, anak saya gasul kok dipukul, Ustaz? Kita yang jadi Ustaz. Kalau benar kan dia dipukul, ya? Masa anaknya dipukul gak salah? Berarti saya ini kan gini, ya? Ya enggak? Yang baiklah adabnya sama orang. Sama ustaz yang anak antum belajar di situ. Ini komunikasi sama orang tua, ini sering sekali ya. Menjadikan anak itu gak jadi baik, orang tuanya, wah gini, gini, ngatur lagi. Saat itu seharusnya begini anak saya. Saat. Anak saya itu gak suka ini. Saat. Jadi harus begini, Masya Allah. Masalah makanan, saat. Ini gini. Saat. Yang diridukan makanan terus dulu ya. Anak saya itu gak bisa begini, saat. Gini. Masya Allah. Artinya ngomandu terus. Ya Ustaznya, ya Allah, kalau caranya seperti ini, ya enggak jadi ini. Ini sering kita dapatin ya. Seharusnya kan orang tua itu ya, kalau kamu seperti itu ya, sudah ambil anaknya, didik sendiri. Aman sudah. Biar tahu, didik anak nanti. Sebenarnya orang tua ini enggak mampu didik anaknya. Hatta Ustaz. Enggak mampu. Waktunya sibuk ya. Apalagi Ustaz sibuk ngurusin orang kadang-kadang. Iya kan? Butuh tahun yang bagus. Ketika ada laporan dari anak, jangan langsung main labrak-labrak anak. Langsung disikat ustadznya. Jangan. Gak bagus itu ya. Ini saya mendapatkan keluhan-keluhan dari beberapa wali kelas itu, ya Allah. Sampai, malas saya sendiri, Ustaz. Sudah anaknya kayak gitu, orang tuanya kayak gini lagi. Sudah. Tapi anak perhatikan, ada anak itu muakal, ya. Bermasalah, orang tuanya baik, masya Allah. Disabari. Jadi baik, alhamdulillah. Sebetulnya dikeluarkan, melihat orang tuanya. Kadang-kadang kita ini subjektivitas muncul ya. Harus bersikap adil. Iya betul memang kita bersikap adil. Tapi syaratnya nih harus keluar. Ya sudah keluar kan gitu. Kamu kena mabela ya. Jajaul khair. Dia baik. Dia perhatian. Anak perhatian sama dia. Dia perhatian sama anaknya. Bertahun dia. Ya saya membantu dia. Boleh kan? Jazil khair. Al-ihsan pada orang itu. Ya enggak? Tapi kalau dia. Gimana Ustaz? Katanya anak saya dipukul Ustaz. Enggak benar Ustaz. Wih, dimarahi Ustaznya. Sakit kan? Manusia lah ya. Ya Pak maaf Pak ya. Kadang-kadang walaupun tidak terjadi. Ya maaf Pak. Daripada melayani orang yang maaf saja. Jadi gini kita nanti kalau melayani. Enggak Pak, itu begini. Enggak, kata anak saya begini. Enggak Pak. Ustaz kok membela gitu. Anak saya itu begini, enggak pernah bohong di rumah. Pasat. Wih, enggak pernah bohong di rumah. Masya Allah. Kalau ditanya antum 24 jam nemenin anak antum. Yang rata-rata kalau anak itu di depan orang tuanya nurut ya kan. Tahunya kalau sudah main. Ini ya ikhwannya. Tolong yang seperti ini jangan. Apa ya. Menjadikan ustadznya itu. Menjadi gak peduli nanti sama anak antum. Ini yang anak tekankan. Komunikasi yang baik. Muamalah yang baik dengan ustadz. Dan demikianlah seharusnya kita ya. Sebagai jajal khair. Karena ustadz ini mengajari anak-anak saya ya. Mendidik anak saya. Anak harus berbuat baik pada dia. Seharusnya demikian lah. Dan husnudon ya. Tanamkan husnudon. Kalau antum meletakkan anak antum di sebuah pendidikan. Husnudon pada pendidikan tersebut. Kalau ada anak laporan. Jadilah antum mengajari adab pada anak. Di. Telepon. Di. Aku dipukul oleh teman saya, Bik. Ini, Bik. Aku sampai bengkak, Bik. Gimana? Nah, langsung ditanggapin. Ya, direspon. Yang membuat anak tersebut semakin marah. Gimana kok bisa kamu dipukul? Ya, Bik. Aku gak salah, Bik. Aku dipukul, tiba dipukul. Ya. Sampai aku begini, Bik. Kamu sih bilang sama ustadznya. Sudah, Bi. Tapi ustadznya itu membela dia, Bi. Enggak benar ustadz itu, ya. Ustadz apa itu? Biar nanti abi yang ngomong. Loh. Ya, dia anak ini tambah gak baik. Paham, ya? Tapi kalau antum, masya Allah. Mentarbiah anak antum, masya Allah. Bi, aku dipukul, Bi. Enggak, insya Allah. Itu, enggak, Bi. Teman saya mukul. Ini saya bungkak, Bi. Ya. Insya Allah teman-teman yang di pondok itu baik semuanya lah. Mereka itu belajar. Kepengen jadi orang baik. Kamu kan di situ kan kepengen jadi orang baik kan nak. Insya Allah teman-teman kamu baik. Ini anak itu langsung. Jangan langsung diikutin. Insya Allah baik. Anak yakin itu anak-anak yang baik di situ. Kalau gak baik akan mondok nak. Gak akan mondok nak. Ini anak itu yang tadinya marah. Habib gak nerima saya. Tapi dia tuh gini. Tapi dengarkan ya. Tapi ketis dulu supaya emosinya turun. Tidak bikin-bikin. Ya, nah. Mungkin enggak sengaja. Enggak bikin sengaja bikin-bikin. Namanya anak, ya kan? Kalau antum tahu anaknya memang tipenya seperti itu, jangan didengarkan sudah. Jangan ditampung gitu loh ya. Antum kan tahu tipe anak antum sendiri, ya kan? Langsung kalau tahu gitu. Kamu. Diam. Gitu. Kalau anak kita sedang nakal ya. Sering ganggu. Adik-adiknya diganggu. Kakaknya diganggu. Disuruh gak mau. Terus dipondokkan. Ribut-ribut gak kira-kira? Sering ribut kan anak seperti ini kan? Nah, kalau laporannya. Diperhatikan lah ya. Apa yang dilaporkan. Ditenangkan. Diajari adab anak ini. Diajari adab. Itulah maksudnya. Enggak lah, enggak seperti itu. Ya. Insya Allah dia tuh baik. Enggak bikin lebih. Ya mungkin lupa, mungkin dia enggak sengaja. Enggak bisa sengaja. Ya mungkin kamu punya salah. Sudahlah nak, kalau kamu maafkan sajalah. Ya. Ditanamkan, sifat maaf. Itu teman-teman kamu ya. Teman-teman seperjuangan, teman-teman sama saudara iman ya. Yang baik kamu nak. Ya, gini aja dah. Abi ajari kamu ya, nak ya. Kamu lagi dipukul. Coba. Ini tak bisa kira, tak kasih uang. Belikan makanan yang dia senangi. Kasih hadiah dia. Bingung anaknya nih. Aku dipukul kok Abi nyuruh saya ngasih uang. Belikan. Ini ya. Kasih hadiah. Insya Allah kamu akan disenangi sama dia. Didik di anak itu. Untuk ngasih hadiah pada temannya. Dikasih. Insya Allah cair nanti. Insya Allah cair. Ini kalau dididik seperti ini, masya Allah. Sudahlah nak, maafkanlah nak. Sudahlah nak ya. Kamu kalau sabar nak, masya Allah dapat pahala nak. Sabar. Sudah maafkan itu teman kamu. Insya Allah orang-orang yang baik. Ya. Insya Allah nggak sengaja dia. Mungkin lupa. Mungkin lagi dia pikirannya lagi. Mungkin dia punya orang tua yang susah nyari uang nak. Ya. Sehingga tuh bingung mungkin antem-antemnya. Bisa kan? Sudahlah nak. Sudah nak. Sabar nak. Sabar nak ya. Anak Abi, anak yang soleh, insya Allah pemaaf ya. Kalau anak ini dikasih sentuhan-sentuhan seperti itu, masya Allah. Tapi kalau, ya, terus gimana terus kasusnya itu? Saya dipukul, ya terus, kamu diam, gak lawan kamu. Jodoh kamu ini, waduh. Bukan anaknya Abi kalau gitu. Lawan. Kisah. Itu syariat. Ya sudah anak ini. Jadi anak ini. Siapa yang menjadikan rusak? Orang tua. Ini banyak kejadian yang seperti ini. Banyak ya. Sampai anak. Subhanallah. Sudah anak lembut ini. Saat ini begini saat. Katanya musisnya begini. Musisnya disalahkan lagi loh ya. Gak tanggung-tanggung loh ya. Musisnya disalahkan. Sudah korbannya luar biasa itu sudah. Masya Allah. Ini anak nasihatin. Dengan bahasa. Tolonglah kalau antum nelfon sama anak antum. Jangan terkesan antum membela anak antum. Enggak, saat anak gak membela. Afwan, anak gak mengatakan membela antum. Jangan terkesan antum itu membela anak antum. Anak gak bela, saat anak. Sampai seperti itu namanya. Terkesan itu awalnya. Ya, gimana terus? Kan nampung. Terkesannya apa? Membela itu. Hanya anak menjadi kurang bagus. Ini kurang bagus ya. Karena orang tua enggak bagus, akhirnya anak pun juga jadi enggak baik. Ini susah. Apalagi kalau sudah anak itu merasa orang tuanya lebih unggul daripada ustadznya, daripada musyrifnya, hancur dalam pendidikan. Nah, nanti biar tak laporkan sama Abi. Biar ustadznya disikat sama Abi. Wih, kalau enggak gini, masya Allah, pendidikan enggak gini nih. Ini tarbiyah yang gak bagus ya. Ya. Seharusnya, dengarkan. Tapi tepis. Ya sudah lah, maafkan. Ya, perkara sepele nak. Tapi aku dicuri roti saya diambil. Memang ini suka nyuri. Wah nah, alhamdulillah kamu dapat rezeki. Bok dikasih, jangan sampai nyuri teman kamu itu.
1: Kasihan mungkin orang tuanya enggak mampu. Alhamdulillah kamu diberi oleh Abi. Abi alhamdulillah dapat rezeki. Tolong kasih dia, kasihan kan dia. Ditenangkan gitu loh. Jangan nyuri ya. Terus dipanasin. Laporkan sama Ustaz. Anu tuh, buat tuh. Jangan.
0: Ini penting ya, tarbiyah ini penting lah ya. Ini yang pertama ketika di pondok anak tersebut. Di pondok masalah diajari akhlak, adab, murojaah, sholat. Itu mesti itu sudah diupayakan seperti itu ya. Yang solihin ngikutin. Wah, rebutan di sop pertama ya. Baca Al-Quran. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ya, gak semua santri seperti ini. Tahu gak? Ada memang. Masih komat masih di kamar masih. Komat masih di kamar mandi. Sudah ada yang ngontrol. Tuk. Kelihatannya keluar sudah. Balik lagi ke kamar masuk tidur. Wah. Ya ada tipe anak seperti itu. Ya, kalau kita dalam dikeluarkan ini. Dinasehatin. Karena mereka sudah mondok alhamdulillah. Sampai kalau kita tuh menghadapi anak-anak yang sudah ruwet-ruwet ya. Masalah itu. Sudahlah, yang penting jadi salafi lah. Dia bergaul dengan teman-teman salafi di sini. Itu lebih mending ya enggak? Hafalannya. Jangan tanya hafalan. Sudah. Dia sendiri malas. Yang penting dia berlingkungan dengan salafi main bola. Senang kalau main bola. Tapi kalau belajar. Ada saja gangguan-gangguan pada orang lain. Sudah bel. Main. Pertama. Ambil bola. Tapi kan temannya kan salafi yang semuanya. Masih mending lah ya. Sehingga target kita sudah. Ada target-targetnya. Ini yang ngerti tarbiyah ya. Tapi tentunya gak sama satu dengan yang lainnya. Nah, di pondok diajari ini itu Masya Allah ya. Ketika liburan ini yang jadi masalah. Kebanyakan orang tua kewalahan ngadepin anaknya ketika liburan. Insya Allah kalau tanya barang enggak insya Allah ya. Enggak ada bedanya. Yang kita punya murid yang Masya Allah, alatnya baik. Ketika pulang itu Masya Allah. Kalau di pondok pakai sarung, Masya Allah ini mau main-main pakai sarung. Auratnya memang betul-betul dijaga sama dia ya. Masya Allah. Kalau pakaiannya ketat, celana kan ada yang ketat. Kalau yang longgar itu nggak ada masalah mungkin ya. Yang ketat-ketat ini ya didobeli dengan sarung ya. Itu Masya Allah pakai gamis ya. Rambutnya Masya Allah. Pulang Masya Allah. Gamisnya jarang dipakai. Ada gak yang seperti ini? Hah? Ada. Sebagian anak ada. Malu pakai baju ini. Subhanallah. Yang tadinya baca Al-Quran terus. Ya. Di tangannya itu Al-Quran terus. Masya Allah. Pulang. Dia kenal kayak ini nih. Apinya gak secanggih dia. Padahal dia jarang megang ini. Ya di pondok gak megang ini. Tapi ketika pulang apinya kalah canggih. Nah ini kebobolan kita ini. Setelah dididik di pondok gini. Pulang orang tua gak perhatian pada anaknya. Mau kemana gak peduli dia. Dalam waktu singkat berubah nak. Ketika mau waktunya masuk. Dan nanti aja bi. Paling di sana suruh bersih-bersih bi. Lama masuk tuh biasanya bersih-bersih bi. Gak apa-apa terlambat bi. Ini kan anak kurang bagus seperti ini. Wah. Kalau orang tua ya iya kamu dapat pahala lah nak. Wah, kalau dibersihkan kamu. Sampai teman-temanmu senang masuk situ. Kamu dapat pahala nak. Tapi kadang orang tua gak mikir. Yalah, gak apa-apa lah. Nanti anak. Membantu anaknya juga.
1: saat ini anak saya sakit, saat sakit hati. Enggak mau masuk pondok. Wah, berupaya untuk minta izin dengan alasan ini, alasan itu. Ya ustadznya kadang ya tafadhol. Di rumah ini yang setiap liburan ini PR bagi mudarrisin. Mengembalikan lagi adabnya, akhlaknya, ya Allah, ibadahnya. Itu rata-rata setelah masuk yang ilaman rahmah rebuh. Yang tadinya soft pertama, Masya Allah. Setelah liburan, sepi soft pertama itu. Ya. Sepi. Ya paling ada 1, 2, 3. Mau masuk belajar, itu bukan sehari 2 hari loh ya. Berat. Ini yang orang baik pun juga ikut-ikutan. Ini, beratnya tarbiyah. Beratnya tarbiyah. Maka anak minta kerjasama. Tolong kerjasama. Ini yang paling penting. Sehingga mudarris memberikan tugas. Liburan begini, begini, begini. Ada tugas ini. Tolong komunikasi terus sama orang tua. Sama mudarris atau wali kelasnya. Apa yang pada anak ini. Anak saya kok begini, gimana bimbingannya. Itu lebih enak. Anak saya begini, saat gimana bimbingannya, menurut antum gimana saatnya. Menikmat. Nanti dikasih bimbingan. Nanti bisa jadi di waktu liburan, karena orang tua aktif. Tolong. Anak bicara sama anak antum. Biasanya kalau talib itu, ya, terutama yang masih muda-muda, ya, sama ustadznya lebih didengar daripada orang tuanya, ya. Ya enggak? Hah? Apa kebalik? Hah? Orang tuanya nasihatin anaknya, sama ustadznya nasihatin anaknya, di mana yang lebih didengar biasanya? Hah? Orang tua sudah kewalahan. Orang ustadznya nanti dengan caranya, akhirnya anak tersebut, kamu adalah begini-begini, dinasihatinnya. Ini meringankannya. Makanya harus aktif, kita harus aktif. Harus aktif. Dan ayolah ikhwah rahimani warahmatullahi jami'an, kita dalam tarbiyah anak-anak ini, bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan kita berupaya bekerja sama dengan satu-satu di pondok tersebut yang anak kita berada di situ. Dan juga yang perlu saya tekankan di sini, ikhwan, itu ketika ada permasalahan pada anak-anak kita, ya, ada sesuatu yang kurang bagus pada anak-anak kita, ayo kita sama-sama menangani dengan baik. Dan anak tekankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh bagi kalian. Ingat, sebagai musuh lah ya. Awas jangan sampai lengah kita. Wahdaruhum, waspadalah kalian. Tapi dalam menanganinya jangan gegabah kita. Ikuti bimbingan. Di samping Allah telah menyatakan kita waspada dari fitnahnya istri dan anak-anak, Allah melanjutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Perhatikan. Hendaklah kamu memberikan maaf. Terus memberikan safah. Memberikan maghfirah. Tiga nih, penting nih. Kalau kita menghadapi kekurangan pada anak dan istri kita. Ini yang kita kurang dalam masalah ini. Kurang. Syariat membimbing kita. Yaitu maafkanlah. Tiga-tiganya ini semuanya memiliki maaf semua nih. Al-afu
0: Maafkan sudah. Maafkan sudah. As-safa. Hapus satu sudah. Dimaafkan. Artinya juga dimaafkan. Tapi bedanya kalau safa ini ya. Itu sudah. Jangan kamu ingat-ingat. Kesalahan dia. Kadang orang memaafkan tapi ingat. Dia tuh begini. Ya sudah anda maafkan. Tapi ingat. Anda kan? Tapi ingat. Ya sudah anda maafkan itu. Masih ingat. Ya bagus sudah memaafkan dia sudah. Beda dong. Tidak ada maaf bagi kamu. Tobat kamu.
1: Wih. Minta maaf. Sudah minta maaf.
0: Tobat. Umumkan kamu. Tobatnya.
1: Masya Allah.
0: Kadang-kadang enggak tepat. Permasalahan yang bagaimana yang harus diumumkan. Perbaiki kerusakan yang sudah terjadi.
1: Ketika ditanya, apa kerusakannya yang sudah terjadi?
0: Anak enggak tahu.
1: Anak enggak tahu. Tolong dibantu. Kerusakan yang terjadi.
0: Enggak bisa menjawab.
1: Gimana sih?
0: Harus dia minta maaf. Mendatangi.
1: Bapak Tayyip, kalau seandainya dia juga melakukan cacian, harus minta maaf juga kepada saya?

Seandainya tak bongkar nanti data-datanya nih ya. Ini yang disebarkan begitu terus ya. Padahal itu fahdaruhum lain staf atas fau. Sofa itu ya sudah maafkan dia, sudah enggak usah mikir, enggak usah diingat-ingat. Watakfiru ini memaafkan juga, tapi apa? Masya Allah ya. Bukan dimaafkan dan juga sudah tidak diingat, tutup, sudah tutup. Jangan sampai ingat lagi sudah kalau ditutup, tutup sudah. Kesalahan itu tutup. Bahkan berbuat ihsan padanya. Wah ini bagus. Ini ikhwannya. Inilah mengenangani istri dan anak-anak. Yang Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Waspadalah kalian dari mereka ini. Setelah itu Allah perintahkan kita untuk memaafkan. Jangan ekstrim menghadapi kesalahan dan istri anak-anak. Istri dan anak-anak. Jangan ekstrim. Fatal nanti. Gimana? Ya minta bimbingan sama Ustaz. Dia yang tahu. Ustaz, anak saya itu begini. Sudahlah. Nanti akan dibimbing begini. Dia lebih tahu daripada... Mungkin lebih kalau daripada antum, Ustaz itu ya. Maafkan. Nanti ada cara-caranya. Kalau kesalahan yang seperti ini, indahlah seperti ini. Kalau yang seperti ini, indahlah begini. Coba gini, dikasih solusi-solusi ya. Ini yang anak tekankan. Ketika di rumah, tolong jalin hubungan. Terus jalin hubungan dengan mudarrisnya ya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan ya, Juan. Dan ini yang amat penting. Hubungan wali santri dengan wali. Dengan ustadz-ustadznya yang ada di pondok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kehidupan dan kematian, dan bahwa Allah Azza wa Jal telah menetapkan ajal bagi setiap hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang saleh maupun yang fajir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, kata Allah, pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan ganjaran-ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perkara yang wajib untuk kita yakini. Ini perkara yang merupakan ketetapan yang tidak ada seorang hamba pun bisa mengelak, bisa menghindar. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika al-maut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka pasti akan mendatangi kalian. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak dari saudara-saudara kita, teman, karib kerabat kita, orang yang kita cintai, mereka semua telah mendahului kita. Mereka semua telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika ketetapan tersebut datang kepada kita, ketika ajal al-maut tersebut datang kepada kita, maka itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu bukanlah akhir dari perjalanan. Bahkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Itu merupakan awal start dari perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju alam akhirat. Dan kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, cepat atau lambat kita pasti akan mengalaminya. Kita pasti akan melewati jalan ini. Kita pasti akan melaluinya. Sudah beberapa pembahasan kita menyebutkan nasihat-nasihat terkait dengan dunia, terkait dengan al-maut, terkait dengan akhirat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa perjalanan itu, ketika seorang hamba telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perjalanan yang menjadi tolok ukur apakah seorang hamba tersebut termasuk hamba yang mendapatkan kebahagiaan, atau malah sebaliknya hamba tersebut mendapatkan kesengsaraan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mengkisahkan dalam kisahnya yang panjang, yang menyebutkan tentang perjalanan seorang hamba, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir. Karena hanya ada dua ini. Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Allah sudah menunjuki jalan petunjuk, jalan yang lurus. Ada dari hamba yang mukmin yang bersyukur, dan ada juga dari hamba yang kufur Di dunia ini hanya ada hamba yang mukmin dan kafir. Maka ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk hamba yang mana? Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengiringi jenazah salah seorang dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr. Namun kami terhenti ketika kami sampai di perkuburan. Qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina tayr. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, lantas kami pun duduk di sekitar beliau, maka seakan-akan di atas kami ada seekor burung. Ya, ini saking khusyuknya para sahabat duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking tenangnya mereka ketika duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'ala yanzur ila samai wa yarfa'u basarahu thumma yanzuru ila al-ardi wa yanqutu fil ardi wa yuhaddithu nafsahu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit. Lalu kemudian menundukkannya, melihat ke arah bawah, beliau lakukan hal ini. Lalu kemudian beliau berkata dalam diri beliau, kemudian beliau berkata, a'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabil qabr. Beliau melihat ke arah langit, baru melihat ke bawah. Beliau melihat lagi ke arah langit dan melihat ke bawah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul idza kana fi qabalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya. Innar rajul idza kana fi tibalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya ataahu malakul maut. Sesungguhnya seorang hamba jika dia ingin menuju pada kehidupan akhirat dan terputus dari kehidupan dunia, atahu malakul maut, maka datanglah malaikat maut. Fajalasa inda ra'tihi. Lalu kemudian malaikat maut tersebut duduk di sisi kepala hamba yang mukmin ini. In kana musliman, kalau dia hamba yang muslim, maka malaikat maut tersebut akan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat maut ini akan berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik. Mohon maaf, mungkin ummahatnya bisa mengkondisikan. Mungkin ummahatnya bisa mengkondisikan. Nah. Malaikat maut tersebut berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik, menuju ampunan Allah dan keridaannya. Ini panggilan malaikat maut kepada hamba yang muslim. Muslim dengan makna keislaman yang benar. Muslim yang hakiki. Bukan muslim KTP-nya saja. Bukan muslim namun gak pernah menyembah Allah. Gak pernah beribadah kepada Allah. Bukan. Tapi muslim dengan makna keislaman yang sebenarnya. Muslim yang hakiki. Dia dipanggil oleh malaikat maut. Keluarlah wahai jiwa yang baik, menuju ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang kita cintai, Bisa jadi sebahagian mereka dipanggil dengan panggilan ini. Namun bisa jadi sebaliknya. Dan kita pun ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nanti ketika menyongsong kematian kita, kita berharap kita dipanggil dengan panggilan yang mulia ini. Qala fatakhruju nafsuhu tasilu kama tasilu qatrah min fisqa. Maka kemudian ruh hamba yang mukmin tersebut keluar dengan mudahnya seperti tetesan air yang mengalir dari tempat kerannya, dari bibir kerannya. Fayakhudhuha. Maka kemudian ruh tersebut pun keluar. Watanzilu malaikah minas sama' biyudul wujuh. Ka'anna wujuhahumus syams. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Wahanutun min hanutil jannah. Fayajlisuna min humaddal basar. Maka kemudian turunlah para malaikat dari atas langit. Wajah mereka putih. Seakan-akan wajah mereka itu sinar matahari. Mereka membawa kain kafan yang berasal dari surga. Dan membawa wewangian yang berasal dari surga. Mereka pun kemudian duduk di dekat jasad seorang mukmin tersebut sejauh mata memandang. Fa idza akhadha qamu ilaihi falam yatrukuha fi yadihi tarfat ain. Ketika ruh tersebut keluar, maka para malaikat tersebut tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Langsung ya, malaikat tersebut memakaikan jenazah yang mukmin ini, jenazah yang baik ini, dipakaikan dengan kain kafan yang berasal dari surga yang mereka bawa. Dan dipakaikan wewangian atau minyak wangi yang berasal dari al-jannah. Sehingga tercium darinya aroma wangi yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Fayas'adu nabihi. Lalu kemudian mereka pun membawa ruh tersebut ke atas langit. Fala yamurruna bihi ala jundin minal malaika fima bainas samai wal ard. Tidaklah mereka melewati sekumpulan dari para malaikat yang berada di antara bumi dan langit atau langit dan bumi, melainkan mereka berkata, ma hadzar rihut thayyib. Siapakah gerangan ruh yang wangi ini, yang baik ini, ketika dibawa ke atas langit. Setiap melewati kumpulan para malaikat yang berada di antara bumi dan langit, mereka bertanya seperti ini. Siapa gerangan ruh yang baik ini? Qala fayakulun hadza fulan bi ahsani asma'ihi. Maka para malaikat tersebut yang membawa ruh yang mukmin ini berkata, dia adalah fulan, disebut namanya dengan nama yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Wa tuftahu lahu abwaabus sama, maka dibukakanlah pintu langit untuknya. Fa idzan tahau bihi ila sama qalu ma hadhihi rihut thayyibah. Ketika selesai di langit yang pertama atau ketika sampai di langit yang pertama, maka malaikat yang ada di langit yang pertama tersebut berkata, siapakah ruh, siapakah gerangan ruh yang baik ini? Maka mereka pun berkata, dia adalah fulan bin fulan. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Subhanallah. Ini bukan sekedar kisah. Tapi ini kelak akan kita lewati. Ini akan kita alami. Dan kita gak tahu apakah nasib kita seperti ini. Apakah kondisi kita seperti hamba yang dipanggil menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Disebut sebagai ruh yang thayyibah, yang tercium darinya wangi yang baik, yang dipakaikan kain kafan yang berasal dari al-jannah, hingga sampai di langit yang ketujuh. Qala fayaqul, maka terdengarlah suara dari atas langit, uktubu kitabahu fil illiyin, tulislah kitab hamba ini di kitab illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marhum, yashhaduhul muqarrabun. Tahukah engkau apa itu illiyun? Yaitu sebuah kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat. Wa arji'uhu ilal ard, lalu kembalikanlah ruh ini ke bumi. Fa inni wa'atuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya aku akan kembalikan mereka ke bumi. Aku akan ciptakan mereka kembali dari bumi tersebut. Dan aku akan bangkitkan mereka dari bumi tersebut. Kita dari tanah. Ya kan? Nabi Adam. Nanti kita akan dikembalikan ke tanah. Dan kelak dari tanah tersebut Allah akan bangkitkan kita. Jadi maksudnya apa? Jangan pernah sombong. Kita ini hamba yang rendah. Yang tercipta pada awalnya dari tanah. Turab al-mukhtalitu bilma, tanah yang bercampur dengan air. Itu namanya at-tin. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Aku akan keluarkan mereka dari tanah tersebut untuk kali yang berikutnya. Ya, ini ketika kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Qala fatarji'u ruhuhu fi jasadihi wa yub'atu ilaihi malakan shadida al-intihar. Fayantahiranihi wa yujlisanihi. Maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Al-aswadan, yang kulit mereka hitam dan mata mereka biru. Syadidal intihar, yang sangat keras hardikannya. Dua malaikat ini. Lalu dua malaikat ini pun menghardik hamba tersebut dan mendudukkannya. Yang ma'ruf dikenal dengan malaikat mungkar dan nakir. Dan ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Keduanya pun berkata, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqul rabbi Allah, hamba yang mukmin ini berkata, Rabbku adalah Allah. Fayaqulan ma hadzan nabiyyu allazi bu'itsa fiikum. Dua malaikat ini bertanya lagi, apa yang engkau ketahui tentang nabi yang diutus kepada kalian? Hamba mukmin ini berkata, hadza rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulan lahu wa ma yudrik. Kedua malaikat tersebut bertanya lagi, apa yang engkau ketahui tentangnya? Tentang apa yang dia bawa? Hamba tersebut berkata, qara'tu kitaballah fa'amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitabullah dan aku beriman terhadapnya serta aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah seruan dari atas langit, shadaqa 'abdi, telah benar hambaku. Inilah makna firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketahuilah bahwa jawaban ini bukan jawaban yang bisa didikte. Bukan jawaban yang bisa dihafal. Bukan jawaban yang bisa ditalqin. Bukan jawaban yang bisa kita les sementara. Man rabbuk, rabbi Allah, wa man nabiyuk, Muhammad, wa madinuk, Islam. Bukan itu. Tapi yang menjawab adalah amalannya. Yang menjawab adalah keimanannya. Jadi suatu hal yang sangat-sangat keliru. Mohon maaf. Kalau sebelum diantar jenazah tersebut, atau ketika di kuburannya, diajarkan, ditalkini, nanti kalau malaikat bertanya, man rabbuk, jawab, rabbi Allah. Gak bisa. Yang menjawab adalah keimanan. Berapa banyak dari bangsa Arab, dari pemuka Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan gak fasih mereka bahasa Arab. Tahu mereka, Rabbi Allah, roh itu makhrajnya di mana, tahu. Tapi mereka kafir. Mereka mendapatkan siksa dalam kubur mereka. Karena bukan itu. Kalaulah bisa selamat hidup kita ini, di alam barzakh selamat kita, di akhirat selamat kita, karena talqin, dengan cara talqin, dengan cara dieja, dengan cara dibantu, udah gak usah sholat kita. Ngapain kita beramal? Betul? Ngapain kita sedekah? Ngapain kita capek sholat? Ngapain? Suruh aja orang kalau kita nanti mati, tolong ajarkan. Ngapain kita sholat? Menunjukkan bahwa bukan itu. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Apa sifat orang-orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Salat dia. Orang beriman sifatnya salat. Bukan gak sholat. Maksiat terus. Kesyirikan. Tapi gitu mau mati, ditalkini. Enak sekali hidup seperti ini. Subhanallah. Bukan itu. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia. Maksudnya apa? Allah jaga dia. Allah tidak simpangkan dia. Allah tidak sesatkan dia. Dan Allah kokohkan dia di kehidupan akhirat. Mulanya ketika di alam barzakh. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Makanya benar-benar keimanan kita itu. Kita koreksi. Sudah benar enggak keimanan kita? Iman yang benar itu seperti apa? Pertanyakan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Karena iman menurut ahlu sunnah. Itu i'tiqadun bil qalbi. Wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawari. Keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Bukan hanya sekedar ngaku beriman, tapi amalan jauh dari kata keimanan. Nah, orang beriman seperti ini, bisa dia jawab, mudah dia. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena ini perjalanan yang menjadi tolak ukur masyarul ikhwarahimani warahimakumullah. Fa'albisuhu minal jannah. Wa'afrisuhu minal jannah. Wa'aruhu manzilahu minal jannah. Maka kata Allah, pakaikanlah dia dari pakaian dari surga. Bentangkanlah untuk dia kasur dari surga. Dan tampakkanlah tempat duduknya. Tempat dia, manzilahnya, kedudukannya atau tempatnya di dalam surga. Tampakkan. Maka dia pun dipakaikan dari pakaian dari surga. Dia pun diberikan kasur dari surga. Dan dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Subhanallah. Masih dalam barzakh. Mungkin kelihatan kalau dibongkar. Sama saja. Tapi ini sudah lain alamnya. Alamnya sudah lain. Wa yuftahu lahu madda basarih, dan akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Kita enggak ada kata terlambat kalau kita mau mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, terkhusus orang tua kita. Mungkin mereka dulu enggak tahu sholat. Mungkin mereka dulu jauh dari ketaatan kepada Allah. Doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, lapangkan kuburan kedua orang tua saya. Beri cahaya dalam kuburan kedua orang tua saya. Beri nikmat kepada mereka. Dan kita ma'asyaral akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita yang masih hidup, persiapan. Persiapan amalan saleh. Persiapan keimanan. Itu yang paling penting. Wa yumassilu lahu rajulun hasanul wajhi tayyibur ri hasanus thiyab. Maka kemudian datanglah seorang, ya, yang diserupakan seperti dia. Wajahnya bagus. Tercium darinya aroma yang baik. Dan dia memakai pakaian yang baik, yang bagus. Maka hamba yang mukmin ini, atau naam, orang ini pun berkata, yang diserupakan dengan dia. Dia berkata, abshir bima wa'adallahu minal karamah. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Orang ini yang datang kepada hamba mukmin tadi dalam kuburnya, wajahnya bagus, tercium darinya aroma yang baik, pakaiannya baik. Dia berkata, berbahagialah dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah berupa kemuliaan. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepada engkau. Jadi sabar dalam kehidupan. Sabar. Mungkin kita miskin, betul. Kadang makan aja susah. Tapi jangan tambah kemiskinan kita ini jadi kesengsaraan dalam barzakh kita. Dalam kubur kita. Sudahlah miskin di dunia, celaka di alam kubur. Bagaimana? Sabar dalam kehidupan dunia. Sabar. Miskin, makan ala kadarnya. Rumah, Masya Allah, kalau hujan seperti tadi, bocor. Tapi dia beriman. Dia sabar beribadah. Dia sabar berpuasa. Dia sabar beramal. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini kalau dengar seperti ini, kita nantinya dalam kubur kita, semoga Allah golongkan kita. Wah, bahagia banget. Ada yang memberi kabar kepada kita, berbahagialah dengan apa yang Allah janjikan untukmu. Ini hari yang Allah janjikan untukmu. Hilang semua kesusahan dalam hidup. Betul? Nah, jadi jangan tambah kesengsaraan kita di dunia, sengsara juga di alam kubur kita. Jangan. Perhatikan ya. Nah. Fayaqul, hamba mukmin ini berkata, man anta yarhamukallah? Fa wallahi lawajhukal wajhul ladzi ja'ana bil khair. Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu. Demi Allah, wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Man anta? Siapa engkau? Fayaqul, maka orang tadi berkata, ana amaluka shalih. Aku adalah amalanmu yang saleh. Subhanallah. Aku adalah amalanmu yang baik. Yang maha mudah bagi Allah menjadikan amalan itu berwujud. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat mudah. Amalan yang kita buat, yang kita lakukan, Allah tampakkan seperti wujud. Menjadi wujud, berwujud. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hak Allah. Jangan kita tanya kenapa. Bukan urusan kita. Aku adalah amalanmu yang saleh. Fayaqul, wallahi ma'arimtu in kunta la harisan ala ta'atillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khairan. Demi Allah, kata orang ini, aku tidaklah mengetahui melainkan engkau orang yang semangat dalam melakukan ketaatan, jauh dari melakukan kemaksiatan. Maka Allah membalas engkau dengan kebaikan. Amalan solehnya berkata seperti ini. Wah, nikmat sekali kalau kita nantinya dalam kubur kita mendapatkan seperti ini.
1: Tapi kita enggak tahu. Betul? Enggak tahu kita. Enggak tahu kita.
0: Yang ada dan membuat kita jantungan, mohon maaf, yang baru rajin ke masjidnya ketika sudah usia mepet. Walaupun enggak ada kata terlambat, mohon maaf. Dan Allah Ar-Rahim Al-Ghafur.
1: Jadi jangan dibuang-buang lagi waktu.
0: Fayaqul, melihat kenikmatan yang dia rasakan hamba mukmin ini tadi. Kebahagiaan yang dapat dia dapatkan di dalam kuburnya, dia pun tidak sabar dan berkata kepada Allah, "Rabbi aqimis saah, Rabbi aqimis saah, kai arji'u ila ahli wa mali."
1: Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Tegakkan segera hari kiamat. Aku sudah rindu untuk kembali kepada keluargaku dan hartaku. Mungkin keluarganya ada yang enggak sama dengan dia, enggak mukmin, tapi mudah bagi Allah karena semua yang diminta oleh penghuni surga bisa dikabulkan oleh Allah. Pengen kita bersama dengan keluarga kita lagi, Allah jadikan mirip dengan keluarga kita. Dan sifatnya lebih baik. Ini hamba yang mukmin, subhanallah.
0: Karena dia udah yakin. Dia yakin dalam kuburnya udah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keridhaan dari Allah. Bahkan dia sudah tahu tempatnya di dalam surga.
1: Makanya dia enggak ragu. Rabbi aqimis saah. Wahai Rabb, tegakkan cepat hari kiamat.
0: Maka dikatakan kepadanya, nam. Faya nam. Alazza naumatin namaha naimun qat. Hatta tukidahu as-sa'ah. Namun kata Allah, tidurlah engkau. Maka dia pun tidur dengan penuh kelezatan, merasakan kenikmatan hingga tegaknya hari kiamat. Wa in kana fajiran.
1: Ini hamba yang mukmin tadi gambarannya. Dan ini bukan cerita rakyat, bukan. Bukan cerita katanya dan katanya. Bukan cerita omong kosong. Bukan cerita tahayul, bukan. Bukan cerita khurafat, apalagi. Tapi ini cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasti kita akan alami. Namun kita enggak tahu di bahagian yang mana. Yang kedua, yang pertama, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah golongkan kita. Atau yang kedua ini yang mengerikan, wa in kana fajiran.
0: Idza kana idzan qita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah.
1: Jika hamba tersebut hamba yang fajir, hamba yang pendosa, hamba yang munafik, hamba yang kafir, jika dia akan terputus kehidupannya dari dunia dan menyongsong negeri akhirat, ja'a malakul maut, datanglah malaikat maut kepadanya. Nah, sama sampai di sini ya. Nah, mau matinya seperti apapun, tetap datang malaikat maut. Gak harus di atas ranjangnya.
0: Hatta yaqu'uda 'inda ra'sih, hingga malaikat maut tersebut duduk di sisi kepalanya, di dekat kepalanya. Fayaqul, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah ila ghadabin minallahi wa saqatih.
1: Panggilannya sudah beda. Malaikat maut berkata, keluarlah wahai jiwa yang buruk
0: menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya.
1: Dipanggilnya aja sudah ngeri.
0: Dijanjiin oleh malaikat maut dengan janji yang mengerikan. Qala fatafarraqa fi jasadihi. Maka ruh orang fajir tadi, ruh pendosa, hamba pendosa tadi, sentang perenang dalam tubuhnya.
1: Nah, sentang perenang itu artinya apa? Carut marutnya. Apalagi bahasanya? Hah?
0: Gak karuan. Ketika mendengar seru. malaikat maut tersebut, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah tentang perenang ruh. Dalam kulit domba yang berbulu. Gimana itu? Domba sudah nyucuk, banyak matanya, mau ditarik dari kulit domba yang berbulu, tebal, sangat susah. Seperti itulah ruh orang yang pendosa. Sulit, berat, dan susahnya keluar dari jasadnya. وَيَنْزِلُ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمَسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُمْ عَدَّ الْبَصَرِ فَإِذَا وَقَعَتْ فِي يَدِ مَلِكِ الْمَوْتِ قَامَتْ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فَمَا تَتْرُكُهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Maka turunlah malaikat, para malaikat dari atas langit. Wajah mereka hitam, mereka membawa kain kafan dari neraka. Maka mereka pun duduk di dekat jenazah tersebut, di dekat hamba yang fajir tersebut sejauh mata memandang. Maka ketika ruh tersebut keluar, maka para malaikat tersebut tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Fatakhruju misla antani rihi jifatin wujida bikulli wajhil ab. Maka ruh tersebut pun diberi kain kafan. Maka terciumlah kain kafan dari neraka. Maka keluarlah bau yang sangat tercium darinya. Bau busuk yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Dipakaikan kain kafan dari neraka. Tuh, hamba yang pendosa tadi. Mungkin kita lihat zahirnya, wah luar biasa harumnya. Dipakai indasi, ya kan? Dipakai injas, dibedain jenazah dan jenazah orang kafir yang mati di atas kekafiran. Namun pada hakikatnya nggak seperti itu. Busuk baunya, yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Fa'adu nabihi la yamurrun ala jundin minal malaikah fima bainas samai wal ard. Maka malaikat tersebut pun membawa ke atas ruh tersebut, ruh hamba yang fajir, hamba pendosa tadi, hamba yang kafir. Maka tidaklah mereka melewati sekumpulan para malaikat yang berada di antara langit dan bumi, melainkan para malaikat tersebut berkata, mahadzar ruh al-khabith. Siapa gerangan ruh yang bau busuk ini? Ruh yang buruk ini, ruh yang jelek ini. Qalu hadza fulan bi syarri asma'i. Maka para malaikat yang membawanya pun berkata, dia adalah fulan, disebutkan namanya yang paling buruk. Fa idzan tahu ila sama'id dunya ghulliqat dunahu falam yuftah lahu. Maka ketika mereka membawa ruh tersebut sampai di langit yang pertama, ternyata penjaga pintu langit yang pertama tidak mau membukakan pintu langit. Tidak mau dibukakan. Maka terdengarlah seruan dari atas langit. Uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatan amalan hamba ini di kitab sijjin. Wa arji'uhu ilal ard. Maksud apa ya? Hah? Udah. Mungkin kita lanjut pada Lisa ya. Hah? Gak apa-apa. Tadi ada yang SMS Ana minta waktu habis pada Isa tanya jawab. Nah, enam, labas. Kita lanjut pada Isa sedikit kisahnya sekalian nanti tanya jawab. Allahu taala alam bisawab. Nah, mungkin kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan ba'da Isa biiznillah taala. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Telah kita sebutkan perjalanan ruh. seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai al-mu'minun, as-sadiqun, orang-orang yang beriman, yang jujur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hamba yang fajir ketika ruhnya akan dicabut oleh malakul maut. Sebuah rasa pedih dan rasa sakit yang dia rasakan. Dan kabar yang membuat dia takut berupa kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ruh hamba yang fajir dibawa ke langit dunia yang ternyata para malaikat penjaga pintu langit, mereka tidak mengizinkan, tidak membukakan pintu tersebut. Maka kemudian terdengarlah seruan agar amalan hamba yang fajir tersebut dicatat di Sijjin. Dan Allah perintahkan agar ruh tersebut dikembalikan ke tanah. Karena dari tanah tersebut mereka diciptakan, dan dari tanah tersebut mereka akan dikembalikan, dan dari tanah tersebut pula mereka akan dikeluarkan untuk kali yang berikutnya. Qala fayurma bihi minas sama fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Maka kemudian dilemparlah ruh hamba yang fajir tersebut dari atas langit, sehingga tersambar oleh burung atau dihempas oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu ruh tersebut pun kembali ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan. Maka datanglah dua malaikat yang syadid al-intihar, yang disebutkan tadi, yang sangat keras hardikannya. Jangankan ke orang yang fajir, ke orang yang mukmin saja dua malaikat tersebut keras. Lalu dua malaikat tersebut menghardiknya dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu. Dan keduanya berkata, ijlis, duduklah. Fayajlis. Maka dia pun duduk. Lalu kemudian dua malaikat tersebut bertanya, man rabbuk fayaqulu haha la adri. Siapa Rabbmu? Maka hamba yang fajir tadi hanya bisa tertawa, haha, aku tidak tahu. Madinuk, apa agamamu? Haha la adri. Aku tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'isa, ar-rajul ladzi bu'isa fiikum. Dua malaikat tersebut bertanya lagi, siapakah pemuda yang telah diutus kepada kalian? Orang ini pun kembali tertawa dan mengatakan, aku tidak tahu. Dalam riwayat lain disebutkan dia mengatakan, sami'atun nas yaquluna syai'an fakultuhu. Aku mendengar manusia berkata seperti ini, maka aku pun mengatakannya. Hanya ikut-ikutan. Tidak berdasarkan ilmu. Fayunada minas sama, maka terdengarlah seruan dari atas langit, an kadzaba abdi. Telah dusta hambaku. Fafrisuhu minan nar. Walbisuhu minan nar. ifrasu minan nari wa yadhiku alaihi qabruhu hatta takhtarifa adla'uhu.
1: Maka kemudian bentangkanlah untuknya dari api neraka, kasur dari api neraka, dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka. Maka dibentangkanlah dia kasur dari neraka. Lalu kemudian disempitkan kuburannya hingga tulang-tulang rusuknya saling berbenturan. Nah, ini hamba yang fajir, hamba yang pendosa, hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlihat zahir jasadnya seperti itu utuh. Tapi pada hakikatnya satu dengan yang lainnya saling berbenturan karena saking sempitnya. Dan mungkin terlihat zahir kuburannya tetap, tapi pada hakikatnya sempit. Dijadikan sempit oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi muntinurri.
1: Maka kemudian datanglah seorang yang wajahnya buruk, pakaiannya ya buruk, dan tercium darinya bau busuk. Maka hamba yang fajir tadi ini, hamba yang pendosa tadi berkata, atau nam orang ini berkata, abshir billadzi yasuuka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Orang yang datang kepadanya tadi ini, yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, tercium darinya aroma busuk, berkata, berbahagialah dengan apa yang menyulitkanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi abshir, busroh itu ada dua. Nah, kabar gembira yang memang buat gembira. Ada kabar gembira sebagai at-taubih, sebagai celaan. Nah, senang-senanglah, senang-senang. Bergembiralah, padahal sebenarnya menyakitkan hatinya. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Mungkin dulu ketika dunia lupa dia dari peristiwa yang luar biasa ini. Dan kita pun subhanallah, kita banyak terlupakan dari peristiwa yang mengerikan ini, betul? Banyak kita lupa. Berapa banyak dari kaum muslimin yang kita kuburkan? Kita lupa kalau kita bakal di situ. Terlihat lupanya kita itu dengan banyaknya kita lalai. Lupa. Kadang lagi nguburkan, lupa. Main HP, ya kan? Kadang sambil ngerokok, temennya lagi dikubur. Istrinya lagi dikubur, orang tuanya lagi dikubur. Akan menjalani, akan melewati perjalanan ini yang kita sebutkan tadi, dan kita kelak akan menyusul. Nah, maka hamba yang fajir tadi pun berkata, man anta fawajhukal wajhul ladzi jaa bisyarr, wajahmu ini datang dengan wajah membawa kejelekan. Siapa engkau? Maka orang itu mengatakan, ana amalukal khabif. Aku adalah hambamu yang buruk. Hambamu yang jelek. Maka melihat semua ini, orang fajir tersebut pun berkata, Rabbi la tuqimissa'ah. Rabbi la tuqimissa'ah. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Dalam riwayat lain, bahwa datang seorang yang buta matanya, tuli, dan bisu. Dia membawa mitroko. Mitroko ini pukulan. Yang kalau pukulan ini dipukulkan ke gunung, maka akan hancur luluh lantak. Maka orang yang buta, tuli, dan bisu ini memukulkan dengan sekali pukulan kepada hamba yang fajir, yang pendosa ini, hingga dia pun hancur. Namun kemudian Allah kembalikan dia, dipukul lagi, Allah kembalikan lagi. Dan terus dia rasakan siksaan itu. hingga datangnya hari kiamat. Sehingga hamba tersebut berkata, Rabbi la tuqini sa'ah. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia benar-benar yakin, kalau tegak hari kiamat, habis dia. Kalau tegak hari kiamat, maka perjalanan itu lebih mengerikan lagi daripada alam barzakh yang dia alami. Dan dibukakan untuknya pintu dari neraka. Sehingga dia merasakan panasnya sampai dia dibangkitkan. Dan ini semua, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini semua perjalanan ruh seorang hamba yang kita termasuk dari hamba tersebut. Dan kita gak tahu kita akan mati di atas apa. Kita gak tahu nanti malakul maut akan memanggil kita, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsul tayyibah, atau ayyatuhan nafsul khabithah. Kita gak tahu. Kita dipanggil, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Kita gak tahu. Atau malah dipanggil, wahai jiwa yang buruk, keluarlah. Maka dari itu yang paling penting, amalan, amalan, dan amalan. Teruslah beramal. Terus. Ada letih dikit. Kembali semangat. Ingat kematian. Ingat perjalanan alam barzakh. Bahwa kita semuanya butuh bekal, ibadah, dan amalan soleh untuk menjalani perjalanan yang mengerikan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menjawab.

Jiwa itu dalam bahasa Arab an-nafsu. Kalau ruh ya ruh. Ruh itu jiwa ya. Kalau jiwa itu kalau ada ruh maka dia disebut jiwa yang hidup. Kalau tanpa ruh dia disebut dengan jiwa yang mati. Tentu berbeda. Kalau ruh ini yang menghidupkan jiwa. Jiwa tersebut kalau tanpa ruh disebut dengan mayit. Jiwa yang gak bergerak lagi, sudah mati. Nah. Adapun kalbu, hati. Itu yang menggerakkan jiwa. Bukan akal. Dari hati baru kemudian akal, baru anggota badan. Jiwa ini kita gunakan untuk saat ini ya, di kehidupan dunia ini. Dalam janin kita, dalam janin ibu kita, seperti kita pernah sebutkan ya, atau nah, di kehidupan dunia ini, jiwa yang yang lebih dominan. Adapun nanti di alam barzah, itu ruh yang dominan. Ruh yang dominan daripada jiwanya, daripada jasadnya. Makanya khilaf para ulama apakah nanti yang disiksa itu ruhnya tanpa jasadnya atau jasadnya juga ikut. Namun ruh itu dominan daripada jasad, daripada jiwa. Dan kadang-kadang, ya kalau diartikan kita Indonesia, jiwa masuk di dalamnya ruh. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut manamiha. Pakai anfus, bukan pakai ruh. Ayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah firman dalam surat Az-Zumar, Allah mewafatkan anfus, jiwa ketika kematiannya. Allah mencabut ruh. Dan Allah memegang jiwa mereka hamba tersebut ketika dalam tidurnya. Allah tahan jiwa tersebut, maksudnya ruh.

kah hamba tersebut ketika dalam tidurnya. Allah tahan jiwa tersebut, maksudnya ruhnya. Tutup tren. Tutup. Tutup nak. Allah tahan ruhnya, jiwanya, maksudnya ruhnya. Tapi bahasa ayatnya jiwa. Allah tahan ruhnya bagi siapa yang Allah tetapkan kematian. Makanya ada yang tidur gak bangun. Nah itulah mati. Dan ada yang Allah kembalikan sampai waktu yang Allah tetapkan, yaitu kematiannya. Jadi ad-daum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Adapun qalbu, hati-hati. Jantung. Yang menjadi tolak ukur amalan seorang. Kalau baik, maka baik zahirnya. Kalau buruk, maka buruk zahirnya. Adapun pertanyaan tadi, apakah berlaku bagi orang yang mati tiba-tiba? Maka jawabannya, semua kematian itu disebutkan oleh Rasulullah, ala inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah bahwa kematian itu ada masa-masa sekaratnya. Itu pasti. Cuman kita gak tahu. Paham ya? Kita gak tahu. Memang bahasa syariat ada. Mautul faja'ah, mati dadakan. Mati tiba-tiba tanpa sakit. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya sakaratul maut itu pasti dia rasakan. Karena Nabi SAW menjelang wafatnya beliau sabdakan seperti itu. Ala innalil mautila sakarat. Ketahuilah sesungguhnya kematian itu. La sakarat. Pakai lamut ta'kid. Sungguh pasti ada masa-masa sekaratnya. Masa-masa yang menyakitkan. Bedanya kalau orang mukmin yang merasakan itu sebagai penghapus dosanya. Kalau orang kafir yang merasakan itu sebagai penghinaan baginya. Cuman kita kan gak tahu kalau dia merasakan sekarat kan gitu kan. Kadang kejang, mesti mau mati, itu masa sekaratnya. Jadi yang namanya sakaratul maut itu pasti. Yang meledakkan diri, pasti ada sakaratul maut. Dan bagaimana bentuknya? Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Namun yang pasti dalam syariat, ketetapan sakaratul maut itu pasti. Wah itu menyakitkan. Jangankan kita, Nabi SAW merasakan sakitnya. Sampai Fatimah menangis. Wa karba abata, kata Fatimah. Duhai betapa menderitanya ayahku. Namun kata Rasulullah, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Maksudnya, itulah terakhir. Sakaratul maut. Dan itu pasti kita rasakan. Itu pasti kita rasakan. Nah, sakit. Nah, dalam surah Al-Qiyamah itu Allah gambarkan. Untuk bisa baca bagaimana gambarannya. Mungkin ada yang lain ya, Pak? Gimana? Bisa melihat Allah, maksudnya gimana? Gimana dia bisa melihat Allah? Bisa mengingat Allah. Sakit tapi masih mengingat Allah. Bisa. Nah. Bisa seperti itu. Banyak kisah-kisahnya ya. Nah. Bagi orang yang mukmin, Allah akan tampakkan di situ sebagai bentuk husnul khatimah baginya. Dia bukti husnul khatimah. Nah. Jadi antaranya ucapan la ilaha illallah. Nah. Yang dia

0: mengucapkan. Itu kan menunjukkan dia ingat kepada Allah. Banyak ya. Kemarin kita sebutkan kisahnya Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Itu sampai beliau dikuliti dari kepalanya, disiksa karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disiksa sama orang Syiah. Dikuliti, terus beliau membaca. Inna dzalika fi kitabin mastura. Nah. Dia baca ayat. Nah, itu berat memang kondisi saat itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya, mati di atas apa dia? Karena yang disebutkan oleh para ulama di antara Ibnul Jauzi, ada yang matinya karena memang dia penggemar musik, dia sambil jangreng mau mati. Nah, karena cintanya yang luar biasa kepada makhluk, dia memanggil-manggil kekasihnya ketika dia mau mati, bukan ingat Allah. Ini kan ngeri. Nah, namun bagi hamba yang mukmin, itu akan mendapatkan kabar gembira dan dia pasti akan mati di atas kebaikan. Nah, sebagai bukti tanda bahwa dia husnul khatimah, mati di atas kebaikan. Itu berat memang dan kita enggak tahu. Itu kan, kita enggak tahu. Ada yang disuruh talqin enggak mau, ya kan? Antum macam-macam dapati. Ada yang mikirin dunianya. Ada yang terus sakit, merasakan ngeluh aja. Su'udzon kepada Allah. Merasa Allah gak adil. Ada. Macam-macam. Menjelang mati. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mati yang buruk. Nah, Allah ta'ala alam. Bisa. Nah, ada yang lain-lain kan kalau gak risikan. Nah, lebih kurang maaf, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bulan depan bisa kita kembali adakan kajian penuh barokah ini. Nah, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, shallu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Zat yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap syafaat beliau dan kita memuji Allah karena sampai saat ini kita masih diberi istiqamah berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran Islam. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Dusun, pada Bapak Ketua BKM dan jajarannya yang telah berhusnudzan, berbaik sangka kepada kami, dan menerima kami dengan sangat baik di tempat ini, di Masjid Raya Silobonto ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas beliau-beliau dengan kebaikan, memberikan barokah pada umur beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan manusia saat itu tidak mengerti cara beragama yang benar. Manusia saat itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ada dari mereka yang disebut dengan Ahlul Kitab, minal Yahud wan Nasara. Dan ada dari mereka yang menyembah berhala dari bangsa Arab. Walaupun tidak dipungkiri bahwa masih tersisa beberapa orang dari mereka yang tetap istiqomah di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selain dari orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, inilah yang disebut dengan Ahlul Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang mereka hidup sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai penutup dari para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau yang beliau sebutkan wa kana al-anbiya yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amatan. Para nabi dahulu mereka diutus khusus hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan karunia, anugerah dan nikmat terbesar bagi umat ini. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surat Ali Imran. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, di mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan diri-diri mereka, membersihkan diri mereka yang dahulunya bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kemaksiatan, dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kegelapan menuju cahaya Allah. Dan nabi tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, yaitu sunnah. Dalam keadaan dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum datangnya Islam berada dalam kegelapan, kesesatan. Enggak mengerti bagaimana cara ibadah yang benar. Satu dengan yang lainnya saling memusuhi. Satu dengan yang lainnya saling membunuh. Yang kuat itulah yang berkuasa. membunuh anak-anak perempuan mereka. Termasuk itu yang menimpa sahabat Umar bin Khattab. Datang Islam, mereka pun terbimbing. Benar-benar dahulunya berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya sahabat Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, inna kunna azalla qaumin. Sesungguhnya kami dulu manusia yang paling rendah. Adalla qaumin, manusia yang paling sesat. Fa'azzana Allahu bihadzal Islam. Maka kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Jadi kita yang alhamdulillah sampai detik ini, dan semoga Allah matikan kita di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini suatu yang mulia. Famahma natlubul izzata min ghairi ma azzana Allahu bi azallana Allah. Kata sahabat Umar bin Khattab, kalau seandainya kami berusaha mencari kemuliaan dari selain kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kami, maksudnya mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah pasti akan menghinakan kami. Allah pasti akan menyesatkan kami. Karena Islam inilah seorang itu bisa mulia. Sungguh suatu pemahaman yang salah kalau komitmen istiqomah mengikuti ajaran Islam adalah suatu ketertinggalan. Salah. Bahkan seorang itu bisa mulia dengan Islam. Kalau kami berusaha mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah pasti akan hinakan kami. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Islam ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah agama satu-satunya untuk kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah sebutkan dalam surat Ali Imran, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Cuman Islam yang bisa mengantarkan kita kepada jannah Allah, yang bisa menyelamatkan hidup kita hanya dengan memeluk agama Islam. Dan Allah juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang ingin mencari selain dari Islam, ingin mencari jalan hidup, ingin mencari keselamatan hidup dari selain Islam, maka Allah enggak akan terima. Dan dia di akhirat nanti termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, Islam ini satu-satunya. Kita mau hidup bahagia dengan berislam. Kita mau selamat di alam kubur kita, di akhirat nanti. Ingin masuk jannah Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus menghapuskan seluruh agama-agama yang ada. Tidak ada lagi yang namanya agama Yahudi. Tidak ada lagi namanya agama Nasara. Agama Majus. Semuanya harus tunduk dengan Islam. Harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah." Yahudiun wala Nasrani thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus. Baik dia bangsa Yahud maupun Nasoro. Nasrani. Orang Kristen. Bahasa kita ya. Dia mendengar aku diutus. Bahkan kalau bangsa Yahud dan Nasoro. Sudah tahu mereka di kitab-kitab mereka. Diutusnya Rasul SAW. Tahu mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasul. Sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Betul-betul tahu ciri-cirinya. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Jadi cuman Islam ini. Gak ada ungkapan ya, wah yang penting semua tujuannya kan surga. Semua kan tujuannya ibadah kepada Allah. Menganggap bahwa semua agama samawi itu sama. Sama-sama berharap surga. Sama-sama mengarah ke Allah. Maka ini suatu pernyataan yang keliru. Nah, mereka semuanya. Al-Yahud, Wan-Nasara, Wal-Majus. Mereka semuanya ini harus ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus tunduk kepada syariat Islam. Gak ada pilihan bagi mereka, gak ada. Kalau mau mencari jalan hidup, Islam. Kalau mau mencari keselamatan, dengan Islam. Sahabat Umar bin Khattab dalam hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain dari beliau, anna Umar bin Khattab atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub. Qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba. Kata sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab pernah menemui Nabi dalam keadaan beliau membawa kitab yang beliau dapati dari sebagian ahlul kitab. Ada lembaran-lembaran. Beliau dapati dari sebagian ahlul kitab. Nah, kalau mengikuti cerita hadis tersebut, yang dibawa oleh Umar itu Taurat. Bahagian dari Taurat. Maka Nabi membacanya, kemudian Rasul marah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, "Amutahawiku fiha ya bin al-Khattab? Apakah engkau dalam keraguan, dalam kebingungan wahai Ibnu al-Khattab? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah." Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih, bersih, jelas, gamblang. Marah Rasul kepada Umar bin Khattab yang membawa Taurat. Fala tas'aluhum an syai'in. Jangan kalian tanya tentang agama kepada mereka sedikitpun. Fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu au bil batil. Fatusaddiqu. Karena bisa jadi mereka menyampaikan kepada kalian sesuatu yang itu ada sisi benarnya namun kalian dustakan, atau mereka menyampaikan sesuatu yang batil lalu kalian benarkan. Walladzi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Masyaallah. Kata Rasulullah, Pak. Mizat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau seandainya Musa, ini maksudnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Beliau masih hidup di masa ini, maka tidak ada kewajiban bagi beliau melainkan mengikutiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa hidup. Ini sekarang terkadang orang mau coba-coba. Ya. ingin menyamakan antara agama, lintas agama, lalu punya kesimpulan semua agama sama. Kalau Nabi Musa hidup, bahwa anna Musa kana ayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Musa masih hidup sekarang, kata Rasul, enggak ada hak dia kecuali mengikutiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad juga sama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirin ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka berperang di atas al-haq, membela al-haq. Mereka akan terus nampak sampai hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, apa? Fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam. Nanti di akhir zaman ya, turun Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu sudah muncul Dajjal. Dan beliau yang membunuh Dajjal di Palestina. Nabi Isa alaihi salam nanti turun. Faqala lahu amiruhum. Maka pemimpin saat itu berkata kepada beliau. Siapa pemimpin saat itu? Hah? Al-Imam Mahdi. Pemimpin saat itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi yang sebenarnya. Imam Mahdi Muntazar. Anaknya Syiah, bukan? Berkata pemimpin saat itu, yang Imam Mahdi, berkata kepada Nabi Isa, "Shalli lana. Ta'al shalli lana. Mari. Imami kami. Menjadi imam kami. Salat subuh saat itu." Karena datang seorang nabi. Maka kata Nabi Isa alaihi salam, "La. Inna ba'dakum 'ala ba'din umara." Taklimat Allah hadhil ummah. Kata Nabi Isa, "Jangan. Sesungguhnya sebagian kalian atas bagian yang lain itu sebagai pemimpin. Sebagai pemuliaan bagi Allah atas umat ini." Maksudnya, engkau yang menjadi pemimpinnya, engkau yang jadi imam. Maka Nabi Isa alaihi salam saat itu sholat mengikuti al-imam Mahdi, sholat sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bertandang menenteng, usai Nabi punya ajaran sendiri. Apa ini ikut kalian? Nabi Isa. Ikut sholat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada orang yang sholat jelas tuntunan nabinya malah nyeleneh-nyeleneh. Kayak sholatnya orang Syiah. Taruh tanah Karbala, sujud dia di situ. Yang ngaku muslimnya malah banyak menghilangkan tuntunan nabi. Dalam praktek sholat, sholat misalkan. Padahal Nabi Isa alaihi salam, beliau seorang nabi. Beliau punya tata cara sholat sendiri. Namun beliau saat itu mengikuti Imam Mahdi sholat sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya Islam ini. Betapa mulianya Islam ini. Sehingga kita harus bangga menjadi seorang muslim. Ini nikmat terbesar dalam hidup kita menjadi seorang muslim. Harus tahu, apalagi yang sudah terlahir dari Islam. Atau mungkin sebelumnya belum menjadi seorang muslim. Kemudian Allah memberikan hidayah, Allah bukakan hatinya mengenal Islam. Itu terasa sekali. Perbedaan dalam hidup. Ini nikmat. Islam ini nikmat terbesar dalam hidup seorang. Jadi jangan kita batasi nikmat itu hanya sebatas rezeki saja. Kasih uang sama orang, alhamdulillah, nikmat. Kasih makan sama orang, alhamdulillah, nikmat. Atau sebagian salaf, man lam ya'rif nikmat Allah illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuh. Man lam ya'rif nikmat Allah, siapa yang tidak mengetahui nikmat Allah kecuali pada makan dan minumnya saja, faqad qalla ilmuhu, maka kurang ilmunya. Ilmunya kurang. Dan telah datang azab kepadanya. Maksudnya apa? Itu musibah. Kalau dia taunya nikmat itu ada rumah besar, dapat uang, ada mobil, sepeda motor, itu nikmat. Islam ini nikmat terbesar. Di dalam kubur kita enggak ditanya, kamu punya mobil enggak? Kamu punya kereta enggak? Enggak ditanya. Yang ditanya apa? Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang ditanya. Tentang Islam. Tentang Islam. Maka harus kita sadari, Al-Imam Abu Al-Adiyah yang bernama Rufai Ibn Mihran, beliau seorang tabi'in, murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Laqad qara'tul muhtam ba'da wafati nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu ashri sinin. Faqad an'ama Allahu alayya bi ni'matayn la adri ayyuhuma afdal min al-akhir, an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Kata Al-Imam Abu Al-Adiyah, namanya Rufai bin Mihran, termasuk murid senior para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam di dalam Al-Quran semenjak meninggalnya, wafatnya Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak 10 tahun yang lalu. Maka sungguh aku mendapati bahwa Allah telah memberikan dua nikmat kepadaku yang aku tidak mengetahui mana dari kedua nikmat ini yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Yang pertama nikmat, Allah memberikan hidayah Islam kepadaku. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang menyimpang dalam agama. Karena ada orang beragama tapi salah kan gitu kan. Mau beragama, jalurnya salah. Tiba-tiba punya keyakinan, na'udzubillah, Aisyah zina, Abu Bakar Umar itu berhala. Keyakinan Syiah, salah. Punya semangat beragama, tapi menyimpang jalannya. Nah ini dua nikmat, kata Imam Abu Al-Aliyah, luar biasa. Tidak tahu mana dari kedua ini yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Nah, kita harus sadar, agama Islam, satu-satunya agama di sisi Allah. Dan kita, alhamdulillah, sampai saat ini termasuk dari kalangan muslimun. Nah, ini nikmat besar. Wajib untuk kita menjaganya. Wajib untuk kita melihat masih banyak di sana dari manusia yang belum mendapatkan hidayah ini. Walaupun kita berusaha untuk memberikan dia hidayah, tapi gak bakal mampu. Abu Thalib saja, pamannya Rasul, gak sanggup Nabi memberikan hidayah Islam kepadanya. Adapun agama-agama yang lain, maka jangan sekali-sekali kita mencoba-coba cari tahu. Umar bin Khattab dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan baca Taurat itu. Nah, sekarang ini di masa-masa sekarang ini ya. Natalan ini ya. Kadang-kadang ada orang yang menjual akidahnya. Rela bertaawun bersama dengan bertaawun ya, tolong menolong dalam masalah agama, dalam perayaan-perayaan, dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Padahal jelas Allah sudah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Hari ini hari di mana Allah besar-besaran disekutukan. Masa iya kita sebagai muslim tolong menolong. Ya kan? Jaga parkirannya. Nah, apalagi? Turut membersihkan rumah ibadahnya. Oh, toleransi. Ini toleransi kebablasan. Nah, kita boleh berbuat baik kepada orang kafir. Boleh. La yanhakumullahu 'anil
2: alladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah firmankan di dalam surat Mumtahanah halaman yang kedua baris tengah sebelah kiri, Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik. Kita mau ngasih makanan ke mereka, silakan. Ya kan? Kayak sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As atau sahabat Amr bin Al-As. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahud hubungannya baik. Enggak apa-apa. Tapi tidak untuk perayaan mereka. Allah sebutkan dalam surat Maryam, halaman-halaman terakhir. Apa kata Allah? Takadus samawat yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardh wa tukhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mayam bagi lirrahmani an yattakhila walada. Hampir-hampir langit runtuh. Bumi hancur. Gunung-gunung hancur. Kenapa? Ketika mereka menyuarakan bahwa Allah punya anak. Siapa yang bilang Allah punya anak? Hah? Yang bilang Allah punya anak siapa? Orang-orang Nasara. Ala keyakinan kita Allah lam yalid wa lam yulad. Hampir-hampir langit runtuh, bumi ini hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Masa iya kita katakan selamat? Di hari raya mereka besar-besaran disebut kan selamat. Maksudnya selamat apa ini? Selamat, Anda telah menyekutukan Allah. Jangan. Ya. Ini enggak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Kita bebas mau berbuat baik. Dari sisi yang lainnya untuk menarik mereka kepada Islam, kita bantu mereka. Ya. Kita beri makanan kepada mereka, itu punya tetangga yang kafir. Kita masak, misalkan yang masak rendang, ya, dibanyain lah. Banyakin dagingnya, dibanyakin kuahnya, ya kan. Kasih kepada tetangga. Ya jangan kuahnya doang, kasih juga dagingnya. Ingat tetangga. Boleh kita. Dan gak boleh kita menyakiti mereka. Mengganggu mereka gak boleh. Ini prinsip Islam yang kadang-kadang pada sebahagian orang tidak memahaminya. Woi, toleransi, toleransi, toleransi. Maka ini toleransi yang kebablasan. Kalau dalam permasalahan tolong menolong dalam bab agama mereka. Kita junjung tinggi Islam. Yang paling puncak dari Islam ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. Sekarang, ya, seorang yang sudah tahu dia sebagai seorang muslim, mungkin karena ilmunya yang kurang, mungkin karena jauh dari ilmu agama, sekarang kita bisa saksikan di sebagian tempat rela menjual agamanya demi sedikit dari urusan dunia. Ya. Kadang satu kota Indomie dah murtad, dapat bantuan dikit dah murtad, nikah dengan orang kafir malah ikut murtad. Ada kisah dari sahabat Abdullah bin Huzafah. Sahabat Abdullah bin Huzafah, beliau di masa pemerintahan atau khalifah Umar bin Khattab pernah dikirim dalam satu peperangan melawan orang-orang Romawi. Ternyata beliau termasuk dari pasukan yang ditahan menjadi tawanan orang-orang Romawi. Maka sebagian pasukan berkata kepada raja saat itu, raja Romawi, innahu min ashabi Muhammad. Sesungguhnya dia, ini sahabat Abdullah bin Huzafah termasuk dari sahabatnya Muhammad. Maka kemudian dia pun dipanggil oleh raja dan ditawari untuk masuk agama Nasrani, agama Nasoro. Dan dijanjikan akan diberi setengah dari kekuasaannya. Kalau orang sekarang, tanggung itu. Sembunyikan identitas. KTP masih muslim. Tapi keyakinan sudah lain, sudah murtad. Demi harta dunia. Itu apa sebabnya? Karena jauh dari ilmu agama. Tapi sahabat Abdullah bin Huzafa ini, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lau a'taitani jami' ma tamlik wa jami' mulkul arab ma raja'tu an dini Muhammadin farfata'in. Kata sahabat Abdullah bin Huzafa, kalau seandainya engkau memberikan kepadaku seluruh dari kekuasaanmu, ditambah seluruh kekuasaan bangsa Arab, aku tak akan mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata. Seluruh kerajaan bangsa Arab. Kenapa? Karena beliau tahu agama Islam ini satu-satunya agama yang benar. Kalau kita nanti orang murtad lu sekarang nanti atau pura-pura aja Islam. Ini harta ini, jabatan ini, kekayaan kapan lagi? Kapan kita mau merubah nasib kita? Didukung lah sama keluarga. Istri dukung, orang tua dukung. Masa kita mau hidup susah terus, miskin terus? Katanya Islam, tapi kita miskin terus. Masya Allah, yang disalahkan Islamnya. Ini Abdullah bin Huzafa. Aw a'taitani jami' ma tamlik wa jami' mulkul arab ma raja'tu an dini Muhammadin farfata'i. Aku enggak mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata, meskipun kalian memberikan, meskipun engkau memberikan seluruh kekuasaanmu dan seluruh kekuasaan bangsa. Maka raja ini mengatakan, "Idzan aqtuluk." Kalau begitu aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Maka kata sahabat Abdullah bin Hudzafa, anta waza, itu hakmu, terserah. Maka dia pun dibawa untuk dibunuh, lalu beliau pun disalib, ya, dan raja memerintahkan untuk orang yang akan memanahnya mendekat, didiklah dari jarak dekat, sambil ditawari lagi, mau nggak masuk Nasrani? Ini sudah diancam ya, mau dibunuh. Mau gak masuk Nasrani? Masuk Nasoro? Masuk Kristen? Tetap beliau menolak. Lalu beliau pun diturunkan. Lalu raja memerintahkan pasukannya agar membuatkan air yang mendidih di dalam periuk. Lantas kemudian sebahagian dari tawanan muslim didatangkan dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih itu, periuk itu. Hingga tersisa tinggal tulangnya. Tawari lagi, mau masuk Nasoro? Mau masuk Kristen enggak? Tetap Abdullah bin Huzafah enggak mau. Kemudian beliau sedih. Melihat kawannya dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Beliau menangis. Dilihat oleh pasukan, lalu disampaikan kepada raja bahwa dia menangis. Dugaan si raja bahwa dia sudah menyerah. Masuk Nasoro, ada takut. Nangis. Maka dia dipanggil, kenapa engkau menangis? Mayu bekik. Matu bekik, kenapa engkau menangis? Maka kata beliau, diyaraktun wahidah. Tulqasa'ah fatazah. Aku menangis karena aku cuma punya satu nyawa. Kalau dimasukkan habis. Fakuntu ashtahi an yakuna bi'adadi sya'ri anfus. Tulqafin narifillah. Masya Allah. Bahkan aku berharap, kata sahabat Abdullah bin Huzafa, aku sangat berharap aku memiliki nyawa sebanyak rambutku yang kemudian dilemparkan ke dalam api berulang kali. Semua aku lakukan untuk membela agama.
1: Allah. Kaget nih raja. Bukan nangis karena takut. Nangis cuman karena punya satu nyawa. Pengennya punya nyawa banyak. Jadi berulang kali pahalanya double gitu loh. Paham ya? Berapa banyak rambut? Masukkan meninggal ada lagi. Masukkan lagi ada lagi. Jadi pahalanya double. Tak sekali mati. Yang semua itu aku relakan untuk membela agama Allah. Rasa takjub ini rajanya. Kemudian ditawari, maukah engkau mencium teningku? Sehingga aku akan membebaskan dirimu. Maka sahabat Abdullah bin Huzafa kembali bertanya. Sama semua nih teman-temanku, dibebaskan juga. Ya, dibebaskan. Maka beliau pun mencium kening si raja tadi. Dan beliau dibebaskan bersama dengan sahabat yang lain. Ketika hal ini disampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau pun berkata, hakun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa ibni Huzafah wa ana abda'u. Kata Umar bin Khattab apa? Sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Huzafah dan aku yang pertama akan memulai. Masya Allah. Teguh. Kokoh beliau. Kadang-kadang sebagian dari kaum muslimin cuman karena, mohon maaf ya, pacarnya yang beda agama malah dia ikut. Kadang-kadang cuman karena sedikit dari fulus, dari uang, dah menjual agamanya. Ini orang yang gak paham betapa agungnya nikmat Islam. Sahabat Abdullah bin Huzafa, gak mau dia jual agamanya, gak mau. Gak mau dia murtad, hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan, gak mau. Bahkan dia ancam nyawanya, gak peduli. Ini sebagai contoh bagi kita. Alhamdulillah kita gak sampai diuji seperti ini. Keislaman kita ya kan. Karena memang Allah tahu. Karena ujian itu kan sesuai dengan kadar iman kita. Ya kan. Kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafa. Mungkin kita gak sanggup. Gak habis waktu. Oke. Mungkin kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafa. Kita gak sanggup. Mau dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Wah, sudah takut sudah. Orang kadang-kadang kita salah satu perintah yang itu wajib sebenarnya dalam Islam, kita masih spekulasi. Kadang-kadang masih menimbang-nimbang kerja apa sholatnya. Kerja apa sholatnya. Betul-betul. Kerja apa sholatnya. Kerja apa sholat. Kerjalah. Orang sholat bisa nanti kok. Masya Allah. Ujung-ujungnya gak sholat juga kan gitu kan. Kita masih diuji sedikit. Ini yang kita saksikan sekarang ini di namanya akhir zaman ya. Ayati zaman illa walladhi ba'dahu sarrumin. Tidaklah datang suatu zaman kata Rasul. Melainkan zaman yang berikutnya, yang belakangan dan belakang, itu semakin buruk kondisinya. Kita saksikan Islam, ya, seperti, ya, kalau mau bahasa kasarnya diinjak atau apa ya, terkalahkan, gak wibawa di hadapan orang-orang kafir. Tunduk kepada orang-orang kafir. Mau diatur oleh orang-orang kafir. Ini contoh kadang di pekerjaan ya kan. Itki atau apa. Oh, kamu sholat zuhur nanti jam 3 aja. Ya. Ngapain kamu sholat? Gak ada jam sholat. Ya, tunduk juga. Akan-akan gak ada wibawanya. Gak seperti dulu. Di masa Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bani Khattab sampai sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Wibawa, takut dua bangsa adidaya saat itu, orang Romawi dan orang Persia, takut dengan kaum muslimin. Tapi sekarang diatur sama orang pesek. Orang sipit. Diatur. Hidupnya, beragamanya, ibadahnya diatur sama mereka. Belajar Islamnya bukan ke Arab, bukan ke Saudi, ke Madinah atau Mekah. Belajarnya ke Amerika. Belajar apa kira-kira di sana? Belajar Islam ke Amerika. Belajar apa? Kira-kira belajar apa kau ke sana? Tapi kondisi seperti ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Imam Abu Dawud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yusyikul umam. Tada'a 'alaikum kama tada'al atalati ila fasadih. Hampir-hampir kalian dikerumuni. Hampir-hampir orang-orang kafir mengerumuni kalian. Bagaimana mereka mengerumuni makanan dalam piringnya. Maksudnya dikuasai, dikelilingi, wibawa gak ada. Maka sahabat nanya saat itu. Wa min qillatin nahnu yauma idzin. Apakah saat itu kami sedikit, wahai Rasul? Kok bisa kami seperti dikuasai oleh mereka? Apa kata Nabi SAW? Bal antum katsirun. Bahkan kalian banyak. Bukan sedikit. Banyak. Walakinnakum gusa'un ka gusa'at sail. Akan tetapi kalian seperti gusa'un. Kamu lihat terjemahan yang gusa'un. Mohon maaf ya. Sampah. Yang dihempas oleh air. Banyak tapi gak ada artinya gitu loh. Walayanzi'annallah fi suduri aduwikumul mahabata minkum. Saat itu, di hari-hari itu, Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Allah cabut. Walayakzifannallah fi kulubikumul wahan. Dan Allah akan timpakan kepada kalian penyakit wahan. Para sahabat nanya, apa itu wahan wahai Rasul? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Rela murtad meninggalkan agamanya karena sedikit dari urusan dunia. Takut mati. Ini penyakit wahan. Banyak tapi gak ada artinya. Bisa disetir oleh orang-orang kafir. Gak takut orang kafir terhadap Islam. Padahal Islam itu ditakuti dan disegani. Punya wibawa. Namun, karena penyakit ini, penyakit hubbud dunia, ini cinta dunia. Lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Lebih mementingkan dunia daripada sholat. Daripada ibadah, sholat berjamaah. Takut dengan kematian. Memang kita semua takut. Artinya tidak ada persiapan dia untuk menghadapi kematian itu. Hanya rasa takut. Tanpa disertai persiapan. Ini yang menyebabkan tadi kondisinya itu seperti gusa, kagusa as-sail, seperti sampah yang dialiri oleh air, yang dihempas oleh air. Dan itu terasa di masa sekarang. Makanya kita mengajak kepada kaum muslimin, kita ajak semua saudara-saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Islam ini bukan cuman ya KTP kita Islam, ya kan? Kita mengaku muslim, cukup. Bukan. Pertanyaan di alam kubur, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, ini bukan bisa dijawab dengan kita pintar bahasa Arab, bukan. Les sebentar sebelum mati supaya bisa jawab. Enggak. Ini yang menjawab ilmu dan amalan. Amalan kita. Amalan yang dibangun di atas ilmu. Ada konsekuensinya kita menyatakan sebagai seorang muslim. Man rabbuk, siapa rabbmu? Bagaimana kita bisa mengetahui siapa Allah? Apa hak-hak Allah? Apa sih perkara-perkara yang bisa membuat Allah murka? Siapa nabimu? Kita harus tahu siapa nabi kita. Gak jarang dari kaum muslimin, abna al-muslimin, anak-anak kaum muslimin, anak-anak. Nabimu namanya siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Gak tahu. Betul ya? Gak tahu binnya siapa, bapaknya gak tahu. Sejarah hidup Rasul gak tahu. Rasul wafat usianya berapa? Berapa tahun dakwah di Mekah? Berapa tahun dakwah di Madinah? Banyak dari kaum muslimin gak tahu. Ya mohon maaf, kadang-kadang di pendidikan-pendidikan Islam malah yang diprioritaskan itu bahasa orang kafir, bukan bahasa nabinya. Itu yang terus dipelajari, dilancarkan, ya kan, bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab dikesampingkan. Akhirnya membaca kitab-kitab ulama, kitab mazhab Syafi'i, ya gak kebaca sudah. Yang dikaji kitab-kitab orang-orang kafir. Ini yang membuat Islam itu tidak ditakuti. Dan tanpa sadar kita masuk jebakan orang-orang kafir. Yang mereka telah memprogram itu semua. Agar putra-putri kaum muslimin terlalaikan dari Islam itu sendiri. Hati-hati. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakum. Wa ma dinuk, apa agamamu? Nah, itu juga kita harus tahu agama kita itu apa. Pelajari apa itu arkanul Islam. Rukun-rukun Islam ada berapa? 6, Masya Allah. Kok kebanyakan? Ini muslim gak tahu rukun Islam ada berapa. Rukun iman ada berapa? 5. Betul ya, 5 apa 5? Apa? Hah? 5, 6, 7? Oh, sedikit sekali. Kita lihat, putra putri kaum muslimin. Ya. Masjid sepi, konser ramai. Ya kan? Masjid sepi, kibotan ramai. Ini musibah. Khawatir. Karena memang akhir zaman. Karena memang akhir zaman. Makin buruk. Sampai nanti akhirnya nama Allah pun tak terdengar di muka bumi ini. Dan itu semakin sangat-sangat dekat dengan kehancuran dunia. Nah kita, sebagai orang-orang tua, semangati putra-putri kaum muslimin, anak-anak kita. Ayo sholat. Bu muslim, kita muslim. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah. Menegakkan sholat. Menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji.
2: Dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Tolak tiang agama. Kalau masjid raya ini jamaahnya itu penuh. Sholat berjamaah penuh. Maghrib doang. Ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Enak kita kalau lihat putra-putri kaum muslimin mau meramaikan masjid. Sekarang di zaman kita ini enggak kayak zaman kita 10 tahun yang lalu ya. Pada zaman kita 10 tahun yang lalu pacaran masih malu-malu ya kan. Nah. Sekarang

Tahun yang lalu pacaran masih malu-malu ya kan. Nah, sekarang Masya Allah. Belum lagi fitnah HP. Ya kan? Belum lagi fitnah HP, TikTok, panis, gue tahu sudah. Gerakan sholat males dia. Tapi gerakan aneh-aneh sampai melintir badannya. Ya kan? Gerakan-gerakan kayak orang majnun. Orang gak waras. Itu digemari gitu loh. Tapi gerakan sholat, ruku, wassujud, yang itu menandakan rendahnya kita di hadapan Allah. Ini males. Gak mau. Ini sebagai orang tua. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kita sebagai orang tua akan ditanya di hadapan Allah, apa yang sudah engkau ajarkan kepada anakmu? Apa yang sudah engkau ajarkan kepada mereka dari hak-hak mereka? Sudahkah engkau perintah mereka untuk sholat? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita sebagai muslim harus sadar kita berada di atas agama yang benar. Kita berada di atas agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lainnya. Agama Yahud, agama Nasara, mereka semua harus tunduk dengan Islam. Dan kita menentang keras upaya menyamakan semua agama adalah satu, semua agama adalah benar. Kita menentang keras. Wihdatul adyan, menyatukan agama, bahwa agama semua sama. Maka Islam tak ajarkan seperti itu. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Gimana kita mau toleransi, mau menganggap agama Nasara, agama Yahud adalah agama yang sama dalam keadaan mereka sudah jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladziina qalu innallaha faqirun wa aghnia. Ini orang Yahud nih, jahat banget ngomongnya. Allah sudah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Ini kemana nih? Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Berani mereka mengatakan Allah miskin, kita lah yang kaya. Mereka juga mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kita mau toleransi kepada mereka. Di masa-masa sekarang ini. Juga nanti terkait dengan tahun baru ya. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi? Itu hari rayanya siapa Masehi? Masehi itu punya siapa? Zoro ya. Nah, ya enggak selayaknya kita turut meramaikan ya kan. Kita punya hari raya itu cuma dua dalam Islam, yang tahunan. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang pekanan hari Jumat. Nah, itu istimewaan yang ini. Misalnya hari Arafah kan gitu kan. Itu hari besar juga dalam Islam. Itu saja. Adapun yang punya orang kafir jauh. Apalagi sampai ikut beli aftan apalagi. Beli kembang api, duit dibakar. Bagus, taruh kota infak aja jenis. Fitraya. Tak sepantasnya. Walan tardo angkal Yahud. Walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak akan pernah ridho sampai mereka bisa sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Gak bakal pernah ridho. Tapi Ustaz, mereka baik. Hari Idul Fitri mereka ngasih

0: Tuhan kepada kami. Idul Adha ngasih kurban pula lagi tuh. Jangan tertipu. Urusan mereka itu bukan berarti hari raya mereka kemudian kita balas. Hati-hati. Rasul sudah ditawari. Kalau kita mau baca sebab turunnya surat Al-Kafirun, Rasul sudah ditawari sama pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Bagaimana wahai Muhammad? Kalau kami nyembah Tuhanmu, kamu nyembah Tuhan kami. Mana yang engkau anggap baik dari kami, engkau ambil. Dan mana yang baik kami anggap dari ajaranmu, kami ambil. Ditawari Rasul. Nah, itulah turun surat Al-Kafirun. Ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Akhir, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian bagi kalian, agamaku agama. Islam. Islam ini lengkap, ma'asyarat ikhwarahiman warahmatullahi. Penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Lengkap. Kita bangga jadi seorang muslim. Allah yang sudah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama Islam. Agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Datang anna rajulan Yahudian, seorang Yahud datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Orang Yahud ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaum 'idan. Kata orang Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian, ini kitab Al-Qur'an, yang kalian selalu baca. Yang kalau seandainya turun ayat ini kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari raya di hari turunnya ayat tersebut. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat apa? Ayat ini tadi, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar bin Khattab, "Qad arafna dzalikal yaum." Kami tahu hari itu. Turunnya ayat itu. Wal makan allazi nazalat fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana turunnya ayat itu kepada Rasul. Wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Ayat itu turun di hari Arafah. Ya. Ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Memang hari besar. Hari Arafah hari besar. Yang kalau bukan haji, puasa di hari itu akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Menunjukkan ya, ayat ini yang menyatakan Islam itu sempurna. Kalau seandainya orang Yahud mendapati ayat ini bagi mereka, mereka buat hari raya. Semua lengkap diatur sama Islam. Ila li Salman. Dikatakan kepada sahabat Salman Al-Faris, riwayat Al-Imam Tirmidzi. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Kata seorang kepada Salman, kalau tidak salah salah seorang musyrikin, nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat pun diatur, sudah diajarkan. Maka kata Salman Al-Faris apa? Ajal. Betul. Nahana an nastaqbilal qiblah bighaitin wala baulin wa an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar
1: wa annastanjiya biraji au azmin.
0: Betul. Nabi kami sudah mengajarkan semua itu.
1: Nabi kami juga melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat.
0: Buang air besar atau buang air kecil. Nah, boleh.
1: Haram hukumnya ketika tanpa ada batas. Tanpa ada penghalang.
0: Bukan di dalam ruangan. Nah, hati-hati ya yang suka kencing sembarang. Ya. Nah,
1: pokoknya kencingnya sembarang. Tutup mata kan gak ngelihat orang. Orang gak lihat. Kamu gak lihat. Orang lihat kan gitu kan.
0: Orang suka kencing sembarang nih, yang suka safar-safar ya. Jalanan jauh. Ya kan. Kebelet di tol. Ya kan. Di samping mobil buang air kecil. Nah, lihat.
1: Kalau memang aman dari pandangan manusia. Nah, tinggal kita lihat. Ini ngadep kemana nih? Kalau menghadap kiblat tanpa ada penghalang, maka hukumnya haram. Tapi kalau di dalam ruangan, tertutup, kamar mandinya, WC-nya, atau dia buang hajat menghadap ke arah kiblat, hukumnya makruh.
0: Makanya perhatian juga ya kan, untuk masjid-masjid, atau kita yang buat rumah, jangan sampai menghadap ke arah kiblat, bahkan dalam riwayat lain, dari Abu Ayyub Al-Ansari, itu membelakanginya pun juga gak boleh. Bukan hanya menghadap, tapi membelakangi.
1: Juga Nabi melarang kami untuk beristinja.
0: Istinja itu apa?
1: Ya Pak. Ya, tahu-tahu dikit lah bahasa fikih ya kan. Jangan taunya piala dunia kemarin yang menang siapa? Transfer pemain ini berapa harganya?
0: Wah, tahu semua.
1: Orang kafir.
0: Ah, istinja apa?
1: Itu toharo bahasa Arab.
0: Istinja apa?
1: Bahasa enaknya cebok.
0: Bahasa enaknya cebok.
1: Membersihkan ya dari buang hajat. Nah, ya cebok lah bahasanya. Nah. Dilarang oleh Nabi cebok dengan tangan kanan.
0: Dilarang sama Nabi.
1: Kadang-kadang yang suka kiri-kiri ini. Nah, main kiri, ngangkat kiri, giliran cebok kanan. Kita kebalik. Gimana? Nah, makan kiri, giliran cebok kanan.
0: Karena yang kiri kuat untuk megang gayung, katanya.
1: Jadi cebok dengan tangan kanan gitu. Tetap gak boleh, dibiasakan. Dan juga dilarang, kami dilarang untuk beristinja.
0: Cebok tadi ya.
1: Dengan batu yang kurang dari 3.
0: Boleh kita teman cebok dengan batu itu boleh.
1: Walaupun ada air, boleh.
0: Namun lebih baik menggunakan air.
1: Nah, mungkin lagi camping atau lagi di mana ya kan. Gak ada air, pakai batu boleh.
0: Nah, pakai batu padas boleh gak? Hati-hati.
1: Itu runcing. Nanti potong gawat pula ya. Masa depan kemana nanti?
0: Nah, batu padas runcing-runcing itu.
1: Nah. Gak boleh kurang dari hitungan 3. Boleh pakai batu.
0: Atau yang misalnya tisu boleh.
1: Daun boleh. Kalau secara hukum ya. Namun lebih baik menggunakan air. Dan juga Nabi melarang kami dari beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang.
0: Itu gak boleh.
1: Nah, jadi ini semua diatur sama Islam. Kita bangga jadi seorang muslim. Mau masuk kamar mandi, apa tuntunannya?
0: Hah? Masuk kamar mandi? Ketok dulu, tanya ada orang gak gitu.
1: Kalau kosong baru dahulukan masuk kaki kiri. Doanya apa?
0: Rabbana atina fid dunya.
1: Apa-apa doa sapu jagat.
0: Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ini doanya. Jangan sampai kita menginjak jin di situ. Lagi nongkrong deh lagi nyantai di situ atau pijak udah. Itu tuntunannya dibimbing sama Nabi. Islam lengkap. Jadi enggak usah cari-cari yang lain-lain kan gitu. Kalau keluar kita dulukan kaki kanan. Doanya apa? Ghufronaka. Ya Allah ampunilah, aku mohon ampun kepadamu. Masuk masjid juga ada tuntunannya. Masuk rumah juga ada tuntunannya. Makan juga ada tuntunannya. Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari yang dekat. Jangan war. Mana watak begitu? Lauknya di sebelah sana. Lauknya di seberang. Bebek kremes pula kan? Seberang kan? Nah, yang di sebelah dia cuma sambal tok. Ya kayak gitu ya kan, bukan berarti kita jumut kali dalam memahami hadis ya. Nah, ya geser gak apa-apa. Gua pokoknya harus bagianmu itu, jangan kesana kemari. Ya Allah sambal doang. Nah, habis makan meler tuh air mata, bukan karena nangis gak dapat lauk, kepedesan. Nah, jadi puter. Bahkan mohon maaf, sampai masalah berhubungan. Ada tuntunannya dari Nabi. Nah, kita baru nikah nih. Ya kan? Akad apa semua. Ada tuntunannya kita, nemui istri. Kita doa, pegang kepalanya. Kita doakan, Allahumma inni as'aluka ya, min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih. Wa'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kita doakan berlindung kepada Allah. Untuk kebaikannya. Kebaikan dari apa yang telah engkau ciptakan. Dan dari kejelekannya. Udah pegang aja. Dan ditelek. Ditekek pula. Baik-baik kok ya. Salat sunnah bersama. Masya Allah. Bareng-bareng. Nah. Kalau bisa berjamaah. Alhamdulillah. Kalau enggak masing-masing. Kebetulan ikra belum selesai kan gitu kan. Malu pula. Ini mau baca kuat-kuat, nadanya nada Jawa kan begitu kan. Ayat pas-pasan, salah pula, bubar sholat. Dah. Ya sendiri-sendiri sudah sholat sunnah. Ketika mau mendatangi istrinya, ada juga tuntunannya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah syaitan dari kami. Ketika menjalani atau melakukan apa yang telah engkau rizkikan ini. Rizki ya kan? Ya rizki itu. Dan rizki dunia. Nah, kenikmatan dunia. Ada tuntunannya semua, Masya Allah. Bayi lahir ada tuntunannya. Jadi kita bangga. Jadi seorang muslim kita bangga. Islam semua ini lengkap. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mengantarkan seorang kepada al-jannah. Melainkan Rasulullah sudah ajarkan, tuntunkan. Dan tidak ada satupun perbuatan yang itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Melainkan Rasulullah pun juga telah menjelaskannya. Illa waqad buyyina lakum. Sungguh aku telah menjelaskannya kepada kamu. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Kita bangga. Jangan kita malu. Ya. Kadang-kadang atribut-atribut orang kafir, wah kita bangga mengapakannya ya kan. Kadang kaos, nama orang kafir, meci, bangga dibawa sholat. 3 hari gak ganti sebagai bentuk senang dia, menang. Nama orang kafir, lah pakai kopiah, malu. Anak-anak muda. Pakai kopiah, jambulnya dimunculin. Takut rusak. Masya Allah. Dulu pakai baju koko, pakai sarung, malu. Tapi pakai atribut-atribut. Orang-orang kafir dengan bangga. Ini yang banyak kita sampaikan. Sekali lagi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita bangga menjadi seorang muslim. Kita senang menjadi seorang muslim.
0: Karena agama Islam ini adalah agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kalimat yang kurang pas, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Ketua BKM serta pengurus yang lainnya, juga kepada MC yang sudah menyambut kami, mempersilahkan kami. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, ya. Dan semoga pertemuan kita ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama kaum muslimin. Ini datang juga dari Siantar. Baru datang dari Siantar. Allah kena macet ya. Alhamdulillah sempat mendengar. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Sampai di sini kita tutupkan. Subhanallah bihamdik. Subhanallah ilahil anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin, jamaah salat Id, Idul Fitri, rahimani wa rahmatullah. Gema takbir berkumandang di seluruh dunia. Kaum muslimin, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah di hari kebahagiaan kaum muslimin, di hari kaum muslimin berbangga dan bersenang. Mereka semua memuji Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala karena memang Dialah Zat yang berhak untuk diagungkan dan dibesarkan. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qariqul madhub telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sosok yang benar dan dibenarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Rabb-nya, penciptanya, dalam perut ibunya dalam bentuk setetes nutfah selama 40 hari. Kemudian setelah itu dalam bentuk segumpal darah, dalam bentuk darah selama 40 hari. Dan kemudian dalam bentuk segumpal daging juga selama 40 hari. Summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah melewati masa-masa itu, Allah mengutus seorang malaikat, lalu malaikat itu diperintah untuk meniupkan ruh dan menuliskan, menetapkan beberapa perkara. Bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, yaitu ditetapkan rizqinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi sejak dalam kandungan ibu kita berusia 40 bulan lebih, Allah Subhanahu wa taala telah tiupkan ruh pada janin tersebut dan telah ditetapkan ajalnya, telah ditetapkan umurnya, telah ditetapkan rezekinya, bahkan telah ditetapkan dia celaka atau bahagia. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi zat, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, selain dia. Inna aharakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasrifu alaihi alkitab fayamaru bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga itu sejarah satu hasta, namun ternyata dia didahului oleh takdir, didahului oleh alkitab, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma bainahu wa baina ahli bainahu wa bainaha illa zira' hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk neraka hingga antara dia dengan neraka itu hanya sejarah satu hasta, namun ternyata dia didahului oleh alkitab, didahului oleh takdir, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, ini hadis yang mulia yang menyebutkan bagaimana keadaan kita di dunia ini. Dari kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita yang itu hanya diketahui oleh malaikat, namun akhir dari hidup kita, kita tidak mengetahui di atas apa kita. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat sudah menetapkan ajalnya, walaupun malaikat telah menetapkan bahagia atau celakanya atas perintah Allah, namun itu hanya diketahui oleh malaikat. Akan tetapi di lauhul mahfuz, yang itu hanya ilmunya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mengalami kematian. Ahli tafsir mengatakan bahwa seorang tidak mengetahui dalam keadaan apa dia mati, dalam kondisi seperti apa dia mati, apakah di atas kebaikan atau di atas kejelekan, apakah dia mati di atas tempat tidurnya atau dia mati di tempat-tempat yang lain, apakah dia mati di atas keimanan atau dia mati di atas kemaksiatan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di daerah mana, di bumi mana, dan dalam kondisi seperti apa dia akan mendapati kematian tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi hamba yang saat ini sedang hidup di dunia, berat ujian kita, berat cobaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtam." Janganlah kalian merasa terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Jadi kalau melihat seorang, walaupun dia guru kita, walaupun dia syekh kita, jangan berlebihan. Jangan menganggap masya Allah dia dijamin masuk surga, dia pasti mati di atas sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ma'an terhadap perahuman wahana. Jangan merekomendasi berlebihan, mentasbih seorang. Dia tidak mungkin menyimpang, dia pasti terus di atas sunnah, dia pasti masuk ke dalam surga, gak mungkin sesat. Tidak demikian ma'asyiral akhwat rahiman wa rahimakumullah. La a'raytum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtam. Jangan terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Wa innal 'amil ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi 'amalin salihin law mata 'alaihi dakhala jannah thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Karena seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga yang kalau dia mati di atas itu dia akan masuk ke dalam surga. Namun ternyata dia bertanya, ternyata dia menyimpang, ternyata dia berbelok, lantas dia melakukan amalan-amalan yang buruk. Dan juga ada orang yang beramal dengan amalan yang buruk. Law mata 'alaihi dakhulan nar, tsumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan salih. Ada orang yang melakukan amalan yang buruk yang jelek, kalau dia mati di atasnya dia akan masuk ke dalam neraka. Namun ternyata dia di akhir hidupnya dia berpaling. Dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan petunjuk. Dia mengenal sunnah sehingga dia melakukan amalan-amalan saleh. Wa idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum dia mati. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana, kata para sahabat, bagaimana Allah menunjukinya wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu bi'amalin shalihin tsumma yaqbiluhu alaihi. Yaitu Allah memberikan taufik untuk dia bisa melakukan amalan soleh, lalu kemudian Allah wafatkan dia di atas amalan tersebut. Sehingga kita juga butuh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, tarawih kita, itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita berbangga dengannya, sombong dengannya, merendahkan orang lain, lantas merasa hebat dengan amalannya. Jangan. Nah, kita nggak tahu ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah akhir hidup kita, dan itu yang kita khawatirkan. Kalau kita mati di atas ibadah dan ketaatan, walhamdulillah. Tapi seorang pun tidak ada yang mengetahui. Sehingga kita butuh taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah beri petunjuk dia, Allah beri taufik dia untuk melakukan amalan saleh, dan dia mati di atas itu. Mati di atas amalan saleh tersebut. Ada seorang ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu ta'ala. Nazara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilu al-musyrikin wa kana min a'zami al-muslimin wa na'an anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu peperangan beliau melihat seorang yang memerangi kaum muslimin, kaum musyrikin, dan orang ini termasuk dari prajurit kaum muslimin yang gagah berani. Nah, namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar, falyanzur ila hadha." Siapa dari kalian yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka, maka lihatlah orang ini. Padahal dia orang yang gagah berani, memerangi kaum musyrikin. Spontan seorang membuktinya, mengikutinya, maka dia dapati bahwa orang ini berperang, lantas kemudian dia terluka dan dia ingin cepat mati, dia tidak sabar dengan lukanya, dia ambil pedangnya, dia letakkan di dadanya dan dia hujankan, dia tancapkan hingga tembus dan dia mati karena bunuh diri. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal wa innal 'abda la ya'malu fima yaran nas amala ahli jannah wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba dia melakukan amalan yang itu dipandang oleh manusia sebagai amalan penduduk surga, padahal ternyata dia termasuk dari penduduk neraka. Kita melihatnya, masya Allah, dia sholat, dia khusyuk, dia puasa, dia sedekah, amalan penduduk surga dia lakukan. Ternyata di akhir hidupnya dia menyimpang. Ternyata dia tercatat sebagai seorang penghuni neraka. Wa ya'malu fi ma yara an-nas amal ahli an-nar wa huwa min ahli jannah. Dan ada seorang yang kita lihat dia melakukan amalan yang manusia melihatnya dia melakukan amalan penduduk neraka, namun ternyata dia termasuk dari penduduk surga. Sehingga jangan terlalu menjudge seorang. Kamu enggak mungkin masuk surga. Kamu enggak mungkin selamat. Kamu menyimpang, kamu sesat. Lantas dia merekomendasi dirinya, merekomendasi gurunya, memuji gurunya, berlebihan. Menganggap orang lain tidak akan masuk ke dalam surga, menyimpang. Nah, kita enggak tahu ma'asyiral ikhwan wal akhwat. Bisa jadi berbalik. Bisa jadi dia yang dapat hidayah dan kita yang menyimpang. Waliyahulillah. Sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini benar-benar cobaan dan ujian. Jangan main-main. Hidup ini kita enggak tahu, ma'asyiral ikhwan wal akhwat. Baik kita saat ini belum tentu baik besok. Baik kita di bulan ini belum tentu bulan depan kita baik. Dan buruknya orang di hari ini, jangan kemudian kita vonis, jangan kemudian kita menjelek-jelekannya. Bisa jadi di hari esok dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada Anda. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup hadis tadi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Dinilai pada akhirnya. Dia mati di atas apa? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita enggak tahu ma'an sahabat yang parah mana orang yang akan mati. Dalam riwayat yang banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antara Imam Ahmad dan selainnya, tentang seorang sahabat yang bernama Al-Usairin, dijuluki dengan Al-Usairin, Amr ibn Sabit, salah seorang dari Bani Abdul Ashhal dari kaum Ansar. Dia seorang yang musyrik pada awalnya. Dia benci kepada Islam karena dia memiliki harta riba. Dia takut kalau masuk Islam hartanya akan ditinggalkan. Dia benci kepada Islam. Sehingga pada perang Uhud, dia mencari sahabat Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pembesar kaum Ansar. Ternyata orang-orang mengkabarkan bahwasannya dia sedang berperang, pergi menuju daerah Uhud. Dan dia bertanya tentang kaumnya, Bani Abdul Ashhad. Dan dikabarkan bahwasannya mereka semua pergi untuk berperang pada perang Uhud. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mulai menanamkan kepadanya kecintaan kepada Islam. Dia pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia lantas mengambil pedangnya dan berperang, berjihad pada perang Uhud. Hingga dia terkena luka yang sangat parah. Ketika selesai perang Uhud, Bani Abdul Ashhal kaumnya mencari di ma'rakah, di tempat peperangan, mana dari kaum muslimin yang terbunuh. Mereka ingin mencari. Ternyata pada saat itu mereka dapati Al-Usairi Amr ibn Sabit ternyata ada di tumpukan mayat-mayat, dan dia belum mati. Dia masih dalam keadaan sekarat. Sehingga kaumnya pun merasa heran. Inna hadzal al-Usairin, sungguh ini adalah al-Usairin. Laqad taraknahu wa innahu lamunkarun li hadzal amr. Kami sudah tinggalkan dia di negeri kami, di kampung kami, karena dia termasuk orang yang mengingkari ajaran Islam ini. Tapi kenapa dia ada di sini? Nah, Maka kaumnya pun bertanya, "Maja abika, ya Amr? Kenapa engkau ada di sini, wahai Amr? Wahai Al-Usairi, julukannya. Ahadaban ala qaumika au rahbatan fil Islam? Apakah engkau berperang karena kesukuan atau engkau berperang karena cinta kepada Islam?" Ditanya oleh kaumnya. Maka dia pun berkata, "Bal rahbatan fil Islam. Amantu billahi wa rasulih wa aslamtu wa akhadtu sayfi." Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku telah memeluk agama Islam, kemudian aku mengambil pedangku dan aku berperang hingga kalian melihat apa yang menimpaku saat ini. Beliau luka parah sampai beliau sekarat. Kemudian beliau meninggal dunia. Summa mata walam yusalli lillahi salatan wahidatan. Dia mati dalam keadaan belum pernah sholat sekalipun. Belum pernah sholat. Tidak pernah sujud kepada Allah dalam sholatnya. Dia mati. Fada taruhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innahu lamin ahli jannah. Kemudian hal ini diberitakan kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia termasuk dari penduduk surga. Siapa yang tahu ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmatullah. Mungkin kalau kita sudah mengkonis, kamu gak mungkin masuk surga. Dia gak mungkin masuk surga. Gak pernah sholat. Gak pernah bersedekah. Gak pernah puasa. Tapi siapa yang tahu ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmatullah. Surga dan neraka, keputusannya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita. Yang terpenting bagi kita beramal dan beramal. Beribadah dan beribadah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Innamal a'malu bil khawatim, amanah itu tergantung pada akhir. Yang merasa baik, yang walhamdulillah puasanya penuh, yang walhamdulillah sholat tarawihnya penuh, yang walhamdulillah sedekahnya banyak, bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah terima ibadah tersebut, dan mohon kepada Allah keistiqomahan. Dan dari saudara kita yang mungkin jauh dari Allah, yang mungkin dia selama ini masih bermaksiat kepada Allah, masih lalai dari beribadah kepada Allah, masih sholatnya bolong-bolong, jangan kemudian kita menjelek-jelekkan dia, menyesatkan dia, tapi doakan dia, ya Allah beri hidayah dia. Karena bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Sehingga ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmatullah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selepas dari bulan Ramadan, bukan berarti kemudian kita menjadi hamba yang lalai. Semakin rajinlah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah ketakwaan kita, dan itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala terima ibadah puasa kita. Nah, ketika dia lepas dari bulan Ramadan, dia semakin rajin beribadah. Nah, kemudian ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmatullah, sebelum kita akhiri, kita nasihatkan kepada para ummahat, kepada para akhwat, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna wa akhbirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, aktsara ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, perbanyak bersedekah dan perbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Karena kalian banyak mengingkari suami kalian. Kalian banyak mengukuri kebaikan suami kalian. Kalian banyak protes kepada suami kalian. Banyak-banyaklah bersedekah. Fonis dari Rasulullah SAW kepada kalian para wanita. Jaga salat kalian, jaga puasa kalian, jaga ketaatan kalian kepada suami-suami kalian. Dan juga ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kepada semuanya, kepada para abna as-salafiyin, kepada para aba wal ummahat, di hari Id seperti ini. Hari kita berbahagia, berkumpul dengan keluarga. Perhatikan siapa mahram kita. Perhatikan siapa yang kita boleh, yang anak kita boleh untuk menyentuhnya, untuk berbicara dengannya, berduaan dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Ma'qil bin Yasar diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'an yuqa'ana fi ra'si ahadukum bi miqyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram, wanita yang tidak boleh dia sentuh. Kepala salah seorang di antara kalian, tidak di antara kita, ditusuk dengan jarum, dengan besi, itu lebih baik daripada kita menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, sehingga di hari ini kita keluar dari bulan Ramadan, hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beribadah. Ada amalan puasa Syawal yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk penyempurna dari puasa Ramadan kita. Wallahu taala alam bishawab. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini memberikan teguran, memberikan nasihat mauidzah kepada yang menyampaikan dan para jemaah sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sosok yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah mereka, orang tua kita. Mereka adalah sosok yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Mereka adalah sosok yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi untuk mereka agar kita sebagai abna, sebagai anak, memberikan bakti, memberikan perilaku yang baik, pergaulan yang baik kepada mereka. Dalam sekian banyak ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'buru Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua kalian, hendaklah kalian berbakti, berbuat baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah mewajibkan agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah juga firmankan di dalam surat Al-An'am, katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atas kalian, yaitu agar kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita sebagai anak untuk memperhatikan kedua orang tua kita, untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mari ahabbu ilallahi azza wa jal. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasul? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan amalan ibadah berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dahulu disebutkan daripada jihad, menunjukkan bahwasannya amalan berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As, bahwa datang kepada Rasul, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ahayyun walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang ini berkata, ya wahai Rasul, kedua orang tuaku masih hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahidun. Dalam berbakti kepada keduanya itu terdapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbakti kepada kedua orang tua itu ada pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul ikhwarahimani wa rahimakumullah, siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, mari ayo kita sebagai anak, apa bentuk terima kasih kita kepada mereka yang sudah kita berikan? Apa bentuk berbakti kita kepada mereka selama ini? Apakah sudah kita tunjukkan? Atau selama ini kita menjadi anak yang jauh dari kata berbakti kepada kedua orang tua? Atau selama ini kita menjadi anak yang tidak pernah akur kepada kedua orang tua? Bertengkar kepada kedua orang tua? Gak pernah berterima kasih kepada kedua orang tua. Ingat ma'asyaral ikhwarahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul SAW bersabda, raghima anfuhu summa raghima anfuhu summa raghima anfuhu. Sungguh hina seorang. Sungguh hina, sungguh hina. Qila man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang hina tersebut, wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hina tersebut adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, namun hal itu tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Ada orang tuanya, ayah ibunya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi gak bisa membuat si anak masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Cuek. Gak open sama orang tuanya. Dia, saya. Na'udzubillah. Nah, gak ada bentuk terima kasih yang selama ini orang tuanya sudah membesarkan dia. Kalau ini yang terjadi, segera bertobat. Jangan kita menjadi anak yang hina. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menjadi anak yang durhaka. Di masjid ini, kalau kita berkumpul bersama dengan orang tua kita, ada, datangi mereka. Tunjukkan bakti kita kepada mereka. Tunjukkan terima kasih kita kepada mereka yang selama ini sudah membesarkan kita. Wallahi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan mereka, orang tua kita, itu tidak akan bisa terbalaskan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari Abu Bakrah, atau dari Abu Burdah, dia mengatakan bahwa aku melihat sahabat Abdullah ibn Umar sedang bertawaf di sisi Ka'bah. Dan saat itu bersama dengan beliau ada seorang yang berasal dari Yaman. Yang orang Yaman ini, dia menggendong ibunya sembari bertawaf di sisi Ka'bah. Dia gendong ibunya. Dia berkeliling Ka'bah. Bertawaf di sisi Ka'bah. Sambil menggendong ibunya sembari dia bersyair. Bersenandung dengan mengatakan inni laha ba'iruha al-muzillal in uz'irtu rikabuha lam uz'ar. Aku adalah tunggangan bagi seorang ibu yang sangat patuh. Jika tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Dia sambil gendong ibunya, dia berkeliling sambil bersenandung. Nah, aku ini anak sebagai tunggangan bagi ibuku. Kalau tunggangan lain lari, aku gak akan lari meninggalkan ibuku. Setelah itu dia tanya kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Ya benar Umar. Atarani jazaituha. Wahai ibn Umar. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan perlakuanku ini, perbuatanku ini, aku telah membalas kebaikan ibuku? Maka kata sahabat Abdullah ibn Umar, la. Wala bizafratin wahidah. Engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Nah, kita pernah menggendong ibu kita. Nah, kita pernah melakukan hal seperti ini. Nah, orang tua kita sudah tua renta, sakit. Mungkin sebagian kita jijik untuk menggendongnya. Tapi orang Yaman ini, Dia gendong ibunya tawaf. Tapi hal itu pun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa membalas kebaikan si ibu, tidak bisa membalas kebaikan ibu kita. Apalagi kita selama ini belum pernah melakukan sampai sedemikian rupa. Berapa banyak kesalahan kita kepada ibu kita? Berapa banyak dosa yang kita lakukan, menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis. Kita belum sampai melakukan hal yang seperti ini. Bahkan kita kadang cuek, melihat kehidupan orang tua kita gak peduli. Kita bisa makan, orang tua kita gak makan. Kita bisa haji, orang tua kita gak haji. Kita sibuk memperkaya diri kita dalam keadaan kedua orang tua kita memprihatinkan. Teganya seorang anak kalau seperti ini. Nah, Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jauh orang tua kita, coba hubungi mereka. Tanya kabar mereka. Apa yang bisa kita bantu? Tanya mereka. Nah, mari, jadilah anak yang tahu bersyukur kepada kedua orang tua. Sekarang mereka masih hidup, datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, jitu ubayyuka alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Orang ini berkata, wahai Rasul,

0: Rasulullah,
1: jitu ubayyuka alal hijrah
0: wa taraktu abawayya yabkiyan. Orang ini berkata, wahai Rasul,
1: aku datang kepadamu berbaiat untuk berhijrah. Datang ke Madinah dia. Berbaiat untuk hijrah, untuk pindah ke Madinah. Namun aku tinggalkan kedua orang tuaku di kampung dalam keadaan menangis.
0: Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Irji ilaihima
1: fa'athikhuma kama abakaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah,
0: kita berapa kali membuat orang tua kita menangis?
1: Bahkan kadang-kadang orang tua kita mengusir kita. Bahkan mungkin sebagian kita tidak diakui oleh orang tuanya. Kamu bukan anakku, karena ulah kita. Maka sekarang ma'asral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka masih hidup, kalau mereka masih ada, datangi mereka. Buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia, buat mereka tertawa.
0: Kita yang sudah sering membuat mereka menangis. Sebelum semuanya menyesal. Sebelum mereka meninggal dunia, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, datang mereka. Pak, saya minta maaf. Bu, saya minta maaf. Saya selama ini telah berbuat jahat. Datangi mereka, ma'asyarat ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
1: Orang ini bukan melakukan kesalahan. Tapi karena perbuatannya menyebabkan kedua orang tuanya menangis, Nabi perintahkan, kembali engkau kepada keduanya. Buat mereka tertawa.
0: Gak ingin kita membuat orang tua kita tertawa.
1: Gak ingin kita membuat mereka tersenyum. Mereka yang sudah tua renta. Mereka yang sudah tidak bisa apa-apa.
0: Nah, datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Karena ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ibu terkhusus
1: adalah sosok yang sangat-sangat berjasa dalam hidup kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah dan melahirkannya pun juga dalam keadaan susah.
0: Nyawa taruhannya, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Rasulullah, wala bi zafratin wahidah, walaupun setarik nafas ketika dia melahirkan, itu enggak bisa kita balas kebaikannya. Apalagi dia kadang enggak tidur di malam hari demi menggendong kita, mendiamkan kita.
1: Kadang kedua orang tua kita rela tidak makan demi membeli susu kita.
0: Apa balasan kita ketika kita sudah dewasa?
1: Apa balasan kita ketika kita sudah besar? Kita enggak peduli sama orang tua kita. Kita terus berseteru dengan kedua orang tua kita. Kita terus ribut dengan kedua orang tua kita.
0: Wallahi ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun salah itu datang dari kedua orang tua kita, sudah sepantasnya kita sebagai anak mengalah. Dan berdamai kepada kedua orang tua kita. Nah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Innahu sami'un qarib.

0: alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ketika beliau ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan baktiku, mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, kemudian ibumu. Sebanyak 3 kali. Qala thumma man, qala abuk, kemudian yang siapa lagi wahai Rasul? Yang keempat. Kemudian kata Rasulullah, ayahmu. Ini menunjukkan bahwa peran seorang ibu itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang subhanallah, kita melihat putra-putri kaum muslimin di zaman sekarang ini berani membentak kedua orang tuanya hanya karena keinginannya untuk mendapatkan sepeda motor atau HP tidak dituruti. Apakah ini benar, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Di masyarakat seperti itu. Bahkan di zaman sekarang ada yang tega membunuh orang tuanya, na'udzubillah. Kasus itu banyak. Enggak masuk akal. Tega membunuh sosok yang selama ini sangat berperan dalam hidupnya. Tega membentak, membuat nangis. Inilah keadaan putra-putri kaum muslimin saat ini. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Jauhnya mereka dari bimbingan Islam. Dari Al-Quran wa Sunnah. Yang mengajarkan dan memerintahkan untuk taat kepada, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena mungkin anak kita. Atau mungkin kita. Maka ini pelajaran ma'asyarat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ibqa al-walidaini minal uquq. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, membuat nangis kedua orang tua itu termasuk dari kedurhakaan kepada mereka. Ayolah, jangan gengsi. Jangan merasa besar diri. Tidak mau terlebih dahulu meminta maaf kepada kedua orang tua. Khawatir nanti kita menyesal ketika mereka sudah meninggal dunia. Habis Jumat ini datangi mereka. Bahagiakan mereka. Buat mereka tertawa. Buat mereka tersenyum. Bahagia. Ketahuilah ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa al-uquq, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dari dosa besar. Dalam hadis Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah, dan yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubah wa ma amayadakhiru. Tidak ada suatu dosa yang paling cepat disegerakan hukumannya di dunia dan apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat dibandingkan dosa durhaka, memutus hubungan durhaka kepada kedua orang tua. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika mereka sudah tua. Ketika mereka sudah tua, renta, itulah kesempatan kita untuk berbakti. Bukan ketika sudah tua jadi bola orang tua itu. Kakak, beradik, gak ada yang mau ngurus. Tinggal aja sama abang, tinggal aja sama adik. Gak mau sabar mengurus orang tuanya. Padahal di saat mereka sudah tua, itulah pahala yang besar di situ. Memang butuh kesabaran. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah ingatkan dalam surat Al-Isra. Ketika mereka, kedua orang tua kita itu sudah mencapai usia lanjut, usia tua. Salah satunya atau kedua-duanya. Maka jangan sekali-sekali engkau katakan kalimat uff. Kalimat uff. Kalau yang kita ketahui itu adalah kalimat ah. Nah. Ada yang menafsirkan dari para ulama. Bahwa maknanya adalah tarikan nafas tanda tak setuju. Walaupun dia enggak mengatakan ah. Tapi ketika dia disuruh. Ini sudah termasuk dari bentuk kedurhakaan. Tarikan nafas tanda tak setuju. Tidak suka dengan perintah kedua orang tua. Ini yang ringan. Fala taqul lahum uff. Wala tanharhuma. Jangan mereka dihardik. Jangan kalian menghardik mereka. Karena memang orang tua tahu kita sifatnya. Kadang kembali seperti anak kecil. Kalau sudah mau A, itulah yang diinginkan mereka. Maka kita sebagai anak sabar. Jangan orang tua dilempar ke sana kemari. Tinggal saja sama kakak. Tinggal saja sama adik. Gak mau dia mengurusnya. Kita yang tahu ilmu ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan mari ayo tinggal sama saya. Tinggal sama kami. Karena Nabi sabdakan tadi. Nabi sudah sabdakan. Ketika mendapati kedua orang tuanya. Namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Rahima anfu. Summa rahima anfu. Orang ini adalah orang yang hina. Kata Rasul SAW. Nah, jangan kemudian dimarahi. Jangan kemudian dihardik. Apalagi diprototi. Apalagi sampai ada yang memukul. Wal'iyadzu billah. Wallahi dosa besar. Minal kabair. Termasuk dari dosa besar. Yang disebutkan oleh Rasul SAW. Sepantasnya bagi kita. Terus kita doakan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mungkin. Baru tersadarkan. Yang dahulunya dia jahat kepada kedua orang tuanya. Sadar kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun sekarang mereka sudah tidak ada. Maka ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terputus untuk berbakti kepada mereka. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Di antara bentuk berbakti kita kepada mereka yang sudah meninggal. Dari orang-orang tua kita. Kita tetap mendoakan mereka. Doakan mereka. Jangan lupa. Kita gak tahu nasib mereka di dalam kubur. Apakah mereka mendapatkan nikmat atau malah wal'iyadzu billah mendapatkan ujian. Sebagai anak yang saleh. Doakan kedua orang tua. Kita bersedekah. Atas nama orang tua kita. Insya Allah akan sampai. Banyak kesalahan kita yang perlu kita tebus. Terhadap kedua orang tua kita. Namun mereka sudah meninggal. Nah, kita bersedekah. Atas nama kedua orang tua kita. Nah, di antara juga kita berbuat baik kepada kerabat dekat dari kedua orang tua kita. Ini juga termasuk di dalamnya. Janganlah kemudian ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi anak yang lupa terhadap kebaikan kedua orang tua. Wallahi, bisa jadi nanti Allah hukum kita, anak kita pun juga sama seperti kita. Karena al-jazaa'u min jinsil 'amal. Karena sebuah kaidah disebutkan ulama bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Jangan terlalu menyalahkan anak kita. Kok anak saya bandel? Kok anak saya durhaka? Berkacalah. Mungkin kita dahulu juga durhaka. Mungkin kita dahulu juga jahat kepada kedua orang tua kita. Sehingga Allah balas kita sesuai dengan perbuatan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Untuk bisa ingat dengan kebaikan kedua orang tua kita. Semoga Allah selalu lindungi mereka, kedua orang tua kita. Memberikan kesehatan kepada mereka. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub. Thabbit qulub ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة kullu dhalalatin wa ahluha binnar. Kaum muslimin, ma'asyaral ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah di malam hari yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semuanya untuk bisa hadir pada malam yang mulia ini, malam Jumat, di mana ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang malam Jumat kali ini kita ganti temanya untuk kajian ta'awun bulanan yang biasa dilaksanakan di rumah-rumah, namun untuk kesempatan kali ini kita adakan di ma'had. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada pertemuan kita malam hari ini. Dan semoga pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di rumah-rumah para ikhwan dari penyampaian faedah dan juga dari ta'awun yang diberikan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semuanya dengan amal jariah, dengan pahala yang besar insyaallah tabaraka taala.
1: Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftarun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Dan sungguh kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui mana dari mereka yang jujur keimanannya dan mana dari mereka yang dusta dalam keimanannya. Kita ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan dalam menempuhnya akan mulus begitu saja. Jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara syahwat, sedangkan al-jannah, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Perkara-perkara yang mayoritasnya tidak disukai oleh manusia. Berat untuk meraih jannah Allah. Silatullah ghaliyah. Perbendaharaan di sisi Allah itu mahal. Dan orang-orang sebelum kita, mereka yang dari kalangan para anbiya war rusul, mereka yang dari kalangan para pengikut anbiya war rusul, mereka sudah mengalami ujian dan cobaan tersebut. Dan mereka dalam meraih jannah Allah, dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan tersebut, mereka mengorbankan diri mereka. Mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Bukan surga itu hanya bisa didapat atau mudah didapat dengan kita bersantai-santai di rumah kita. Kita merasa mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan prasangka kita akan amalan kita yang masih sedikit. Mungkin anak-anak dikondisikan, Ustaz. Anak-anak di situ. Memang ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau kalimat berkorban itu sering terbayang adalah suatu perkara yang sulit, beban dan merugikan. Demikian pula menyakitkan. Kalau terdengar kata berkorban, di satu sisi berkorban untuk dakwah, berkorban untuk Islam, berkorban untuk meraih jannah Allah adalah merupakan perkara yang dituntut untuk harus dipenuhi. Misal ini tadi hujan, ya kan? Mungkin kita merasa berat. akan terpikir sakit, terpikir demam, basah, masuk angin. Tapi di satu sisi, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, memang harus adanya pengorbanan. Karena memang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa jannah Allah itu diliputi perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Yang itu harus adanya upaya, pembuktian, pengorbanan. Gak enak datang hujan-hujan, masuk angin, dipaksakan. Dia berkorban. Makanya kita lihat para ulama kita dahulu, mereka yang berjuang dalam mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah mendengar itu dalam kitab Warasatul Anbiya. Luar biasa pengorbanan mereka. Al-Imam Ahmad sampai enggak makan 3 hari. Ada yang meminum air kencingnya sendiri. Ada yang tidur di kandang hewan. Yang itu dekat dengan rumah gurunya. Dia rela. Rela berkorban jauh dari keluarga. Dari istrinya. Seperti Al-Imam Ibnu Mandah. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi mereka sabar. Kalau kita ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mencoba untuk memahami dengan baik bahwa ternyata berkorban itu bukan hanya untuk kepentingan orang lain. Bahkan sebenarnya manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti seorang yang merelakan hartanya untuk berjuang. Dia korbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Sebenarnya dia telah menabung untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kembali. Dengan tambahan dan tambahan yang lebih besar di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang dia korbankan hartanya, dia nafkahkan di jalan Allah, itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Lalu pada tiap-tiap butir atau pada tiap-tiap bulir itu membuat 100 biji. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunianya dan lagi maha mengetahui. Allah lipat gandakan. Di akhirat dia akan dapati apa yang dia infakkan, yang dia sedekahkan itu akan Allah lipat gandakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad telah bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tadha'afat bi sab'i mi'ati dhi'fin, bi sab'i mi'ati dhi'fin." Barang siapa yang menafkahkan sesuatu di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang berat untuk memulainya. Berat untuk mencobanya, untuk mengorbankannya, berat. Banyak sekali godaan, cobaan, bisikan dari syaitan. Nah, tapi kalau seorang benar-benar paham ayat yang disebutkan ini. Dia akan rela mengorbankan itu semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang mengorbankan jiwanya dalam rangka menegakkan agama Allah, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita menyebutkan pada malam hari ini, agar berkorban kita di jalan dakwah ini terasa ringan, terasa mudah, dijalani itu dengan senang hati, tidak ada beban, tidak ada rasa sempit, itu di antara perkara yang paling pentingnya adalah kita berusaha untuk menjadikan dakwah ini sebagai sesuatu yang paling kita cintai. Nah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Nah, agar pengorbanan dalam dakwah itu mudah untuk dilakukan, hendaklah kita berusaha menjadikan dakwah ini sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup kita. Melebihi istri kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri. Dakwah yang mulia ini, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini harus lebih kita cintai. Kita memiliki kecintaan yang agung, yang besar terhadap dakwah ini. Dengan itu, pengorbanan kita untuk dakwah ini sudah ringan. Nah, tapi kalau masih lebih cinta terhadap pribadi, masih lebih cinta kepada keluarga, masih lebih cinta kepada istri dan anak, maka sulit untuk kita mengorbankan, berkorban di dakwah ini sulit. Banyak sekali pertimbangan. Akan banyak sekali pertimbangan dia. Nanti kalau saya begini, saya korbankan ini, harta saya semuanya, saya infakkan ini semua, nanti saya memakan apa, nanti istri saya seperti apa. Akan banyak pertimbangannya. Tapi kalau dakwah itu menjadi sesuatu yang paling dia cintai dalam hatinya, ringan untuk dia mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya. Mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. Ini tentang orang-orang beriman yang jujur. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah." Fastabshiru bibai'ikum allazi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga jannah untuk mereka. Ini mukmin yang jujur. Allah beli orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan ganjaran jannah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ini tentang kaum mukminin yang jujur keimanannya. Paham dia. Rela dia mengorbankan dirinya. Mengerti dia bahwa mendapatkan jannah Allah itu butuh pengorbanan yang besar. Gak bisa kita ngongkang di rumah, gak bisa. Santai-santai di rumah, ngopi. Ya. Lantas kemudian berharap jannah Allah, berat. Sulit. Meraih jannah Allah itu berat. Cobaannya berat. Ujiannya berat. Perhatikan beberapa contoh dari mereka-mereka yang telah menunjukkan kepada kita, pada umat ini, betapa luar biasanya mereka dalam pengorbanan mereka. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab, ini kisah yang ma'ruf. Sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Al-yaum asbiku Aba Bakrin." Aku hari ini akan dapat mendahului Abu Bakar dalam berinfak. Qala fajitu binisfi mali. Maka kata Umar, aku pun datang menemui Rasul dengan membawa setengah hartaku. Setengah hartanya. Bukan setengah dompetnya, bukan. Bukan setengah dompetnya. Ada 200 ribu, setengahnya yang 100 ribunya. Itu pun kadang orang dikasih minta kembalian lagi. Lemahnya kita kan gitu kan. Fajitu binisri mali. Aku datang membawa setengah hartaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma abqaita li ahlika." Apa yang kau tinggalkan wahai Umar untuk keluargamu? Maka aku katakan semisal itu juga. Ini setengahnya. Aku tinggalkan untuk keluargaku. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Namun ternyata tiba-tiba Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta yang dia miliki. Semuanya dia korbankan, dia sedekahkan, dia infakkan. Faqala ya Aba Bakr ma abqaita li ahlika. Maka Rasul bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?
Maka kata beliau, afaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Yakin dengan janji Allah. Berani berkorban seluruh hartanya. Beliau infakkan. Kok bisa beliau melakukan seperti ini? Maka jawabannya, tidaklah hal seperti itu terjadi. Melainkan dari hati yang benar-benar yakin. Makanya beliau disejuluki dengan as-siddiq. Orang yang benar-benar jujur. Nah, sulit kita untuk mencontohnya. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, la asdiquhu ila syai'in abadan. Aku gak akan bisa melampaui Abu Bakar selama-lamanya. Gak bisa mengalahkan Abu Bakar. Umar bin Khattab. Kita mau mencapai tingkatan Umar bin Khattab saja, wah berat. Jangankan semua harta kita atau setengah harta kita. Setengah isi dompet kita, berat. Nah. Apalagi semuanya.

Demikian pula apa yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imamul Hakim dari sahabat Rahman bin Samurah. Beliau berkata bahwa Utsman bin Affan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1000 dinar. Beliau infakkan untuk persiapan pasukan dalam perang Tabuk. Pasukan kaum muslimin. Memerangi orang-orang Romawi. Utsman meletakkan seluruh dinar tersebut di pangkuan Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila ada hadzal yaum." Tidaklah akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Apa tahu sedina? Nah, kita belajar kemarin. Kita belajar fikih, zakat, ya kan? 1 dinar itu sama dengan berapa? Siapa yang ingat? Nah, 1 dinar, dinar dulu, bukan dinar sekarang, bukan dinar kuwait. Kalau dinar kuwait 1 dinar 50 ribu, dinar kuwait. Ini dinar dulu. 1 dinar mata uang emas lebih tinggi daripada dirham. 1 dinar itu dulu itu setara dengan 4,25 gram emas murni. 4,5 gram, 4 gram taruhlah. Sekarang emas berapa? Ah, emas berapa? 800. Taruhlah 500, ngitungnya supaya enak ya kan. 4 gram berarti berapa? 2 juta. Kali 1000. Berapa? Berapa? 2 M. 2 miliar. Beliau infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2 miliar. Anda kalau punya 2 miliar bisa gak tidur 3 hari 3 malam ya kan? Mikirkan. Mau beli tanah, apa mau beli rumah, apa mau beli Lamborghini, apa mau poligami, bingung. Mau yang mana nih? Nah. Ternyata hilang dicuri orang, habis sudah. Nah. Beliau yakin. Berkorban di jalan Allah. 2M. Nah, mungkin banyak dari kita belum pernah megang 2M itu. Nah, luar biasa. Ya. Itu mereka. Nah, kita sekarang sudah berapa sih pengorbanan kita dari sisi harta kita yang kita korbankan untuk dakwah ini? Seberapa banyak? Nah, kita tarik. Ini mungkin kisah. Tapi bukan sekedar kisah. Nah, walaupun kita gak seperti bisa seperti mereka. Minimalnya kita mendekati. Minimalnya kita mencontoh mereka sekian persennya lah. Nah, coba tarik kepada diri kita. Sudah berapa sih? Berapa banyak sih dana? Ya, dari harta yang Allah titipkan kepada kita ini yang kita korbankan untuk dakwah sudah berapa banyak? Mereka ini orang-orang yang dijamin jannah. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan sudah dijamin surga, tapi amalannya seperti ini. Lah kita. Nah, dijamin surga, surganya siapa? Hah? Kan kita beranfak, berinfak 1 juta, 5 juta sudah bangganya luar biasa. Mereka, Masya Allah, dalam keadaan mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho kepada Allah, dijamin masuk ke dalam surga. Tapi amalan mereka itu luar biasa. Dan juga dari mereka-mereka ada yang mengorbankan jiwanya. Berkorban untuk dakwah.
untuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya, Pak. Kalau kita lihat dalam peperangan-peperangan luar biasa. Hanzalah. Ibnu Abi Amir Ar-Rahib Al-Ansari Al-Ausi. Beliau baru melangsungkan pernikahan. Baru melangsungkan pernikahan. Mendatangi istrinya dalam keadaan belum sempat mandi junub, beliau berperang. Dalam perang Uhud. Beliau sempat menebas kendaraan Sufyan ibnu Harb. Abu Sufyan ibnu Harb. Sampai dia terpental. Namun kemudian datang seorang yang bernama Syaddad bin Aswad, bin Al-Aswad. Menolong Abu Sufyan dari serangan Hanzalah, sahabat Hanzalah. Lantas kemudian Syaddad pun berhasil mengalahkan sahabat Hanzalah. Dengan tombaknya, beliau pun terbunuh dalam keadaan baru menikah. Nah, kalau di kita di sini belum nikah sama baru nikah, gak berani keluar. Ya kan? Gak berani keluar. Takut ada apa-apa nanti. Ini subhanallah. Kalau kita biasanya dulu rajin sebelum nikah ke masjid, sudah nikah malah hilang. Betul ya? Rajin bisa ngaji, masya Allah. Itu nikah hilang. Munculnya di lapas, ya kan? Munculnya di pasar malam sama istrinya. Tapi beliau meninggalkan itu kesenangan dunia. Padahal luar biasa yang baru nikah. Apa julukan Hanzalah? Ghasilul malaikah. Annal malaikah qamat bitaghsili Hanzalah Ibnu Abi Amir. Kata Rasulullah ketika mendapati jasadnya yang dia mati dalam keadaan belum mandi junub, kata Rasulullah, malaikat bangkit untuk memandikan jasadnya. Dimandikan oleh para malaikat. Berani mengorbankan jiwanya. Berani. Padahal baru menikah. Kita berani mengesampingkan dakwah, berani mengesampingkan ilmu karena cinta sama istri. Mari, ini semua jadi koreksian kita ya. Sejauh mana pengorbanan kita terhadap dakwah ini? Demikian pula dalam peristiwa perang Mu'adah. Itu sangat luar biasa. Bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Mu'adah. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 dari orang-orang Romawi. 100.000 dari bangsa Romawi. Ya, orang-orang Nasrani. 100.000 lagi dari orang-orang Nasrani yang dari bangsa Arab. Ikut bergabung bersama mereka. Kaum muslimin cuma 3.000. Yang sebab terjadi peperangannya mungkin Anda bisa baca sirahnya. Rasulullah ketika mengutus Murad kepada Raja Bushra, dititipkan kepada sahabat yang menjadi utusan, sahabat Harith bin Umair. Namun ternyata beliau dibunuh ketika sampai di daerah Mu'adah. Nah, dari dahulu sampai sekarang utusan itu gak boleh dibunuh. Utusan kalau dibunuh itu pelanggaran besar dalam peperangan. Maka Rasulullah mengirim kaum muslimin 3.000 dipimpin oleh sahabat Zaid bin Harithah. Kalau beliau terbunuh dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kalau terbunuh dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Rawaha. Hingga terbunuh ketiganya yang terakhir dipimpin oleh sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan musuh berjumlah 200.000, mereka cuma 3.000.
Nah, satu lawan berapa itu? Ah, satu lawan berapa? 3.000 melawan 200.000. Satu lawan berapa? Satu lawan berapa? Duit 3.000 sama duit 200.000 aja nggak ada apa-apanya kan? Ah, satu banding 20, 70, 60 lebih. Kalau 1 lawan 5, kalau di kampung kita sendiri masih berani lah ya kan. Ini kalau 1 lawan 60 di kampung kita sendiri pun udah takut dah. Akhirnya mereka kumpul, ya kan, membicarakan ini bagaimana, kita cuma 3.000 orang. Pasukan musuh 200.000. Maka bangkitlah sahabat Abdullah bin Rawaha. Karena sebagian dari mereka meminta, ada yang meminta kita balik aja. Ada yang meminta tunggu, kita kirim utusan untuk meminta bantuan bala pasukan tambahan. Nah, tapi sahabat Abdullah bin Rawaha yang ditunjuk sebagai pemimpin ketiga, beliau mengatakan, ya kaum, wallahi innallati taqrahun lillati kharajtum tatlubun. Yani asyhadah. Wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya perkara yang kalian tidak sukai, maka sungguh inilah perkara yang kalian cari sebenarnya, yaitu mati syahid. Ini yang kalian khawatirkan banyaknya musuh, sebenarnya inilah yang kalian cari, yaitu mati syahid. Wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kasra. Kita tidaklah memerangi manusia karena jumlah mereka, karena kekuatan mereka dan banyaknya mereka. Bukan itu. Manu qatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bihi. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini. Karena berkorban untuk dakwah ini, untuk agama ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan agama ini. Kata sahabat Abdullah bin Rawaha, fantaliku fa innama hiya ihdal husnayain, maka bangkitlah kalian, berperanglah kalian, karena sesungguhnya tidaklah yang kita dapati kecuali dua kebaikan, imma zuhur wa imma syahadah. Kalau enggak menang, ya kita mati syahid. Masya Allah, setelah mendengar nasihat ini, bangkit mereka, tidak takutnya mereka. Hanya sekian, hanya beberapa orang yang mati dari kaum muslim dan dari pasukan musuh. Tidak terhitung, hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka yang terbunuh. Nah, pemimpin yang tiga terbunuh diganti oleh sahabat Khalid ibn al-Walid. Anak dari pembesar Quraisy, al-Walid ibn al-Mughirah, yang mati kena azab, bapaknya. Nah, yang kalau bapaknya masuk Islam, masuk Islam semua orang-orang Quraisy. Ini anaknya, Khalid bin Walid, ma'ruf ya. Pedang Allah. Nah, makan racun dengan bismillah, gak mati. Nah, ditakti. Nah, beliau pertama kali memimpin ini, perang Mu'tah. Dengan cerdasnya beliau, membuat siasat pasukan yang sebelah kanan ditukar, yang sebelah kiri, yang kiri di sebelah kanan, yang depan di belakang, yang belakang di depan. Nah, orang-orang Romawi yang jumlahnya banyak tadi kaget. Lain. Apakah mereka mendapatkan bantuan pasukan? Nah, akhirnya mereka, kaum muslimin, karena melihat orang-orang Romawi sudah mulai menahan diri, kaum muslimin pun mundur perlahan dan meninggalkan tempat peperangan. Dan itu termasuk kemenangan bagi kaum muslimin dengan jumlah seperti itu. Dan membuat geger seluruh jazirah Arab. Nah, dengan jumlah yang sedikit berani memerangi bangsa Romawi. Romawi itu bangsa termasuk bangsa yang paling besar dari dua bangsa yang ada saat itu. Bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, menang mereka. Dengan nasihat dari sahabat Abdullah bin Rawaha. Yang kalian khawatirkan ini, jumlah banyak ini sebenarnya yang kalian cari. Nah, yaitu mati syahid. Kita bukan memerangi mereka, bukan karena jumlah mereka, banyaknya mereka, dan kekuatan mereka. Nah, tapi karena menegakkan, karena mengorbankan, menegakkan agama ini.
Berani mereka mengorbankan jiwanya. Berani mengorbankan jiwanya. Kita belum sampai seperti itu. Nah, pemberian kita untuk dakwah ini, pengorbanan kita untuk dakwah ini belum. Nah, kadang kita diajak tawun muncul, ya kan? Males. Nah, diajak berdakwah, diajak berkorban untuk dakwah, masih lebih mementingkan pribadi, masih mementingkan keluarga. Ada sebuah kisah. Nah, ini bukan kisah ya. Ini tentang kematian seorang imam besar. Yang kita baru dengarkan audionya dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Di channel beliau. Beliau sampai menangis. Menyampaikan kisah ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bisa dilihat. Yaitu tentang kisah kematian Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Ramli As-Syahid. Kita berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan syahid kepada beliau. Beliau dikenal dengan Al-Imam An-Nabulsi. Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Ramli. Beliau seorang ahli ibadah. Seorang yang saleh, seorang yang zuhud. Beliau seorang imam dalam ilmu hadis dan fikih. Nah. Namun, ya, disebutkan dalam kitab Tarikh Ad-Dimasyqi. Dari Al-Imam Abu Dzar Al-Hafidz Al-Harawi. Beliau mengatakan, Sajanahu Banu Ubay. Bahwa Al-Imam An-Nabulsi dipenjara oleh Bani Ubay. Bani Ubay ini orang-orang Syiah Fatimiyah. Orang-orang Syiah Fatimiyah. Wa falabuhu ala sunnah, dan beliau disalib oleh orang-orang Syiah Fatimiyah karena menegakkan sunnah. Nah, karena mendakwahkan sunnah, beliau disalib. Nah. Dan kata beliau, aku mendengar Imam Ad-Darqutni. Nah, beliau menyebutkan tentang Al-Imam An-Nabulsi, beliau sampai menangis. Dan beliau mengatakan yang ketika itu Al-Imam An-Nabulsi oleh penguasa Fatimiyah, beliau dipenjara, beliau dibawa ke depan publik, beliau dicambuk dengan hebat, beliau dipaku dan disalib. Sampai kemudian sama penguasa Syiah Fatimiyah didatangkan tukang daging orang Yahudi. Orang ini dibawa untuk menguliti dagingnya Al-Imam An-Nabulsi. Uliti dagingnya. Karena beliau di atas sunnah, berkorban untuk sunnah, berkorban dalam dakwah ini.

Fasulqa min mafraqi ra'sihi hatta balagal wajah. Pada saat tukang daging itu, ya, atau daging itu dikupasi kulitnya oleh si orang Yahudi ini, dia mulai mengelupasinya itu dari kepala Al-Imam An-Nabulsi sampai ke wajahnya. Dan saat itu kata Al-Imam Ad-Darqutni, wahuwa yuslahu kana zalika fil kitabi masura. Al-Imam An-Nabulsi ketika dikuliti itu, beliau terus membaca ayat kana zalika fil kitabi masura, yang demikian ini telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Kuat keimanan. Nah, terhadap takdir. Nah, terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sedikit pun gak mengeluh. Beliau sedikit pun tidak. Kemudian merengek-rengek meminta diampuni. Karena beliau yakin beliau di atas sunnah. Beliau berani mengorbankan jiwanya untuk dakwah ini. Belum baca terus. Kana zalika fil kitabi masthura. Kita enggak sanggup dan kita enggak kebayang kondisi itu. Enggak bisa kita seperti beliau, enggak bisa. Dikuliti,

Gak bisa kita seperti beliau, gak bisa. Dikuliti. Sampai kemudian ketika menguliti tangan Al-Imam An-Nabulsi, orang Yahudi ini tadi pun memutuskan karena sudah tidak sanggup lagi. Tidak tega. Bahkan orang Yahudi tidak tega. Melihat sang imam, dia kuliti, tidak tega dia. Melihat penderitaan tersebut. Sehingga dia pun mengambil pisau, kemudian menusukkan pisau tersebut ke jantung Al-Imam An-Nabulsi. Seketika beliau pun meninggal dunia. Imam An-Nabulsi, bahkan Syiah Fatimiyah, nah, mereka enggak memperdulikan itu. Karena mereka memang orang kejam. Mereka orang-orang yang bengis, kafir. Syiah Fatimiyah. Nah, dikabarkan oleh orang-orang yang menyaksikan jenazah beliau masih disalib, ya, di tiang salib. Masih terdengar bacaan Al-Quran dari jenazah beliau. Zikir. Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi rahimahullah ta'ala. Nah. Kemudian diriwayatkan Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Adamin Nubala. Dari Ibnu Sa'sa Al-Misri. Nah. Annahu ra'a fin naumi Aba Bakrin Ibn Nabulsi. Ba'dama suliba wa huwa fi ahsani hayati. Nah, Al-Imam atau Ibnu Sa'sa Al-Misri melihat Al-Imam An-Nabulsi dalam tidurnya. Nah, setelah beliau disalib, Imam An-Nabulsi berada dalam keadaan yang paling baik. Ibnu Sa'sa bertanya kepada beliau, "Ma fa'ala bika? Ma fa'ala Allahu bika? Apa yang telah Allah berikan? Apa yang telah Allah perbuat terhadap engkau?" Maka Al-Imam An-Nabulsi dalam mimpinya tersebut, dalam mimpi orang Ibnu Sa'sa tersebut, dia mengatakan, "Habani maliki bidawami izi. Allah mencintaiku dengan kemuliaan yang abadi." Kata Al-Imam An-Nabulsi. Nah. Wa wa'adani bi kurbil intisari, dia menjanjikanku kedekatan dan persahabatan kepadanya. Wa qarrabani wa adnani ilai, dia membawaku sangat dekat kepadanya. Kata Imam An-Nabulsi. Wa qala an'im bi aishin fi jiwari. Kemudian Allah berkata, bersenang-senanglah dalam kehidupan abadi di sisiku, kata Al-Imam An-Nabulsi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam An-Nabulsi. Nah, pengorbanan mereka dalam dakwah sunnah ini, umat-umat orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para a'immah, itu luar biasa, jadi cerminan bagi kita. Kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini masih kerdil. Kita ini masih banyak ngeluhnya. Masih banyak santainya. Apa yang kita korbankan untuk dakwah ini, untuk Islam ini? Mari pikirkan. Mereka sudah mengorbankan jiwa mereka. Mereka sudah mengorbankan diri mereka. Sampai mati pun mereka gak ada takutnya. Kalau kita sedikit kena dunia, sudah berani menjual manhaj. Sedikit kena dunia, sudah berani meninggalkan majelis ilmu. Dah, gak mau taklim. Sedikit karena perasaan, sakit hati, udah ninggalkan taklim. Jual manhaj, mending bergaul dengan orang awam. Waliyahzubillah. Nah, mana pengorbanan kita untuk dakwah? Sehingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua kita sebutkan tidak lain melainkan untuk menyemangati kita. Sebagai hasungan bagi kita semuanya, ikhwan dan juga akhwat. Semangat, ada ma'had, ada pondok ini, manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Pelajaran terus ada, ikhwan maupun akhwat. Dari mudarrisun, dari mudarrisat. Manfaatkan itu, ta'lim, ayo ta'lim, belajar, belajar. Nah, banyak yang harus kita benar.

0: Perkara-perkara dulu yang kejelekan, dosa yang perlu kita tutupi. Nah, dan apa langkah berikutnya untuk kita memakmurkan, menyebarkan dakwah ini? Mari kita lakukan dengan apapun, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, sekalipun dengan harta kita dan jiwa kita. Nah, mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan ikhwas kalian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna

0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dari Allah untuk kita hamba-hambanya, yang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang zahirah maupun nikmat yang batinah. Nikmat yang tampak seperti nikmat kesehatan, nikmat rizki dari Allah, nikmat waktu luang, atau nikmat yang batinah, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari dan wajib untuk kita bersyukur. Dan semoga dengan syukur kita tersebut, nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala tambah. Dari nikmat harta yang kita miliki, Allah tambah barokahnya. Atau benar-benar Allah tambah jumlahnya. Atau nikmat yang batinah tadi, Allah tambah dengan kita semakin bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambah semangat itu dengan kita bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah. Hingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada hentinya. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada batasnya. Setiap hari kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini, untuk kali yang pertama kita dengan nikmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di masjid atau musalla Al-Hidayah di Aikenopan ini, yang pertemuan ini sungguh merupakan pertemuan yang sangat membahagiakan. Kita bisa berjumpa dengan sesama kaum muslimin, dengan saudara-saudara kita. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan di malam hari ini diberi barokah oleh Allah Azza wa Jalla dan dijadikan sebagai suatu kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Semoga pertemuan kita malam hari ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Semoga bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia yang mereka itu dipenuhi dengan kebodohan. Mereka tidak tahu jalan yang benar. Mereka tidak tahu mana itu al-haq. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Mereka tidak tahu. Bagaimana cara bermuamalah kepada sesama manusia yang benar. Mereka tidak tahu. Itulah mereka yang disebut dengan ahlul jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang memang dipenuhi dengan kebodohan. Maka kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu yang dapat mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka, mengajari mereka bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Bagaimana cara bermuamalah dengan manusia yang benar. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Rasulullah ajarkan dengan ilmu. Dengan Al-Kitab wal Hikmah. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini tidak akan dapat meraih kebahagiaan hidup kecuali dengan ilmu agama. Tidak akan dapat meraih kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya kecuali dengan ilmu. Mentauhidkan Allah yang benar seperti apa? Cara sholat yang benar seperti apa? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini maksudnya apa? Kita diperintah untuk belajar. Kita diperintah untuk berilmu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan syarat dan rukun-rukun sholat tersebut? Nah, Nabi yang perintahkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam masalah haji, khudu anni manasikakum, ambillah dari kalian cara manasik haji kalian. Ini kita diperintah melihat bagaimana bimbingan Nabi. Caranya bagaimana? Belajar. Nah, caranya menuntut ilmu agama. Mengkaji, nah, menghadiri pengajian-pengajian yang disampaikan padanya ilmu agama. Nah, begitu banyak ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang fadha'il al-'ilm, keutamaan ilmu. Dan keutamaan orang yang mau belajar ilmu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadilah, Allah membedakan derajat orang yang beriman dengan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Lebih di atas daripada orang yang beriman, orang yang memiliki ilmu, beriman dan berilmu, itu tingkatan derajatnya lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bertanya ketika kita tidak tahu kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama, kepada orang-orang yang memiliki ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ini semua menunjukkan betapa mulianya seorang yang memiliki ilmu agama. Betapa agungnya orang yang memiliki ilmu agama. Langkah kita dari rumah kita menuju majelis ilmu ini, tempat taklim, tempat ngaji, kalau bahasa masyarakatnya. Ini suatu ibadah yang sangat mulia. Dapat memudahkan langkah kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang makruf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka ngaji, ya, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti ingin masuk ke dalam al-jannah. Atau bahkan orang kafir, ya kan? Walaupun versi surganya surga bapak katanya. Ya kan? Tapi tahu mereka kalau yang namanya surga itu adalah negeri kenikmatan. Negeri abadi. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Tak didengar di negeri tersebut ucapan yang sia-sia dan ucapan yang mengandung dosa. Banyak bidadari di dalamnya, penuh dengan kenikmatan. Siapa yang enggak ingin masuk ke dalam al-jannah? Semua orang ingin. Atau orang yang enggak pernah sholat, orang yang maksiat terus kalau ditanya mau masuk surga atau tidak? Mau. Nah ini amalan ibadah yang sekarang sedang kita lakukan. Ini dipermudah langkah kita menuju surga tersebut. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan kal mujahid fi sabilillah. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la antaghdu fa ta'allama ayatan min kitabillah. Khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Engkau di pagi hari keluar dalam rangka mempelajari satu ayat dari Al-Qur'an. Mengkaji, mentadabburinya, tafsirnya apa dan berusaha untuk diamalkan. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sebanyak 100 rakaat, sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Satu ayat. Nah, satu ayat yang kita pelajari. Nah, lebih baik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada 100 rakaat sholat sunnah. Wa la antaqdu wa ta'allama baban min al-'ilm. Amilahu aw lam ya'mal. Khairun laka min an tusalliya al-farqatin. Dan engkau di pagi hari keluar dalam rangka mempelajari satu bab dari ilmu. Satu bab ini tentu lebih banyak ya daripada satu ayat. Satu bab bisa mencakup sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Dia pelajari. Dia sudah mengamalkannya atau belum dia amalkan. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rokaat. 1000 rokaat. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa besarnya keutamaan belajar ilmu agama. Mengkaji ilmu agama. Nah, kita tarik diri kita. Sejauh mana kita peduli dengan agama kita? Nah, para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, mereka sampai menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk mencari satu hadis, untuk belajar ilmu agama. Sekarang semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, buku-buku hadis sahih Bukhari, sahih Muslim mudah untuk kita dapati, bahkan di HP kita ada Riyadhus Shalihin, karya Imamun Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, mudah kita dapati. Tapi tadi himmah yang qasirah, semangat yang rendah yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, gak cukup ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya mengatakan diri kita seorang muslim, namun kita tidak mau mengkaji Islam itu seperti apa. Nah, Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasul itu seperti apa? Gak cukup cuman pengakuan kita. Apa yang terjadi, dan itu yang akan kita alami pastinya nanti, cepat atau lambat, yaitu pertanyaan di dalam kubur oleh mungkar dan nakir. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Ini semua pertanyaan yang dijawab dengan ilmu, dengan amalan. Bukan hanya ikut-ikutan. Karena ada salah satu yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia hanya tertawa dan mengatakan, sami'atun nas yakuluna syai'an fakultuhu. Aku mengatakan sebagaimana yang aku dengar dari manusia mengatakan. Hanya ikut-ikutan tanpa ilmu agama. Siapa Rabb kita? Allah itu siapa? Apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Itu ada ilmunya. Kadang-kadang karena kurangnya ilmu kita berkaitan dengan Allah, itulah kadang kita bermudahan jatuh kepada maksiat. Meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan hak-hak Allah. Menantang kemurkaan Allah. Sebabnya apa? Kurangnya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang mengetahui tentang asma wa sifat. Bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Belum lagi kita ucapkan, belum lagi kita kerjakan, baru terbetik dalam hati, Allah sudah tahu. Kalau orang punya ilmu ini, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, luar biasa kehidupannya akan penuh dengan kebahagiaan. Hati-hati dia mau berbuat, ini mengandung dosa atau tidak. Kalau mengandung dosa, Allah maha tahu. Allah sangat keras hukumannya. Dia pun mengurungkan niatnya. Bahagia seorang mukmin yang seperti ini. Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Ini juga butuh kepada ilmu. Nama nabimu siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Wallahu alam. Gak tahu. Muhammad bin siapa ya? Muhammad bin Abdurrahman kayaknya. Oh bukan, Muhammad bin siapa? Tambah lagi banyak Muhammad-Muhammad yang dia kenal di masyarakatnya. Binnya lain ya kan? Muhammad bin Purnomo, Muhammad bin Joko, macam-macam. Nah, terpengaruhi. Akhirnya gak tahu nama bapak Nabi Muhammad siapa. Belum lagi bagaimana perjalanan hidup Nabi? Umur berapa beliau diangkat menjadi seorang Nabi? Gak tahu. Tapi kalau ditanya tadi malam Piala Dunia, ini lawan ini menang mana? Wah tahu. Harga pemain ini transfernya berapa? Tahu. Orang kafir. Nah, ini pindah ke sini dengan harga sekian. Ini pindah ke sini dengan harga sekian. Tapi kehidupan nabinya sendiri, ngakunya cinta sama nabi, tapi ilmu pengetahuan tentang nabinya sendiri itu kurang. Nah, dan apa agama Islam, apa agamamu, agama Islam itu juga perlu adanya ilmu, perlu untuk kita belajar dasar-dasarnya tentang sholat, tentang puasa, tentang kalimat syahadat kita yang kita ucapkan, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, dan apa pembatal-pembatal yang bisa menghapus kalimat syahadat kita itu. Ada. Jangan sampai seorang mengaku masih menjadi seorang muslim, padahal ternyata dia bukan muslim. Karena dia telah melakukan nawaqid. Nah, nawaqid min nawaqidil Islam. Dia telah melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Tak sadar dia. Akibat apa? Tidak memiliki ilmu. Nah, jadi ilmu ini sangat-sangat penting dalam kehidupan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam kitab Adab Dunya Waddin oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. "Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu akan menjagamu, yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang jaga. Betul apa betul? Betul. Kalau orang punya ilmu, terjaga. Ya. Lagi dagang nih, dia punya ilmu tentang dagang. Gak boleh melakukan al-ghish, menipu, berbuat curang. Walaupun ada peluang bagi dia untuk dia berbuat curang, tapi dia gak mau karena dia punya ilmu. Nah, dia takut kepada Allah, gak mau dia. Dia mau terjatuh kepada ribawi, gak jadi, gak mau dia karena dia punya ilmu. Terjaga kehidupannya, masya Allah. Dia memikirkan, ini kalau saya pun dapat keuntungan yang banyak, tapi dampaknya apa? Gak ada barokah sedikit. Harta riba. Apa dampaknya nanti kepada istri saya? Apa dampaknya nanti kepada anak-anak saya? Bagaimana istri-istri para salaf dahulu? Kami bisa sabar dari yang namanya rasa lapar. Tapi kami tidak bisa sabar dari api neraka Allah. Pesan mereka kepada suaminya ketika mau kerja. Tapi kalau ibu-ibu, oma-oma sekarang apa? Cari pokoknya, yang penting ada, walaupun haram. Mau cari-cari yang halal, yang haram, ya susah. Nah, pokoknya pulang pak duit, gitu. Gak peduli tanya dari mana. Kalau dulu lain, karena ilmu. Wal mal, wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta engkau yang akan menjaganya. Betul ya? Bengkel nih. Nah, banyak mobil nih. Yang jaga siapa? Mobilnya sendiri atau kita? Ya kan? Banyak ini pagar nih keliling di sana. Kunci gemboknya berapa, ya kan? Nah. Disuruh masuk ke situ supaya aman, kita yang jaga. Nah. Belum lagi itu Kak kepikiran, apalagi mobilnya baru, ya kan? Nah, baru kredit maksudnya. Banyak anak-anak main di sebelahnya. Nah, ada yang satu anak bapak fulan bawa batu. Anak bapak sialan bawa pisau. Nah, main dekat mobilnya. Sambil sholat kepikiran, tapi kadang-kadang ngelirik-ngelirik, sholat sambil ngelirik. Walad dolin. Tegores, enggak di mobil ini. Tegores, enggak ada tegores. Ajak ini, masih kredit lagi. Betul gak? Kepikiran. Jangankan mobil yang mewah, sandal yang bagus saja kepikiran. Di sandal Eger, kepikiran. Dicolong gak ini? Beri gak ini? Udah berapa kali bawa sandal ke masjid, pulang jadi sualo. Nah. Kepikiran, mulut kepikiran. Nah, sampai digembok. Sandal digembok. Nah, takut kehilangan. Seperti itu, kalau harta itu kita yang jaga. Nah, disimpan di bank atau disimpan di rumah di berangkas yang sangat-sangat dalam, ya, dengan kode yang sangat luar biasa, pakai gembok, pakai ranti lagi. Nah, tak lupa taruh si gunggung di depan rumahnya, ya kan? Takut kali dicuri, itu pun masih nggak tenang juga, masih nggak tenang, gelisah. Itu kebakaran habis. Itu kalau harta, kita yang jaga. Tapi kalau ilmu, Masya Allah, nikmat kalau orang punya ilmu. Yakin dia, ilmu tentang takdir Allah, tentang keimanan, Al-Qadar. Nah, itu benar-benar ilmunya luar biasa. Nyantai dia hidup. Jualan sehari dapat 20 ribu, Alhamdulillah, pulang. Beli ala kadarnya. Besok kerja lagi. Ya kan? Dapat 50 ribu, Alhamdulillah. Bersyukur dia. Tidak kemudian dapat 20 ribu, marah-marah. Merasa gak terima dengan ketetapan Allah. Nah. Apalagi musim hujan nih, ya kan? Kalau penjual es, musim panas, Alhamdulillah. Musim hujan, emosi. Ya Allah, engkau gak adil hujan terus, gimana mau jualan nih? Nah. Marah. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun arif. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ilmu itu adalah hakim yang menjadi pemutus perkara. Sedangkan wal mal, harta adalah yang dihukumi. Nah, paham ya? Bentrok, ya, abang beradik tentang warisan. Atau suami istri tentang harta. Gini guno. Guno gini jadi gini guno. Guno gini. Sampai ke pengadilan. Nah, itu bapak pengadilannya itu. Hakimnya itu. Memutuskannya dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Ya, kalau qadinya tadi memang benar-benar di atas syariat Islam. Dia akan memutuskan dengan ilmu agama. Perkara apa yang dia putuskan? Harta gonogini tadi itu, hartanya itu. Ilmu yang putuskan, Masya Allah. Gak usah jauh-jauh masalah hakim, ustadznya, ya kan? Nah, ada problem rumah tangga, tanya sama ustadznya, diputuskan dengan ilmu. Ya kan? Ada antum punya masalah fikih atau masalah apa, ibadah, tanya sama ustadznya dengan ilmu. Tentang harta warisan, tanya ke ustadznya, dijawab dengan ilmu. Mata khazanul mal atau khazanul amwal, telah mati para penyimpan harta. Wabakiyah khazanul ilm, dan tetaplah para penyimpan ilmu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, mati para penyimpan harta dan tetap, ya, para penyimpan dan tetap para penyimpan ilmu. Demikian dengan kondisinya. A'yanuhum mafqudun wa ashasuhum fil qulubi mawjudah. Walaupun jasad mereka telah tiada, para pembawa ilmu. Namun sosok mereka itu akan tetap ada di dalam hati. Sosok mereka akan tetap ada di dalam hati. Nah, ini para penyimpan ilmu akan tetap terus ada. Nah, kita kalau nyebut Imam Syafi'i, kita pasti iringi dengan kata rahimahullah, ya kan? Nah, kita menyebut Imam Bukhari, kita iringi dengan doa rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Lah kalau penyimpan harta meninggal, nah, jangankan orang lain, ya, anaknya sendiri kadang lupa sama dia. Memperebutkan, sibuk memperebutkan harta orang tuanya. Orang tuanya capek seumur hidup ngumpulkan harta, kerja, kerja, kerja, bangun tidur kerja, sebelum tidur kerja. Harta, harta, harta, mati. Tak sempat dia nikmati harta itu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, dia tinggalkan ilmunya, dia ajarkan kepada orang lain, dia tinggalkan karya-karya tulisnya, walaupun jasad mereka sudah tiada, tapi sosok mereka, nama mereka akan tetap ada, akan tetap ada di hati kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Kalau orang yang punya harta meninggal, atau kita yang kalau kita meninggal, ya, masyarakat biasa meninggal, enggak ada kadang kita mengucapkan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena itu tadi, mereka itu dijadikan oleh Allah, terus diingat dan didoakan oleh kaum muslimin, karena ilmu, barokah ilmu yang mereka miliki. Luar biasa ya. Sehingga, jangan bosan yang namanya belajar ilmu agama. Dan tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari ilmu agama. Mulai ke depan, coba. Saya bertauhid saya ini sudah benar atau belum? Sholat saya sudah benar atau belum? Wudu saya sudah benar atau belum? Sudah sesuai enggak dengan ilmu yang sebenarnya? Yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita pertanyakan kepada diri. Jangan terus sibuk dunia. Jangan terus sibuk cari harta, mengumpulkan harta. Enggak peduli dengan agama yang kita miliki, agama yang kita yakini. Jangan, menyesal nanti kita. Dalam hadis yang ma'ruf, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Hadis ini sering kita baca ya. Dari sahabat Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang benar-benar menggambarkan bagaimana mulianya ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan untuk empat jenis manusia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Atau bahasa lain, di dunia ini ada empat jenis manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama seorang hamba yang Allah beri dia rizki ilmu dan harta. Diberi rizki harta dan ilmu. Ilmu kalau kita bahas dari awal tadi, yang dimaksud itu ilmu agama. Ayat, hadis yang kita sebutkan, yang dimaksud ilmu itu ilmu agama. Itu kajian kita. Bukan ilmu-ilmu dunia. Nah, ini hamba yang pertama. Diberi harta dan diberi ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Fahadha bi afdhalil manazil. Dengan harta dan ilmu yang dia miliki, nah, bisa membuat dia bertakwa kepada Allah. Dan bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan. Menyambung silaturahim. Nah, dan dia mengetahui bahwa dari hartanya tersebut ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka hamba yang seperti ini menempati kedudukan yang paling mulia. Yang paling tinggi. Jadi dalam Islam enggak terlarang yang namanya kaya. Namun yang terlarang kaya yang nanti akan kita sebutkan nanti bahasanya. Nah, enggak dilarang dalam Islam untuk kaya, enggak dilarang. Silakan. Ni'mal mal salih firajulin soleh. Senikmat-nikmat harta yang baik itu berada di tangan hamba yang soleh. Silahkan kalau mau kaya, silahkan kaya. Tapi iringi kekayaan kita itu dengan ilmu agama. Nah kalau kalau ada yang sudah menempati posisi ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ini kedudukan yang sangat mulia. Dia memiliki harta, di samping itu dia punya ilmu agama. Tahu dia nih hartanya mau dikemanakan. Nah, dia bangun masjid, ya kan? Dia bangun pondok pesantren. Dia membeli Al-Quran yang banyak, dia serahkan, dia sedekahkan, dia wakafkan ke ma'ahad, ke pondok-pondok pesantren. Dia gunakan untuk umroh, untuk haji, Masya Allah. Tahu dia. Untuk menyambung hubungan, kekerabatan. Dan dia tahu ada hak Allah di situ. Ya, ini dia keluarkan zakatnya. Kalau itu berkaitan dengan harta, kalau ada kebunnya, sawahnya, dia keluarkan zakatnya. Orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling tinggi. Nikmat sekali orang yang seperti ini. Kaya, tapi terbimbing dengan ilmu. Kenapa dia bisa mengarahkan hartanya kepada jalan kebaikan untuk bertakwa kepada Allah? Jawabannya apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Paham dia. Itu hamba yang pertama. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang kedua adalah seorang hamba yang Allah memberikan rizki ilmu kepadanya, namun Allah tidak memberikan rizki harta kepadanya. Ya, orang berilmu, orang yang Masya Allah bertakwa kepada Allah, rajin ke masjid, rajin ngaji, ya, rajin baca Al-Quran, paham dia mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Tahu dia punya ilmu. Tapi kebetulan dia tidak diberi rizki harta oleh Allah. Miskin dia. Gak mampu dia orang. Dia ke masjid pakai sepeda ontel. Rumahnya tepas, sering kebanjiran. Makan ala kadarnya. Miskin dia. Tapi dia orang yang sabar. Orang yang tidak pernah su'udzon kepada Allah. Buruk sangka gak? Bahwa shodiqun niyyah. Dan dia orang yang jujur. Dia berkata, lau anna bi malan la amiltu bi amali fulan. Dia orang yang jujur, dia berkata, kalau seandainya aku punya harta, niscaya akan aku habiskan hartaku itu sebagaimana orang pertama menghabiskan hartanya. Ini untuk ketaatan kepada Allah. Nah, niatnya punya harta seperti itu. Masya Allah, si fulan punya harta. Ingin saya punya harta seperti si fulan, supaya saya bisa membangun masjid, supaya saya bisa umroh, supaya saya bisa berinfak, bersedekah. Niatnya ini. Kenapa orang ini bisa berniat seperti ini? Siapa yang bisa jawab? Hah? Karena ilmu. Ilmu tadi yang membimbing dia. Walaupun itu cuma hayalan, walaupun itu cuma angan-angan, tapi angan-angannya itu suatu yang manfaat. Kenapa dia bisa terbimbing seperti ini? Karena ilmu.
1: Orang yang seperti ini, Masya Allah. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Dengan niat dia yang jujur, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama.
0: Masya Allah. Dapat pahala niat dia. Walaupun dia miskin, gak bisa sedekah. Tapi karena niat dia yang jujur, dia dapat pahala juga. Seperti orang pertama. Subhanallah. Ini dua orang yang mulia. Dan ada di dunia ini. Dua tipe yang mulia ini ada di dunia ini. Siapa yang menempati posisi yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Diberi kelapangan hidup. Kenal sunnah. Ngaji sunnah. Ibadahnya terbimbing dengan ilmu agama. Masya Allah, itu nikmat sekali dalam hidup. Nah, nikmat sekali. Dengan hartanya bisa dia arahkan, dengan ilmunya, hartanya itu bisa dia arahkan kepada kebaikan. Nah, karena memang panjang lebar dibahas para ulama. Apakah orang miskin yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu? Ya. Mana yang lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur?
1: Intinya kalau orang yang kaya, plus minus ya, kalau orang yang miskin bersabar, dia cepat hisabnya di sisi Allah. Gak lama dia ditanya, hartamu dari mana, kemana kamu habiskan, kamu dapat dari mana, ini, itu. Gak banyak ditanya. Orang miskin gak punya apa-apa. Dari satu sisi ini. Namun ketika ada orang yang memiliki harta, dia gunakan kepada kebaikan. Walaupun dia banyak ditanya di hadapan Allah ketika dihisab, namun di hari kiamat derajatnya tentu lebih tinggi daripada orang yang miskin. Karena dia lebih banyak amalannya, bisa sedekah. Berbeda dengan orang yang miskin. Kecuali dengan hadis ini tadi, dia si miskin tadi punya niat yang jujur. Wa addin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang ketiga adalah seorang hamba yang diberi harta namun tidak diberi rizki ilmu. Wa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Yatakhabbat. Sehingga dia sembrono dalam menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi akhbasil manazil. Dengan hartanya tidak bisa membuat dia bertakwa kepada Allah, tidak bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan, dan dia tidak mengerti ada di situ hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling buruk. Nah, ini banyak apa enggak banyak? Banyak yang seperti ini. Dikasih rezeki harta, tapi enggak punya ilmu. Akhirnya hartanya untuk buat diskotik, ya kan? Nah, buat kafe-kafe atau hotel-hotel yang penuh dengan maksiat. Ya. Ada pondok pesantren, ada masjid, minta infak ke dia, ditolak sama dia. Gak keluar 1% pun dari harta dia. Kenapa dia seperti ini? Hah? Karena gak punya ilmu. Gak punya ilmu dia. Gak terarah hartanya. Sembrono. Diajak umroh, ngapain umroh? Nah. Walaupun mau umroh, cari yang plus-plusnya. Plus ke Spanyol. Nah itu, maulah. Nah, bukan umroh yang jadi tujuan dia, ke Spanyolnya. Kan ada ya? Ada gak umroh plus ke Spanyolnya? Nah, ada. Atau kemana? Ke Turki. Yang naik balon apa itu? Nah, susah untuk diajak beragama, susah. Nah, punya mobil, punya sepeda motor. Gak mau dia menggunakan harta itu, kendaraan itu untuk datang ke masjid. Gak mau dia. Nah, kata khobat, sembrono. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, menempati kedudukan yang paling buruk. Kaya, tapi ngawur. Kaya, namun tidak terbimbing dengan ilmu agama. Nah, ini tipe yang ketiga dari seorang hamba di dunia ini. Dan ini banyak. Nah, wa'addin lam yarzukhullahu ilman wala malan. Malan wala ilman, dibalik. Lam yarzukhullahu malan wala ilman. Yang keempat, yaitu seorang hamba yang tidak diberi rizki harta, dan tidak pula diberi rizki ilmu. Nah, udah miskin? Udah miskin? Apa ya, Pak? Hah? Udah miskin? Nah, sombong pula lagi, ya kan? Sombongnya bukan kepada manusia. Mau kepada manusia mau sombong bagaimana? Sombong sama Allah. Gak mau dia sholat. Ya. Udah miskin. Setiap hari ngutipi sampah-sampah, makan pun, ya, kadang lewat, kadang enggak. Kayak gitu diajak sholat, ayo sholat. Malas. Ngapain sholat? Orang sholat pun enggak kaya juga. Masya Allah. Nah, sholat enggak kaya-kaya juga. Saya udah sholat kemarin.
0: Sholat niatnya untuk kaya, gimana? Sholat itu bukan karena untuk cari kaya, sholat itu kewajiban. Hak Allah yang harus kita tunaikan, gitu loh. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu, surat Az-Zariyat ayat 5-6. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, untuk mentauhidkan Allah, untuk ibadah, untuk sholat. Nah, udah miskin, gak punya ilmu. Udah miskin, berlumuran maksiat. Udah miskin, durhaka. Nah, kaya pul, ngayal pula lagi dia. Lawa anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kata dia dalam hati, kalau seandainya aku punya harta, aku akan habiskan hartaku sebagaimana orang ketiga menghabiskan hartanya. Nah, ngayal punya harta, ingin foya-foya. Nah, jadi sambil ngutipin botol-botol aqua, lihat ada pajero lewat, ya kan? Lihat ada orang kaya di kafe, ngayal dia. Nah, kalau saya punya harta, saya akan seperti ini. Akan zina, akan mabuk, akan minum khamr. Nah, yang terbetik dalam hatinya itu. Nah, sekali lagi saya tanya, kenapa dia punya niatan, hayalan, angan-angan yang jelek seperti ini? Kenapa? Hah? Karena apa? Karena ngelim. Oh, dari jawab. Karena ngelim. Akhirnya ngawur pikirannya kan gitu kan. Wah, kemana-mana. Karena apa? Karena gak berilmu. Nah, karena gak punya ilmu, makanya dia ngayalnya seperti itu kan. Ngayal orang kaya makan enak, makan ini itu. Saking ngayalnya gak sadar sampah dia makan. Sodap gitu kan. Nah, sampai di rumah pun ngayal, kok saya punya harta, saya bangun kafe. Saya akan bangun ini, diskotik. Nah, saya akan sewa wanita-wanita. Subhanallah. Nah, kalau nanti saya punya harta, nah, nanti saya akan adakan ibot bongkar, masyaallah. Misalkan yang itu kan. Ngayalnya itu hal-hal yang jelek sih. Nah, karena enggak punya ilmu, enggak ada ilmunya. Nah, maka orang yang seperti ini, fa huwa bi niyatihi fawizruhuma. Fawizruhuma, bukan ajruhuma. Wizr. Fawizruhuma sawa. Dengan niat dia yang buruk ini, yang jelek ini, dosa keduanya sama. Dosa dia dengan dosa yang ketiga sama. Enakan yang mana? Hah? Masih mending yang mana? Enaknya. Masih mending yang mana? Yang ketiga, ya kan? Kaya, walaupun dia durhaka, tapi dia sempat nikmati, masya Allah, harta. Lah orang yang keempat cuma ngayal. Tapi tetap dosanya sama. Coba lah. Makanya jangan kita jadi orang yang nyesel di dunia, nyesel di akhirat. Udahlah miskin di dunia, di akhirat, wah tambah gawat. Nah, orang yang paling an'am min ahli dunia, min ahli wa huwa min ahli nar. Orang yang paling kaya, yang paling merasakan nikmat di dunia ini, namun dia termasuk dari penghuni neraka. Sekali celup, sekali dimasukkan ke dalam neraka, ditanya sama Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah kamu pernah merasakan kelezatan di dunia? Enggak ya Rob. Tidak wahai Rob, aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Ini orang yang paling kaya. Nah, siapa orang paling kaya di dunia ini? Hah? Irun. Siapa Irun? Korun di masanya. Kalau di masa kita sekarang nih. Pemilik siapa ya? Facebook. Belum, ya kan? Itu di masa kita. Mungkin di masa setelah kita ini, ada yang lebih kaya lagi. Al-Muhim yang paling kaya di dunia ini. Fayusbihu sibghatan finnar. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebentar saja. Allah angkat kembali. Allah tanya, pernah kamu merasakan kenikmatan? Gak pernah, wahai Rabb. Dan terus orang yang keempat ini kalau dimasukkan ke neraka, kayak mana juga? Boro-boro Allah tanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Boro-boro kenikmatan, ya Allah, udah susah terus di dunia ini. Hujan lobat, banjir, angin kencang, hilang semua bangunan. Bini marah tiap hari, tak makan. Anak kabur, tak pulang-pulang. Terus kenapa gak mau sholat? Kenapa gak mau belajar ilmu agama? Kenapa terus durhaka, terus durhaka, terus durhaka? Ini kan kadang-kadang kita kasihan lihat. Ya mohon maaf ya, bukan kita mau apa ya. Kan kita kasihan lihat di sekitar kita, kaum muslimin, sudahlah sulit kerjanya, sulit maisahnya, usahanya, kadang sampai berkeringat. Tapi gitu azan zuhur, azan asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah muncul sholat. Ya kan? Kan kasihan. Maksudnya gak perlu dikasihani, ya sudah wassalam kan gitu kan. Kasihan, nanti di akhirat gimana? Ini orang yang keempat ini kan nasibnya itu double gitu loh. Nasib buruknya udahlah di dunia, tambah lagi nanti di akhirat. Dan di akhirat itu jauh lebih mengerikan. Jauh lebih tersiksa dia daripada dia di dunia. Di dunia sudah tidak bisa makan yang enak, di neraka, di akhirat malah makan atau minumnya dari hamim. Tahu hamim? Air panas. Atau makanan-makanan yang berasal dari neraka, dari na'an-nar, yang terkadang sebahagiannya, tetesannya saja. Zakum, pohon zakum, itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu kalau menetes di bumi, itu akan merusak kehidupan penduduk bumi. Satu tetes menetes di bumi. Udahlah di dunia makannya ikan asin. Nasinya udah 2-3 hari yang lalu. Di akhirat makannya dari pohon zakum. Ini kan rugi 2 kali. Mending orang yang keberapa ya, Pak? Yang keberapa? Orang yang ketiga. Mending orang yang ketiga. Yang mending kalau kondisinya yang baiknya. Yang kedua, udah miskin tapi dia taat. Dia belajar ilmu agama. Tahu dia yang halal, yang haram. Sabar dengan kemiskinannya. Dia yakin bahwa nanti janji Allah berupa al-jannah. Ya walaupun saya miskin begini, menawarkan diri ke sana kemari, tak laku-laku. Laki-laki yang penuh luka-luka, hidupnya berliku-liku dan tak laku-laku, ya kan? Karena miskin. Enggak ditergi sama orang. Pak, punya anak perempuan, Pak. Naik sepeda ontel, enggak ditoleh. Sabar dia. Walaupun jadi bujang lapuk, sabar dia. Tetap dia istiqomah, tetap dia sholat, tetap dia belajar. Dia yakin. Nanti, ya, orang lain bidadari sudah menanti. Tapi jangan salah ngaji pula ya, kan? Nanti ikut pula kayak kemarin meledakkan diri itu. Berilmu, semangat berilmu, semangat belajar, tapi harus yang lurus-lurus. Jangan semangat belajar. Wah, saya habis ini mau belajar. Tiba-tiba pulang, omak kafir, bapak kafir, semuanya kafir. Sebulan, 2 bulan tinggal nama dia, masuk berita, meledakkan diri. Karena pengen ketemu bidadari cepat. Subhanallah. Ini salah ya, itu bukan ajaran Islam. Islam sangat mengutuk peledakan-peledakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya tentang tadi yang disebut dengan qoru.

mengisahkan ya, tentang tadi yang disebut dengan Korun. Ini orang kaya. Kunci perbendaharaannya saja itu dibawa oleh sekian banyak orang dengan susah payah. Dia dinasehati namun dia sombong dan mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena berasal dari kepintaranku sendiri, kecerdasanku sendiri. Enggak mengakui dia nikmat Allah. Fakaraja ala qaumihi fi zina. Akhirnya dia pamer, namanya orang kaya ya, suka pamer. Keluar membawa semua hartanya. Mau pamer dia kepada manusia saat itu. Maka di sini ketika Korun keluar, manusia terbagi menjadi dua. Karena seperti itu ya, ketika ada orang yang kaya, itu manusia terbagi menjadi dua. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya Qurun innahu ladzul hazzin 'adzim. Orang yang dalam hatinya menginginkan kehidupan dunia. Dalam hatinya dunia, harta. Mengatakan, duhai sekiranya kami memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Korun. Sesungguhnya Korun mendapatkan bahagian yang sangat besar sekali. Ini orang yang tadi gak punya ilmu. Yang ada di hatinya dunia. Namun orang yang punya ilmu beda penilaiannya. Mereka menasehati wa qala alladziina utul 'ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shaliha wa ma yulqaha illa shabirun. Orang yang punya ilmu malah menasehati tadi nih orang yang ingin punya harta seperti Korun. Celaka kalian. Pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidaklah semua itu bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang mau bersabar. Kuncinya sabar ini. Betul sabar ya, sholat kita sabar ya kan. Yang berdagang, jualan, waktu zuhur itu rame-ramenya anak sekolah, ujian. Betul kan? Mau gak kita mendahulukan hak Allah atau keinginan dunia kita? Diuji kita di situ. Sabar, harus sabar. Sholat, ngaji, harus sabar. Yang biasa jualan mungkin malam hari nasi goreng atau apa ya kan. Bisa satu jam omset sekian. Oh ini ngaji, dapat apa? Sabar. Orang yang punya ilmu menasehati. Hingga akhirnya, fakosab nabihi wa bidarihil ab. Korun ditenggelamkan berserta hartanya ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi dalam hatinya ingin dunia, akhirnya menyesal. Taula ammanallahu alaina la khosafa bina. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kami, pasti kami akan sama dengan Korun ditenggelamkan. Menyesal mereka kenapa sempat berangan-angan. Ini kita yang di sini aja, kalau datang mungkin kita pergi ke Jakarta gitu ya. Oh itu beda-beda model tipe kita itu. Ada yang melihat gedung, wah mewahnya gedung ini. Lewat Lamborghini, wah pengen sekali anak punya seperti itu. Tapi orang yang dalam hatinya punya ilmu, ini semua adalah fata morgana. Hulwatun khadirah, memang manis, hijau, indah, terlihat. Tapi ini semua fitnah, ujian. Yang ada ini adalah ujian semuanya. Menyesal. Mereka-mereka yang awalnya melihat Korun dengan hartanya dan berkeinginan. Akhirnya menyesal. Dan Korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ilmu itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah akan terus ada. Apalagi kalau kita ajarkan. Hadisnya kan kita tahu semua. Idza matal insan inqata'a

maluhu illa min salas. Nah, yang pertama apa? Jika manusia mati, meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa? Hah? Sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua apa? Nah ini. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa membuat perubahan dalam hidupnya dan yang dia ajarkan kepada kaum muslimin. Wa waladun salihun yada'ulah, dan anak soleh. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga dari sini marilah kita sama-sama meraih hidup bahagia dengan ilmu agama. Banyak yang harus kita pelajari. Kita berkeluarga butuh ilmu. Kita berdagang butuh ilmu. Kita bermuamalah kepada manusia butuh ilmu. Nah, dan yang paling penting, kita bertauhid dan melakukan ibadah sholat kita harus pula didasari dengan ilmu agama. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari nasihat. Mungkin ada dari jamaah yang mau disampaikan, yang bertanyakan. Oleh apa-apa, terlihat apa-apa.

0: Jangan sampai, Allah sampai. Itu makna waladun salih yadu'ulah. Artinya anak yang soleh mendoakan itu kuat harapannya, benar-benar sampai. Adapun yang mungkin bukan anak yang soleh mendoakan pada orang tuanya, kok bisa pula dia ingat sama orang tuanya? Tapi dia enggak soleh. Hah? Hah? Nah, insya Allah akan sampai. Nah, ketika memang terpenuhi syarat-syaratnya, seorang anak yang mendoakan orang tuanya itu sampai. Dari kaum muslimin juga. Nah, namun dari anak yang soleh itu sangat-sangat kuat. Nah, nilainya itu lebih kalau anak yang soleh. Jangankan dari anaknya, dari kaum muslimin yang lain itu akan sampai ke Allah mendoakan. Dan kita selalu doakan. Nah, dalam doa-doa kita, doa sapu jagat ya, itu masuk Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang hidup maupun yang mati. Itu masuk di dalam doa tersebut. Yang hidup maupun yang mati. Nah, mungkin yang lainnya. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Sekolah Al-Hidayah ini. Dan kepada para jemaah sekalian yang sudah berkenan untuk bisa hadir, yang sudah bersabar untuk mau mendengarkan apa yang kita sampaikan tadi, itu semua tidak lain adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan kedepannya kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar mengamalkan Islam itu dengan ilmu, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir, namun bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Para hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mengetahui bahwasannya apa yang terjadi di muka bumi ini dari masaib, dari musibah-musibah, peristiwa-peristiwa, itu semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Dan ini wajib untuk kita imani. Dan masuk dalam kategori keimanan kita terhadap Al-Qadar, rukun iman yang keenam. Bahwa semua musibah, semua bencana, itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga wajib untuk mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jal tidaklah menetapkan takdir tersebut, menetapkan dengan takdirnya adanya bencana dan musibah, melainkan itu semua ada sebab-sebabnya. Ada pemicunya. Ada alasan yang menyebabkan semua itu terjadi. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau memperhatikan bencana, musibah yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulu, maka kita tahu bahwa mereka semua ditimpa musibah, ditimpa bencana karena sebab perbuatan dosa mereka. Kullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba faminhum man akhadathu shayha faminhum man khasafna bihil ard waminhum man aghraqna fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, masing-masing mereka kami azab, kami timpakan bencana karena sebab dosa-dosa mereka. Ada dari mereka yang kami kirimkan bencana berupa batu-batu, diturunkan oleh Allah bebatuan, ditimpakan oleh Allah dengan batu-batuan. Dan ada juga yang kami kirim kepada mereka suara yang menggelegar. Ada juga dari mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan juga ada dari mereka yang kami tenggelamkan ke dalam laut. Wama kanallahu liyadhlimahum. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi ada sebabnya. Dan yang paling besar adalah karena perbuatan dosa. Karena perbuatan maksiat. Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Kewajiban-kewajiban Allah tidak dilaksanakan. Malah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilakukan. Inilah yang mengundang murka Allah, yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu berasal dari kesalahan dirimu sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, berasal dari dirimu sendiri. Akan sampai duri yang tertusuk pada diri kita itu karena sebab dosa yang kita lakukan. Namun kadang kita gak sadar. Sering kita malah menyalahkan orang lain. Kamu yang menyebabkan bencana ini. Kamu yang menyebabkan aku seperti ini. Padahal itu bisa jadi karena dosa kita yang sudah kita lakukan. Dan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." apa saja dari musibah yang menimpa kalian, maka itu semua adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Banyak beberapa bulan terakhir ini musibah yang menimpa kaum muslimin. Gempa, banjir. Itu semua karena perbuatan dosa. Ya, kalau mereka-mereka yang memiliki penelitian katanya karena sebab ini dan itu, pergeseran ini dan itu, maka kita tanya, siapa yang menggeser itu semua? Siapa yang membuat itu bergerak? Siapa yang membuat gunung yang ada di lautan itu kemudian bergeser, bergerak, sehingga membuat banjir yang sangat besar, bahkan tsunami? Siapa yang bisa menggoncangkan, mendatangkan gempa tersebut? Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya dari kaum muslimin yang masih suka mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan. Masih banyaknya sebagian dari kaum muslimin yang mempercayai jimat-jimat, mempercayai perdukunan. Banyak dari kaum muslimin yang masih melalaikan sholat lima waktu. Ini sebab terbesarnya. Cuman kadang-kadang sebahagian dari kaum muslimin tidak sadar. Kalau kita tidak mau dikasihani, tidak ingin ditegur atas kesalahan-kesalahan kita, maka kasihani makhluk-makhluk Allah yang lain. Mereka bisa mendapatkan dampak buruknya. Innal hubara latamutu fi waqriha min zulmiz zalim. Disebutkan dalam satu riwayat, sesungguhnya burung-burung itu bisa mati di sangkarnya karena sebab dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kasihan hewan-hewan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau kita sudah tidak bisa dikasihani, tidak peduli. Bahkan sebagian setelah terjadinya musibah, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Buat sesajen. Atau merasa sesajen yang kemarin itu kurang. Na'udzubillah. Maka jangan kita undang murka Allah. Jangan kita undang musibah tersebut. Wa ya'fu an katsir. Allah Maha memaafkan. Banyak. Selalu Allah memaafkan. Allah kasih peluang kepada hamba-hambanya untuk terus hidup. Agar mereka mau bertobat. Mau sadar. Tapi banyak dari manusia yang tetap dalam kelalaiannya. Di ayat yang lain. Dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Di daratan maupun di lautan. Katanya daratan tersebut jauh dari lautan. Sehingga enggak mungkin bisa terjadi tsunami. Seakan-akan dia sedang berbicara kepada zat yang tidak mampu melakukan sesuatu. Tidak mampu melakukan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu. Yang terjadi di mana ya, Pak? Sulawesi. Palu. Jauh dari laut. Tapi tanah tersebut bisa berjalan seperti laut. Seperti air laut. Bisa berjalan. Membalikkan segala apa yang ada di atasnya. Jangankan cuma menggerakkan tanah itu. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safila. Bahkan yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, itu Allah naikkan. Allah balik, yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang bagi Allah. Kita ini hamba yang kerdil. Kita ini hamba yang lemah. Jadi jangan tantang musibah itu turun. Karena sebab ulah kita sendiri. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinnas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Jumbali, Asahan, Bagan, mau barokah dari Allah, mau turun kebaikan dari Allah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Menjalankan segala konsekuensinya. Dan menjauhi segala pembatal-pembatal keimanan tersebut. Dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah akan limpahkan berkah untuk suatu negeri. Untuk suatu daerah. Allah berkahi. Kalau sudah berkah itu ada di suatu negeri, luar biasa. Nikmat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Ada ayat perintah tentang salat enggak digubris. Ada ayat perintah untuk puasa enggak mau puasa. Ada ayat perintah untuk membayar zakat. Dia orang yang memiliki kemampuan, enggak dikeluarkan zakatnya. Ada ayat yang melarang dari riba, malah dia lakukan. Ada ayat yang menganjurkan kepada para wanita, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita untuk mereka tetap di rumah-rumah mereka dan janganlah mereka bersolek. Berhias. Bagaimana berhiasnya para wanita-wanita jahiliyah. Ini malah keluyuran. Istri dan putri kita. Berjalan bersama dengan bukan mahramnya. Berdandan, bersolek. Yang dinikmati oleh laki-laki yang dalam hatinya memiliki penyakit. Kita biarkan. Bahkan sholat lima waktu. Kadang-kadang itu kewajiban cuman sekedar kayaknya yang wajib bagi laki-laki saja. Wanita-wanita tidak ada mau sholat. Banyak. Seakan tidak peduli. Kayak sholat lima waktu itu wajib cuman bagi laki-laki saja. Betul? Walaupun memang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengatakan bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu dari kalangan wanita. Tingkah laku mereka bisa mengundang musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian namun seperti tidak berpakaian. Mengumbar aurat. Mari ma'asyara rahimani wa rahimakumullah. Kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dengan kita mengajak mereka kembali kepada Allah. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mentakdirkan sesuatu melainkan semua itu ada hikmahnya. Semua itu pasti ada sesuatu di baliknya. Ada tujuan Allah menimpakan suatu musibah tersebut, suatu bencana tersebut. Ada sebahagiannya yang kita mengetahui, dan ada pula sebahagian yang kita tidak mengetahui. Namun yang pasti, bahwa semua takdir Allah itu ada hikmahnya. Maka juga, dalam musibah, bencana yang Allah tetapkan, Allah timpakan kepada suatu negeri, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Di antaranya, bahwa itu sebagai siksa terhadap sebahagian manusia, dan keutamaan bagi sebahagian yang lain. Sebagai hukuman bagi sebahagian manusia, dan sebagai pengampun dosa, sebagai keutamaan atas sebahagian yang lain. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari sahabi Aisyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabun. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu jenis penyakit yang menular, yang mematikan. Ta'un. Penyakit ta'un. Penyakit apa tuh, Pak? Pak Mantri. Penyakit ta'un, penyakit apa? Penyakit apa? Saya lupa. Namun penyakit yang menular, yang mematikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annahu azabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku bahwa penyakit itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dal kemarin dia corona ya kan. Bisa jadi Allah timpakan kepada sebahagian itu sebagai hukuman baginya. Sebagai azab baginya. Penyakit yang enggak kelihatan. Betul ya? Tapi bisa memporak-porandakan negara yang katanya negara terkuat di bumi saat ini. Negara apa itu? Negara Cina. Gak berdaya. Betul? Penyakit yang gak kelihatan. Karena mereka berurusan bukan sama manusia, sama yang di atas. Allah tampakkan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, bahwa mereka bukan siapa-siapa. Mereka cuma makhluk yang lemah. Kepada sebahagian orang mungkin Allah timpakan itu sebagai siksaan baginya, dan sebahagian lagi itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin, sebagai penghapus dosanya. Kalau orang beriman kan ditimpa musibah kan, masya Allah dia sabar. Yang terucap di lisannya adalah pujian kepada Allah. Walaupun dia mati di atas penyakit tersebut, itu sebagai penghapus dosanya. Jadi keutamaan. Laisa min ahadin yaqut ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit ta'un, lalu dia tinggal di kotanya dengan sabar. Ini yang dihancurkan ketika penyakit ta'un tersebar. Penduduk negeri jangan keluar. Dia sabar di negerinya, mengharapkan pahala. Serta dia mengetahui bahwa tidaklah tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya. melainkan orang ini akan mendapatkan semisal pahala syahid kalau dia pun tetap terkenai penyakit tersebut. Jadi tawakal juga ada sebabnya, mengambil sebab. Penyakit taun kalau tersebar, tuntunannya yang di dalam enggak boleh keluar, yang keluar enggak boleh di ke dalam. Dan penyakit kemarin corona, melalui penelitian disepakati oleh ahlinya enggak boleh keluar, yang terkena isolasi. Dengarkan. Jangan kemudian wah yang penting tawakal aja. Kalau Allah takdirkan mati ya mati. Enggak seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari juga sabdakan, "Firra minal majdu firar kal asad." Larilah engkau dari penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, sebagaimana engkau lari ketika melihat singa. Jadi jangan kemudian petantang-petenteng, "Ah, apa corona ini? Mana corona, aku makan sini." Masya Allah. Tuntunan Islam tidak seperti itu. Kita juga diperintah untuk mengambil sebab. Yang ngomong tadi kalau sakit kepala masih minum paramek ya dia. Kan? Ambil sebab, berobat. Itu yang pertama. Dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah. Dan juga di antara hikmahnya sebagai balasan atas kesalahan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-masa'ib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un." Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia ini, kesedihan-kesedihan di dunia ini itu merupakan balasan atas dosa yang mereka lakukan. Nah, kesedihan itu kita rasakan keterpurukan, ya kan, kegelisahan hidup, enggak tenang hidup kita, itu bisa jadi karena dosa. Al-Imam Muhammad bin Sirin katakan apa? "Annahu lamma raqibahu ad-dain irtamma li dzalik. Faqala inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sana." Aku pernah berhutang, lalu kemudian aku dibuat sulit karenanya. Dibuat tidak enak hidupku. Dibuat tidak tenang hatiku. Kemudian beliau katakan apa? "Sesungguhnya aku mengetahui ketidaktenangan hidupku ini. Aku rasakan, aku dapati disebabkan karena perbuatan dosa yang telah aku lakukan semenjak 40 tahun yang lalu." Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Murid sahabat Nabi SAW. Sadar beliau. Ketidaktenangan hidup, kesusahan hidup yang beliau rasakan itu karena perbuatan dosa. Tarik diri kita. Jangan-jangan kerja apa aja kok enggak ada barokah-barokahnya. Ya kan? Sulit bisa jadi. Karena perbuatan dosa berupa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Akhirnya orang tua mendoakan kejelekan untuk kita. Coba koreksi. Segera bertobat kepada Allah. Kalau itu bersangkutan dengan orang tua kita atau manusia yang lain, minta keridoannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La yusibu rajulan qad syu'udin wala athratu qadamin wala ikhtilaju 'irqin illa bi dzambin wa ma ya'fu Allahu akbar." Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang. Wala asratu qadamin. Tergelincir telapak kakinya. Kalau bahasa kita apa ya? Hah? Tergelincir kakinya. Bahasa kita apa? Hah? Bukan. Lagi jalan. Plekok. Terplekok, ya kan? atau ikhtilat, yaitu terkilir uratnya. Kecuali kata Rasulullah, itu semua dengan sebab dosa atau karena sebab dosa. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Karena sebab dosa. Kadang kita gak tahu. Bukan gak tahu apa ya. Makin banyaknya dosa kita kan gitu kan. Makin banyaknya dosanya. Gak tahu yang mana. Subhanallah. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan para sahabatnya dari beberapa kemaksiatan yang menyebabkan bencana dan itu sebagai hukuman bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, lima perkara. Jika kamu ditimpa lima perkara ini, dan aku mohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama, lam tazharil fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslatihim. Tidaklah perbuatan keji, ya, zina, minum khamar, judi, perampokan, pembunuhan. Itu dilakukan di suatu masyarakat dengan terang-terangan. Kecuali akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya. Yang itu belum pernah ada orang-orang terdahulu yang mendapatinya. Yang pertama. Sekarang zina, wah luar biasa ya kan. Yang ngarah ke zina luar biasa. Terang-terangan. Muslim, muslimah. Bonceng yang bukan mahramnya, kalau bahasa kita bukan muhrimnya. Ah biasa lah Ustaz, namanya anak muda. Masya Allah. Kok biasa? Kadang bapak sudah gak setuju anaknya digondol sama orang lain. Karena tahu ngaji. Tahu dalilnya. Tapi omaknya yang ngebiarin. Ya kan? Udah lah pak, biarin aja lah pak. Kita dulu lebih parah lagi daripada dia. Masya Allah. Dibiarin, dibawa sampai gak pulang. Sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Ngapain coba? Terang-terangan. Wali kata Allah akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah ada umat-umat terdahulu merasakan penyakit itu. Ya seperti corona itu. Ada dulu corona. Korun ada, bukan corona. Korun. Corona. Tapi ini roh sama nunnya didoma. Korun, bukan corona. Itu karena dosa. Dan yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim." Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, dengan kehidupan yang susah dan kezaliman pemerintah. Jadi yang namanya korupsi bukan cuman pemerintah. Kalangan bawah, bahkan rakyat biasa pun juga bisa korupsi. Ya kan? Jual beli beras curang. Timbangannya curang. Kalau kita di sini jual beli ikan curang, ya kan? Jual beli kepiting, jual beli udang, katanya soda, wah Masya Allah ini baru, seger. Enak ini ikannya, masih bagus. Apalagi yang beli, orang yang gak tahu. Bagus ini. Baru lagi dari laut. Ternyata gitu dibawa dia pulang ke Medan atau kemana, dimasak ternyata sudah gak bagus. Makanya dia sakit sekeluarga. Ini sama. Curang. Menipu. Jadi tolong kalau cerita korupsi jangan langsung ngarahnya pemerintah aja. Pemerintah itu cerminan rakyatnya. Aqum daulatal Islam fi qulubikum taqum lakum ala ardikum. Kata para ulama, tegakkan daulah Islamiyah itu di diri kalian dulu. Niscaya Allah akan berikan daulah Islamiyah untuk kalian. Ini istri masih menore kemana-mana. Tak sholat. Anak gak sholat. Dia sendiri masih malas sholat. Tapi bicaranya Masya Allah. Ini kafir. Pemerintah tagut. Ini itu. Masya Allah. Bercermin dulu. Tegakkan hukum Islam itu di diri kita dulu. Insya Allah Allah akan berikan. Seperti itu. Nah ini kata Rasulullah SAW. Tidaklah mereka mengurangi takarannya, timbangannya. Di antara hukumannya, Allah hukum dengan kezaliman dari pemerintah. Nah. Dan yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walaulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Gak mau disedekahkan. Gak mau dikeluarkan zakatnya kalau itu yang wajib. Melainkan hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Seandainya kata Rasulullah bukan karena hewan-hewan. Bukan karena adanya hewan-hewan. Maka manusia tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diberi air. Karena mereka hewan-hewan yang masih memiliki hak. Nah ini kadang-kadang orang yang memiliki harta gak paham. Hartanya sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, sudah harus dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi gak paham dia. Gak mau dikeluarkan zakatnya. Yang punya kebun, punya ladang, ya sudah mencapai batasannya. Yang punya perdagangan sudah mencapai nisabnya, haulnya. Gak mau dikeluarkan zakatnya.

Kemudian yang berikutnya, hadisnya panjang ya, kone, karena waktu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah bencana kepada suatu negeri adalah sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzni wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Hadis Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, penyakit, ya, kekhawatiran, khawatiran terhadap sesuatu yang kemungkinan akan menyakitinya, kesedihan, gangguan, duka cita, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Kapan ini? Ketika hamba tersebut ridho, tetap husnuzon kepada Allah, tidak buruk sangka kepada Allah, sabar, tidaklah yang keluar dari lisannya kecuali ridho atas musibah yang menimpanya. Nah, baru ini akan menjadi penebus dosa, menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau dia marah, dia enggak terima, ya, dia malah berburuk sangka kepada Allah, maka bukan malah menjadi penebus dosa, malah tambah menambah dosa. Hati-hati ya, Pak. Ada yang meninggal dari orang yang dia cintai, marah dia. Kenapa engkau ambil dia duluan, ya Allah? Kenapa engkau tidak adil, ya Allah? Banyak lagi yang lebih tua dari dia, engkau enggak cabut nyawanya. Kenapa dia duluan? Marah dia. Hati-hati yang seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu agar manusia mau kembali menuju kebenaran, menuju kepada Allah, mau kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hikmah yang paling besar dari musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum. Agar mereka mau kembali kepada Allah. Ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Semua itu apa kata Allah? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau kembali, ingat. Ini ditegur. Ya. Kalau masih diselamatkan. Ada tsunami selamat, ada gempa selamat. Tolong itu ingat. Itu umur. Allah masih beri kesempatan kita untuk kita bisa bernafas dan bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Dan kita yang tidak tertimpa bencana musibah, jangan kemudian merasa aman. Jangan merasa aman. Jangan seperti yang di Palu itu. Jangan. Merasa aman jauh dari lautan, gak mungkin kena tsunami. Betul ya? Jalan tanahnya. Hati-hati. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Merasa aman dia, enggak sholat zuhur, aman, merasa aman. Enggak sholat asar, merasa aman. Enggak sholat subuh, merasa aman. Terjatuh kepada riba, merasa aman dia, sehat-sehat aja. Hati-hati ya, kawan. Di antara musibah yang paling besar, perhatikan, di antara musibah yang paling besar, daripada musibah-musibah berupa bencana, adalah musibah Allah simpangkan hati kita dari jalan kebenaran. Ini musibah yang besar. Termasuk musibah yang paling besar.
Kalau itu musibah bencana, terlihat. Musibah yang tidak disadari oleh manusia. Kita katakan itu musibah yang besar. Dari sisi manusia itu gak sadar kalau dia sedang ditimpa musibah. Yaitu musibah hati kita dijauhkan dari Allah. Ini musibah. Ini bencana besar. Terkhusus bagi diri kita. Allah jadikan hati kita ini gak suka sama masjid. Gak suka dengan sholat. Gak suka ngaji. Gak suka baca Al-Quran. Gak suka berkumpul dengan orang-orang yang baik. Yang saleh. Gak suka mendengar nasihat. Hati-hati. Ini bencana musibah yang besar. Hati ini luar biasa. Dan ini yang banyak manusia gak sadar. Manusia gak tahu. Merasa dia gak kena bencana, gak kena musibah. Padahal ketika dia jauh dari Allah, maka itulah yang sebesar-besarnya musibah. Nah, perhatikan diri kita ma'asral ikhrahimani wa rahimakumullah. Gunakan umur kita, gunakan waktu kita. Usia kita semakin bertambah. Ingat semua apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa. Bisa jadi kesulitan hidup yang kita rasakan sekarang, sempitan hidup, tidak adanya barokah dalam harta kita, atau sulitnya kita mendapatkan rezeki, ya, pertengkaran yang terus-menerus tidak ada selesainya dengan istri dan anak-anak kita, sulitnya kita untuk taat, untuk terus ibadah kepada Allah, apa sebab semua itu? Cari. Maka jawabannya tidak lain, melainkan karena dosa. Ya, seorang gak mau datang ke masjid, seorang gak mau istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, itu semua karena dosa. Gimana tidak? Sholat Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi sholatnya gak benar, tidak ikhlas, hanya karena ikut-ikutan. Kita koreksi. Nah, karena hati dan diri kita ini ya bisa terkena dampak buruk dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Disadari bagi orang-orang yang paham ilmunya. Namun banyak dari manusia yang tidak menyadari. Wallahu ta'ala a'lam. Jam berapa azan? 6. Mungkin ada dari jamaah mungkin ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal. Dipersilakan.

0: Pertanyaannya, ada penyakit diketahui tidak diketahui oleh medis. Namun medis bertanya kepada orang yang pandai. Orang yang pandai maksudnya apa nih? Orang pintar. Hah? Dukun. Emang ada dokter rujukannya dukun? Ada Pak Mantri? Pak Mantri? Dokter ngerujuk ke dukun. Dokter ngerujuk ke dukun. Wah, kayaknya jarang ini ya. Mungkin yang sakit tadi karena tidak terdeteksi penyakitnya beralih pada orang pintar. Yang katanya pintar. Apa bentuk penyakitnya? Bentuk penyakitnya apa misalkan? Kena santet. Merasa panas perutnya. Kayak ada paku di dalamnya. Tapi di ronsen, di apa semua. Gak ada apa-apa. Maka datang ke orang pinter. Tapi yang pinter tentang syariat Allah. Yaitu dengan cara di rukyah. Jangan datang ke orang pinter yang enggak mandi sekian lama, enggak sikat gigi sekian lama. Dia sendiri antum datangi. Batuk. Mau tanya apa? Loh, dia sendiri sakit. Simbahnya. Kadang-kadang heran lihat manusia. Pengen minta kaya, lihat dukunnya rumahnya tepas. Minta kaya. Orang pintar yang dimaksud tadi adalah dukun, maka jangan. Haram hukumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun? Bahasa sekarang lebih ngetren ya kan? Orang pintar atau bahasa apa lagi yang lebih ini lagi? Hah? Paranormal, agak ketahuan paranormal. Apa bahasa yang lebih ini lagi? Hah? Orang pinter ya? Datang dia. Bertanya kepada dukun tersebut. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Atau 40 hari. Nanya aja. Dalam riwayat lain disebutkan. Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in. Lam tukla faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tukang sihir, lalu dia bertanya kepadanya, lantas dia membenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hati-hati, jatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita bukan menuduh person, ingat ya, ini kita cerita hadis, bukan untuk menuding person. Wah, ente musyrik, datang ke dukun kemarin ya, bukan. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, was-sunnah. Jangan kemudian kita gunakan untuk menuding person-person. Bukan. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, man takallama fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berani berbicara lancang kepada Rasul atau mengurangi hak-hak Rasul, maka dia kufur. Lakin, ya, takfir al-mutlak la yastalzim takfir al-mu'ayyan. Namun pengkafiran secara global, secara umum, maksudnya karena kita menyebutkan dalilnya, ini bukan berarti mengharuskan mengkafirkan secara person. Ayat dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Bukan berarti kita serampangan. Inti baru dari dukun ya? Musyrik inti? Bukan. Paham ya kawan? Ini yang membedakan kita dengan harokah-harokah atau pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan Islam. Apalagi yang baru melakukan peledakan diri itu. Maka pelajari Islam dengan sebenarnya. Jangan salah dalam memahami. Salah pula nanti dalam pengamalannya. Boleh kita memvonis dan meletakkannya kepada person. Namun itu syurut, syarat-syaratnya benar-benar harus terpenuhi. Karena seorang muslim itu, dia tetap dalam keislamannya. Sampai jelas, dia melanggar naqid min nawaqidil Islam dan terpenuhi syarat-syaratnya. Amin ya, Pak ya. Perhatikan ya, faedah ilmu ini ya. Sekali lagi saya sebutkan. Penyebutan dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang melakukan ini kafir atau musyrik, itu bukan berarti kita serampangan menuduh secara person. Ini prinsip yang sebenarnya yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apalagi ke pemerintah. Ini yang perlu kita pelajari dari ketentuan-ketentuan Islam. Karena seorang muslim itu mahal. Ada yang lainnya, oh udah masuk waktu sholat ya. Nah, jadi tadi kalau ini maksud orang pintar tadi ya gak boleh, haram ya. Nah, dan tadi kata Pak Mantri, belum pernah juga ada dokter yang rujukannya ke dukun. Ya kalau gak mampu tajang balik, rujukannya kemana? Ada Malik ya kan. Rujukannya ke rumah sakit Medistra yang lebih besar. Bukan ke Besilam sana. Gak terdeteksi, suruh ke sana. Mungkin ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih persen maaf. Subhanakallahumma wihamdik. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha.

wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Di siang hari ini, kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Bertemu sesama ahlus sunnati wal jamaah. Saling menebarkan salam. Saling bertegur sapa. Dalam naungan menuntut ilmu agama, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, terkhusus di masa-masa sekarang ini yang fitnah bertebaran di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kebenaran itu tersamarkan oleh sebagian manusia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah taufik wal hidayah kepada kita sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita jazakumullah. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa dakwah di jalan Allah adalah merupakan amalan yang mulia. Dakwah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang mau berdakwah, dan termasuk perkara yang dengannya seorang dapat terselamatkan dari yang namanya kerugian, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat yang ma'ruf, surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Berdakwah mengajak manusia kepada al-haq, kepada jalan yang benar, dan mengajak manusia untuk tetap bersabar di atas jalan kebenaran tersebut. Sehingga amalan yang mulia ini, maka tentunya di sana ada ketentuan-ketentuannya. Tidak bisa sembarangan seorang kemudian bangkit dan berdakwah di tengah-tengah umat. Nah, tidak mungkin hanya berbekal berani dan nekat. Berdakwah di jalan Allah bukan hanya sekedar dibekali keberanian belaka. Cakap dalam berbicara, pintar dalam berbicara. Nah, bukan hanya sekedar itu. Nah, namun dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa ketentuan, kaidah, dan landasan yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sebutkan seluruhnya, namun kita sebutkan sebahagiannya. Dan yang mungkin sedikit jarang disebutkan.

0: Yang pertama bahwa orang yang berdakwah itu tidak dituntut merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan. Seorang yang berdakwah tidak dituntut untuk merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan. Atau penerimaan dari objek yang didakwahi. Nah, itu urusan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dituntut untuk memikirkan hasil akhirnya. Ini orang menerima atau tidak. Atau dia memaksa, harus menerima. Seorang pendakwah bukan seperti itu. Dan dia harus tahu. Karena masalah menerima atau tidak menerima itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita semuanya bagaimana upaya dan dakwah beliau yang sangat keras, yang sangat penuh dengan semangat kepada paman beliau Abu Thalib. Disebutkan oleh Al-Musayyib, "Lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ketika Abu Thalib hampir wafat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, mengunjungi pamannya. Dan ternyata saat itu di dekat Abu Thalib sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya. Ya ammi kulla ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang kalimatnya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengulang-ulang kalimatnya, ajakannya agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan semangatnya Rasul untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Dan kedua orang kafir, orang Quraisy tersebut juga tidak tinggal diam. Mereka juga terus mengulang-ulang kalimatnya, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib, agamanya orang-orang Quraisy? Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muthalib. Sampai pada akhirnya Abdul Muthalib ternyata mati di atas agama Abdul Muthalib. Agama orang-orang Quraisy, agama orang-orang musyrik. Nah, musyrikin jahiliyah. Tidak sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya kepada paman beliau yang telah membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dan tahu bahwa kebenaran itu ada pada Muhammad. Disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa ucapan Syekhul Islam yang beliau menyebutkan pujian Abu Thalib yang sangat panjang terhadap keponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan dakwah beliau dipuji oleh Abu Thalib. Namun karena pertemanan menjadi rusak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu bahwa pamannya wafat mati dalam keadaan di atas kekafiran, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku belum dilarang. Nah, ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada paman beliau. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, surat At-Taubah. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim. Tidak pantas, kata Allah, bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin, walaupun mereka itu orang-orang dekat mereka, sanak famili mereka, setelah jelas bahwa mereka termasuk dari penghuni neraka al-jahim. Dan lebih khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, terkait Abu Thalib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Surat Al-Qasas. Nah, inilah prinsip dalam dakwah. Masalah akhir dari apa yang kita dakwahkan, orang mau terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pendakwah tidak boleh memaksa. Nah, yang dituntut bagi seorang pendakwah itu berusaha sesuai dengan kemampuan untuk berdakwah. Nah, namun ini ya ada pembahasannya lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dakwah itu tidak diukur ya banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah, akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Ini landasan yang perlu diingat. Sebagai juru dakwah, bahwa dakwah itu tidaklah diukur oleh banyaknya pengikut, ya, banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah, akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Kadang seorang kalau jadi seorang dai melihat banyak senang, bahkan bisa memastikan di atas kebenaran. Kalau melihat jamaahnya sedikit loyo, nggak mau ngisi lagi sudah. Ketika datang pertama, cuma 2 orang yang datang. Udahlah, besok lagi nggak usah undang saya lagi lah. Saya mau datang kalau banyak jamaahnya, 500 orang baru datang. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini orang nggak tahu kaidah dakwah. Tidak mengerti dia landasan dakwah. Bahwa dakwah itu bukan diukur, bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Tapi apa yang Anda sampaikan? Kalau yang Anda sampaikan adalah al-haq, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maka itulah kebenaran. Itulah yang namanya dakwah. Karena dakwah bukan sekedar untuk mengumpulkan manusia, bukan. Akan tapi menyampaikan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma suddiqa nabiyyun ma suddiqtu. Inna minal anbiya'i ma lam yusaddiqhu min ummatihi illa rajulun wahid." Kata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun nabi yang dibenarkan seperti aku dibenarkan oleh umatnya. Maksudnya apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi yang dibenarkan oleh umatnya seperti aku dibenarkan oleh umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak pengikutnya. Nah, sampai-sampai Nabi Musa iri. Nah, dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, kata Rasul, ada dari kalangan para nabi yang tidak dibenarkan oleh umatnya kecuali hanya satu orang saja. Kecuali hanya satu orang saja. Ini seorang nabi. Subhanallah. Apakah kemudian dianggap nabi tersebut salah? Apa kemudian dianggap nabi tersebut ya dakwahnya tidak benar karena hanya mengikuti dia hanya satu orang? Jahil kalau yang berpandangan bahwa kebenaran itu ada pada banyaknya pengikut. Ini orang ngaji ulang. Ya. Perlu ngaji ulang. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Urdat 'alayyal umam, faja'ala an-nabiyyu wan nabiyyan yamurruna ma'ahumur-rah." Wan nabi walaysa ma'ahu ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat-umat pernah ditampakkan kepadaku. Lalu nampaklah seorang nabi dan dua orang nabi. Yang bersama mereka itu hanya beberapa orang saja. Ar-rah itu bilangan yang tidak sampai 10 orang. Ar-rah tu. Itu kalimat yang maknanya pengikutnya itu tidak sampai 10 orang. Dan ada seorang nabi lagi yang bahkan sama sekali tidak ada seorang pun yang bersamanya. Gak ada pengikutnya. Tapi gak ada yang mengatakan nabi ini salah. Karena demikianlah dakwah. Bukan tolok ukurnya itu banyak atau sedikitnya yang mengikut. Tapi apa yang disampaikan. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Arifa bi tariqil haq wa la tastauhish li qillati saliqin wa iyyaka wa tariqil batil wa la taghtar bi kasratil halikin." Kata sebagian salaf, sebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, wajib bagi engkau untuk mengikuti jalan kebenaran dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Perhatikan ya kawan, ini prinsip salaf, prinsip ahlus sunnah. Jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Waspadalah dari jalan kebatilan. Dan jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa ya, yang menempuh jalan kebatilan tersebut. Jangan tertipu. Oh, ini banyak, pengajian ini banyak, ikuti. Mau ngaji kalau banyak yang ikut ngaji. Kalau yang ngaji sedikit, pengajian apa ini? Kok sedikit? Jangan punya pemikiran seperti itu. Tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan Al-Quran, Was-Sunnah. Bukan provokasi. Bukan kebencian kepada pemerintah yang dia sampaikan. Tapi yang dia sampaikan adalah kedamaian. Yang dia sampaikan adalah mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Yang disampaikan adalah mengajak kepada manhaj salaf. Yang disampaikan adalah mengajak kepada ketaatan kepada penguasa. Maka itulah kebenaran. Itulah al-haq. Walaupun yang duduk cuma 2 orang. Walaupun yang duduk cuma 3 orang. Karena jangankan kelas seorang ustaz. Seorang nabi pun ada yang tidak memiliki pengikut. Ada yang cuma 2. Ada yang cuma 1. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Ilzamil haq wa la tastauhish li qillati ahlihi." Berpegang teguhlah kepada kebenaran dan jangan engkau terpedaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Jangan minder, jangan merasa apa namanya tertekan, kok orang banyak ke sana, kok orang malah sedikit ke sini. Coba dikaji, apa masalahnya? Apa bimbingannya? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Selesai, ikuti. Karena kita semua akan masing-masing berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala memikul amalan kita, memikul prinsip kita. Kan enggak lucu kalau ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu ke sana?" "Ya orang banyak ke sana ya Allah." Ya ikutlah. Mau seperti itu. Dalam keadaan, kalau kita baca hadis Al-Bara' bin Azib, riwayat Imam Ahmad, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang ya, yang fasik, seorang munafik, jawaban dia hanya ikut-ikutan. Apa kata fulan? Apa kata alan? Tidak didasari ilmu. Hanya takut tekanan, hanya takut malu, mengikuti yang sedikit. Padahal kebenaran itu ada pada yang sedikit. Nah. Ucapan Sufyan bin Uyainah tadi, pegang teguhlah kepada kebenaran dan jangan engkau terperdaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhud. Yang ketiga, bahwa dalam berdakwah di jalan Allah, pahala yang akan diperoleh dari usahanya untuk berdakwah itu tidak terkait dengan objek dakwah. Perhatikan ya kawan, tidak terkait dengan objek dakwah. Apakah dia menerima atau menolak dakwah tersebut? Maksudnya dalam dakwah kepada sunnah ini, bagi orang yang berdakwah, dia akan mendapatkan pahala. Baik orang yang dia dakwahi, yang dia ceramahi, mau terima atau tidak, dia tetap mendapatkan pahala. Nah, berbeda dengan dakwah-dakwah tentunya, yang bukan dakwah kepada sunnah Nabi SAW. Bukan dakwah kepada jalan Allah. Inilah pentingnya dan inilah keutamaan dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pendakwah, dia akan tetap mendapatkan pahala walaupun orang-orang yang dia ceramahi seluruhnya tidak menerima dakwahnya. Dia tetap mendapatkan pahala. Nah, jadi jangan minder. Tetap semangat. Antum ceramahi kawan, karena dakwah itu bukan hanya sekedar duduk di sini. Bukan hanya sekedar di atas mimbar, bukan. Anda ada kawan, bisa diceramahi, dinasihati. Itu bagian dari dakwah. Ketika dia tidak mau menerima, Anda sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia menerima. Para nabi dan rasul, dakwah mereka itu sama sekali tidak mengharapkan upah dari manusia. Namun mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan-ajakan aku itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Nah, jadi bukan dari yang mendengarkan. Mereka nerima, terus mereka kasih ganjaran. Mereka menolak, mereka tinggalkan, mereka tidak menerima. Nah, bukan dari situ kita penting, tak? Tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'il." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sekedar menunjukkan. Maka dia akan mendapatkan pahala. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Dalam riwayat lain. Riwayat Bukhari. Maka demi Allah, kata Rasul, sungguh Allah melalui perantara dirimu memberikan petunjuk kepada seorang, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Yaitu harta dunia yang paling baik saat itu. Dan mungkin sampai saat ini. Sehingga kita dalam berdakwah itu tidak dipikirkan yang kita dakwahi. Dari sisi ini ya. Dari sisi semangat kita dan agar kita tetap istiqomah, kita yakin bahwa ketika kita berdakwah, kita sudah mendapatkan pahala. Walaupun yang kita ceramahi, yang kita dakwahi, yang kita nasihati tidak menerima. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Bahwa dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Apa yang paling penting dari semua yang penting tersebut? Yaitu dakwah kepada tauhid. Inilah yang paling penting. Dakwah kepada tauhid. Sebagaimana hadis yang ma'ruf ya, dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, dari sahabat Abdullah ibn Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Ini yang pertama. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan menemui ahli kitab. Maka ajaklah. Yang pertama kali. Serulah kepada mereka yang pertama kali. Kepada persaksian syahadat. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwa aku adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Nah, sehingga penting untuk belajar tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Ini bukan hanya diucap di lisan saja. Nah, apalagi setiap subuh ya kan. La ilaha illallah. Lama-lama kencang tuh. Sambil geot kanan, geot kiri. Gak tahu apa maknanya. Mungkin enak sambil olahraga ya. Nah, bukan cuman itu. Tapi la ilaha illallah ada rukunnya. La ilaha illallah ada syurutnya. Ada syarat-syaratnya. Dan kalimat la ilaha illallah ada pembatal-pembatalnya yang harus kita pelajari. Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa konsekuensinya? Dan apa pembatal-pembatal dari kalimat la ilaha illallah? Jangan sampai kita enggak sadar kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah beratus-ratus kali, ternyata kita di hadapan Allah kalimat itu enggak bermanfaat. Masih doyan ngalap kubur, masih doyan buat sesajen. Masih suka menyembelih untuk wali fulan, kuburan wali fulan. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Pelajari. Juga kalimat Muhammadun Rasulullah. Itu ada konsekuensinya. Sehingga ini perkara yang paling penting. Yang pertama. Fa'inhum ata'u kalidhalik fa'a'limhum annallaha. Iftarad 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Dalam sehari baru masalah salat. Dan seterusnya yang ketiga yaitu masalah zakat. Sehingga dalam dakwah, ya, dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa metode dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan secara bertahap. Ya, kalau Anda mempelajari, beliau di Mekah itu yang pertama kali beliau mendakwahkan tauhid, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Bukan ngajak sholat dulu, bukan. Bukan ketok-ketok pintu rumah sahabat, ayo sholat, sholat, sholat. Tauhid dulu. Ya apa sholat kalau di lehernya masih ada jimat, di tangannya masih ada jimat. Gimana mau sholatnya diterima oleh Allah, masih di dompetnya ada tulisan Arab kebalik. Untuk apa? Kebal katanya. Buat apa dia sholat? Gak sah sholatnya, wallah. Jadi, pelajari dulu tauhid. Beritahu sama dia, Anda masuk Islam? Mau masuk Islam? Tinggalkan ini. Ucapkan kalimat syahadat, tinggalkan perkara ini, perkara ini. Ayo sholat. Yang paling pertama, yang paling penting adalah tauhid. Dibersihkan hati para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ketergantungan mereka kepada makhluk, ketergantungan mereka kepada berhala, dihilangkan dengan tauhid. Yang berikutnya. Kelima. Bahwa dakwah itu mengajak loyal kepada agama dan bukan loyal kepada para tokoh. Nah, ini termasuk perkara yang penting. Nah, dakwah itu mengajak loyal kepada agama, kepada syariat, kepada sunnah, dan bukan kepada para tokoh. Kenapa? Karena kebenaran akan kekal, sedangkan tokoh akan wafat. Sedangkan kebenaran itu akan kekal, adapun tokoh itu akan wafat. Jadi ajak manusia kepada dakwahnya, bukan diajak kepada paten ngisinya, ya kan? Nah, ayo ngaji situ yuk. Kenapa? Ustadznya sodap. Datang tanya balik. Tak mengantuk kalau ngaji. Nggak motan kalau ngisi, ya kan? Ada tegolaknya. Datang tanya balik. Kalau ngisinya ada tegolaknya. Bagus undang pelawak sekalian kalau mau ngaji, ketawa aja, tegolak aja. Bagus pelawak sekalian, ya kan? Sulit sekalian diundang. Nah, susu kedelai maksudnya. Nah. Oh, ngaji kok mau ketawa? Ngapain? Ya kan? Nah. Ustadznya enak, ustadznya ini. Ustadznya apa? Bisa tahu isi hati kita. Gimana itu? Nah. Tapi ajak, ayo ngaji situ. Kenapa? Yang dia sampaikan Al-Qur'an wa Sunnah. Karena kebenaran itu akan terus kekal. Kalau tokoh itu akan wafat, akan mati. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Innal haqqo la yu'rafu birrijal, i'rifil haqq ta'rif ahlahu." Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Tetapi kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya, kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Jadi ingat. Nah, jangan karena cuman dia pintar cakap, lantas Anda anggap dialah yang paling benar. Bisa menjamin Anda masuk ke dalam surga. Jangan. Kita bukan dididik seperti itu. Nah, Ustadz ini paten kali. Kalau ngisi bisa nangis saya. Nah, kalau imami sholat bisa nangis saya. Walaupun nggak tahu artinya. Nah. Orang-orang diajak untuk senang, untuk loyal, untuk membela sang guru. Bukan karena kebenaran yang disampaikan. Cuman karena mungkin gantengnya kan. Mungkin karena pinter ngomong, pinter orasi, pinter ngajak massa. Kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Tetapi, kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Duduk. Perhatikan apa yang disampaikan. Perhatikan apa yang disampaikan. Nah. Dalil pertama yang keluar dari lisannya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Udah. Tunggu aja tafsirnya kemana. Ya kan? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tunggu aja tafsirnya kemana. Nah, setelah itu dia ceramah keluar koran-korannya. Pemerintah begini ini kafir tauhid. Nah sudah, antum tahu dia siapa. Antum tahu prinsipnya bagaimana. Dari apa yang disampaikan. Di tempat lain mungkin antum, ini ceritanya mungkin lagi mencari kebenaran. Duduk. Apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ketika ada pertanyaan terkait penguasa yang zalim, dia nasihatnya sabar. Sabar. Dia sampaikan hujahnya. Dia sampaikan akwal para a'immah. Antum bisa nilai. Oh inilah kebenaran. Nah, antum bisa nilai. Siapa yang di atas kebenaran melalui apa yang dia sampaikan. Al-haq atau kebatilan. Jadi bukan dari orangnya. Nah, lihat kebenaran. Misalnya yang kau akan tahu. Ya. Siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah. Ke jalan Allah. Bukan kepada individu-individu orang. Tokoh-tokoh tertentu. Demikian pula firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru menuju Allah? Jelas lafadznya. Diajak kepada agama Allah. Bukan kepada tokoh-tokoh tertentu. Itu yang kelima. Yang keenam. Bahwa dalam berdakwah itu haruslah mengikuti metode hikmah dan nasihat yang baik. Dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini metode atau faedah dalam berdakwah. Nah, harus dengan cara yang hikmah. Nah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa, menukil dari Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an was sunnah. Hikmah yang dimaksud kata Al-Hafidz Ibnu Jarir adalah Al-Qur'an was sunnah. Jadi ngaji itu. Kalau ngaji isinya itu. Nah, bukan isinya dari awal sampai akhir sakit perut selesai itu. Selesai ngaji kok sakit perut. Ketawa terus isinya. Nah, subhanallah. Makanya kadang-kadang antum lihat ya, Pak. Dakwah yang mengajak kepada Allah dengan dakwah yang tidak mengajak kepada Allah, lihat pengaruhnya pada masyarakat. Lihat pengaruhnya kepada orang-orang yang ikut di pengajian. Coba lihat pengaruhnya. Selesai ngaji. Sholat gak dia? Yang ikut ngaji itu. Sholat gak dia? Gak sholat. Berarti gak pengaruh apa yang disampaikan oleh penceramah. Bukan qala Allah wa qala Rasul. Metode dakwahnya salah. Masih saja zina di mana-mana, pacaran di mana-mana, ikhtilat di mana-mana, sholat enggak. Ngaji ikut padahal. Karena seorang yang berdakwah ikhlas dengan metode yang dibenarkan, yang dia sampaikan Al-Quran was sunnah, insya Allah akan memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Nah. Sedangkan al-mau'izah al-hasanah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu maknanya berupa larangan-larangan ya, dan berbagai kejadian yang menimpa manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Mau itu hasanah. Jadi agak sedikit naik dia. Sebutkan, masukkan ancaman di situ. Ini loh, antum kalau enggak ngikutin jalan ini, jangan sampai seperti si fulan. Itu, kaum si fulan. Nah, jangan sibuk terus dengan dunia. Ngumpulkan harta. Ini loh, udah ada yang mendahuluimu. Korun, ditenggelamkan. Fir'aun, Haman. Adi beri mau itu hasanah. Ada ancaman-ancamannya. Nah, itu tahapan setelah dengan cara hikmah gak mempan. Nah, jangan kemudian menasihati langsung dengan ancaman. Ya. Nah, ini kurang tepat. Nah, orang tua gak sholat langsung main ancaman. Bapak nanti kena siksa nanti, parah nanti bapak nanti, kena pengait nanti. Usus bapak keluar nanti di neraka nanti. Langsung dihancam. Gak ada mukaddimah innalhamdalillahnya. Gak ada ajakan, Pak, ini sholat, Pak, utamaannya Masya Allah. Ini loh, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini dulu. Jangan langsung ngegas ancaman-ancaman. Lari nanti. Kamu ngaji bagaimana nih? Ini salahkan ustaznya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ma'ruf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunsahu min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan ya, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Nah, kelembutan. Dan tidaklah kelembutan itu jika dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya jelek. Nah, jadi ini diantara metode dakwah, ya harus dengan cara hikmah, dengan cara lembut, ya dengan nasihat yang baik. Sekali waktunya Evan. Nah, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang berapa ya? Hah? Yang ketujuh. Dan mungkin ini yang terakhir, apa? Yaitu di antara landasan dalam dakwah, menghindari sikap tasyaddud. Nah, sikap keras tasyaddud. Serta mengutamakan sikap mudah dan lapang selama diperbolehkan oleh syariat. Menghindari sikap tasyaddud, sikap keras, sikap kaku, sikap mempersulit. Nah, tetapi utamakan sikap mudah dan lapang selama itu, ingat ini koidnya ya, yang perlu ditulis besar di tami ya kan, selama diperbolehkan syariat. Tapi bukan berarti berluas-luas, boleh sampai melanggar yang haram. Ini enggak benar. Ya, karena ada orang bermudah-mudahan, boleh ini tak? Boleh. Boleh seperti itu tak? Boleh. Nah. Padahal dalil-dalilnya melarang. Ini penting ya. Nah. Orang enggak lihat antum, terkhusus ini santri, punya hafalan 30 juz. Ya kan? Enggak tahu orang. Orang enggak tahu kalau antum punya hafalan 50 hadis misalnya. Tapi yang dilihat pertama apa? Akhlaknya. Yang dilihat akhlaknya, perangainya, sopan santunnya. Betul enggak? Kalau balik ke kampung, ya kan? Jangan kedepankan sikap tasyaddud. Keras. Mentang-mentang udah ahlus sunnah paling yakin sudah. Yang lainnya semua menyimpang, sesat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad din yusrun wa lan yushaddad din ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa absyiru." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agama, melainkan dia akan terkalahkan. Agama ini mudah. Enggak sulit agama ini. Ya. Yang mempersulitnya akan terkalahkan. Apa yang ada dari Rasul saja belum kelar kita amalkan, betul? Rasul sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, sudah kita. Belum. Nah. Rasul sederhana makannya. Ada makan, enggak ada puasa. Sudah kita sanggup itu. Nah. Hah? Enggak ada di rumah, ngapain kita? Utang. Cari utangan sana. Nah, Rasul istrinya banyak, sudah kita ikuti. Yang ada saja belum kita ikuti. Rasul jenggotnya panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam celananya di atas mata kaki. Yang ada saja. Ini repot-repot buat acara ini, buat perayaan ini, perayaan itu. Ayo kumpulkan donatur. Nah, mempersulit. Nah. Padahal agama ini agama yang mudah. Dan kita yang mengetahui sunnah, jangan kemudian kita memberat-beratkan kaum muslimin. Karena sudah masuk waktunya, nah, mungkin di lain waktu ya, kita bisa lanjutkan terkait dengan hal ini. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ya, semoga dari yang disampaikan bisa memberikan faedah kepada kita semuanya. Ya, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ikhwan atau sebelumnya na'am kepada BKM Masjid As-Saleh yang ada di Siantar ini, kepada pengurus dari masjid ini yang telah mempersilahkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata, dan juga kepada para ikhwan yang sudah menyambut kami dan memberikan waktu kepada kami. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pada hari ini sebagai sebab semakin eratnya ukhuwah di antara kita sama Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار ومن أعمال أهل النار. معاشر المسلمين سبحان جمعات يعني cintai dan kami hormati الله عز وجل في محكم تنزيله dalam satu ayat yang mulia telah berfirman kata Allah: tilka darul akhirah naj'alha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wa la fasada wal'aqibatu lilmuttaqin. Kata Allah azza wa jalla dalam ayat yang mulia ini, itulah negeri akhirat yang kenikmatan dari negeri akhirat tersebut kami persiapkan dan kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yang tidak berlaku angkuh dan congkak terhadap kebenaran, dan tidak melakukan kerusakan dan kebuni. Wal'aqibatu lilmuttaqin, dan surga sebagai akibat akibat yang terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Al-akibat lil-muttaqin. Hanya diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Dan nanti saya mengkhawatirkan azab Allah, murka Allah, kabiriyah. Dan senantiasa menghiasi diri dengan beramal saleh dan menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Jalla Jalaluh yang berfirman dalam satu ayat yang mulia, "Waghfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Satu perintah dari Allah Azza wa Jal yang diarahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dipesat berkudulah bagi seluruh umatnya. Kata Allah, "Waghfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu, sayap rendah matimu, ketetapanmu kepada orang-orang yang secara zahir lambat menerima dakwah dan ajakanmu. Demikian pula An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafsara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad." Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian janganlah untuk kalian saling merendah hati, untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada salah seorang di antara kalian yang bersikap congkak dan angkuh terhadap yang lainnya, dan tidak pula salah seorang di antara kalian yang berlaku zalim, tidak zalim kepada yang lainnya. Kaum muslimin sedang Jumat yang kami cintai dan kami hormati, Allah subhanahu wa ta'ala melalui beberapa ayat yang kita nukilkan di atas, demikian pula baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang mulia di atas tadi, menghasil kepada setiap mu'min agar senantiasa menghiasi diri dengan sifat tawadhu, dengan sikap dan sifat merendah hati lillahi jalla jalaluh. Sifat tawadhu itu merupakan sifat mulia yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawadhu merupakan akhlak yang terpuji dan perangai yang mulia yang ada boleh seorang sentiasa melatih diri untuk tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan ridha Allah dan dia pun akan mendapatkan ridha manusia. Orang yang sekitarnya akan mencintainya, sekitarnya akan menyukainya karena sifat kerendahan hati dan tawadhu yang dimilikinya. Al-Nas, ibadallah, perhatikanlah hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan di atas tadi. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, "Inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yabghara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, untuk kalian saling merendah hati satu dengan yang lainnya, hingga tidak dapat salah seorang di antara kalian untuk bersikap congkak, angkuh dan sombong terhadap yang lainnya. Dan demikian pula didapati salah seorang di antara kalian yang bertindak zalim dan lalim kepada saudaranya. Para ulama telah menjelaskan satu hal yang dilatih sekaligus yang begitu indahnya ketika mengapa Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang mulia mengumpulkan dua perkara ini, menyebutkan perkara al-fakhr dan al-baghi, mengumpulkan perkara kesombongan dan kezaliman. Dan mengapa pula Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan, mendahulukan penyebutan al-fakhr sebelum al-baghi? Demikian itu ya ayyuhannas, ibadallah, sebabkan karena apabila seseorang berlaku sombong, apabila seseorang berlaku congkak dan angkuh di hadapan manusia, maka itu akan membuahkan sifat yang buruk. Maka sifat tersebut akan menggiringnya kepada perbuatan zalim, kepada perbuatan permusuhan antar sesama kaum muslimin. Oleh karena itu, maka Nabi alaihissalatu wassalam menghasilkan kita, memerintahkan kita untuk kita saling merendah diri atau merendah hati satu dengan yang lainnya. Karena barang siapa yang senantiasa merasa dirinya itu bersifat tawadhu, merendah hati karena Allah, maka dengan Allah subhanahu wa ta'ala ia akan terlindungi dari sifat dua sifat buruk ini, yaitu sifat angkuh dan congkak yang kemudian melahirkan perbuatan kezaliman dan permusuhan. Ayuhan nas, ibadallah, sesungguhnya hakikat dari akhlak yang mulia dan perangai yang terpuji ini, yaitu tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya untuk seorang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan agar seorang hamba merendahkan hatinya di hadapan manusia, seorang yang tawadhu, dia tidak akan pernah merasa memiliki dosa, tidak akan pernah merasa menganggap diri memiliki kebaikan terhadap orang lain, dan ia pun tidak akan pernah merasa memiliki kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Sebagaimana pula ia tidak akan pernah menyangka dan merasa bahwa dirinya memiliki hak terhadap orang lain. Bahkan seorang yang mutawadhu haqqan lillahi jalla wa ala, seorang yang bertawadhu merendahkan hatinya karena Allah Azza wa Jalla berhadapan sesamanya, adalah seorang yang merasa orang lain memiliki jasa terhadap dirinya, orang lain memiliki hak terhadap dirinya. Oleh karena itu ia pun akan merendahkan hatinya berhadapan saudara-saudaranya. Ia pun akan terhindar dari sifat keangkuhan, kecongkakan, dan kesombongan. Ia akan menggiring kepada kehancuran dan permusuhan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Atawadhu an takhruja min manzilik wa la talqa al-musliman illa ra'aita lahu 'alayka fadlan." Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau bersua berjumpa dengan seorang muslim kecuali engkau memandang dia memiliki keutamaan atas dirimu, dia memiliki kebaikan dan jasa terhadap dirimu. Itulah hakikat seorang yang bertawadhu lillahi jalla wa ala. Ibadallah, ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, indah sifat yang mulia ini, atawadhu lillahi jalla wa ala. Dengan sifat tawadhu seorang akan terhindar dari sikap sombong, dengan tawadhu seorang akan merasakan kelapangan hati dan jiwa, dengan tawadhu seorang akan mampu memberikan ifar, akan menebar ifar, mendahulukan orang lain dari perkara-perkara dunia. mendahulukan orang lain sebaik daripada dirinya. Demikian pula dengan sifat tawadhu akan menghindarkan seseorang dari sifat keras hati, sifat anania, sifat keanak-anakan, anak yang melakukannya, anak yang tidak melakukannya, anak yang tidak berbuat, keanak-anakan. Itu sebut para ulama dan al-ananiyah, seorang yang tawadhu akan terhindar dari sifat egoisme dan bangga diri. Kepada Allah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah.

satu macam yang terpuji dan macam yang lainnya yang tercela. Macam yang terpuji adalah seorang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, dan sedikitpun tidak menginginkan ketinggian, menginginkan lebih tinggi derajatnya daripada saudaranya, menginginkan kesombongan, keangkuhan terhadap saudaranya, dan menjauhkan sifat kezaliman dan permusuhan. Ini sifat tawadu yang terpuji. Kemudian pula macam yang kedua dari sifat tawadu, apa sifat tawadu yang tercela? Apa itu sifat tawadu yang tercela? Dijelaskan para ulama, sifat tawadu yang tercela ayuhan nas adalah seorang yang merendahkan dirinya, adalah seorang yang menghinakan dirinya, seorang yang membungkam lisannya untuk menyatakan kebenaran, menghinakan dirinya untuk satu kemaslahatan duniawi, merendahkan dirinya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan jiwa dan kepentingan dirinya. Penuh cahaya, penuh keinginan dan kepentingan, dia rela merendahkan dirinya, dia rela menghinakan dirinya di hadapan dunia. Maka inilah sifat tawadu yang tercela. Iyadan billah. Ayuhan nas, dengan sifat tawadu kita akan mensucikan jiwa seorang. Dengan sifat tawadu akan tercipta yang namanya persaudaraan. Akan tercipta yang namanya saling cinta, kasih dan persatuan. Dan demikian dengan tawadu akan terjadi yang namanya kesamarataan di antara hamba-hamba Allah. Dan akan mengikat. Dia akan berpaling pun mengikat. Dia akan mengikat seorang hamba yang beriman dengan hamba beriman yang lainnya. Demikian dengan tawadu akan menghilangkan sifat hasad dan menjangkiti hati-hati manusia. Dengan sifat tawadu akan menghilangkan kebencian, kemurkaan dari hati manusia. Dan lebih daripada itu, dengan sifat tawadu saya akan mendapatkan ridha Allah Jalla Jalaluh. An-Nabi alaihi salatu wassalam, dan sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma zada Allah abdan bi'afdin illa izza, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada seorang hamba melalui sifat maaf yang diberikannya, sekali Allah tambahkan ketinggian derajat bagi orang tersebut. Sekali Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kewibawaan pada diri orang tersebut di hati-hati manusia. Dia mampu untuk membalasnya. Dia mampu untuk melakukan hal yang setimpal, namun dia dahulukan sifat maaf. Maka dengan sifat tersebut Allah tambahkan besarnya orang tersebut tingginya, dan besarnya kewibawaan orang tersebut di hati-hati manusia. Berikan doa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam kutipan hadis, "Ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidak ada seorang hamba yang bertawadu merendahkan hatinya kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Allah azza wa jalla akan meninggikan manzilahnya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim.

0: والأخوة، قال محمد صلى الله عليه وسلم الإمام استيام أرآرا من التواضع كما الله سبحانه وتعالى. نجد على صلاة والسلام يمرض السيد ولد آدم ممكن من آدم مكبنيني مقولا مرفقا مخطوط طيب طيب الله سبحانه وتعالى مقولا مرفق شعارا مملكي تبقوكا دلراجة بالتنجينة قصة الله سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعارا مملكي صاحب الوسيلة شعارا مملكي تبقوكا تبقنجي إذا لم حربة kalau seorang punya mampu melantainya kesamaan dengan ketinggian kemuliaan yang begitu besar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertawadu menguasai dirinya dengan sifat tawadu lillahi jalla jalaluh kepada manusia dan para sahabatnya ketika itu. Mari dengarkan jadi hadis yang dinukilkan oleh sahabat mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, mengisahkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menampilkan sifat tawadhu lillahi jalla wa ala. Kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, kana Nabi alaihi salatu wasallam yanqur al-tirab wa al-khandaq hatta aghbara batnahu. Kata sahabat mulia Azib Al-Bara bin Azib rahimahullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengangkat batu, mengangkat tanah pada yang khandak, dengan khandak saham hingga batu tersebut ataupun tanah tersebut mengotori perut beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan kadang dia memiliki keburukan ketika itu sebagai khalifah penguasa kaum muslimin, namun tidak sempat dan enggan menampakkan dan menampilkan dan mencontohkan tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, bahwa ada seorang lelaki jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam, yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengatakan ya khairal bariyah. Dia menyuruh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan panggilan terbaik, ya khairal bariyah, wahai manusia yang terbaik, wahai manusia yang diciptakan yang terbaik di muka bumi ini, khairal bariyah. Mendengar panggilan tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam menimpali ucapan itu dengan mengatakan Raka Ibrahim alaihi salam. Sungguh ucapan itu bukan itu sebagai khairul bariyah, manusia terbaik, itu hanyalah pantas diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana sebab tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merendahkan manzilahnya, dia merendahkan kedudukannya. Kedudukan yang memang dia berhak untuk mendapatkannya, itulah hakikat seorang bertawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Khalilur Rahman, Habibur Rahman, bahkan kata para ulama Nabi kita alaihi salatu wassalam lebih afdal daripada Ibrahim alaihi salam. Berkata dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam dan ia mutiara. Al-Nas ibadah Allah yang dapat makna tawadhu adalah itu seorang merendahkan hatinya di hadapan kebenaran. Tawadhu lil-haq. Karena di antara makna tawadhu adalah itu seorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk menerima kebenaran, meninggalkan sikap-sikap mengkritisi kebenaran tersebut dalam mereka untuk menolak kebenaran itu. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang sifat tawadu. Kata beliau, tawadu itu adalah yaqdau lil haq wa yanqad lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu wa sami'ahu min sabiyin qabilahu wa sami'ahu min ajhalin nas qabilahu. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tawadu itu adalah untuk engkau tunduk di hadapan kebenaran. Engkau menerima kebenaran tersebut dari siapapun yang mengucapkan kebenaran itu. Meskipun yang mengucapkannya seorang anak kecil, engkau menerimanya. Meskipun kebenaran tersebut diucapkan oleh seorang yang paling jahil sekalipun, engkau pun menerimanya, bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, la tasihhu laka darajatu tawadhu hatta taqbal al-haqqa mimman tuhib wa mimman tubghid. Taqbaluhu min abid kama taqbaluhu min waliyik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah benar engkau mendapatkan derajat sebagai seorang yang telah bertawadhu kepada Allah sampai engkau menerima kebenaran tersebut dari orang yang kau cintai, demikian pula dari orang yang kau benci. Engkau terima kebenaran tersebut dari musuhmu sebagaimana kau terima kebenaran itu dari temanmu. Sehingga wajib bagi kita, ayuhan nas, untuk kita tawadu, merapuh diri, bersikap tawadu, rendah hati, di hadapan kebenaran, karena kebenaran itu merupakan perkara yang sangat dibutuhkan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Sampai Nabi alaihissalam bersabda dalam hadisnya, ihdini, yutakfili fatih minal haqqi bi'idni, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk mendapatkan kebenaran dari perkara yang diperselisihkan dengan ibunmu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, hendaknya kita berhati-hati dari menolak kebenaran sehingga sampai kebenaran tersebut kepada kita. Menolak kebenaran sama saja maknanya ada congkak dan sombong di hadapan kebenaran tersebut. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, al-kibr ghamtud al-kibr batar al-haq wa ghamtud nas. Kesombongan, hakikat kesombongan itu adalah seorang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Demikian pula sifat angkuh, sombong, enggan untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya, untuk menerima kebenaran yang dinasihatkan kepadanya. Maka sesungguhnya itu merupakan satu kesombongan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan terhadap Allah azza wa jal. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, wa man takabbara min al-inqiyat al-haq walau jaa'ahu ala siyadi saghirin aw man yubghidhu aw yu'adih fa innama takabbara ala Allah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang angkuh, sombong dan congkak untuk tunduk di atas kebenaran, menerima kebenaran tersebut, dia mengakuinya, dia membenarkannya dan nafsu, namun karena kepentingan kebenaran dunia, ia pun mengindahkan kebenaran tersebut dan menolaknya. Maka seperti ini kata Imam Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, seorang yang angkuh dan sombong untuk tunduk di atas terhadap kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari anak kecil sekalipun, atau datang dari seorang yang dibencinya, atau seorang yang dimusuhinya, sesungguhnya hakikatnya adalah sombong Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna Allah huwal haq wa kalamuhu haq wa dinuhu haq wa sifatuhu wa minhu walah. Maka beliau rahimahullah melanjutkan penjelasannya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-haq, firman Allah adalah al-haq, agama adalah kebenaran, dan kebenaran itu merupakan sifatnya Allah, dan itu datang dari Allah dan untuk Allah jalla wa ala. Sehingga faidah rabbal faidah al-ajdi wa takabbara an qabulihi, sehingga barang siapa yang menolak kebenaran tersebut dan angkuh sebab congkak di hadapannya hakikatnya sesungguhnya, dia telah membantah Allah azza wa jalla dan sombong kepada Allah jalla wa ala. Ayuh nas ibadallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiq, memberikan kepada kita sifat mulia ini, tawadhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan hati-hati kita di tengah-tengah semua kita, tawadhu karena Allah jalla wa ala, dan meninggalkan sifat congkak dan sombong yang akan menggiring kepada hancuran dan kebinasaan. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أهل الإخوة والأمهات حفظكم الله جميعا، ودي شكر على الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan taufik dan التيسير kemudahan kepada kita semua, sehingga dengan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla tersebut kita dapat berkumpul di siang hari, di sore hari menjelang malam, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada satu markiz dari marakiz Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk saling berziarah, saling berta'aruf, saling berukhuwah, lillah, fillah, wa billah. Inilah sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan, perkumpulan Ahlussunnah wal Jamaah sangat berbeda dengan pertemuan dan perkumpulan ahlu dunia. Kita bila bertemu, berkumpul, kita senantiasa mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan perkara-perkara yang akan menambahkan keimanan kita biiznillahi ta'ala, dengan berwasiat, saling tawasi di antara kita dengan perkara-perkara yang akan lebih mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, lebih mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu merupakan perkumpulan dan pertemuan yang terbaik, yang semoga dipenuhi dengan barakah dan rahmah dari Allah Azza wa Jal. Ayol ikhwah, sangat gembira dan senang rasanya bisa bertatap muka dengan para ikhwanuna di tempat yang berbarokah ini bismillah ta'ala bertemu dengan para ikhwan, dengan para aba ayah-ayah kami, dengan para asatidzah, teman-teman sejawat, teman-teman yang dulu sama-sama belajar di tempat-tempat kita belajar. Sungguh ini merupakan pertemuan yang spesial bagi kita, yang kita wajib untuk bersyukur dari kemudahan dan taufik yang besar seperti ini. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi ala salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aynal mutahabbin atau aynal mutahabbuna fiyya, menyeru Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru dan memanggil orang-orang yang saling cinta mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kecintaannya kepada mereka-mereka yang saling bermajlis, saling berziarah, saling berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayol ikhwah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiranya kita digolongkan oleh Allah azza wa jal termasuk orang-orang yang diberi kemudahan dan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan bersama bahwa tema kajian kita sore hari ini mengangkat satu pembahasan yang kiranya semoga bermanfaat untuk kita saling mengingat dan bermuzakarah tentangnya, yaitu satu tema yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Ayo ikhwah, pembahasan ini dengan waktu yang singkat kita akan sama-sama mengenal dan saling mengingatkan tentang bagaimana dan apa sesungguhnya hati yang sehat tersebut, dan bagaimana serta apa sungguhnya hati yang sakit itu. Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah berfirman, kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sungguhnya setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gunakan, pendengarannya, penglihatannya, dan betikan hatinya. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Apabila yang menggunakannya kepada perkara-perkara kebaikan, maka ia pun akan menuai pahala. Dan bila sebaliknya, pendengaran mata dan hati digunakan pada hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka ia pun akan mendapatkan iqab, dosa dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, ketika hati pada anggota tubuh, ia seakan seperti raja yang memiliki kekuasaan tunggal pada bala tentaranya. semua perintah dan urusan itu kembali kepada titah dari hati tersebut atau dari sang raja. Dia akan menggunakan bala tentaranya kepada perkara-perkara yang ia inginkan. Semuanya di bawah kehendak dan kekuasaannya. Baik dan buruknya tentara tersebut di bawah pengaturan dari sang raja. Itulah ibaratnya hati pada jasad, pada manusia. Sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa pada jasad manusia terdapat padanya sekerat daging, yang apabila sekerat daging itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya, ucapannya, perbuatannya, penglihatannya, pola tingkahnya, semua akan baik. Dan apabila rusak sekerat daging itu, maka rusak pula seluruh jasadnya. Sekerat daging itu adalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qalb, itu hati. Sehingga anggota tubuh kita, wal ikhwah, sejatinya dimiliki oleh hati tersebut. Anggota tubuhnya sekedar menjadi pelaksana dari setiap apa yang diperintah oleh hati kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan, dan semua yang kita lihat, pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Bila hati menggerakkannya untuk berbuat, maka dia akan berbuat. Bila hati menggerakkannya untuk melihat, maka dia akan melihat. Bila hati menggerakkannya untuk berbicara, maka ia pun akan berkata. Sehingga yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini adalah hati itu sendiri. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kullu ra'in mas'ulun amma an ra'iyatihi. Karena sungguhnya setiap pemimpin itu akan ada hari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Bila dari mukaddimah ini, ayol ikhwah, kita telah memahami peran penting, kita lebih menyadari dan mengetahui betapa besarnya peran dari hati itu, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk benar-benar memberikan perhatian yang besar, meluruskan hati kita, melihat ke dalam dan sering berintrospeksi diri, merenungi, bercermin pada hati kita masing-masing. Apakah hati kita yang saat ini berada di kedua sisi kita adalah hati yang sehat ataukah batan hati yang sakit? Maka dari sini, para ulama pun membagi hati itu kepada tiga macam pembahagian. Sebagaimana kita ketahui bersama, yang pembagian itu berangkat dari kondisi hati. Terkadang hati bisa hidup dan bisa mati. Maka muncullah tiga pembagian tersebut. Tiga pembagian itu, ayol ikhwah, yang pertama hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua hati yang mati, na'udzubillah. Dan yang ketiga, hati yang sakit ataupun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Hati yang sehat, ayol ikhwah, dijelaskan para ulama adalah hati yang selamat, yang tidaklah seorang membawa hati itu pada yaumul qiyamah kecuali dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Hati yang selamat inilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk memilikinya, untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita dengan membawa hati yang selamat itu. Kata Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari, hari kiamat maksudnya, hari yang banyaknya harta yang dimiliki, demikian pula banyaknya anak keturunan yang dimiliki, tidak akan sedikit pun dapat memberikan manfaat apapun pada hari itu kecuali orang-orang yang datang bertemu Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa maksudnya? Selamat dari kekufuran, selamat dari kenifakan, dan selamat dari kerendahan dan kehinaan. Itulah hati yang selamat. Hati yang telah selamat dari berbagai bentuk syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Hati yang telah selamat dari setiap sambaran syubhat yang dapat memalingkannya dari kebenaran dan melihat kebenaran tersebut. Hati yang selamat yang menjadikan pemiliknya akan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang akan menjadikan pemiliknya hanya akan berhukum dengan hukum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hati yang seperti inilah ayyuhal ikhwah, hati yang dapat memurnikan ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah jalla jalaluh, iradahnya, mahabbahnya, tawakalnya, dan selainnya. Itu hanya diperuntukkannya secara murni kepada Allah Jalla wa'ala. Hati yang demikian, ayol ikhwah, hati yang selamat itu, apabila dia mencinta, maka ia mencinta karena Allah. Apabila ia murka, maka ia pun marah dan murka karena Allah. Apabila dia memberi, maka ia pun memberi karena Allah. Dan apabila ia menahan dari sesuatu, maka ia pun menahan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemaparan para ulama tentang hati yang selamat atau hati yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan hati yang mati, na'udzubillah, adalah tentu lawanan dari hati yang selamat tersebut. Hati yang mati adalah hati yang tidak lagi mengenal siapa Rabb-nya. Hati yang mati adalah hati yang akan mengabaikan setiap perintah dari Allah, mengabaikan setiap apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jal. Hati yang terus tenggelam berjalan di atas syahwatnya, di atas kelezatan dan kenikmatan hawa nafsunya, meskipun terdapat pada perkara yang bukannya tersebut. kemurkaan Rabbnya dan kemarahan dari Allah Azza wa Jal. Pemilik hati yang mati seperti ini, ayol ikhwah, ia tidak akan mau peduli lagi. Bila ia telah berhasil dan merasakan kenikmatan dengan syahwatnya, ia tidak mau peduli apakah itu akan mengundang ridha Rabb atau pendapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi penyembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi lawanan hati yang hidup tadi, hati yang selamat tadi. Bila dia mencinta karena hawa nafsu. Bila dia murka, dia pun murka karena hawa nafsu. Bila ia memberi, maka ia pun memberi juga karena hawa nafsu. Bila ia menahan sesuatu, maka ia pun menahannya dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu sesuatu yang paling dikedepankannya dalam kehidupannya. Dan sesuatu yang paling dia cintai daripada ridha Rabbnya. Orang yang demikian kondisi hatinya, maka hawa nafsu itu akan menjadi imamnya. Syahwat akan menjadi penuntunnya. Kejahilan yang akan mengarahkannya. Kelalaian akan menjadi tunggangannya. Mendapatkan gemilangnya harta selalu menjadi buah pikirannya. Hati yang seperti ini, bila ia diingatkan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada darul akhirah, maka peruan itu pun sedikit pun tidak disambut dan ditoleh. Syaitan lebih disukai untuk dia ikuti. Dunia menjadi timbangannya. Dia marah karena dunia dan dia pun mencinta karena dunia. Sungguh hawa nafsu telah membuat tuli dan membuat buta matanya. Maka kata para ulama, bila kita mendapati orang yang seperti ini, berteman dengan orang yang mati hatinya itu akan menjadi racun bagi kita. Bergaul dengannya itu akan menjadi sebab sakitnya diri kita. Dan terus bersamanya akan menggiring kita kepada kehancuran bersamanya. Itu hati yang mati, na'udzubillah. Adapun hati yang sakit. Pembagian yang ketiga, dari pembagian hati. Hati yang sakit, kata para ulama, adalah hati yang memiliki dua sisi pada dirinya. Terkadang dia hidup, terkadang dia sakit. Kondisi dia hidup dan sakit, dia sehat dan sakit, tergantung apa yang mendominasi pada hati tersebut. Bila hatinya sedang sehat, maka akan didapati rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Akan menguat dan bertambah keimanan pada dirinya. Akan didapati keikhlasan, tawakal dan bersandar kepada Allah pada hati itu. Yang itu semua merupakan perkara-perkara yang menyebabkan hidupnya hati tersebut. Cinta kepada Allah, keimanan, keikhlasan untuk Allah, bertawakal kepada-Nya, dan perkara-perkara yang lainnya itu menjadi sebab hidupnya hati tersebut. Di sisi yang lain, juga terdapat pada hati itu kecintaan terhadap syahwat. Mengedepankan syahwatnya
2: memiliki semangat untuk mewujudkan syahwat dan keinginan tersebut. Juga terdapat padanya hasad, terdapat padanya kesombongan, sifat ujub. Dan ini semua merupakan sebab kehancuran dan kebinasaan orang yang memiliki hati yang sakit tersebut. Sehingga ayol ikhwah, seorang yang memiliki hati yang sakit, dia akan mendapatkan dua seruan pada hatinya. Satu penyuruh, penyuruh yang mengajaknya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, dan kembali kepada darul akhirah. Dan terdapat pula pada diri dan hatinya seruan yang lain. Itu seruan untuk tenggelam kepada kenikmatan dunia. Maka hati itu akan menjadi sehat ataupun sakit tergantung seruan yang mana yang dia sambut. Tergantung pintu yang mana yang lebih dekat kepada hati itu. Bila ia dekat dan condong kepada penyuruh kebaikan, maka hati itu akan menjadi hati yang sehat. Namun bila sebaliknya, bila hati itu lebih dekat dan condong kepada seruan syahwat dan dunia, maka hati itu pun jadi hati yang sakit. Ayuhal ikhwah, sampai di sini kita telah mendengarkan dan mengetahui tiga pembagian hati dan sekelumit penjelasan para ulama tentang tiga pembagian hati tersebut. Selanjutnya ayuhal ikhwah, mari kita mengenal bersama pula apa tanda-tanda dari hati yang sakit. Kata para ulama, seorang itu bisa saja memiliki hati yang sakit, atau bahkan sakitnya sudah sakit yang kronis dan parah pada dirinya, namun dia tidak menyadarinya. Namun dia tidak mengetahui dan menyadari bahwa hatinya saat ini sedang sakit. Bahkan bisa jadi hati yang dimilikinya saat itu adalah hati yang sudah mati. Dan yang lebih parah, pemiliknya tidak tahu kalau hati itu telah mati. Maka kata para ulama, di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati, na'udzubillah, adalah dia tidak merasakan pada hatinya luka, rasa sakit pada hati itu ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bermaksiat kepada Allah dengan lisannya, dengan tangannya, dengan matanya, lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sedikit pun dia tidak merasakan sakitnya hati tersebut karena kemaksiatan yang dilakukannya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Atau bahkan dia sangat lebih menikmati kemaksiatan dan keharaman yang dilakukannya tersebut. Ini di antara tandanya. Kalau orang ya, kemaksiatan yang dilakukannya tersebut tidak membuat tidak merasa sakit pada hati. Karena kemaksiatan yang dilakukan ayat ikhwah itu akan memberikan goresan-goresan yang akan menyakitkan. Kalau orang yang masih hidup hatinya, masih sehat hatinya, dia akan merasakan sakitnya goresan tersebut yang ditorehkan oleh kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Kalau itu semua tidak dirasakan, berarti hatinya sedang sakit atau bahkan telah mati, na'udzubillah. Demikian pula di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati, adalah kejahilannya terhadap kebenaran itu tidak membuat dia sakit. Tidak membuat dia sakit. Ya. Sungguhnya dia jahil. Sungguhnya dia tidak mengerti terhadap kebenaran. Sedikit pun tidak ada rasa besar pada hatinya terhadap kejahilan yang dirasakannya atau kejahilan yang ada pada dirinya. Seakan-akan tidak terjadi apapun dalam keadaan dia jahil dari kebenaran tersebut. Orang yang demikian ini, ayol ikhwah, itu pertanda hatinya sedang sakit atau bahkan sudah mati. Iyadan billah. Seperti apa disebutkan di atas tadi, bahwa hati itu apabila hati tersebut adalah hati yang hidup, maka hati itu akan merasa sakit dari setiap keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Kejahilan terhadap kebenaran itu pun akan menyakitkan hati tersebut. Bila orang memiliki hati yang masih hidup, dia akan merasakan itu semua. Ya. Dia akan merasakan betapa beratnya, betapa buruknya kalau dia tidak mengerti terhadap suatu kebenaran dan memiliki ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dia jahil terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dari perkara ibadah. Dia jahil terhadap keyakinan-keyakinan dan akidah yang harus diyakini. Kalau orang yang masih hidup hatinya, dia akan gusar. Ya. Dari itu semua, dia akan berusaha untuk mencari kebenaran tersebut. Dia sadar diri bahwa ia sedang jahil. Tapi kalau kemudian orang tersebut, ya, tidak mau peduli, nah, tidak merasakan perasaan yang seperti ini, maka itulah tanda-tanda hati yang sakit ataupun hati yang mati. Na'udzubillah. Seorang bisa saja dia merasakan sakit pada hatinya. Tetapi ketika dia merasakan pahitnya obat untuk mengobati rasa sakit tersebut, dia tinggalkan obat itu. Dan dia lebih memilih untuk tetap merasakan sakitnya hati daripada meminum obat penawar yang akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Demikian pula ayat ikhwah, di antara tanda-tanda penyakit hati adalah dia akan berpaling dari asupan-asupan yang bermanfaat, berpaling darinya kepada asupan-asupan ataupun makanan-makanan hati yang memudaratkannya. Dia akan berpaling dari obat yang bermanfaat kepada obat yang akan justru akan memudaratkan, berbeda dengan hati yang sehat. Dia akan lebih mendahulukan sesuatu yang bermanfaat yang akan menyembuhkannya daripada melakukan perkara yang bermudarat dan akan menyakitkannya. Dan sebaik-baik ayat ikhwah, kata para ulama, asupan dan makanan untuk hati itu adalah asupan keimanan. Dan sebaik-baik obat dan penawar untuk sakitnya hati adalah Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa melakukan amal saleh, berbolak-balik dari satu amal saleh kepada amal saleh yang lainnya, yang dengannya akan menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan hendaknya pula kita senantiasa membasahi lisan kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran tersebut, dan beramal dengannya. Inilah ayol ikhwah, tanda-tanda dari hati yang sakit tersebut. Demikian pula para ulama pun menyebutkan tanda-tanda hati yang sehat. Di antara tanda-tanda seorang yang memiliki hati yang sehat adalah orang tersebut tidak pernah memiliki cita-cita, keinginan, dan harapan tinggal selama-lamanya di dunia. Dia akan terus berharap untuk segera kembali kepada penciptanya, kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan meninggalkan dunia yang fana ini. Dia tinggal di dunia ibarat seperti seorang asing yang datang ke sebuah negeri, yang dia tidak akan pernah memiliki keinginan untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu. Sesuai hajatnya, dia akan segera meninggalkan tempat tersebut. Sebagaimana pesan Nabi alaihissalatu wassalam kepada sahabat Ibu Mulia Abdullah bin Umar. Nabi alaihissalatu wassalam kepadanya, kun fid dunya ka'annaka abir sabil, ka'annaka gharibun atau abir sabil. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam berpesan dan berwasiat kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing, seperti seorang pendatang yang tidak sama sekali akan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya untuk selama-lamanya. Bila selesai hajatnya dan kebutuhannya pada tempat itu, dengan segera dia akan meninggalkannya. Jadilah kamu seperti itu di dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Atau jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang melintas, melintasi satu jalan. Ya. Penyeberang jalan saja. Ya. Tidak kemudian menjadikan jalan itu sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Ini hati yang sehat. Hati yang senantiasa bersiap-siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hati yang rindu kembali kepada pemiliknya. Adapun hati yang sakit ayol ikhwah, maka dunia lebih didahulukan daripada akhiratnya. Dunia akan menjadi tempat yang akan dia berharap untuk tinggal selama-lamanya di dunia tersebut. Hingga menjadilah dia penduduk dunia yang sejatinya. Demikian pula ayol ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang itu adalah hati itu akan senantiasa mengingatkan pemiliknya. Seakan-akan hati itu memukul pemiliknya untuk senantiasa tersadarkan dan terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Untuk kembali kepada miliknya, kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga hati itu membuatnya senantiasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kepada Allah. Sesuatu yang lebih dia cintai daripada selainnya. Tidak ada lagi bagi hati itu sesuatu yang dia cinta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang dia ingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa rindu untuk berkhidmat kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah ciri dan tanda hati yang sehat, ayol ikhwah. Naam. Oleh karena itu, bila dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan merasakan kegusaran pada hatinya. Gundah gulana, tidak tenang. Orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan dosa, baik itu terang-terangan, tidak pun manusia, ataupun sembunyi-sembunyi dengan dirinya. Bila ia masih memiliki perasaan ini, gundah gulana dan galau setelah dia bermaksiat, maka itu di antara ciri dan tanda hatinya adalah hati yang hidup. Di antara tanda dan ciri hatinya adalah hati yang sehat. Hati itu akan terus memberikan sinyal, ini berbahaya, ini sesuatu yang akan membinasakan. Segera kembali kepada Rabbmu, segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan senantiasa mengingatkan pemiliknya untuk bertaubat kepada Allahu Jalla wa Ala. Demikian pula ayuhal ikhwah, di antara tanda dan ciri hati yang sehat adalah apabila ia terlewatkan untuk melakukan satu wirid yang biasa dia lakukan. Ya, wirid itu kebiasaan membaca Al-Quran, berzikir, ya, terus dia membaca Al-Quran pada pagi hari misalkan. Ba'dal fajr atau sebelum fajr. Dan tiasa lisannya basah berzikir kepada Allah. Nah, ini menjadi kebiasaan wiridnya. Demikian pula dari ketaatan-ketaatan yang ada. Apabila dia terluputkan dari kebiasaan baik tersebut, dia akan merasakan sesuatu yang sakit pada hatinya. Dia akan merasakan apa? Sesuatu yang sakit pada hatinya. Dan itu lebih sakit pada dirinya daripada sakitnya seorang yang terluputkan dari satu harta yang hendak digapainya, yang ingin didapatkannya. Naam. Sehingga bila seorang memiliki hati yang demikian, ya, itu berarti pertanda hatinya adalah hati yang sehat. Demikian pula ayat ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah pemiliknya di dunia ini hanya memiliki satu harapan dan keinginan saja. Itu apa? Mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan hikmah penciptaannya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Itu saja yang menjadi harapannya. Untuk mewujudkan pengibadahan yang sesungguhnya kepada Allah, menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya. Sehingga hatinya senantiasa terkait dan tergantung dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, bukan berarti maknanya duduk di masjid terus, ya, tidak berusaha mencari rezeki dan yang lainnya. Tidak. Tetap dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memberikan apa yang menjadi haknya. Nah, ikhwah, Kata para ulama, dunia itu pada zatnya bukan sesuatu yang tercela. Uang, harta yang kita miliki, sesuatu sesungguhnya bukan sesuatu yang tercela. Tapi yang tercela itu adalah bagaimana seorang salah menggunakan harta itu. Nah, ketika harta tersebut dijadikan sebagai wasilah untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka disinilah perkara yang tercela.

Maka di sinilah perkara yang tercela. Oleh karena itu dunia itu pada hakikatnya, secara zatnya, dia bukan sesuatu yang tercela, tapi bagaimana orang menggunakannya. Itu yang dapat menjadi penilaian dia akan tercela ataupun terpuji. Mengapa demikian ya ayuhal ikhwah? Karena di antara bentuk ibadah yang dicintai bahkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dilakukan dengan harta. Seperti berinfak ya, dengan harta, seperti ibadah menunaikan ibadah haji ataupun umrah memerlukan harta dan seterusnya. Naam. Demikian pula ayat ikhwah. Di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah apabila ia melaksanakan sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat nawafil atau sholat sunnah. Nah, maka ia akan mendapatkan ketenangan. Mendapatkan kesejukan pada hatinya. Hilang dari dirinya segala bentuk kegundah gulanaan. Hilang pada dirinya kegalauan dunia. Ia akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan, rahah, kenikmatan, kelezatan, kesejukan mata dan hati, kebahagiaan jiwa di dalam salat tersebut. Naam. Tinggal kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah makna ini sudah kita dapatkan? Apakah makna ini sudah kita rasakan pada setiap salat kita? Ataukah ternyata sebaliknya, tidak ada bedanya kita sedang sholat ataupun tidak sedang sholat. Ya. Kita tidak merasakan kesejukan, ketenangan, tumakninah, kebahagiaan hati di dalam sholat tersebut. Oleh karenanya, ya ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat tersebut adalah sholat menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati baginya. Demikian pula di antara tanda dan ciri dari hati yang sehat tersebut ayuhal ikhwah adalah hati yang tidak pernah merasa bosan dan jemu untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasa kedekatan dan kehangatan bersama Allah Azza wa Jal dari zikir yang dilakukannya baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Naam. Ini diantara tanda-tanda dan ciri-ciri hati yang sehat. Demikian pula ayuhal ikhwah. Di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah perhatiannya untuk memperbaiki amalnya. Itu lebih dia dahulukan. Lebih besar perhatiannya akan kualitas ibadah ataupun amalan daripada beramal. Daripada menambah amalan tersebut. Amalan yang sudah dia lakukan atau yang sedang dia lakukan. Atau bahkan yang akan dia lakukan. Ya. Dia kembali mengoreksi. Mempersiapkan apakah amalan itu sudah benar. Sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Perhatiannya untuk memperbagus, menjadikan amalan tersebut adalah amalan yang benar, itu lebih besar

0: pada dirinya daripada dia menambah amalan itu. Sehingga dia akan senantiasa bersemangat untuk benar-benar mengikhlaskan, memurnikan amal ataupun ibadah yang dilakukan untuk Allah Jalla wa'ala. Benar-benar memperhatikan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam melakukan amalan tersebut. Yang demikian ini ayol ikhwah juga di antara ciri dan tanda dari hati yang sehat. Ayuhal ikhwah, setelah kita mendengarkan bersama beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri hati yang sakit maupun hati yang sehat, para ulama juga menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan hati itu menjadi sakit. Sebab itu ayol ikhwah kembali kepada fitan. Kembali kepada fitnah-fitnah yang menyambar. Yang seluruh fitnah yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu ragam dan bentuknya ataupun macamnya, kembali fitnah itu kepada dua macam saja. Fitnah syubhat dan fitnah asyahawat. Sehingga dua jenis fitnah inilah ayat ikhwah yang menyebabkan sakitnya ataupun bahkan matinya hati seorang. Fitnah syahwat akan merusak niat dan maksud dalam beramal. Dan fitnah syubhat akan merusak dan menghalangi seorang dari ilmu dan dari kebenaran. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu wa radhah, Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulub ka'abdil hasir 'udan 'uda." Mari kita simak dan kita perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, yang padanya Nabi alaihi salatu wassalam akan menjelaskan dua pembagian hati, hati yang sehat bahkan hati yang, dan hati yang mati. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda." Fitnah akan ditempelkan pada hati-hati manusia seperti tikar yang menempel pada jasad orang yang tidur di atas tikar itu seutas demi seutas. Ya, kita kalau tidur di atas tikar tanpa alas apapun, ya, tertidur gelap, maka kita bangun, maka kita dapati bekas goresan-goresan, utasan-utasan tikar itu pada jasad kita, kan ya? Nah, maka seperti itulah permisalan yang dibuat oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk memudahkan kita memahami maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seperti itulah fitnah itu ditempelkan pada satu hati, mulai dari pinggir-pinggir hati itu, seperti goresan-goresan, bekas-bekas tikar yang menempel pada sisi tubuh kita. Naam. Fa'ayu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka jenis hati, maka hati yang kemudian menyambut, ya, menerima fitnah tersebut dan tidak mengingkarinya, akan ditempelkanlah pada hati itu titik hitam. Titik hitam itu akan menjadi tanda dari fitnah yang menempel pada hati itu. Okay. Titik hitam itu akan menjadi apa? Tanda dari fitnah yang menempel pada hati tersebut. Wa yuqalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang kemudian mengingkari, menolak fitnah tersebut, yang hendak menggodanya dan menghampirinya, maka akan ditempelkanlah titik putih pada hati itu. Akan ditempelkan titik putih pada hati tersebut. Sehingga warna putih itu akan menjadi, ya, tanda dari pengingkaran hati itu terhadap fitnah yang hendak menempel padanya. Hatta ta'ud al-qulub ala qalbain. Hingga menjadilah hati itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali menjadi kepada dua macam hati. Qalbun aswad murbadan kalkuzi mudakhia. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usiba min hawa. Satu hati yang telah menjadi hati yang hitam pekat, ya, karena sering menyambut fitnah yang menghampiri hati itu. Ya. Nah, terus demikian. Terus dititiki dengan titik hitam hati itu sehingga penuh titik hitam itu memenuhi hati tersebut. Sehingga kalau kemudian titik hitam, tambah hitam lagi, ya, memenuhi hati tersebut, maka jadilah hati itu hati yang telah menjadi hitam pekat. Hati yang menjadi kelam, gelap gulita. Tidak sedikit pun terdapat pada cahaya, nur, petunjuk. Kalkuzi mujakhia, kata Nabi alaihi wasallam, hati yang sakit itu diperumpamakan Nabi alaihi wasallam seperti gelas yang ditelungkupkan, yang tidak akan mampu menampung apapun yang diletakkan ke dalam, tidak akan sedikit pun membiak ke dalam hati itu. Nasihat yang diberikan kepadanya, petunjuk yang disampaikan kepadanya selalu mental, selalu membiak, tidak membiak, mental. Naam. Bagaimana itu? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Hati yang sakit tersebut, dia tidak akan mengetahui sesuatu yang ma'ruf, dan dia tidak pula mengingkari sesuatu yang mungkar. Hati yang demikian itu, ayol ikhwah, dia tidak akan mampu untuk membedakan antara perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar, tercampur pada dirinya. Ya. Antara kema'rufan dan kemungkaran tersebut. Ini hati yang pertama. Wa qalbun abyad la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh. Dan macam hati yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah hati yang putih bersih, yang sedikit pun sambaran-sambaran fitnah tidak mempengaruhi hati itu selama tegaknya langit dan bumi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Dari hadis ini ayat ikhwah. Para ulama jelaskan bahwa seorang yang memiliki hati yang telah hitam pekat, hati yang tidak mampu menerima apapun dari kebaikan, maka hati itu akan terjangkiti dengan dua penyakit yang sangat berbahaya yang akan menggiringnya kepada kematian dan kebinasaan. Penyakit yang pertama, orang tersebut senantiasa akan merasakan al-ishtibah. Dari perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Dia tidak mampu untuk membedakan, tersamarkan padanya. Sering tersamarkan pada dirinya. Sesuatu yang ma'ruf dengan sesuatu yang mungkar. Sehingga dia tidak mampu mengenal dan mengetahui perkara yang ma'ruf. Dan juga ia tidak mampu untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Dan lebih parah daripada itu, ayuhal ikhwah. Apabila penyakit tersebut semakin menjangkiti dirinya, maka keadaan pun bisa terbalik. Dia akan meyakini sesuatu yang ma'ruf menjadi sesuatu yang mungkar. Meyakini sesuatu yang mungkar menjadi sesuatu yang ma'ruf. Meyakini sesuatu yang sunnah menjadi bid'ah. Sesuatu yang bid'ah menjadi sunnah. Meyakini sesuatu kebenaran menjadi sesuatu kebatilan. Dan meyakini kebatilan adalah suatu kebenaran. Ini penyakit yang pertama. Dan penyakit yang kedua, ayol ikhwah, bila kemudian titik hitam tersebut semakin menempel pada hatinya, maka dia akan lebih tunduk kepada hawa nafsu daripada bimbingan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ayuhal ikhwah. Demikianlah beberapa keterangan para ulama tentang sebab-sebab sakitnya hati. Demikian pula tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Dan penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan hati yang sakit dan hati yang sehat. Ataupun hati yang mati, sebagaimana yang telah kita dengarkan di atas tadi. Ayat ikhwah, kiranya demikian apa yang bisa kita kaji bersama dan apa yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini dengan pembahasan yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Jazakumullah khairan tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan pagi hari بعد صلاة الفجر. Kembali kita melanjutkan kepada sesi yang berikutnya. Dari rangkaian daurah kita pada beberapa hari ini, dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama dan memurajaah bersama satu pembahasan yang sangat penting. Satu pembahasan yang menjadi pondasi dan landasan di dalam kita menempuh jalan Siratul Mustaqim. Pembahasan yang berkenaan dan berkaitan seputar manhajus salaf yang setiap kita dengan penuh kesadaran dan keridhaan telah menisbahkan diri kita, mengklaim sebagai orang-orang yang berusaha dan berupaya meniti jalan para salafun salih. Tentu kiranya ayuhal ikhwah, pembahasan seperti ini tidak sepantasnya untuk kita lalai darinya. Satu waktu demi waktu yang lain, hendaknya pembahasan-pembahasan seperti ini senantiasa diperdengarkan dan diingatkan kepada kita semua. Semoga dengannya kita semakin kokoh. Semoga dengannya kita semakin memahami dan mengenal apa hakikat dakwah salafiyah. Semoga dengannya kita semakin berkomitmen untuk istiqamah di jalan dakwah ini, di dalam manhajus salaf, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya. Itulah karamah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada seorang hamba, dia mati di atas sunnah. Ayuhal ikhwah, satu perkara yang wajib untuk kita syukuri bersama adalah ketika Allah Azza wa Jal memudahkan kita dan memberi taufik kepada setiap kita untuk hadir dalam rangkaian daurah ini dan daurah-daurah yang semisalnya yang digelar di mahad ini oleh para asatidah hafizahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan setiap perkara yang tidak disukai. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam jalsah ini, dalam majlis ini, kembali kita niatkan, kembali kita ingatkan niat kita dalam rangka untuk bertalabul ilm, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Seorang tidak akan mampu meraih dan mendapatkan satu petikan faidah dari ilmu, belum sekian petikan-petikan fawaid yang akan didapatkannya dalam majlis ilmu tersebut, kecuali dengan ia bersabar. Bersabar sesaat, bersabar sejenak, sehari, dua hari, tiga hari, atau mungkin sebagian mereka lebih daripada itu. Karena ayol ikhwah, dengan demikianlah kita akan dapat biiznillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petikan-petikan, butiran-butiran ilmiah, ilmu dari kalam para ulama,
0: yang kiranya satu faedah saja ayuhal ikhwah yang kita dapatkan dalam sebuah majlis ilmu bisa jadi itu merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya. Ayuhal ikhwah, telah banyak nasihat dan wasaya, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat para ulama kita untuk setiap kita bersabar duduk di majlis ilmu, bersabar sejenak meninggalkan pekerjaan kita, bersabar sejenak meninggalkan keluarga kita, bersabar sejenak meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia kita demi mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah besar yang kita lakukan saat ini, itu bertalabul ilm. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau pernah mengucapkan satu untaian kalimat yang sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas karena berharga dan bernilainya ucapan itu, yang kiranya akan membangkitkan semangat kita untuk terus dan terus belajar menuntut ilmu. Beliau rahimahullah mengatakan, man lam yatahammal dhulla ta'allum sa'atan baqiya fi dhulil jahl abada la hawla wa la quwwata illa billah. Beliau rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak mampu bertahan menanggung beratnya menuntut ilmu sejenak saja, dhul ta'allum, kerendahan, merendah di hadapan ilmu, duduk bersimpuh dalam halaqah-halaqah, dalam majlis-majlis ilmu, menyabarkan dirinya sesaat dan sejenak berpisah dengan kepentingan dunia dan keluarga. Barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap perkara yang demikian itu, ayuhal ikhwah, baqiya fi dhullil jahl abada, maka barang siapa yang tidak mampu bersabar pada kondisi yang demikian itu, dia akan terus berada di dalam kerendahan dan kehinaan, kejahilan untuk selama-lamanya. Cukuplah ayuhal ikhwah, satu perkara yang akan menunjukkan kepada kita akan betapa buruknya dan tercelanya kejahilan itu. Ketika seorang yang jahil dikatakan jahil, dia tidak mau dikatakan jahil. Dia jahil, dia bodoh, dia tidak mengerti, tapi dikatakan kamu jahil. Tidak ada tentunya orang yang ridha dan suka kalau dikatakan demikian. Ini semua tentu menunjukkan kepada kita betapa tercelanya kejahilan itu dan betapa mulianya ilmu dan hidayah tersebut. Naam ayuhal ikhwah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita dapat bersabar, untuk kita menjadikan talib ilmi ini merupakan garis kehidupan kita. Dunia, mencari harta, jadikanlah wasilah. Ia akan membantu kita, memudahkan kita untuk jalan, berjalan di atas garis tersebut. Ia akan memudahkan kita untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh pembahasan ini sebagaimana yang disampaikan bertemakan urgensi manhajus salaf bagi umat. Tentu selayang pandang dari tema tersebut menggambarkan kepada kita betapa pentingnya manhaj salaf ini untuk ada ditebarluaskan di tengah-tengah umat. Karena sejatinya ayat ikhwah, itulah yang akan menjadi sebab keselamatan tahwi bersama. Maknanya akan kembali kepada generasi pertama pada umat ini, yang diawali dengan generasi, yang diawali dari generasi para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in, baik dari kalangan muhajirin, itu para sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam yang menemani beliau alaihissalatu wassalam berhijrah dari negeri kufur kepada negeri keimanan dan Islam, ataupun para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Allahu Azza wa Jal berfirman dalam satu ayat yang mulia, ayat yang masyhur yang sering diperdengarkan kepada kita pada pembahasan ini. Kata Allahu Azza wa Jal, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, was-sabiqun al-awwalun, para generasi pertama dari kalangan al-muhajirin dan ansar, para sahabat dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan, dengan kemantapan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga tersebut, sungai-sungai kenikmatan, kelezatan, dan mereka kekal untuk selama-lamanya di dalamnya. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga generasi pertama dari umat ini, yang merupakan pentafsiran dari makna salafus salih, itu dimulai dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan para muhajirin ataupun dari kalangan al-ansar. Kemudian makna salafus salih tersebut pun berlanjut kepada generasi setelahnya dari para murid-murid dari kalangan sahabat, orang-orang yang datang setelah generasi as-sahabah yang belajar mengambil ilmu langsung dari para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka itulah yang disebut dengan para tabi'in. Dan berlanjut makna salaf itu pun kepada generasi yang setelahnya dari murid-murid para tabi'in, yang disebut dengan atba'u tabi'in. Sampai di sini? Makna salaf itu? Ayuhal ikhwah, jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita kembalikan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan generasi pertama, siapa-siapa saja mereka yang termasuk dalam kategori generasi pertama tersebut, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, adalah orang-orang yang hidup dalam masaku, orang-orang yang sezaman
2: dan semasa pada generasiku. Al-Qarn itu satu masa, satu zaman. Itu makna Al-Qarn. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, adalah orang-orang yang hidup di masaku. Kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka. Generasi yang kedua, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya itu generasi para atba'u tabi'in. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan tiga generasi. Di dalam mentafsirkan makna salaf as-salih. Namun berkata ar-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau adalah Imran bin Husain. Beliau mengatakan, la adri zakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Aku tidak mengetahui apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan setelah generasinya dua generasi atau tiga generasi. Berarti dari pemaparan dan penjelasan ucapan Imran bin Husain, makna salaf itu pun juga bisa jadi akan kembali kepada masa setelah generasi para atba'ut tabi'in. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang kita sebutkan di atas tadi hanya menyebutkan dua generasi. Setelah generasi beliau, setelah masa beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian kata sahabat Imran bin Husain, aku tidak mengetahui apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua generasi ataupun tiga generasi dalam hadis tersebut. Sehingga bisa jadi pula ayyuhal ikhwah, makna salafus salih itu pun akan kembali kepada generasi ketiga setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka inilah yang dimaksud dengan salaf umat ini. Orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dan pujian, sanjungan dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai generasi terbaik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik, generasi terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang hidup di masaku dan generasi yang datang setelahnya dan generasi yang datang setelahnya. Sehingga mereka lah ayyuhal ikhwah yang akan menjadi qudwah, menjadi panutan dan suri tauladan pada umat ini dalam urusan agama. Juga dalam urusan dunia. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa makna salafus salih itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi ataupun masa Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan berikutnya. Apakah makna salaf tersebut, makna salaf tersebut hanya terbatas pada tiga generasi ataupun dua generasi setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam? Ataukah makna salaf akan terus ada makna tersebut sampai yaumul qiyamah? Maka jawabannya ayuhal ikhwah, bahwa makna salaf secara istilah, makna salaf tersebut tidak terbatas kepada qurun al-mufaddalah, kepada generasi-generasi terbaik yang diutamakan, yang tersebut dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang kita nukilkan di atas tadi. Bahkan makna salaf ayuhal ikhwah itu akan terus ada sampai yaumul qiyamah, sampai terhentinya kehidupan di dunia ini. Demikianlah apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman rahimahullah al-Jami. Beliau mengatakan wahya la tazalu baqiyatun ila yaumil qiyamah. Makna salaf itu akan terus ada, eksis sampai yaumil qiyamah. Akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin 'alal haqq, la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, senantiasa tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok dan satu golongan dari umatku, orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal, berada di atas kebenaran, yang tidak sedikit pun akan memudaratkan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka ataupun orang-orang yang mencemooh dan merendahkan mereka. Nah, berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di dalam ta'liq, memberikan catatan pada ucapan beliau di atas, Al-Imam Muhammad Al-Jami, Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, fa'alimna mimma taqaddam anna ma'na salaf istilahan hum as-sahabatu wa tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sara ala tariqatihim wa iktafa atharahum. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa makna salaf itu secara istilah, mereka kembali, makna itu kembali kepada para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan kemantapan, ila yaumiddin, sampai yaumul qiyamah. Orang-orang yang berjalan di atas tariqah mereka dan menjajaki, menapaki jejak mereka. Sehingga makna salaf itu ayol ikhu akan tetap terus ada sampai yaumul qiyamah. Meskipun generasi terbaik yang ditansis oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu kembali kepada dua ataupun tiga generasi yang kita sebutkan di atas tadi, sebagaimana yang ditunjuk oleh riwayat yang kita nukilkan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa qurun al-mufaddalah, generasi yang direkomendasi Nabi alaihissalatu wassalam, generasi terbaik itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam, pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang hidup di generasi tersebut, dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam, mereka yang hidup di zaman itu semuanya disebut salafus salih? Dan semuanya akan menjadi orang-orang yang diikuti dan dipanuti dalam urusan agama. Ayuhal ikhwah, jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala war'ah. Kata beliau hafizahullah bahwa makna salaf yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidak semua orang yang hidup di masa itu, baik pada generasi pertama, generasi kedua ataupun generasi ketiga, tidak semua orang yang hidup di masa itu dikatakan sebagai salafus salih. yang kemudian dicontoh, yang kemudian dijadikan panutan dalam urusan ad-din, dijadikan sebagai simbol salaf saleh. Tidak demikian ayat ikhwah. Jawabannya tidak semua orang yang hidup di masa itu disebut sebagai salafus saleh yang dijadikan sebagai panutan dalam urusan agama. Sehingga tidak cukup pembatasan zaman dengan dua ataupun tiga. Setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjadikan orang-orang yang hidup di masa itu sebagai salafus saleh, harus ada satu persyaratan yang penting bagi semua orang-orang yang hidup pada generasi tersebut untuk dikatakan sebagai salafus saleh. Persyaratan itu ayuhal ikhwah adalah orang-orang yang hidup di masa itu diharuskan dia harus mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam setiap akwalnya, ucapan-ucapannya, perbuatannya, dan amal ibadahnya. Itu harus semua mencocoki Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan pemahaman para sahabat. Oleh karena itulah Nabi alaih para ulama, para a'imah sunnah ketika menyebutkan salaf, itu selalu menambahkan kata berikutnya, salaf as-salih. Iya kan? Nah, salaf, orang-orang terdahulu, itu makna salaf secara bahasa, as-salih, ditambah dengan kata salih, itu orang-orang yang mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam urusan agama. Baik pada akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Mengapa para ulama menyebutkan satu kata ini setelah kata salaf? Itu semua ayat ikhwah dimaksudkan untuk mengeluarkan as-salaf, tapi bukan salih. Ada gak kira-kira as-salaf tapi bukan salih? Ada ya? Nah, ada. Maka disebut sebagai as-salaf at-talih. As-salaf at-talih. Naam. Meskipun mereka ini hidup di masa al-qurun al-mufaddalah, generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, ataupun generasi yang setelahnya. Naam. Biarkanlah kenyataan akan menjadi saksi dan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana kata para ulama, al-waqi' khairu syahid, khairu syahid. Kenyataan dan realita itu merupakan saksi yang terbaik. Ya, kalau sudah kenyataan berbicara, tidak akan mungkin bisa disanggah, kan begitu ya. Tidak akan mungkin bisa didustakan. Kenyataan, realita. Mau dusta dari mana? Mau berbohong melalui jalan yang mana? Naam. Sehingga biarkan al-waqi' menjadi khairu syahid. Kenyataan sebagai saksi yang terbaik. Yang membuktikan apa yang tersebutkan di atas. Bahwa tidak semua orang-orang yang hidup pada tiga generasi. Setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam. Disebut sebagai salaf. Disebut sebagai salafus salih. Lihatlah bagaimana sejarah membuktikan munculnya bid'ah al-qadariyah. Kapan cikal bakal awal mula munculnya bid'ah qadariyah ini? Di masa siapa? Di masa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula, mari kita ingat kembali awal muncul cikal bakalnya pemahaman Khawarij. Itu di zaman siapa? Zaman para sahabat ketika mereka memberontak kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini ketika di masa-masa para sahabat banyak ketika itu masih tersebar para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga al-waqi' kenyataan akan membuktikan dan telah membuktikan bahwa tidak ayyuhal ikhwah semua orang yang hidup di masa tersebut dapat dikatakan sebagai salafus salih. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa makna salafus salih dengan beberapa pembahasan di atas tadi, maka faedah berikutnya ayuhal ikhwa, apa yang dimaksud dengan manhaj salafus salih? Manhaj salafus salih yang dimaksud dengannya adalah tariq, adalah jalan yang mereka berada di atasnya, mereka berjalan di atasnya dalam perkara akidah, dalam urusan muamalah, dalam hal akhlak, dan seluruh urusan dan perkara mereka. Apa-apa yang diyakini sebagai i'tiqad, ideologi, keyakinan, akidah para salafus salih, apa-apa dicontohkan dalam perkara muamalat, demikian pula apa yang mereka bimbingkan dari akhlak dan adab yang mulia, dan seluruh urusan dan perkara yang datang dari mereka, itulah manhajus salaf. Difahami? Itulah manhajus salaf. Nah, itulah manhaj yang bersumber dan terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa? Mengapa manhaj yang mereka itu terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya kembali kepada tiga poin. Yang pertama, karena dekatnya masa mereka dengan masa Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka sezaman. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Mereka sezaman dengan para sahabat. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Sehingga masa mereka dekat dengan masa Nabi alaihissalatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di saat-saat turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jal. Turun wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, para sahabat mengerti. Para sahabat tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan berkenaan dengan apa ayat yang turun tersebut kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang ketiga, karena mereka mengambil langsung pemahaman itu, manhaj tersebut dari lisan mulia Nabi alaihi salatu wassalam, dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, ataupun dari takrir persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu perkara. Oleh karena itu sangat jelas dan gamblang tentunya bagi kita ayyuhal ikhwah bahwa manhajus salaf yang kita ikuti, bahkan wajib untuk diikuti, berpegang dengan dan menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita, sebagai sandaran hidup kita dalam menjalani kehidupan dunia ini menuju Allah Azza wa Jal di atas siratul mustaqim, itu semua ayyuhal ikhwah terambilkan dari Alkitab dan Sunnah. Kiranya semakin jelas dan gamblang bagi kita semua bahwa itulah manhaj yang terbaik. Sehingga mereka-mereka mendapatkan hidayah mengenal manhaj salaf, mengenal dakwah salaf, itu merupakan kenikmatan yang paling besar. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan tersebut, ayuhal ikhwah. Bertumpuk-tumpuk harta benda dunia yang kita miliki. Sekian banyak anak keturunan yang kita miliki. Sekian banyak penolong dan pembantu-pembantu yang kita miliki. Tidak semua dapat menandingi nilai besarnya kenikmatan manhaj salaf tersebut. Ini yang akan mengantarkan kita kepada siratul mustaqim menuju ridha Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua ayol ikhwah di atas manhajus salaf. Kita mati, kita dikenal orang sebagai seorang sunni salafi. Meskipun kita senantiasa memohon ridha dan memohon maaf dari Allah dari segala kekurangan, dari segala keterbatasan kita sebagai manusia biasa, terkadang kita jatuh ke dalam kemaksiatan, dalam perkara dosa dan keburukan. Namun dengan mana tersebut kita kembali tersadarkan. Maka sungguhnya itulah kenikmatan ayol ikhwah. Kenikmatan sejati, kenikmatan yang hakiki dari kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan pilih dari hamba-hambanya. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengerti dan mengetahui bahwa manhaj kita ini bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang dibawa oleh para sahabat dan generasi terbaik dengan tiga sebab yang kita sebutkan di atas tadi. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dan memahami apa hakikat dan apa sesungguhnya manhajus salaf tersebut, faedah berikutnya ayuhal ikhwah, apa hukumnya untuk seorang berpegang, menjadikan itu sebagai pegangan hidup, sebagai sandaran hidup, sebagai pegangan hidup di dunia, dalam semua urusan dan perkara dunia ini. Apa hukumnya? Bermanhaj dengan manhaj mereka, ayol ikhwah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam surat Luqman dari ayat ke-15. Allah azza wa jal berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang yang kembali kepadaku. Kalimat ini diawali dengan kata perintah dari Allah Azza wa Jalla, wattabi', ikutilah. Kaidah usuliyah menyebutkan bahwa setiap kata perintah yang disebut dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan wajibnya untuk beramal, mengambil dan beramal dengan apa yang diperintah tersebut. Apa yang diperintah itu hukumnya menjadi wajib. Selama di sana tidak ada perkara-perkara yang memalingkan perkara yang wajib itu kepada perkara yang selain wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam ayat yang mulia ini, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah. Tapakilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah setelah membawakan ayat ini, beliau memberikan komentar dan penjelasan serta tafsir dari siapa sungguhnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kembali kepada Allah yang kita diperintah untuk mengikuti mereka. Kata beliau rahimahullah, wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah taala. Maka setiap para sahabat, setiap dari para sahabat, baik yang kibar as-sahabah maupun sigar as-sahabah, mereka kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah orang-orang yang munib

Mereka, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah orang-orang yang munib. Orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Berarti, dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Memerintahkan kita untuk mengikuti apa? Jalannya para sahabat. Apa hukum mengikutinya? Ittabi', perintah. Berarti hukumnya apa? Wajib. Nah, sehingga wajib hukumnya ayyuhal ikhwah. Tidak ada pilihan, tidak ada dua pilihan. Tidak ada satu dari dua pilihan dalam perkara ini. Wajib mengikuti jalannya para sahabat. Mengikuti, mengambil ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ini perkara yang paling mendasar, ayol ikhwah. Yang harus tertanam dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Mengikuti jalan salafus salih itu wajib hukumnya. Apa konsekuensi wajib? Kalau tidak dilakukan, kalau tidak diamalkan, akan menuai dosa dan hukuman. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah mengancam. Memberikan ancaman yang begitu kerasnya bagi mereka-mereka yang berpaling dari berpegang dan menjadikan manhajus salaf sebagai pegangan hidupnya. Allah ancam dengan ancaman yang begitu kerasnya, ayuhal ikhwah. Dalam satu ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tersebut dalam An-Nisa dari ayat ke-115, Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengancam. Dan barang siapa, kata Allah, yang menyelisihi ar-rasul, menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya kebenaran tersebut sampai kepadanya nasihat, dia paham, dia mengerti hakikat dari manhaj salaf yang disampaikan kepadanya. Namun dengan penuh kecongkakan dan keangkuhan, dia tinggalkan, dia selisih jalan Rasul tersebut. Dan lebih memilih jalan dari selain jalan para Rasul dan para sahabatnya. Dan apa-apa yang mereka berada di atasnya dari kebenaran. Maka balasannya, hukumannya yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang mulia ini, ayyul ikhwah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia, kata Allah Azza wa Jal, dengan pilihannya. Kami biarkan dia ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal disebabkan karena penyimpangan dan keangkuhannya. Dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah kepada jalan yang lebih dia pilih. Dan sedikit pun dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Dan pada akhirnya, ini yang paling berat nih. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pada akhirnya, pengakhiran yang begitu mengenaskan dan begitu menyakitkan dan begitu menghinakan. Wa nudkhiluhu wa nuslihi jahannam. Kami akan campakkan dia. Kami akan lemparkan dia dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Merasakan panasnya neraka jahannam. Sakitnya, dahsyatnya, siksa jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah Azza wa Jal. Sehingga ayuhal ikhwah, ayat ini tentu akan menggetarkan hati-hati setiap orang-orang yang beriman. Yang akan membawanya untuk kemudian memohon kepada Allah dan terus memohon kiranya Allah memberikan ia as-sabat dan istiqamah.

untuk tidak kemudian melepaskan manhaj tersebut dikarenakan hawa nafsu, kejahilan ataupun perkara yang lainnya. Karena ancamannya tidak main-main, ayo ikhwah. Akhir yang begitu mengerikan, an-nar. Nah, sebagaimana pula Allah Azza wa Jal pun telah mengkabarkan kepada kita ridha Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap orang yang mengikuti manhajus salaf dengan penuh kebaikan. Allah janjikan untuk mereka syurga, balasan yang terbaik, balasan begitu agung dan besarnya, yang tadi mendapatkan ancaman, yang ini mendapatkan janji. Janji dari zat yang tidak akan pernah mengingkari janji. Janji yang pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Generasi pertama dari umat ini dari kalangan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan kemantapan, Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Allah berikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, kepada mereka. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya hidup. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, ayol ikhwah. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap kita untuk belajar mengenal dan memahami lebih dalam manhajus salaf dengan semua aspek dan lini manhajus salaf tersebut. Untuk kita beramal dengannya. Karena tidak mungkin, ayol ikhwah, seorang berjalan di atas jalan manhajus salaf, di atas manhaj jalan para salafus salih, kecuali dengan dia mempelajarinya, kecuali dengan ia mengenalnya dan memahaminya dan beramal dengannya. Sehingga ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah yang mulia ini, mengenal dakwah manhajus salaf, maka orang tersebut sangat dihasung dan diwajibkan untuk belajar tentang manhaj ini. Karena demikianlah ayuhal ikhwah yang menjadi poros manhajus salaf dan menjadi poros agama yang mulia ini untuk kita belajar dan beramal dengannya. Untuk kita berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amal yang saleh. Karena memang demikianlah Nabi alaihissalatu wassalam diutus dengan dua perkara besar. Bil huda wa dinil haq. Bahwa Nabi kita alaihissalatu wassalam diutus bil huda, dengan huda, ay al ilmu nafi'. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq. Ad-din al-haq maksudnya adalah al-amal salih. Nah, inilah poros agama itu, ayol ikhwah. Inilah barometer manhajus salaf. Untuk kita belajar, mempelajarinya, terus mengkaji dan belajar. Dan pun beramal dengan ilmu yang bermanfaat tersebut sehingga menjadi amal salih.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan bagi mereka-mereka yang akan teranggap, perhatikan ini, bagi mereka-mereka yang dianggap telah mengikuti manhajus salaf, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca di atas mengatakan walladzina taba'um bi ihsanin. Perhatikan kalimat ihsan ini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan dalam ayat yang mulia ini untuk menyatakan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang sunni salafi harus ada qaid persyaratan ini pada dirinya bi ihsanin, karena itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka para salafus salih bi ihsan. Apa makna ihsan itu? Dengan kebaikan.

0: 多饱满的人，很多不是每天，你看，能不能有一伙？Makna ihsan tidak sekedar dengan kebaikan. Apa hakikat kebaikan ini? Apa maksudnya itu? Kebaikan itu. Kalimat ini apa maksudnya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala wa atalallah umrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dan memanjangkan usianya. Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah. Ulama sunnah yang kita cintai. Orang yang membenci saya Shalih Fauzan bukan sunni salafi. Ya enggak? Ya apa ya? Ya kan? Orang yang benci Syekh Rabi bukan sunni salafi. Karena memang ciri dan mumayizat, tanda-tanda seorang sunni salafi itu, dia mencintai ulama-nya. Orang-orang membenci ulama sunnah, ya bukan alus sunnah, bukan sunni salafi. Enggak omong kosong, ngomong aku saya sunni salafi. Kami berada di atas manhaj. Nama mahatnya, mahat apa? Sunnah begitu. Ya? Kalau kemudian membenci, bahkan menjatuhkan nama baik para ulama sunnah, maka itu semua adalah omong kosong ayol ikhwah. Kita kembali. Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan untuk seorang dikatakan dia telah mengikuti manhaj salaf bi-ihsanin, ay bi-itqanin. Itu tafsir dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a bi'itqan, dengan mantap, dengan pemahaman yang benar. Tidak akan mungkin seorang dapat memahami akidah salaf aqidatan, muamalatan, akhlaqan, sulukan wa manhajan. Tidak mungkin seorang dapat mengetahui dengan mantap, dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap manhaj salaf tersebut, baik pada perkara akidahnya, perkara muamalahnya, perkara ibadahnya, perkara akhlak dan seterusnya, kecuali dengan dia belajar ayyul ikhwah dan beramal dengannya. Ingat, kembali lagi kan kepada yang kita sebutkan tadi, apa yang menjadi poros dan barometer agama ini, manhaj ini, kepada dua perkara yang diutus Nabi alaihi salatu wasallam dengannya, al-huda wa dinil haq, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, jangan bermimpilah. Ya, mengatakan saya salafun salaf, saya sebagai seorang salaf, sebagai seorang sunni salafi, tapi tidak memiliki ghirah, semangat dalam hadir dalam majlis ilmu. Ingat ayol ikhwah, duduknya kita di majlis ini dan majlis-majlis ilmu yang lainnya yang dilakukan oleh para asatidz hafizahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka baik di tempat ini maupun di tempat yang lainnya, itu semua ayyuhal ikhwah kita lakukan dalam rangka mewujudkan persyaratan ini pada diri kita sehingga kita dapat disebut layak disebut sebagai seorang sunni salafi. Oleh karena itu anak katakan bukan sunni salafi kalau malas belajar. Apa bisa ya? Ini fonisnya mengerikan nih. Berarti mengeluarkan dari lingkaran salaf. Bagaimana dia mengaku sebagai sunni salafi dalam keadaan dia tidak mengerti? Dia tidak tahu dan tidak paham apa itu sungguhnya manhajus salaf. Akidah salaf itu bagaimana? Ibadah para salaf itu bagaimana? Muamalah salaf itu bagaimana? Ini semua ayyuhal ikhwah. Tidak pandang bulu, kecil maupun besar, tua muda, laki-laki wanita. Menuntut kita semua untuk belajar dan belajar. Oleh karena itu, pesan para ulama kita jadikan belajar ini sebagai garis hidup kita. Jangan sepelekan majlisul ilm. Jangan remehkan majlis ilm. Jangan rendahkan orang-orang yang membawa ilmu. Mereka itu semua sebagai sebab dan wasilah yang akan mengantarkan dan biiznillahi ta'ala mampu menapaki dan berjalan di atas manhaj salaf tersebut ayyuhal ikhwah. Sehingga tercabang dan penjelasan ini kita bersyukur. Dengan kesyukuran yang begitu besarnya, dengan hadirnya para asatidz hafizahumullah di tengah-tengah kita, Dengan hadirnya majelis-majelis ilmu yang hampir setiap waktu, satu hari bisa lebih dari sekali. Mana ghirah kita? Mana kecemburuan kita? Mana semangat kita? Kembali mengajak pada diri kita masing-masing. Hati-hati. Yang sampai klaim sunni salafi itu ternyata sekedar label dan simbol semata yang tidak ada arti dan maknanya. Hati-hati. Ya, mana salaf itu seperti Laila. Jadi siapa? Seperti Laila. Laila karena begitu cantik, paras dan eloknya wajah Laila tersebut. Ya, banyak orang yang mengaku memiliki hubungan cinta dan asmara dengan Laila. Ya. Tapi subhanallah, Laila tidak mengaku mereka semua. Si Fulan mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Si Alan mengaku punya hubungan asmara dengan Laila. Tapi Laila tidak kemudian mengaku itu semua. Demikian mazhab salaf, semua mazhab salaf, ya kan? Sampai orang khawarij. Sampai orang-orang khawarij. Itu mengaku sebagai sunni salafi. Orang-orang yang suka ngebom-ngebom. Mengkudeta, merongrong pemerintah. Dan para hizbiyin. Para firak ad-dallah. Semua mengaku. Nama ini sangat mahal sekali harganya. Nilainya. Ya, seperti Laila. Nah. Sehingga ayol ikhwah. Manhajus salaf, dakwah salaf akan menyeru dan menghasung orang-orang yang berpegang dengannya untuk terus belajar. Karena tidak akan mungkin ia dapat memahami manhajus salaf tersebut sehingga dia disebut sebagai seorang sunni salafi kecuali dengan dia belajar, ayol ikhwah. Dan karena itu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan malas-malas. Sama kita semua, tua muda semua sama. Semua punya kesibukan masing-masing, diatur waktunya. Jangan semua, mohon maaf, ke dunia saja. Ya, adalah waktu untuk belajar itu. Nah, sisihkan waktu, ada ta'lim, jadwal ta'lim nih. Sore hari, badal maghrib, badal isya, pilih. Ya. Meskipun kita mungkin tidak karena kesibukan dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Meskipun tidak mampu untuk kemudian memahami dan mempelajari semua perkara dari apa yang para salaf berjalan di atasnya. Paling tidak perkara-perkara inti, perkara-perkara yang prinsip itu kita faham. Fokus dalam perkara manhaj, dalam perkara akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat dari rukun-rukun iman, enggak boleh jahil kita itu, ya. Sedikit-sedikit memahami perkara ibadah, apalagi zaman sekarang, ayol ikhwah, kemudahan sangat kita rasakan, kemudahan yang dulu tidak didapati para ulama kita, tapi barokah sangat berkurang saat ini. Ya, mau apa saja tinggal browsing. Ya, kemudahan yang sangat wajib kita syukuri. Nah, ya, tapi tentu itu semua tidak akan mampu menggantikan majelis ilmi. Tapi jadikanlah itu sebagai hal yang akan membuka khasanah wawasan ilmiah kita. Kita baca dengan jelas. Gak paham tanya ke ustaz. Tapi jangan dijadikan sebagai satu sumber utama dalam mengambil ilmu, salah kita. Ya. Yang paling utama dan terutama majelis ilmu seperti ini. Tatap langsung. Tatap muka langsung, mendengar penjelasan secara langsung. Tidak paham ditanya ustadznya. Dapat tambahan penjelasan. Faham, mengerti. Beramal dengannya. Itulah manhaj salaf, ayuhal ikhwah. Naam. Baik. Oleh karena itu,
1: Tidak cukup. Untuk kemudian hanya sekedar menisbahkan diri kepada manhajus salaf, mengklaim diri sebagai seorang sunni salafi, namun tidak memahami dan mempelajari apa sungguhnya manhajus salaf tersebut. Nah, kita tutup kajian kita ya ikhwah dengan satu nukilan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang masyhur lagi sahih telah bersabda ketika telah terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia, baik dari kalangan Alkitab, Ahlul Kitab, maupun dari kalangan Muslimin sendiri. Kalau disebut Alkitab, Ahlul Kitab, ini maksud dengannya siapa? Al-Yahud wa Nasara. Nah, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, iftaraqatil Yahud ala 71 firqah, وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي kata Nabi عليه الصلاة والسلام orang-orang Yahudi bangsa terlaknat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Mereka telah terpecah kepada 71 golongan. Demikian pula orang-orang tersesat, orang-orang Nasara juga terpecah kepada 72 golongan. Dan umat ini kata Nabi alaihi salatu wassalam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sedikit sekali ya. Kenyataannya banyak. Terus gimana dengan hadis ini? Khawarij itu banyak cabangnya. Ada IM-nya, ada HT-nya, ada itunya. Ya. Banyak sekali. Nah, Sufi juga dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Ya, macam-macam. Nah, kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 73 ini. Nah, apakah kontradiksi dengan hadis ini? Jawabannya tidak. Nah, dijelaskan para ulama, 73 itu kepala-kepalanya itu. Tercabang darinya kesesatan dan jalan-jalan yang banyak. Nah. Kemudian yang paling penting kita cermati ayol ikhwah dalam hadis yang kita nukilkan ini adalah kata Nabi alaihissalatu wassalam, kulluha finnar. Semua firqah-firqah tersebut yang menjadi pecahan-pecahan dan sempalan-sempalan dalam tubuh umat Islam, semuanya kata Nabi alaihi salatu wassalam difonis sebagai penduduk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pernyataan yang luar biasa ini. Gak main-main ini. Ya, ancamannya langsung difonis Nabi alaihissalatu wassalam. Tempat mereka di neraka. Kulluha finnar. Semuanya berada dalam neraka. Jadi calon-calon penduduk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika mendengarkan itu, para sahabat tentunya kan gemetar hati-hati mereka. Oleh karena itu pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam langsung disambut dengan pertanyaan, qila ya man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah satu golongan yang selamat tersebut? Yang dikecualikan dari golongan yang akan berujung kepada neraka iyadan billah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana 'ala mithli ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Satu golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang berada pada sesuatu yang semisal aku hari ini dan para sahabatku. Itulah yang selamat ayuhal ikhwah. Sehingga manhajus salaf yang tadi kita telah mengerti apa dimaksud dengannya, salafus salih, itu ternyata sebagai jalan keselamatan. Itulah sumber keselamatan kita dari kesesatan di dunia, dari azab di neraka, na'udzubillah. Itulah ayuhal ikhwah, jalan keselamatan. Firqah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga bila kita menginginkan keselamatan di dunia ini sebelum akhirat kita, maka peganglah manhaj tersebut. Beramallah dengannya. Fahami dengan baik bagaimana manhajus salaf itu. Yang subhanallah saat-saat ini manhajus salaf sudah mulai bergeser apa makna sungguhnya dari manhajus salaf tersebut. Makna-makna hizbiyah sudah mulai merasuk di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai sunni salafi. Pengungkungan-pengungkungan sikap dan pemahaman sedang diarahkan kepada pengungkungan yang salah dan batil. Sudah mulai bergeser. Sesungguhnya dakwah salaf, manhajus salaf saat-saat ini di tengah-tengah orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada kepada sebagai seorang sunni salafi. Maka subhanallah, keberadaan para ulama sebagai penjaga kemurnian Islam, kemurnian sunnah, dan sebagai penyelamat umat, itu sangat-sangat dibutuhkan pada umat ini. Keberadaan para ulama yang akan menyelamatkan manusia di tengah gelombang fitnah yang sedang menghantam dan bergulir. Naam ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu, ilzamu ghurdul ulama, untuk kemudian kita memegang bimbingan para ulama dan beramal dengannya, enggak sekedar ngomong saya bersama ulama. Kami bersama ulama. Tapi pada hakikatnya kosong, omong kosong, dusta mengatakan demikian. Kalau kemudian itu tidak antum buktikan dengan perbuatan antum. Kalau mengaku, semua orang bisa mengaku. Tapi pengakuan tidak ada nilai dan harganya kalau tidak ada buktinya. Mana buktinya antum? Bersama para ulama? Atau justru perbuatan antum? Meskipun tidak ada ucapan antum, tapi lisan halnya antum menunjukkan antum telah meninggalkan para ulama. Naam ayo ikhwah. Sehingga dalam perkara kecil sekalipun, perkara besar sekalipun, ini manhaj, jangan pernah dilepas. Inilah perkara yang akan menyelamatkan kita ayo ikhwah, setelah kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, mengenal manhajus salaf tersebut. Dan itu tidak akan mudah. Tidak akan, orang yang berjalan di atas manhajus salaf tidak akan kemudian mendapatkan fitnah. Tidak akan diuji dan dicoba. Jangan digambarkan manhajus salaf itu jalannya penuh dengan bunga-bunga. karpet merah yang dibentangkan begitu, dengan tanpa adanya aral melintang, fitnah yang menguji. Jangan dipandang demikian, gangguan dan gangguan. Ya, kanan dan kiri, terus kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan fitnah tersebut. Maka subhanallah, Rabb yang menciptakan fitnah itu. Karena dalam fitnah tersebut, ayuhal ikhu akan disaring. Orang-orang yang benar-benar jujur dari ucapannya, orang-orang yang benar klaim, ngaku berada di atas manhajus salaf. Nah, sehingga sisi ini sangat penting sekali, jangan kita lupa dan lalai darinya. Para ulama mengawal umat ini kepada jalan siratul mustaqim yang akan menyelamatkan manusia dari setiap terpaan-terpaan fitnah. Dan memang fitnah itu dari setiap masa dan setiap zaman bila terjadi mesti akan menyambar al-aktsarin. Mesti akan menyambar mayoritas jumhur manusia. Dan menjadi sunnatullah. Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah azza wa jalla, yang disaring oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan oleh Allah. Melalui bimbingan para ulama. Melalui bimbingan siapa? Para ulama. Sehingga mereka akan menyelamatkan manusia. Dari gelombang fitnah. Dari gelombang syubhat yang membuat kabur mata-mata kita. Ya. Satu tambah satu sudah jelas dua. Tapi kalau sudah dapat syubhat, bisa beda jawabannya. Bahkan bisa tidak tahu jawabannya. Nah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini menjadi prinsip kita. Sebagaimana kita sebutkan di atas tadi bahwa sunnatullah, setiap fitnah melanda, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk lantang berpegang dengan bimbingan para ulama, menampakkan sikap itu segelintir. Dan itu tidak mudah. Itu melalui proses dikeluarkan, diberhentikan, disikapi dengan tanpa alasan syar'i. Naam. Ya. Sangat sedikit dalam setiap fitnah tersebut orang-orang diselamatkan oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sunnatullah. Sehingga orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam setiap fitnah yang melanda adalah orang-orang al-aqallun, orang-orang yang sedikit dan minoritas. Dan tentu sesungguhnya bukan itu yang menjadi barometer, tolak ukur untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, tapi pada umumnya kata para ulama, sebagaimana ucapan ini yang menukilkan ini penjelasan Syekh As-Saleh Fauzan hafizahullah. Ya. Pada umumnya fitnah kan menyambar jumhur. Nah, dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang al-aqallun. Orang-orang yang sedikit minoritas. Nah. Ayuhal ikhwah. Sehingga kita kembali memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan kekokohan, diberikan as-sabat untuk tetap belajar dan beramal dengan tuntunan para salafus salih, berada di atas manhajus salaf. Seperti yang disebutkan tadi, jalan ini bukan jalan yang mudah. Jalan yang akan dipenuhi dengan gangguan dan ujian cobaan. Setelah ini akan ada fitnah lagi. bahkan akan semakin besar. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan jadi buruk, akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ini pada umumnya ya. Pada umumnya demikian fitnah itu. Fitnah yang sebelumnya itu besar, datang fitnah berikutnya lebih besar lagi. Tapi ada saja satu zaman yang justru pada zaman yang setelahnya itu terdapat padanya kebaikan. Itu ada. Sehingga hadis ini tidak secara umum difahami. Tapi pada umumnya demikian. Nah. Sehingga ayat ikhwah, kita senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diselamatkan dari setiap fitan, dari setiap fitnah yang melanda, baik itu fitnah yang datang dari pintu-pintu syahwat. Yang sekarang ini, aduh, mengerikan ya. Nah, godaan ponsel itu luar biasa itu. Ya. Hati-hati, jangan sampai kita tersimpangkan dari jalan Shiratal Mustaqim dari sisi syahwat, pintu syahwat. Atau lebih mengerikan daripada itu, pintu-pintu syubhat. Dia yakin di atas kebenaran, pada kenyataan dan sejatinya dia berada di atas kebatilan. Kamu membela kebatilan. Nah. Ayo ikhwah, kiranya demikian apa yang bisa kita kaji dalam pembahasan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan kurang lebihnya, ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jazakumullahu khairan tafaddalu. Barakallahu fiikum.
2: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang berikutnya yang bertajuk hidup di bawah naungan da'wah ilallah. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala pada satu ayat yang mulia telah memberikan pujian dan sanjungan yang begitu tinggi dan besarnya terhadap para da'i ilallah, terhadap para duat ilallah. Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia ini, sungguh tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada mereka-mereka yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan menyuruh untuk beramal saleh, serta menyatakan dengan tegas dan lantang, innani minal muslimin, menampakkan sikap dan mauqifnya sungguhnya aku ada di antara orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah, orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah dan syariat Allah Jalla wa'ala. Sehingga ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang mulia ini terdapat padanya motivasi dan hasungan bagi setiap muslim untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil bagian sebagai seorang da'i ilallah, sebagai seorang pendakwah yang mendakwahkan agama Allah dan menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tentu ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, satu perkara yang tidak kita ragukan bersama, bahwa ayat di atas akan menjadi pemotivasi setiap kita, akan menjadi perkara yang akan mengobarkan semangat dakwah dari setiap kita, pujian dari Allah Azza wa Jal, sanjungan yang begitu besarnya bagi setiap mereka yang ambil bagian dalam kancah dakwah ilallah. Pujian dan sanjungan itu yang datang dari Rabbul Izzah, dari Allahu Jalla wa'ala. Pujian tersebut tentunya akan meringankan beban, meringankan rasa berat di dalam menjalankan tugas sebagai da'i ilallah. Dan melalui pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para da'i ilallah, itu akan menjadi perkara yang akan memotivasi untuk segera berbuat di dalam jalan dakwah ilallah dengan penuh semangat dan kekuatan. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya yang kita inginkan dari tema ini adalah untuk kita semua, siapapun orangnya, rijalan wa nisaa, lelaki maupun wanita, untuk kita semua mengambil andil, mengambil bagian, berbicara kepada diri sendiri bahwa saya juga seorang da'i ilallah. Itu sungguh maksud dari tema ini ayuhal ikhwah, untuk setiap kita memiliki semangat berdakwah ilallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, berdakwah ilallah dengan penuh keikhlasan dan di atas basirah, di atas ilmu, bukan dengan kejahilan. Ayuhal ikhwah, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa pula dipandang sebelah mata upaya-upaya ikhwah seperti kita ini untuk memberikan nasihat kepada teman-temannya, mendakwahinya, memanggilnya, mengundangnya, mengajaknya kepada majlis ta'lim, sehingga dengan itu menjadi wasilah bagi temannya tersebut untuk mendapatkan kebaikan sehingga menjadi seorang sunni salafi. Ini perkara yang tidak boleh dipandang sebelah mata dan wajib ayyuhal ikhwah untuk disyukuri. Dan itu sungguhnya bagian dari dakwah. Kita berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semakin banyak di antara kita ini ayyuhal ikhwah yang memiliki semangat tersebut, setelah kita memahami pentingnya dakwah itu, harapan kita dakwah ini akan tersebar semakin semarak. Manusia akan semakin mengenal sunnah dan manhajul haq, manhaj salafun salih. Antum-antum semua, kita semua yang menjadi pembela-pembela sunnah, yang menjadi pejuang-pejuang sunnah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap kita memiliki teman-teman dan relasi-relasi kerja, mitra-mitra kerja itu sebagai target lumbung kebaikan dan pahala sebagai amal jariyah dari setiap kita masing-masing. Perkara ini kiranya ada baiknya untuk diingatkan kembali kepada kita semua. Oleh karena itulah mengapa muncul inspirasi dari kita untuk membuat judul kajian seperti ini. Agar setiap kita, setiap ikhwah salafiyin memiliki karakter dan jiwa sebagai seorang pendakwah ilallah. Dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing tentunya. Pada kajian ini ayyuhal ikhwah kita akan membahas secara detail biiznillahi ta'ala perkara-perkara penting yang dibutuhkan seorang da'i ilallah. Apa tujuan dakwah itu? Perkara apa yang harus didakwahkan? Bagaimana metode dan usul dalam berdakwah? Demikian pula sifat-sifat dan karakter yang bagaimana yang harus ada pada diri seorang pendai, penyeru kepada pintu-pintu kebaikan. Ruang sangat terbuka, lebar ayyuhal ikhwah. Demikian pula di kalangan para ummahat, mereka dengan komunitas mereka, kita pun dengan komunitas kita dari kalangan para rijal. Seperti yang disinggung di atas tadi, usaha itu tidak bisa dipungkiri dan wajib disyukuri. Bisa jadi antum-antum semua ini ya, buah kebaikan dari tangan saudara antum yang mengenalkan kita kepada manhajul haq, yang dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita pun merasakan lezatnya hidayah sebagaimana dia pun pula sekarang merasakan lezatnya hidayah itu melalui tangan kita. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengomentari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan di atas. وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapakah lagi, kata Allah, orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Maknanya tidak ada. Tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat yang disampaikannya untuk hadir majlis ta'lim, hadir dalam kajian-kajian,
3: ataupun nasihat-nasihat ilmiah yang disampaikannya, tidak ada ucapan yang terbaik dari seorang pun daripada ucapan yang keluar dari seorang penyuru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sangat tergambarkan bagi kita ayyuhal ikhwah betapa mulia dan betapa agungnya kedudukan seorang da'i ila Allah yang mendapatkan sanjungan dari Allahu Azza wa Jal, Rabb semesta alam, pencipta seluruh makhluk, memberikan tazkiyah, rekomendasi, pujian dan sanjungan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, hada habibullah wa hada waliyullah, hada safwatullah, hada khiratullah, hada ahabbu ahlil ardi ilallah. Kata beliau rahimahullah mengomentari ayat di atas bahwa orang yang berdakwah kepada Allah itu adalah kekasih Allah Azza wa Jal, orang yang dicintai oleh Allah, dia adalah walinya Allah, dia adalah orang pilihan Allah, dan dia adalah orang ataupun penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaballaha fi da'watih. Seorang da'i ila Allah yang menyuruh manusia kepada kebaikan, yang berusaha, berupaya menebar sunnah karena dia cinta sunnah, maka dia adalah seorang yang telah menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk mendakwahkannya. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watih. Kemudian dia pun menyuruh manusia kepada apa yang dia sambut dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah tersebut, wa amila salihah fi ijabatih. Dan ia pun berusaha senantiasa beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan menyatakan bahwa ia adalah seorang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari orang-orang yang berislam. Hadza khalifatullah, inilah khalifahnya Allah di muka bumi. Ya, sehingga ayyul ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya cukup satu ayat ini saja, belum lagi ayat-ayat yang lainnya, belum lagi hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang lainnya, yang akan membangkitkan gairah dan semangat dakwah kita. Perhatikan orang-orang hizbiyyin, ya. Ada di antara mereka ikut dalam kegiatan dakwah hizbiyyin, pagi ikut kajian, malam sudah berdakwah. Paginya ikut kajian, malamnya sudah berdakwah. Ya. Tampil depan orang, bawa kitab, baca. Tidak mau tahu bacanya itu benar apa tidak. Kadang baca saja belepotan. Masih belajar ngaji ini orang. Baca Al-Quran masih belajar. Tapi dia berani tampil. Itu di atas kebatilan ayat ikhwah. Anda sebutkan ini sebagai sedikit perbandingan. Untuk lebih membangkitkan semangat kita berdakwah, kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya dipikul di kalangan para duat, asatidah, lebihnya lagi para ulama. Tidak. Nah, kita merasa bertanggung jawab untuk menebar sunnah ini, memperjuangkannya di tengah-tengah manusia. Ayol ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu tidak pula diragukan lagi bahwa para rasul, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, para utusan-utusan Allah, mereka adalah pemimpin orang-orang yang berada di garda terdepan, barisan terdepan dalam kancah dakwah ilallah. Dan mereka-mereka lah orang-orang yang lebih pantas dari keumuman manusia untuk mendapatkan julukan-julukan yang begitu istimewa, sifat-sifat yang begitu mulia yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang kita dengarkan di atas dalam ketika beliau mentafsirkan ayat yang kita baca di atas tadi. Dan ayuhal ikhwah, orang yang paling utama dan yang paling berhak untuk mendapatkan sifat-sifat yang mulia itu semua adalah imamnya para rasul, pimpinannya para rasul, orang yang paling afdal dan paling terbaik di kalangan para rasul dan anbiya, dialah penutup risalah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian setelah para rasul dan yang terdepan di antara mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian yang lebih utama setelah mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dengan semangat, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan menebar risalah keislaman, bendera Islam ke seluruh negeri-negeri manusia ketika itu. Tentu demikian pula ayuhal ikhwah, para sahabat merupakan golongan manusia yang lebih berhak dan lebih pantas untuk mendapatkan sifat-sifat julukan-julukan terbaik yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di atas tadi. Dan demikian pula sifat-sifat itu pun akan membias kepada setiap orang yang berjalan di atas jalan mereka. Orang-orang yang meniti jejak para anbiya dan para sahabat di dalam kancah dakwah ilallah dan bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Orang-orang yang mengerahkan semua kemampuan, upaya dan usaha untuk menyampaikan risalah sunnah kepada manusia, maka orang itu pun berhak untuk mendapatkan bagian dari pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di atas tadi. Adapun dalil ayuhal ikhwah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan berdakwah ila Allah sungguh sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain kepada satu kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala semisal pahala yang didapatkan orang yang mengamalkan kebaikan yang ditunjukkannya tersebut. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang ganda. Sehingga dia akan mendapatkan pahala

mendapatkan kebaikan yang ditunjukkannya tersebut. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang ganda. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Selain pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Ketika kebaikan tersebut diamalkan oleh orang yang dia dakwahkan. Maka orang tersebut mendapatkan pahala. Dan ia pun akan mendapatkan pahala. Yang pertama kali mengajarkan itu pun akan mendapatkan pahala. Ketika kebaikan itu diamalkan oleh orang lain. Belum lagi pahala sendiri. Coba bayangkan kalau kemudian kebaikan itu ternyata tidak terbatas per satu orang ini. Orang ini pun mengajak temannya yang lain. Teman yang lain mengajak kepada orang lain lagi. Yang lain lagi mengajak kepada si Fulan, si Alan terus. Maka pahala itu semua akan kembali. Ya, kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Kepada orang yang pertama kali mengajaknya. Ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Semakna dengan hadis di atas tadi adalah apa yang dikeluarkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, kepada cahaya sunnah dan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan dan petunjuk yang dia ajarkan tersebut dengan tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya. Naam. Demikian pula hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu ke atau pada perang Khaybar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Fa wallahi la ahdi Allahu bika rajulan wahidan khairan laka min hamrin na'am." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu ardhah, "Demi Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada suatu orang melalui tanganmu, melalui usahamu, melalui dakwah yang engkau sampaikan kepadanya. Itu lebih baik," kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "bagimu daripada onta merah." Ya, onta merah, bagaimana kita ketahui, tafsirkan para ulama, harta yang istimewa, ya, kendaraan yang istimewa. Nah, itu lebih baik daripada kendaraan tersebut. Sampai di sini ayol ikhwah, kita telah mendengarkan dan mengetahui keutamaan serta fadilah dalam berdakwah ilallah. Seperti yang disebutkan tadi, kiranya ini sangat cukup sekali tentunya. Perkara yang akan membangkitkan semangat kita berdakwah ilallah. Harapannya sepulang dari sini, kita pulang ke kampung halaman masing-masing, ke tempat masing-masing, niat berdakwah itu sudah ada dalam hati. Insya Allah ana teman kerja ana. Ya, insya Allah ana keluarga ana. Insya Allah ana sahabat ana. Insya Allah ana tetangga ana. Dan seterusnya. Ini menjadi harapan. Jadi kalau kemudian pulang dari sini, ya, selamat tinggal tempatnya, selamat tinggal juga kaidahnya. Ya. Jangan. Harus ada niat. Dengan begitu sabarnya mereka, panjang nafasnya itu. Ya, untuk menjejakkan kebatilan tersebut. Nah, kita yang sangat-sangat meyakini bahwasanya manhaj yang kita berada di atasnya sekarang, kaki yang kita tapaki jalan ini adalah jalan al-haq.

Jalan yang akan mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita harus lebih bersemangat, ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya. Apa sesungguhnya maksud berdakwah itu? Setelah kita tadi mendengarkan keutamaan dan fadilah dalam berdakwah ila Allah. Naam. Para ulama menjelaskan bahwa maksud di dalam berdakwah, tujuan di dalam berdakwah adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terangnya cahaya, petunjuk dan kebenaran. Membimbing mereka kepada kebenaran hingga mereka mendapatkan kebenaran itu dan mengambil berpegang dengan kebenaran tersebut. Sehingga dengannya itu menjadi sebab mereka selamat dari neraka. Selamat dari ancaman dahsyatnya siksa neraka. Dan selamat dari murka Allah Jalla wa'ala. Ini maksudnya. Kita memberikan bimbingan kepada kebenaran dalam banyak perkara pada sisi-sisi agama kita. Ada teman kita, dia sholat, tapi suka bolong-bolong. Nah, ada teman kita, dia sholat, tapi gak mau sholat di masjid berjamaah. Nah, ini kita harus sudah peduli. Harus sudah perhatian menyelamatkan dia dari kebatilan tersebut. Menyingkap syubhat yang dia yakini. Itu kan karena syubhat itu. Boleh kok sholat laki-laki di rumah sendiri. Ya kan? Meskipun ada khilaf para ulama di situ. Tapi itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang sangat lemah. Ya. Nah kita berupaya dengan semangat dan cara yang terbaik. Kata para ulama, kapan sih kita menasihati orang? Kata para ulama, kita menasihati orang kalau kita tahu orang itu di atas kesalahan. Kalau kita tahu orang itu di atas kebatilan. Disitulah saatnya kita diperintah untuk mendakwahinya, membimbingnya kepada kebenaran. Dengan banyak cara dan trik-trik yang baik. Ya. Dengan berdialog dari hati ke hati, kemudian menyodorkan artikel yang kemudian bisa meluruskan pemahaman dia dan menyingkap lemahnya pendapat yang dia yakini, kemudian diberikan hasungan pahala yang besar ketika seorang meramaikan masjid Allah dalam salat berjamaah dan seterusnya. Nah, sehingga ayat ikhwah, maksud dalam berdakwah ila Allah adalah mengeluarkan seorang kafir dari gelapnya kekufuran kepada terangnya petunjuk dan hidayah. Mengeluarkan seorang yang jahil dari gelapnya kejahilan menuju terangnya ilmu, menuju cahaya ilmu dan kebenaran. Mengeluarkan seorang yang bermaksiat dari kelamnya kemaksiatan itu kepada cahaya ketaatan. Inilah maksud. Inilah sejatinya ayat ikhwah yang menjadi maksud dan tujuan dalam berdakwah itu. Ya. Ada teman kita tahu terjatuh kepada satu kemaksiatan. Maka perintah untuk mendakwahinya diarahkan kepada kita.
dengan menasihati dengan cara yang baik, dan seterusnya yang akan kita bahas nantinya pada metode-metode yang disyariatkan dalam berdakwah, bagaimana sungguhnya cara dakwah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman, yang akan memberikan taufik kepadanya dan akan memberikan penjagaan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mewujudkan tujuan besar ini, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Demikian pula para da'i-da'i ila Allah, kita sebagai pemegang estafet berikutnya dalam perjuangan dakwah ila Allah yang kita ambil, kita terima dari para anbiya dan para ulama, untuk teruskan dakwah itu. Naam, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, petunjuk dan hidayah. Naam. Untuk menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Untuk melepaskan mereka dari kungkungan ketaatan kepada syaitan. Untuk menyelamatkan mereka dari ketaatan kepada hawa nafsu, kepada ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sungguhnya yang menjadi tujuan dan maksud di dalam berdakwah ila Allah itu. Setelah ini ayol ikhwah, kita berpindah kepada poin pembahasan berikutnya. Apa hukum

وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. معاشر الإخوة والطلبة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kita akan kitab Fadlul Islam. Kita duduk di sini berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar ilmu agama, tafaqquh fid din. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menggolongkan kita semua menjadi golongan atau orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia perkara agamanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi seorang hamba, bagi seorang talib untuk mau belajar, mau talabul ilmi, mau duduk di majlis ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kitab-kitab karya para ulama, maka ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Namun tentunya, ma'asyaral ikhwah wat talabah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dipelajari. Naam, merupakan sebuah kewajiban yang pertama, merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Namun bukan semata-mata ilmu itu wajibnya semata-mata hanya dituntut saja. Bukan hanya kewajiban ilmu tersebut dipelajari saja. Namun lebih dari itu, yaitu setelah seorang hamba belajar, mempelajari ilmu agama,

agama, mempelajari ilmu akidah, ilmu din, maka yang kedua atau yang kemudian adalah seorang hamba itu juga berkewajiban untuk mengamalkannya. Ketika ilmu itu diamalkan oleh seorang hamba, maka barulah ilmu tersebut menjadi ilman nafi'an, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan memberikan atau menjadi hujjah bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membantu seorang hamba, mengokohkan kaki seorang hamba, dan menyelamatkan seorang hamba dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ilmu itu semata-mata dipelajari, cuma sekedar ditulis, dicatat, dihafalkan tanpa adanya pengamalan, maka ilmu yang seperti ini kita khawatir tergolong ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa meminta tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa untuk kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa da'watin la yustajabu laha. Atau qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung darimu, atau aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa ilmu itu harus dan wajib membuahkan amal. Barakallahu fikum. Al-ilmu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-ilmu syajaratun wal-amalu thamarah. Ilmu itu ibarat sebuah pohon, sedangkan amalan itu adalah buahnya. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara keburukan, karena kekhawatiran beliau untuk jatuh dan tertimpa keburukan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara, beberapa hal, sampai yang terakhir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kejelekan yang terakhir yang kita jelaskan, yaitu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnatun anbiya, sebagai fitnah yang membutakan, yaitu adanya dai-dai, adanya orang-orang yang mengajak dan menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah di malam hari ini kita melanjutkan ucapan penulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, siapa penulis kitab ini atau siapa muallif kitab ini? Santri. Siapa muallif kitab ini? Siapa penulis kitab ini? Siapa? Nanti dah sekian lama kita belajar penulis kitab aja kita enggak tahu siapa. Siapa penulis kitab ini? Santri. Siapa, Fahmi? Ah. Zikri. Ridho. Siapa penulis kitab ini? Siapa? Syaukan. Ammar. Ah. Gimana ini? Udah berapa lama kita belajar? Udah mau tamat pun kitab ini ya? Sikit lagi nya. Penulis kitab ini aja antum enggak tahu. Siapa? Abdurrahman. Siapa? Penulis kitab ini. Yang nulis kitab ini siapa? Husain. Ah. Antum. Siapa lagi? Kudama, siapa kudama ini? Siapa? Siapa nama antum? Juan. Juan Diansyah. Siapa? Kudama. Hah? Enggak tahu juga. Fahri, mana Fahri? Siapa Fahri? Masyaallah.
Antum malu atau enggak bisa jawab ini? Malu jawab atau enggak bisa jawab ini? Mari. Siapa? Salah enggak berdosa insyaallah. Hah? Bin? Muhammad bin? Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam udah sering dipelajarin kan? Antum belajar usul salata, qawaidul arba. Kan belajar banyak pelajaran di daras khusus ataupun daras umum antum. Insyaallah enggak asing lagi nama ini ya. Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dari nama beliau inilah kita digelari dengan Wahabi. Masa lupa antum? Ya, gelar yang terbesar yang disebutkan atau disematkan secara batil kepada ahli sunnah, kepada salafiyin, yaitu mereka disebut sebagai Wahabi. Dari mana penamaan ini? Ya, mereka ambil secara keliru dari penamaan atau nama Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini kitab beliau yang kita pelajari. Ya. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, wa zada Abu Dawud. Qultu thumma madza? Kemudian dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yakni masih lanjutan dari hadis sebelumnya. Lanjutan dari hadis sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, terdapat padanya tambahan riwayat, yaitu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman melanjutkan. Ya, kemudian aku katakan, kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, kemudian aku katakan, thumma madza, kemudian apa wahai Rasul? Ya. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakhrujud dajjalu ma'ahu nahrun wa narun. Ya, kemudian berikutnya keburukan atau kejelekan berikutnya yang akan muncul adalah keluarnya Dajjal,

Barakallahu fikum. Keluarnya ad-dajjal yang bersama dajjal tersebut, ya, dibawa oleh dajjal tersebut sungai dan api. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk ke dalam api yang dibawa oleh dajjal tersebut, maka pasti dia mendapatkan pahalanya dan digugurkan dosanya. Ya, dajjal itu kejelekan yang besar, fitnah yang besar yang akan muncul nanti di akhir zaman, termasuk tanda dari sekian tanda dekatnya hari kiamat, yaitu keluarnya ad-dajjal membawa barakallahu fikum sungai dan api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk ke dalam api yang dibawa oleh dajjal, maka dia mendapatkan pahala dan dihapuskan atau digugurkan dosa-dosanya. Wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Dan barang siapa yang masuk ke dalam sungai yang dibawa oleh dajjal tersebut, maka pasti dia mendapatkan dosanya dan digugurkan darinya pahalanya. Masuk ke dalam sungai, mendapatkan dosa dan dihapuskan pahalanya, atau tidak mendapatkan pahala. Kalau masuk ke dalam api yang dibawa oleh dajjal, mendapatkan pahala dan dihapuskan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Qala, kemudian aku katakan, qultu thumma madza, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala thumma hiya qiyamus sa'ah, kemudian setelah itu adalah tegaknya hari kiamat. Kalau sudah tegak hari kiamat, selesai perkaranya. Ya, habis akhir kehidupan di dunia itu ketika tegaknya hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini hadis tambahan riwayat dari atau yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Minal fitanis syadidah au minal fitanis syadidati zuhurul masih ad-dajjal di akhir zaman. Termasuk fitnah yang besar, yaitu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal pada akhir zaman. Itu ketika waktu menjelang tegaknya hari kiamat.

Barakallahu fikum. Termasuk fitnah yang besar, yaitu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal pada akhir zaman. Wa khurujuhu min alamatis sa'atil kubra. Dan keluarnya Ad-Dajjal ini, Al-Masih Ad-Dajjal ini, termasuk tanda kiamat kubra. Tanda kiamat yang besar. Ya, karena tanda-tanda kiamat itu ada dua. Tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Keluarnya Ad-Dajjal termasuk tanda kiamat kubra. Tanda kiamat yang besar. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW menyebutkan 10 tanda atau 10 tanda kubra tegaknya hari kiamat. Barakallahu fikum. Dari sahabat Hudzaifah Ibnu Asid Al-Ghifari atau Ibnu Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, qala ittala'an nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina. Nabi sallallahu alaihi hari bawa pulang. Barakallahu fikum. Dari sahabat Hudzaifah ibnu Usaid Al-Ghifari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau mengatakan, "Ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadzakaru." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul di hadapan kami. Dalam keadaan kami ketika itu sedang berbincang-bincang. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tadzakarun?" Apa yang kalian bicarakan? Qalu nadzkurus sa'ah. Maka para sahabat mengatakan, kami membicarakan tentang hari kiamat, tentang as-sa'ah. Qala innaha lan taquma as-sa'ah hatta taruna qablaha asyru ayat atau asyru ayat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat itu sampai kalian melihat 10 tanda. Ya. Yang ini disebutkan oleh para ulama tanda-tanda besar, ya, tanda-tanda kiamat kubra. Ya. Barakallahu fiikum. 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kemudian belum merinci satu persatu. Ad-Dajjal. Pertama, barakallahu fikum. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dukhan. Ya. Munculnya asap. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua ad-dajjal, keluarnya dajjal. Walaupun yang disebutkan ini bukan berdasarkan urutan terjadinya. Ya. Artinya enggak mesti keluar dulu muncul dulu ad-dukhan baru keluar dajjal, tidak demikian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ad-dabbah, binatang melata yang muncul ke muka bumi. Kemudian yang keempat, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Ini tanda kiamat kubra yang keempat. Kemudian yang kelima, nuzulu Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, alaihi salam. Kemudian yang berikutnya, Ya'juj wa Ma'juj. Yang keenam, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang ketujuh, Thalathatu Khusufin. Tiga kali pembenaman. Ya, pembenaman yang pertama, di Barakallahu Fikum, pembenaman bumi di timur, khasafun atau khasfun bil masyrik wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab, pembenaman bumi di timur, kemudian di barat, ya, kemudian pembenaman bumi di jazirah arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim atau tatrudun nasa ila mahsyarihim. Dan yang terakhir dari tanda-tanda kiamat tersebut adalah api yang keluar atau muncul dari negeri Yaman yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Barakallahu fikum.
Ini 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kiamat kubra. Di antaranya tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarnya ad-dajjal. Barakallahu fikum. Wa summiya bid-dajjal minad-dajjali wa huwa al-kadzib. Wa huwa al-kadzibu. Dan dinamakan dengan ad-dajjal, ya, itu dari kata ad-dajjalu yang artinya adalah al-kadzibu, dusta. Ya. Kata ad-dajjal itu diambil dari kata ad-dajjalu atau dajjalun yang artinya adalah kadzibun atau al-kadzibu, ya, dusta. Ya. Sehingga ad-dajjal itu adalah sighah mubalaghahnya. Likasrati kadzibihi. Memang seorang pendusta, ad-dajjal itu adalah pendusta. Ini seorang yang banyak melakukan kedustaan. Makanya dinamakan dengan ad-dajjal. Barakallahu fikum. Atau kalau bisa kita sinonimkan, nama lain dari ad-dajjal adalah al-kadzab. Ya. Barakallahu fikum. Wa hadzal rajulu yadhhuru aw yudhhiru fil yahud aw fil yahudi. Wahada rojulu yadhharu fil yahudi. Laki-laki ini, ya, dari sini kita ketahui bahwasanya Dajjal itu adalah seorang anak keturunan Nabi Adam, seorang manusia. Ya. Bahkan di sini disebutkan wahada rojulu, Dajjal itu adalah seorang pria. Laki-laki ini akan muncul di tengah-tengah kaum Yahudi. Keluarnya nanti Dajjal ini, ya, barakallahu fikum, di tengah-tengah kaum Yahudi. Wa huwal mahdi alladhi yantadhiruhu al-yahudu. Dan Dajjal ini adalah al-mahdi yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi, oleh kaum Yahudi. Yakhruju fihim wa ma'ahu fitnatun azimatun. Dajjal akan keluar, barakallahu fikum, di tengah-tengah mereka dengan membawa fitnah yang sangat besar. Dajjal itu nanti akan muncul di tengah-tengah kaum Yahudi, ya, karena Dajjal itu adalah al-mahdinya orang-orang Yahudi yang ditunggu. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'u ad-dajjalu min yahudi asbahan 70 alfan alaihim at-tayalisah au at-tayalisah alaihim at-tayalisah. Barakallahu fikum. Dajjal akan keluar dengan diikuti oleh 70,000 Yahudi Asbahan. Dajjal akan keluar dengan diikuti 70,000 Yahudi Asbahan. Asbahan ini kalau sekarang kota Isfahan di Irak atau di Iran, Arab, afwan, barakallahu fikum. Kota Isfahan di negara Iran, ya. Sehingga Iran itu bukan terkhususnya Syiah, ya, barakallahu fikum. Mereka kalau sama Yahudi itu sebetulnya kayak anak kandung, saudara kandung, ya. Yahudi, demikian pula Syiah, Ar-Rafidah, itu lahir dari rahim yang sama, sama pemikirannya, sama keyakinannya, sama akidahnya. Sehingga nanti Dajjal akan muncul dan diikuti oleh 70,000 Yahudi dari negeri Iran, dari kota Isfahan, ya, 70,000 Yahudi Isfahan dengan memakai selendang atau jubah yang berwarna hijau. Barakallahu fikum. Sehingga keluarnya Ad-Dajjal, munculnya Ad-Dajjal membawa fitnah yang sangat besar, tipu daya yang sangat besar. Ma'ahu suratun
au suratu jannatin wa suratu narin. Di antara fitnahnya, di antara tipu daya ad-dajjal, yaitu bahwasanya dajjal itu membawa surga dan neraka. Ya, membawa sungai dan api. Ya, secara zahirnya demikian. Barakallahu fikum. Ma'ahu suratu jannatin wa suratu narin. Sesuatu yang mirip dengan surga dan sesuatu yang mirip dengan neraka atau api. Fannarul lati ma'ahu hiyal jannah wal jannatul lati ma'ahu hiyan nar. Barakallahu fikum. Maka api yang dibawa oleh dajjal tersebut pada hakikatnya adalah surga. Pada hakikatnya adalah sungai yang dingin yang segar. Barakallahu fikum. Wal jannatul lati ma'ahu, adapun surga yang dibawa oleh dajjal tersebut pada hakikatnya itulah neraka, itulah api Allah. Jadi tipu daya dajjal tersebut membawa sesuatu yang mirip dengan surga pada hakikatnya itu adalah neraka, dan membawa sesuatu yang mirip dengan neraka padahal itu adalah surga. Ya. Barakallahu fikum. Wa hadza dalilun ala anna al-insan yajibu alaihi an la yaghtarra biz-zukhrufi. Dari sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu atau seorang manusia itu wajib baginya untuk tidak tertipu dengan sesuatu yang dihias-hiasi, sesuatu yang dipercantik, diperindah, nampaknya baik, nampaknya bagus, nampaknya dinampakkan, ditampilkan sebagai al-haq, padahal hakikatnya adalah kebatilan. Ya, maka seorang hamba, seorang manusia, hendaknya jangan tertipu dari perkara yang dihias-hiasi tersebut. Barakallahu fikum. Fahadad dajjal yusawwiru anna ma ma'ahu jannatun wa huwa fil haqiqati narin. Wa huwa fil haqiqati narun. Maka dajjal menggambarkan atau menampilkan bahwa surga, apa yang dibawanya tersebut adalah surga yang berisi kenikmatan, yang menyejukkan, padahal hakikatnya adalah api. Dihias-hiasi, barakallahu fikum, ditampilkan sebagai sebuah perkara yang indah, sebuah perkara yang melepaskan dahaga, barakallahu fikum. Padahal pada hakikatnya adalah neraka atau tempat kebinasaan. Tampilannya bagus, tapi membinasakan. Wa yusawwiruna wa yusawwiru ma ma'ahu bi annahu narun wa huwa jannatun. Dan dajjal tersebut menghias-hiasi, menampilkan, barakallahu fikum, apa yang dibawanya berupa api, ya. Padahal pada hakikatnya itu adalah jannatun, surga. Barakallahu fikum. Sehingga biar agar manusia itu tertipu dengannya. Fahada fihi tahdhiru minas saharati al-mash'udhina alladhina yusammuna sihruhum as-sayrak au al-fan. As-sayrak au al-fan wa huwa sihr takhyili al-musamma bil kumrati. Maka di dalam atau pada tambahan riwayat ini pula terdapat padanya peringatan dari perbuatan sihir dan perdukunan, yang mana di antara bentuk sihir atau perdukunan adalah apa yang disebut dengan as-sayrok atau al-fan, ya, ilusi optik, manipulasi cahaya. Barakallahu, yang menyihir dan mengubah serta memanipulasi pandangan manusia sehingga yang dia lihat itu bukan hakikat yang sebenarnya. Ya. Di antara bentuk sihir ada yang seperti ini jenisnya, as-sayrak au as-sayrak au al-fan. Barakallahu fikum. Disebut juga dengan al-kumrah. Ya. Manipulasi cahaya. Wa fihi tahdhiru
minad da'ayat al-mudhallila wa alla yazhad al-insan bil haqqi walau anna al-haqqa lubbit alaihi wa wasafa bit ta'akhuri war raj'iyyati wal jumudi wa kadza al-haqqu huwal haqq wal batilu huwal batil. Dari penggalan hadis ini pula terdapat padanya peringatan dari berbagai propaganda-propaganda yang menyesatkan. Banyaknya propaganda yang dimunculkan dan diserukan ke tengah-tengah manusia, padahal pada hakikatnya tujuan dari propaganda tersebut adalah menyimpangkan manusia dari kebenaran, memalingkan manusia dari al-haq. Barakallahu fiikum. Hendaknya berhati-hati dari berbagai propaganda yang menyesatkan, dan hendaknya seorang itu tidak merasa cukup dari kebenaran. Ya, sehingga dia, kalau seorang itu sudah merasa cukup dari kebenaran, dia enggak perlu lagi mencari kebenaran. Enggak perlu lagi belajar. Sudah cukup kebenaran yang ada pada dirinya. Ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba. Hendaknya seorang hamba berhati-hati dari perkara tersebut, merasa cukup dari kebenaran. Artinya maksudnya merasa cukup dari kebenaran, tidak mau mencari kebenaran tersebut. Ya. Ketika tidak tahu sebuah perkara, bertanya kepada ahlinya. Ketika seorang hamba meninggalkan upaya tersebut, bersandar dengan semata-mata keilmuan yang ada pada dirinya, ya, maka inilah yang dimaksud dengan merasa cukup dengan kebenaran yang tercela. Walau annal haqqa lubbisa alaihi, walaupun kebenaran itu dihias-hiasi, ditampilkan serta disifati dengan sifat-sifat yang buruk. Hendaknya seorang hamba tersebut tetap mencari kebenaran, mengupayakan kebenaran, dan mengamalkan kebenaran. Tidak merasa cukup atau tidak meninggalkan kebenaran tersebut. Zuhud terhadap kebenaran itu adalah dengan meninggalkannya. Meninggalkan kebenaran tersebut. Barakallahu fikum. Walaupun kebenaran itu dinamai, disifati dengan sifat-sifat yang buruk, disifati dengan, dinamakan dengan sesuatu yang kaku, sikap yang kaku, atau disebut dengan sifat-sifat buruk yang lainnya, al-haqqu huwal haqq. Kata Syaikh Shalih Fauzan, kebenaran itu tetaplah kebenaran. Bagaimanapun manusia menghias-hiasinya, menampilkannya sebagai keburukan, sebagai kebatilan, diberikan gelar-gelar yang buruk, yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Yang namanya sunnah tetaplah sunnah. Yang namanya ad-din tetaplah ad-din. Wal batil huwal batil. Adapun kebatilan, bagaimanapun dihias-hiasi, dipercantik, maka dia tetaplah pada hakikatnya adalah kebatilan yang harus dihindari dan ditinggalkan. Sehingga jangan sampai seorang hamba tertipu. Hakikat sebuah perkara itu adalah kesyirikan, tapi diberikan nama-nama yang indah, nama-nama yang menipu manusia. Yeah. Barakallahu fikum. Syirikan disebut dengan ziarah makam wali. Padahal pada hakikatnya kesyirikan. Kesyirikan disebut dengan tolak bala. Menghindarkan upaya, menghindarkan diri dari bencana, dari musibah. Padahal kesyirikan. Barakallahu fikum. Demikian pula kebenaran itu tetaplah kebenaran bagaimanapun manusia ya, memberikan gelar-gelar yang buruk, sifat-sifat yang buruk, yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Bahkan Nabi SAW saja, Nabi Yuna alaihissalatu wassalam, juga tidak lepas dari gelar-gelar yang buruk. Ya. Beliau dikatakan sebagai seorang yang gila, dikatakan sebagai seorang tukang sihir. Ya. Akan tetapi kebenaran yang beliau bawa itu adalah tetap kebenaran. Barakallahu fikum. Ad-Dajjal ya'ti fi akhiriz zaman ma'ahu fitanun 'azimatun. Dajjal akan datang atau akan keluar nanti di akhir zaman dan membawa fitnah-fitnah yang sangat besar. Tipu daya yang sangat besar.
wa yaghtarru bihi katsirun minan nas wa yankhadi'una bima ma'ahu minal fitan wa la yaslam min syarrihi illal qalil. Sebutkan lagi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwa mayoritas manusia itu tertipu dengan apa yang dibawa oleh Dajjal, tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Ad-Dajjal. Ini keadaan mayoritas manusia, sehingga mayoritas itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu, menyimpangkanmu dari jalan Allah. Kalau beragama dengan agama mayoritas, menyimpang. Barakallahu fiik. Maka tidak ada yang selamat dari fitnah Dajjal tersebut kecuali sedikit saja. Mayoritas manusia terbawa dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal, termakan tipu daya Dajjal. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'a kulluhum yuhadziruna minal masihid Dajjal. Oleh karena itu, dikarenakan besarnya fitnah Dajjal dan banyaknya manusia yang akan binasa karena fitnah Dajjal tersebut, maka para nabi, demikian pula nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah memperingatkan dari bahaya dan tipu dayanya Dajjal. Para nabi seluruhnya, dan yang paling utama dan paling keras peringatannya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari al-masih ad-dajjal. Liqurbi zamaniz khurujihi, walidzalika amarana sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi min arba'in fi kulli salah fi at-tashahhudil akhir bi an naqula a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Oleh karenanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara pada setiap sholat. Yaitu ketika selesai membaca tasyahud akhir, sebelum salam, disunnahkan bagi seorang hamba untuk membaca doa berlindung dari empat perkara. Apa empat perkara tersebut? Yang pertama, berlindung dari kejelekan neraka jahannam. Ma'ruf insyaallah. Kalau santri MTP aja udah dihafalkan ini insyaallah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan atau dari fitnah neraka jahannam, ya, dan dari fitnah azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir dari fitnah al-masih ad-dajjal. Artinya memang perkaranya ini betul-betul berbahaya. Sampai-sampai dalam sholat waktu, sholat lima waktu, sholat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang hamba, disunnahkan bagi hamba tersebut untuk membaca doa ini. Ya, dia selalu ingat akan bahaya tersebut, bahkan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ad-dajjal di antaranya. Dari adab neraka ma'ruf ya. Adab jahannam. Ya. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, bagaimanapun bahagianya seorang semasa hidupnya di dunia, selama-lamanya hidupnya senang. Satu kali saja dimasukkan ke dalam neraka, udah hilang kesenangan tersebut. Gak ingat dia lagi kesenangan tersebut. Dibandingkan rasa sakit yang dia rasakan ketika dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pula azab kubur, ma'ruf. Ya. Termasuk perkara yang kita yakini adalah bahwa nanti seorang hamba di dalam kubur itu akan mendapatkan nikmat dan azab kubur. Bagi orang-orang yang soleh, ahlu tauhid, akan mendapatkan nikmat kubur. Bagi orang-orang yang bermaksiat, ahlu syirik, wal kufur, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, maka dia akan mendapatkan azab kubur, diazab di dalam kuburnya.
fitnah kehidupan dan kematian. Ini juga. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala, selesai kita dari hadis sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Berikutnya penulis rahimahullahu taala menyebutkan sebuah asar dari Abul Aliyah, ya, seorang tabi'in. Qala Abul Aliyah, qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, ta'allamul islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa 'alaykum bis-siratil mustaqim fa innahul islam wa la tataharrafu 'anis-sirati yaminan wala shimalan wa 'alaykum bisunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa. Kata Abu Aliyah rahimahullahu taala, pelajarilah oleh kalian al-Islam. Belajarlah kalian, pelajarilah agama Islam. Apabila kalian telah mempelajarinya, maka jangan kalian berpaling darinya. Ya. Artinya amalkan Islam. Belajar Islam, kemudian diamalkan. Jangan malah ditinggalkan. Dan wajib atas kalian untuk berada di atas as-siratal mustaqim. Wajib atas kalian untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Karena itulah Islam. Wala tataharrafu, dan janganlah kalian berpaling ke kiri dan ke kanan dari jalan yang lurus tersebut. Dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hatilah kalian dari hawa nafsu. Insyaallah syarah atau penjelasan dari asar dari Abul Aliyah rahimahullahu taala ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan mendatang. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، رحمني ورحمكم الله، kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua dari tema jalan hidup di bawah naungan da'wah ilallah. Namun sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, ini ada satu faedah yang berkenaan dengan kesempurnaan salat kita berjamaah. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah memerintahkan kepada kita untuk kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dibimbingkan dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam

dalam praktek pelaksanaan salat tersebut sebagai perwujudan ittiba' kewajiban mencontoh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam semua urusan dan perkara termasuk dalam perkara ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga yang menjadi kewajiban kita, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita menyempurnakan salat kita sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, baik pada rukun-rukunnya, pada kewajiban-kewajiban dalam gerakan salat tersebut, dan demikian pula disempurnakan pada hal-hal yang disunnahkan dalam salat untuk kita lakukan. Dari sini para ulama menjelaskan terkhusus dalam salat berjamaah. Bahwa hendaknya sang makmum mengikuti imam sebagai panutan di dalam salat. Setelah sang imam selesai dengan sempurna atau sampai dengan sempurna pada gerakan ataupun rukun setelahnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza sajada fasjudu," ila akhir hadis. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda, kata beliau, hanya saja imam itu dijadikan sebagai imam untuk kita jadikan ikutan. Untuk kita jadikan panutan. Bagaimana itu aplikasinya menjadikan seorang imam sebagai ikutan dalam salat? Dijelaskan Nabi alaihissalatu wassalam dalam kelanjutan hadis. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kabbara fakabbiru." Bila ia telah sempurna bertakbir, maka bertakbirlah kalian. "Wa idza raka'a farka'u." Apabila ia telah sempurna ruku', maka ruku'lah kalian. "Wa idza sajada fasjudu." Dan apabila ia telah sempurna sujud, maka sujudlah kalian. Di sini ayuhal ikhwah, yang dituntut dari kita sebagai makmum adalah mengikuti gerakan imam setelah sang imam sempurna melakukan rukun. Yang berikutnya, berangkat dari hadis yang kita sebutkan di atas, apabila contoh dalam gerakan sujud, imam takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Biarkan sang imam tersebut sujud dengan sempurna, dia telah

dengan sempurna, meletakkan seluruh anggota sujudnya dengan sempurna dan dia tenang padanya. Baru kita sebagai makmum turun untuk sujud setelah itu. Tidak pula dengan mengakhirkannya. Kebanyakan orang-orang yang salat berjamaah semata-mata imamnya bertakbir Allahu Akbar untuk sujud, dia sudah bergerak bersama imam. Atau belum sempurna sang imam kepada rukun sujud, dia sudah gerak untuk sujud. Ini perkara yang tidak semestinya. Mengapa? Karena baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan idza sajada fasjudu. Apabila ia telah sujud, maka sujudlah kalian. Kalau dia kemudian baru menuju sujud, kita sudah sujud, berarti kita akan gerakannya sama dengan imam. Yang sunnah adalah biarkan dia sujud dengan sempurna, baru setelah itu kita segera sujud. Bukan semata-mata dia mengucapkan Allahu Akbar, belum lagi dia meletakkan dahinya di tempat sujudnya, kita sudah sujud bersamanya. Gerakan mengikuti imam secara bersamaan disebut dengan al-musawah. Karena para ulama membagi gerakan makmum bersama imam itu kepada 4 bagian. Di antara yang pertama adalah mendahului imam. Ini haram. Yang kedua adalah gerakan yang mengakhirkan gerakan imam. Terlalu lama dia mengikuti imamnya. Ya, kalau kita lihat orang-orang awam itu ya, imam sudah bangkit, duduk antara dua sujud, dia masih dia sujud. Jedanya lama. Juga tidak sepantasnya. Yang ketiga al-musawah. Imam bergerak, kita pun bergerak. Ini juga tidak semestinya. Yang benar adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah membiarkan sang imam sempurna pada gerakannya, baik itu ruku maupun sujud maupun i'tidal, baru kemudian kita mengikutinya dengan segera. Sehingga para ulama berbicara tentang apa hukum al-musawah yang dilakukan oleh makmum bersama imamnya. Al-musawah, gerakan seorang makmum yang bersamaan dengan imam. Naam. Para ulama berikhtilaf kepada alal qawlain. Pada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh, tidak disukai. Bahkan pendapat kedua mengatakan hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Di antara para ulama al-mu'assirin, di antara para ulama zaman ini yang berpendapat akan haramnya perbuatan al-musawah adalah Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Sehingga gerakan al-musawah ayuhal ikhwah tidak ada para ulama yang membolehkannya. Imma itu makruh, imma itu haram. Naam. Sehingga tidak boleh kita melakukannya kan. Yang sunnah sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, biarkan imam tersebut sujud dengan sempurna, baru kita sujud. Biarkan dia ruku dengan sempurna, baru kita ruku. Tidak ketika dia turun untuk sujud, kita sudah bergerak. Itu namanya musawah. Ya kan, imamnya duluan. Sekarang ketika imamnya duluan, meskipun imamnya duluan, tapi apakah dia sudah sujud? Belum kan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kapan kamu mengikuti imam
tersebut sebagai makmum, idza sajada fasjudu. Apabila imam tersebut sajadah, telah sujud sempurna, tenang dia. Fasjudu, baru kalian sujud. Nah, kalau imam masih gerakan mau ke arah sujud, antum sudah bergerak. Apa dikatakan dia telah sujud? Tidak kan? Naam. Ayuhal ikhwah. Demikian pula pada gerak-gerakan yang lainnya. Ketika ruku', i'tidal, biarkan dia selesai sempurna dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan i'tidalnya. Ya. Naam. Sehingga kita benar-benar mewujudkan apa yang dimaksud dengan mutaba'atul imam. Naam. Ya. Adapun mendahului imam ini tidak boleh, ini haram, batal salatnya. Demikian pula mengakhirkan gerakan imam, ini juga dimakruhkan. Adapun musawah tadi, ini para ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sehingga tidak boleh. Ya. Naam. Demikian ayol ikhwah. Sedikit faedah, semoga bermanfaat. Demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, ayol ikhwah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Pembahasan terakhir yang kita kaji bersama adalah apa hukum berdakwah ila Allah. Telah kita sampaikan bahwa berdakwah ila Allah hukum asalnya adalah fardu. Ini perkara kewajiban. Dan bila pada suatu negeri sudah ada orang yang melakukan dakwah tersebut, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Namun bila dalam sebuah negeri, dalam satu komunitas masyarakat, tidak ada yang melakukan dakwah tersebut kecuali kita, maka hukumnya menjadi fardu ain untuk kita. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada sesi yang pertama. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah alaih mengatakan, fa inda qillati ad-du'ah wa inda kathrati al-munkarat wa inda ghalabati al-jahl ka halina al-yawm takunu da'watu fardhu 'ainin 'ala kulli wahidin bihasabi taqatihi. Kata Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah alaih, pada kondisi sedikitnya para da'i ilallah dan kondisi yang tersebar, telah tersebar berbagai kemungkaran, dan pada keadaan kejahilan sudah mendominasi di tengah-tengah manusia seperti keadaan kita hari ini, kata beliau, maka berdakwah itu hukumnya adalah fardu ain atas setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bila kita kembali kepada pembahasan hukum berdakwah, maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa berdakwah itu hukumnya bisa dia fardu kifayah, bisa pula dia fardu ain, sifatnya nisbi, tergantung kondisi dan keadaan. Ya, tergantung kondisi dan keadaan. Apabila dalam sebuah negeri tidak ada seorang pun yang berdakwah ila Allah, ya, maka hukumnya adalah wajib atas mereka.
untuk ada satu kelompok yang kemudian melakukan dakwah ila Allah tersebut. Naam. Sehingga perkara fardu ain ataupun fardu kifayah ini sifatnya nisbi, melihat kondisi dan keadaan pada suatu negeri. Adapun kewajiban berdakwah terkait dengan para pemerintah, para penguasa, ulatul umur, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jangkauan yang luas, maka kewajiban itu semakin ditekankan atas mereka untuk menyampaikan agama Allah, untuk menebarkan syiar-syiar berdakwah ila Allah ke seantero negeri. Itu kewajiban yang sangat ditekankan kepada para pemerintah. Naam.

Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa ketika kita memperhatikan tersebarnya pemahaman-pemahaman akidah-akidah yang batilah, satu pihak menyuruh kepada kekufuran, satu pihak menyuruh kepada ingkar adanya Tuhan, adanya Rabb, pihak yang lain mengingkari adanya kerasulan, pihak yang lain mengingkari adanya yaumul akhir, tersebarnya seruan-seruan kepada agama Nasrani, tersebarnya para misionaris dari kalangan Nasara dan yang selainnya dari seruan-seruan kebatilan, bila melihat kepada perkara ini, kata beliau, maka hukum dakwah itu adalah wajib secara menyeluruh, baik itu kepada para ulama maupun kepada para pemerintah dengan apa yang mereka mampu. Sehingga ayuhal ikhwah, bila melihat kondisi dan keadaan saat ini seperti hari-hari ini dimanapun di negara kita yang tercinta ini, maka kebutuhan kita kepada dakwah ilallah adalah sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang mendesak, yang dibutuhkan ta'awun dari semua pihak untuk saling ambil andil dalam kancah dakwah ilallah. Bersatu padu pada perkara yang agung dan mulia ini lebih ditekankan daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Mengapa? Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, mereka telah bersatu padu dan saling berta'awun di antara mereka dengan semua wasilah yang mereka miliki. Baik melalui media ataupun melalui pendidikan-pendidikan dan seluruh wasilah yang mereka miliki. Seruan untuk menghalangi manusia berjalan di atas jalan Allah. Seruan untuk membuat keraguan-raguan tentang agama Islam. Seruan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam tersebut. Maka dalam kondisi yang demikian ini, ayuhal ikhwah, wajib bagi kaum muslimin untuk melawan semangat kebatilan tersebut dengan semangat keislaman. Naam, harus ada perimbangan yang lebih bersemangat dan lebih kuat di dalam menebarkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dibutuhkan saling berta'awun satu dengan yang lainnya. Saling bekerja sama di dalam kancah dakwah ilallah. Ini yang harus dipikirkan, bersatu, bukan yang dipikirkan untuk berpecah, berpisah, jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau ahlul batil
Dengan kebatilan yang ada pada mereka, mereka bisa bersatu padu untuk menebar kebatilan tersebut dan menghalangi manusia dari petunjuk dan jalan Allah. Maka ayuhal ikhwah, apa jadinya kalau kemudian ahlul Islam saling berpecah belah, saling bermusuhan, saling berpisah, masing-masing jalan sendiri-sendiri? Sungguh itu ayuhal ikhwah perkara yang tidak sedikit pun dibimbingkan oleh syariat yang mulia ini. Tidak ada dalilnya itu. Jalan sendiri-sendiri itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya. Satu ayat pun ataupun satu hadis pun, jangankan yang sahih, yang dhaif aja enggak ada. Hah? Yang dhaif aja enggak ada. Apakah yang sahih? Silakan cari sana. Ya. Yang ada perintah untuk bersatu. Bersatu padu. Musuh di hadapan kita yang nyata, kufar, menggelontorkan sekian besar harta untuk menjajakan kebatilan tersebut. Manusia ibarat seperti makanan yang begitu lezat di atas sebuah piring di hadapan orang-orang yang lapar. Kira-kira bisa dihitung gak tuh? Berapa menit selesainya itu? Artinya begitu cepat. Ya. Nah. Sehingga ini butuhkan ahlul ikhwah, ahlul Islam untuk bersatu padu. Saling menyokong dakwah yang mulia ini. Bukan kemudian memporak-porandakan dakwah tersebut. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari membahas hukum berdakwah tersebut. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya adalah bagaimana bimbingan Islam, bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya dalam berdakwah. Cara berdakwah itu bagaimana sungguhnya? Kaifiahnya itu bagaimana? Adapun kaifiah dalam berdakwah, cara, metode dalam berdakwah, uslub dalam berdakwah, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang begitu gamblang. Dan ini yang wajib untuk diikuti setiap orang yang berdakwah ila Allah. Tersebut di dalam An-Nahl dari ayat ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ada tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan begitu gamblangnya bagaimana seharusnya kaum mukminin menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dengan tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, dakwah itu dimulai dengan hikmah. Ini metode yang pertama. Dan ini yang harus dimulai dengannya terlebih dahulu dalam berdakwah. Berdakwahlah kamu dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan berdakwah secara hikmah ayol ikhwah? Berdakwah dengan cara hikmah
dijelaskan para ulama adalah kita berdakwah dengan cara yang menyesuaikan mad'u kita, audiens kita. Dengan cara menyesuaikan kondisi dan keadaan mad'u kita, orang yang kita dakwahi. Menyesuaikan pada beberapa perkara. Menyesuaikan keadaannya. Menyesuaikan tingkat pemahamannya. Ya, kalau kemudian yang kita dakwahi itu, mohon maaf, tingkat pendidikannya tidak tinggi, maka kamu jangan gunakan bahasa-bahasa yang membingungkan. Ya, bahasa-bahasa ilmiah yang dia tidak paham itu. Kalau kamu rangkai bahasa-bahasa tersebut, yang sesungguhnya terdapat padanya faedah yang begitu besar, tapi karena dikemas dengan bahasa yang tidak difahami oleh mad'u tersebut, akhirnya tidak ada manfaat dan gunanya itu. Ya kan? Tidak paham orang ini ngomong apa ya. Nah. Ya. Maka hendaknya gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa difahami oleh tingkat pemahaman mad'u kita. Kita tahu ini orang enggak paham kalau pakai bahasa yang seperti ini. Maka jangan pakai bahasa itu. Pilihlah bahasa yang sederhana. Bahasa yang dia bisa fahami. Demikian pula ayuhal ikhwan menyesuaikan apa yang menjadi ucapannya pada perkara itu. Dia mengatakan demikian misalkan. Nah, kita bisa menyesuaikan, oh dia mengatakan demikian, berarti ini yang harus disampaikan kepadanya untuk meluruskan ucapannya. Kemudian menyesuaikan kondisi, ini kira-kira ini orang ini tipe orang yang mudah menerima apa enggak nih? Ya. Nah, maka memilih, menimbang terlebih dahulu keadaan orang yang akan kita dakwahkan kepadanya, itulah yang dimaksud dengan hikmah. Jadi enggak hantam kromo saja. Tidak kemudian serampangan dalam berdakwah ilallah. Tidak melihat fikon dan kondisi. Akhirnya bukan yang di penerimaan yang ada, justru penolakan bahkan penentangan yang terjadi. Karena salah cara, tidak hikmah di dalam berdakwah ilallah. Naam. Termasuk pula ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, makna al-hikmah adalah untuk kita memulai dakwah itu menyampaikan materi-materi dakwah yang paling penting sebelum yang penting-penting berikutnya. Ya. Naam. Ambil contoh, kita punya teman suka meninggalkan sholat, awam, rokok dan semisalnya. Ya. Nah, kita langsung menasihati dia untuk kemudian meninggalkan rokok itu. Dan itu gak mudah ya. Meninggalkan rokok itu sulit sekali. Ini pengakuannya yang sudah mengalami ya. Nah, sulit sekali. Ya. Nah, bisa jadi dia belum bisa menerima apa yang kita sampaikan tersebut. Tapi, sampaikanlah pertama kali tentang tauhid. Tentang akidah. Biarkan hatinya sendiri yang bergerak untuk meninggalkan rokok itu. Untuk melaksanakan sholat yang dia tinggalkan ketika dia telah memahami, ketika telah tumbuh dalam hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ketika telah tumbuh dalam hatinya takut akan azab Allah, bila itu telah lahir pada pemikirannya, pada benaknya, pada hatinya, dia akan segera meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Sehingga penting untuk memilah dan memilih. Dari mana nih dia dimulai ini, orang kayak gini? Dipelajari dulu orangnya. Naam. Dan demikian pula ayol ikhwah, di antara bentuk hikmah dalam berdakwah adalah menyampaikan sesuatu yang mudah dia cerna, yang masuk ke dalam akal fikirannya, yang mudah dia fahami, sebelum perkara-perkara yang mungkin sulit dia terima. Ya. Naam. Maka harus melihat kondisi orang tersebut. Contoh misalkan, ini ada orang awam, kita sampaikan kepadanya hadis sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Nah. Ya. Maka dia akan berpikir. Akalnya akan mencerna apa yang tersebutkan tersebut. Sejadi dia bukan orang-orang awam sekali. Pernah juga membaca artikel-artikel. Tapi perkara itu sulit dia terima. Kalau kemudian dia bertanya, kalau gitu kalau Allah turun, kosong dong arasnya Allah. Allah kan di atas aras. Ya kan? Nah. Bukan berarti maknanya perkara sifat-sifat Allah tidak disampaikan kepada orang awam. Tidak. Disampaikan. Tapi bentuk hikmah adalah untuk kita melihat kondisi orang tersebut. Sampaikanlah kepadanya perkara-perkara yang mudah dia terima, dia fahami, dia cerna terlebih dahulu. Ya, meskipun apa yang anda sebutkan tadi juga disampaikan para ulama, disebutkan para ulama untuk menunda perkara yang seperti ini. Naam. Di antara Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid, ya, menyebutkan perkara yang kita sebutkan tadi untuk ditunda. Khawatir dia dustakan itu. Karena tidak masuk dalam pikirannya. Ya. Belum sampai dia untuk menerima perkara-perkara yang demikian itu. Ya. Belum siap akalnya. Maka penting ayuhal ikhwah untuk kita memilih materi-materi yang tepat sesuai dengan pemahamannya. Perkara-perkara yang mudah dia pahami. Naam. Kemudian pula di antara bentuk hikmah adalah menyampaikan itu dengan lemah lembut. Tutur kata yang sopan, yang santun. Ya, tidak penuh dengan kekasaran. Kata-kata yang kasar. Nah, sikap yang kasar, tidak. Tapi itu hiasilah dengan kelemah lembutan. Nah. Demikian pula ayuhal ikhwah, yang dimaksud dengan al-hikmah dalam berdakwah, dan ini metode pertama yang harus terlebih dahulu dilakukan. Yang dimaksud dengan hikmah adalah untuk kita menyampaikan materi tersebut beserta dalil-dalil yang akan membuatnya
merasa cukup. Dia tenang menerima apa yang kita sampaikan dengan dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil yang akan menampakkan kebenaran dan mematikan, menyirnakan kebatilan. Itu yang dimaksud. Dan diantara dari makna hikmah. Nah. Sehingga sampaikanlah dalil-dalil yang mudah dia pahami. Ya, yang membuatnya cukup dan tenang dengan dalil itu. Nampak di hadapannya kebenaran dan sirna kebatilan. Demikian pula ayuhal ikhwah di antara makna hikmah dalam berdakwah. Ya. Hikmah itu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang orang yang mendengarkannya maka dia akan berhenti untuk terus di atas kebatilan. Kalimat-kalimat yang akan menghasungnya untuk bersegera menyambut dan mengambil kebenaran dan beramal dengannya. Itu makna dari apa? Dari al-hikmah. Ini metode pertama. Metode yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dalam berdakwah adalah berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Diberikan kepada pihak-pihak orang-orang yang bila kita sampaikan dakwah dengan metode yang pertama tadi, dia belum menerima kebenaran tersebut. Ya. Maka kita pakai metode yang berikutnya. Itu dengan memberikan mau'izah. Nasihat-nasihat yang disertai dengan teguran-teguran. Dengan cara yang baik. Al-mau'izah al-hasanah. Kita menyebutkan, menyampaikan kepadanya perkara-perkara yang diperintahkan. Ataupun perkara-perkara yang dilarang bersama. Dan ada pula ancaman-ancaman. Ya. Kita memerintahkannya untuk sholat berjamaah. Kita mendakwahkan kepadanya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau dengan cara hikmah tadi dia belum, Qadrullah belum bisa menerima. Kita pakai cara yang kedua. Kita sampaikan keutamaan-keutamaan perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid beserta keutamaan-keutamaannya. Setelah itu kita tambahkan dengan ancaman-ancaman. Bagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sehingga ini dua perkara yang digabungkan dalam metode dakwah al-mau'izah al-hasanah. Dengan satu harapan semoga ia dapat menerima kebenaran tersebut dan beramal dengannya. Karena dia telah sampai kepadanya keutamaannya dan dia tahu apa yang menjadi ancaman, hukuman ketika meninggalkan perkara tersebut. Sehingga kiranya akan lebih menggerakkan hatinya. Difahami? Nah. Menyebutkan hasungan-hasungan berupa pahala-pahala yang besar, baik pahala yang disegerakan ataupun pahala yang diakhirkan pada yaumul qiyamah bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan
sekaligus pada waktu yang sama disebutkan padanya ancaman-ancaman berupa iqab dan hukuman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat meninggalkan perkara apa yang diperintahkan tersebut. Semoga timbul rasa raghbah, keinginan untuk berbuat, dan rasa takut untuk meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan al-maw'idhah al-hasanah. Kita berpindah kepada metode yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini. Wajadilhum billati ahsan. Yaitu metode dengan cara melakukan dialog, diskusi, adu argumen kepada orang-orang ataupun pihak yang kita dakwahkan, mad'u yang kita dakwahi, yang dia meyakini bahwa kebatilan yang ada pada dirinya itu adalah sebuah kebenaran. Dia termakan syubhat. Ya, sungguhnya apa yang dia berada di atasnya adalah kebatilan, tapi karena syubhat, dia sangka itu kebenaran. Syubhat itu dikatakan syubhat karena syibah al-haq. Syubhat itu dikatakan syubhat karena dia mirip. Benar pada hakikatnya dia adalah kebatilan yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga mirip seperti kebenaran. Sehingga samar bagi orang tersebut sehingga meyakini kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, orang yang seperti ini ayuhal ikhwah, cara dan metode yang kita pakai untuk mendakwahinya adalah dengan berdialog dengannya, membuka majelis jalsah diskusi adu argumen, berjidal dengan cara yang baik. Menyampaikan dalil-dalil yang menyingkap syubhat tersebut dan mematahkannya. Menyampaikan dalil-dalil yang akan menampakkan dengan jelas kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Baik dengan menukilkan dalil-dalil secara syar'i ataupun secara akli. Ya. Menggunakan perumpamaan-perumpamaan secara akal yang bisa dia terima, yang bisa dia pahami. Naam. Sehingga ini yang dimaksud ayuhal ikhwah dengan metode yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kaifiah berdakwah, yaitu berdakwah dengan al-mujadalah billati ya ahsan. Nah, dan tentu perdebatan yang terjadi dilakukan dengan cara yang baik. Kita bersungguh-sungguh untuk menyingkap dan mematahkan syubhat tersebut dan memahamkan kepadanya hakikat kebenaran itu, menjelaskan kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Agar ia dapat mengerti kebenaran dan menerima kebenaran itu. Nah, dan disampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut.
ya, dengan bahasa yang sopan, tapi mendudukkannya, menyingkap syubhat yang ada pada dirinya. Semua tidak terlepas, ayo ikhwah, dengan cara yang baik dan lemah lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Musa dan Harun ketika Allah azza wa jalla memerintah keduanya untuk menjidal Fir'aun. Kata Allah, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Sampaikan kepadanya, kepada Fir'aun tersebut, hujah kalian dengan ucapan yang lin, dipenuhi dengan kelemah lembutan. Kiranya dia, kata Allah, teringat akan kesalahan-kesalahannya, kekufurannya, atau bahkan dia takut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan perlu kesabaran, ayol ikhwah, ya, dalam melakukan metode dakwah yang ketiga ini. Tidak boleh kemudian tergesa-gesa, atau bahkan sampai mengangkat suara, apa manfaatnya? Ya, berjidal dan sampai mengangkat suara, membentaknya. Ya, penuh dengan emosi, mukanya sudah berubah, suaranya juga sudah berubah. Ini ngajak berantem nih. Ya, bukan lagi menasehati. Nah, ya, baik. Dan bukannya maksud dari melakukan perdebatan itu adalah dalam rangka untuk membela diri kita, untuk menampakkan kita ini berada di atasnya. Tidak, semata-mata maksud kita adalah untuk menyampaikan kebenaran tersebut, memahamkan kepada kebenaran, dan menyingkap syubhat yang sedang mengkaburkannya. Naam. Ini ayol ikhwah, tiga metode dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan kepada kita dalam berdakwah ila Allah. Yang pertama dengan hikmah, menyampaikan dalil-dalil yang mudah dia terima, yang mudah difahaminya dengan bahasa yang baik dan bahasa yang difahaminya, melihat kondisi dan keadaan orang tersebut. Nah, ini dipakai dengan cara hikmah. Ya. Tidak bisa, pindah kepada metode yang berikutnya, al-ma'idhah al-hasanah, disampaikan juga padanya ancaman-ancaman bagi mereka-mereka menyelisihi perintah tersebut, atau mereka melakukan larangan itu. Tidak juga bermanfaat, maka berpindah kepada metode yang terakhir dengan berjidal. Berjidal bukan maknanya debat kusir, ya, untuk menunjukkan siapa yang paling pintar berargumen, bukan. Tapi semata-mata untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Ini metode dakwah yang kita dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya dalam berdakwah. Adapun ayol ikhwah berdakwah dengan kejahilan, maka itu akan memudaratkan dan sedikit pun tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Seorang yang berdakwah dengan kejahilan, maka dia telah berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini besar ini perkaranya. Ya, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Para ulama mengatakan dosa lebih besar daripada kesyirikan. Dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Naam. Sehingga ini perkara yang hendaknya kita hati-hati. Berdakwahlah dengan apa yang kita fahami, dengan apa yang kita ilmui. Jangan berdakwah dengan kejahilan.
dengan tanpa ilmu. Demikian pula ayuhal ikhwah, berdakwah dengan cara yang kasar, dengan kekerasan, ya. Ada klub malam. Nah, langsung serang, ya, dengan kekerasan, dengan otot. Nah, akan kacau kondisinya. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Naam. Sehingga hendaknya kita berdakwah dengan penuh kelemah lembutan dan di atas ilmu serta hikmah. Pembahasan berikutnya, setelah kita memahami bagaimana metode dakwah yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita nukilkan di atas, kita berpindah kepada perkara apa yang seharusnya didakwahkan, apa materi dakwah yang seharusnya kita sampaikan dalam kancah dakwah ila Allah. Para ulama menjelaskan bahwa perkara yang kita dakwahkan adalah menyeru manusia kepada siratullah al-mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus, yaitu kepada Islam, kepada agama yang hak. Naam. Tidak berdakwah kepada mazhab tertentu, menyuruh manusia kepada mazhab tertentu atau kepada pendapat tokoh tertentu, tapi mengembalikan manusia, menyuruh mereka untuk memahami agama Allah dan beramal dengannya. Perkara yang paling utama dalam perkara ini adalah mendakwahkan kepada manusia kepada akidah yang benar, kepada pengikhlasan di dalam beribadah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan yaumul akhir, dan segala apa yang diperintah oleh Allah, dan segala apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini materi yang kita seru manusia kepadanya. Ya. Akidah as-sahihah. Naam. Dalam grup-grup keluarga misalkan, sampaikan kepada tauhid, kewajiban bertauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Sampaikan akidah yang benar, kewajiban meyakini rukun enam, rukun iman yang enam. Ya. Terus sampaikan perkara-perkara akidah dan tauhid. Naam. Karena perkara akidah dan tauhid ini, ayol ikhwah, perkara yang tidak mungkin untuk ditolak oleh fitrah manusia yang masih bersih. Ya. Orang-orang awam itu senang membaca artikel-artikel yang kita share yang berkaitan dengan akidah sahihah, mengingatkan mereka tentang yaumul akhirah, yaumul akhir. Naam, tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Naam.
Setelah itu, setelah kita mendakwahkan kepada mereka apa yang menjadi asas dari siratal mustaqim, yaitu berdakwah kepada syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Di antaranya juga kita mendakwahkan kepada mereka untuk berakhlak, lazimi adab dan akhlak yang terpuji, lagi mulia. Mendakwahkan kepada mereka kewajiban untuk bersatu padu sama kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kalian saling berpecah belah, kata Allah. Sampaikanlah perkara-perkara yang akan mengundang persatuan, bukan perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. Sampaikanlah perkara-perkara yang akan melahirkan kebersihan hati, bukan perkara-perkara yang akan menimbulkan kedengkian, rasa hasad dan yang semisalnya. Ya, ini perkara yang kita dakwahkan manusia kepadanya. Yang pertama apa? Mendakwahkan apa yang menjadi asas dari jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang dimaksud dengannya adalah agama Allah. Asasnya apa? Mendakwahkan manusia kepada syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, mengenal akidah yang benar. Ini yang pertama kali. Kemudian kepada perkara akhlak. Kemudian setelah itu kepada ibadah dan seterusnya. Ya. Setelah kita mengetahui apa yang seharusnya kita dakwahkan kepada manusia, kita berpindah kepada pembahasan terakhir dari kajian kita ini, yaitu perkara yang penting sekali. Pembahasan yang berkenaan dengan akhlak seorang da'i ilallah. Bagaimana seharusnya karakter seorang pendakwah itu? Ya. Sifat-sifat yang bagaimana yang harus ada pada dirinya sehingga dakwahnya tersebut diterima oleh manusia. Dakwahnya tersebut disyukuri oleh manusia. Orang suka dengannya, orang cinta dengannya. Simpati timbul, muncul pada dirinya dari manusia sehingga menerima dakwah yang disampaikannya. Jadi kalau orang awam itu, ayo ikhwah, sebelum ilmu yang kita sampaikan, mereka akan melihat akhlak dan kepribadian kita terlebih dahulu. Naam. Ya. Betapa banyaknya, ayo ikhwah, orang-orang yang mengenal kebaikan, bahkan masuk ke dalam Islam karena akhlak. Sebelum menyampaikan ilmu, materi-materi dakwah, dia berdakwah dengan akhlaknya. Suka membantu, suka senyum, bicaranya lemah lembut, perhatian, amanah, jujur. Dia belum menyampaikan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dia punya misi dengan akhlak yang baik tersebut. Apakah dia sebagai seorang pimpinan, atau sebagai seorang karyawan, atau sebagai

Jadi dia punya misi dengan akhlak yang baik tersebut. Apakah dia sebagai seorang pimpinan, atau sebagai seorang karyawan, atau sebagai seorang relasi kerja, atau teman berdagang, atau sebagai seorang anak, seorang ada seterusnya. Ya? Naam. Di antara akhlak para da'i ya Allah yang penting untuk kita ketahui dan kita berhias dengannya adalah mendasari dakwah tersebut dengan keikhlasan. Wajib bagi seorang da'i ilallah adalah seorang yang ikhlas, mukhlis di dalam dakwahnya. Tidak dia inginkan dari dakwah tersebut riya, juga tidak pula sum'ah. Riya maknanya dia berdakwah untuk mendapatkan pujian manusia. Dia tampakkan perbuatannya dalam berdakwah tersebut. Ya. Dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia. Masya Allah, dia ini seorang da'i Allah. Nah. Bukan karena ikhlas, berdasarkan keikhlasan karena Allah. Atau dia berdakwah karena sum'ah. Agar dia memperdengarkan saya ini sudah demikian dan demikian. Mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah kepada orang. Dia perdengarkan apa yang dia dakwahkan tersebut dalam rangka itu juga mendapatkan pujian dan sanjungan. Makna dari apa? Sum'ah. Juga tidak ayolah berdakwah untuk mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan manusia. Tetapi dia hanya berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Beramal, berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah. Apa makna kata-kata mengharapkan wajah Allah ini? Kira-kira apa maknanya? Maknanya ayol ikhwah, dia beramal untuk mendapatkan wajah Allah, maknanya agar dia bisa masuk surga. Dan amal soleh yang dilakukannya. Kenapa? Karena ketika dia sudah masuk surga, maka dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pahami? Itu maknanya. Ya. Nah. Yang kedua, dari akhlak yang harus ada pada diri seorang pendakwah, pada diri seorang da'i ilallah adalah yang melandasi dakwah tersebut di atas ilmu. Di atas bayyinah, hujjah, dalil. Baik secara nakli, dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ataupun dakwah dalil secara akal. Dalil secara akal ini maksudnya, kita membuat satu contoh-contoh. Atau memang kenyataan. Yang sesuai dengan dalil syar'i yang kita sebutkan padanya. Sehingga dia bisa melihat langsung. Dan bisa menyaksikan langsung dan memahami secara langsung. Praktek dari dalil Al-Quran Sunnah kita sebutkan tadi. Ya. Nah. Jadi pendekatan-pendekatan akal ini penting ayol ikhwah. Tidak hanya sekedar kita sebutkan ayat dalil kita terjemahkan. Tapi cobalah. Ya, mencari sebelum berdakwah itu pada materi yang kita sampaikan secara dalil maupun secara akal. Kaitkan perkara-perkara yang bisa masuk dalam akal dia. Nah, yang bisa dicerna oleh akalnya dari kenyataan-kenyataan yang ada, coba dilihat ayatnya demikian, kenyataannya demikian, benar kan? Ayatnya mengatakan demikian, hadisnya demikian. Ya. Yang ini seperti ini, ibaratnya seperti ini, seperti ini. Oh iya ya. Nah, kalau sudah kata-kata, oh iya ya. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Berarti dia faham. Ya. Kalau sudah demikian, cepat dia akan menerima kebenaran itu. Dan beramal dengannya. Nah. Sehingga tidak boleh kita melandasi dakwah kita di atas kejahilan. Harus dengan ilmu. Nah tentu, bila kita berdakwah dengan ilmu, kita harus belajar terlebih dahulu. Kata para ulama, faqidu syai'.

0: yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa enggak mungkin akan bisa memberi. Apa yang mau dia beri? Wong dia tidak memiliki apapun yang dia berikan. Berarti harus belajar. Nah, berarti harus mengkaji terlebih dahulu. Sabar. Jadi seorang memiliki nafas yang panjang. Jangan tergesa-gesa. Ini mendawahi paman ini. Mohon maaf perokok berat. Ya. Dia langsung tegur, tinggalkan perokok. Demikian-demikian. Jangan. Belajar dulu. Baca dulu, telaah dulu. Gak paham, tanya Ustaz. Ini apa Ustaz? Maksudnya Ustaz. Ini gimana cara menjelaskan ini? Bagaimana ini Ustaz? Dapat bimbingan Ustaz. Ya, penting ini keberadaan Ustaz itu. Nah, ada konsultasi dengan ahlinya. Ya. Nah. Sehingga ilmu merupakan kewajiban yang mendasari dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh kita berbicara pada perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Seorang yang jahil dia berdakwah maka dia akan menghancurkan tidak membangun. Dia akan merusak tidak memperbaiki. Ini bahayanya orang berdakwah dengan kejahilan. Ya. Naam. Seperti keumuman orang sekarang ini. Ya, pintar ngomong saja. Mohon maaf, enggak bisa baca Al-Qur'an. Tapi udah pintar ngomong, lihai dia, piawai. Naam. Sudah berdakwah kemana? Kemari. Modal berani saja. Ya, itu akan merusak. Tidak memperbaiki, justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah. Kemudian yang ketiga, ayat ikhwah, dari sifat seorang da'i ilallah, dia harus memiliki sifat halim. Halim itu tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Dia memiliki sifat arif. Kelemah lembutan. Naam. Maka narifku fi syai'in illa zanah. Wa ma yunza'u an syai'in illa syanah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Au kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah sebuah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu. Kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Menjadi baik. Diterima. Dan tidaklah tercabut kelemah lembutan itu pada suatu perkara yang ada kekasaran, kekakuan, kerasnya hati. Kecuali perkara itu akan menjadi semakin buruk. Orang, kalau lemah lembut itu tidak ada ruginya, ya ikhwah. Tapi orang yang lupa dengan berlemah lembut, dia akan menyesal. Ya, dia akan menyesal pada suatu hari. Kenapa anak dulu kasar sama dia? Ya, kenapa dulu anak menyikapi dia dengan demikian? Dia akan menyesal itu. Tapi orang yang senantiasa memiliki akhlak yang baik, sopan santun, kelemah lembutan, dia tidak akan pernah menyesal. Nah, sehingga ini modal sebagai seorang da'i ilallah. Orang yang santun, lemah lembut. Ya. Nah. Nah. Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah bersabda, kata Rasulullah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man waliya min amri ummati syai'an fashakka alaihim fashkuk alaih. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan doa, sebuah doa. Rasulullah s.a.w. berdoa yang isinya, ya Allah, barang siapa yang diserahkan urusan dari satu urusan pada urusan umatku, kemudian ia berlemah lembut padanya, dia di antara makna lemah lembut ini, ayuhan ikhwah, kata para ulama, dia tidak tergesa-gesa, itu bagian yang kelemah lembutan itu. Naam. Maka berlemah lembutlah kepadanya. Ya. Maka berikanlah kasih sayangmu, kelemah lembutanmu ya Allah kepadanya. Dan barang siapa yang diserahkan kepada yang satu urusan dari urusan umatku, kemudian dia memberat-beratkan urusan tersebut, dia kasar pada tidak ada kelemah lembutan padanya, maka supersulitlah urusannya. Nah. Ya. Sehingga ya ikhwah, dibutuhkan kesabaran, kelemah lembutan, baik pada ucapan, perbuatan. Nah. Jadilah orang yang mendekatkan manusia, bukan orang yang menjauhkan manusia. Dan seterusnya. Yang keempat, dari sifat dan karakter seorang da'i ilallah adalah dia hendaknya menjadi qudwah. Jadi suri tauladan, jadi orang yang dapat dicontoh, menjadi seorang yang memiliki perangai yang dicontoh manusia, dia qudwah dari perkara yang dia seru. Bukan termasuk dari orang-orang yang menyuruh kepada sesuatu, kemudian dia meninggalkannya. Melarang dan sesuatu justru dia melakukannya. Nah, Allah Azza wa Jal telah menegur kita dari perbuatan yang demikian itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan, sungguh sangat besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis pernah mengkhabarkan tentang keadaan seorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah, yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu baqnihi. Didatangkan seorang lelaki pada yawmal qiyamah, datangkan dia, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ketika di neraka tersebut, berurailah usus perutnya itu. Ya, berurai. Kemudian, fayaduru fiha. Kemudian dia pun berputar-putar, memutari, ya, ususnya telah keluar tadi, terurai, dia pun berputar-putar. Mengelilingi usus yang telah terurai tadi. Kama yadurul himar birroha. Sebagaimana berputarnya himar, keledai yang memutar roha itu alat penggilingan. Ya. Kita tahu kalau alat penggilingan itu terkadang yang menggerakkan adalah binatang ya. Kalau kita di sini mungkin sapi ya, di sana himar. Digerakkan tuh penggilingan itu. Kayunya itu yang menggiling itu digerakkan. Nah sama seperti keadaannya kata Rasulullah, seperti orang tadi. Dia berputar-putar. Dengan usus yang terurai tadi. Na'udzubillah. Naam. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Maka ketika melihat kondisi orang yang demikian itu, maka penduduk neraka yang lainnya berkumpul di sisinya. Fayaqulun, ya fulan, alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Maka penduduk neraka yang kemudian mengerumuni laki tersebut mengatakan kepadanya, wahai fulan, kenapa kamu bisa masuk neraka? Bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang mungkar? Fayaqul bala. Dia pun mengakui, ya benar. Saya dulu memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf dan melarang orang dari perkara yang mungkar. Tapi kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Wa anhaakum anil mungkar wa atih. Akan tetapi aku dulu, aku memerintahkan kalian kepada perkara yang ma'ruf, tapi aku tidak lakukan. Dan aku larang kalian dari perkara yang mungkar, justru aku yang melakukannya. Sehingga dia tidak menjadi qudwah, contoh suri tauladan dari apa yang dia ucapkan. Ya. Bagi manusia. Naam. Sehingga di antara akhlak seorang da'i ilallah, dia menjadi suri tauladan bagi manusia. Dia beramal dengan apa yang dia seru, dan dia berhenti tidak melakukan dari apa yang dia larang. Naam. Yang kelima, dari sifat seorang da'i ilallah adalah tentu dia memiliki akhlak yang terpuji. Memiliki riwayat hidup yang baik, dikenal sebagai seorang yang baik. Ya. Memiliki kesabaran yang kokoh, yang tebal. Nampak keikhlasannya dalam berdakwah. Nampak kesungguhannya untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia dan menjauhkan mereka dari kebatilan. Yang terakhir ayat ikhwah, dari sifat seorang da'i ilallah adalah untuk ia senantiasa mendoakan hidayah kepada orang yang didakwahkannya tersebut. Jangan lupa kita mendoakan kebaikan dan hidayah kepadanya. Ya, dengan kita katakan hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. A'anakallah ala qabulil haq, semoga Allah memberikan pertolongan dan taufik kepadanya untuk engkau menerima kebenaran. Kita doakan dia. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Ya Allah, fahamkan dan hadiat. Ya Allah, jadikan dia menerima apa yang saya sampaikan. Doa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW yang mendoakan Qabilah Daus. Ketika beliau telah mendakwahi mereka kepada Islam. Kata Allah, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Qabilah Daus. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa sifat dan karakteristik seorang da'i ilallah. Ya. Oleh karena itu, lengkap sudah. Perkara-perkara penting yang kita butuhkan di dalam berdakwah ilallah. Nah. Ini teori ini. Ya. Nah, tinggal amalnya itu yang enggak gampang. Butuh kesabaran dan waktu yang panjang, butuh nafas yang panjang. Tapi kita butuh ilmu seperti ini sebagai persiapan, pembekalan namanya ini. Pembekalan. Ya, daurah pembekalan menjadi seorang da'i ilallah. Kita sudah mengerti poin-poin penting yang harus difahami di dalam berdakwah ilallah sehingga dakwah sunnah itu penuh barokah. Bukan dakwah yang serampangan, dakwah yang terburu-buru, dakwah yang jauh dari sifat hikmah. Bila ayol ikhwah, perkara-perkara yang kita sebutkan dari awal sampai akhir, kita sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mutaba'atun nabi dan keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia, insyaallah dakwah tersebut akan berbarokah, akan membuahkan hasil. Terkadang kita seringnya kurang sabar. Ya. Seringnya kita itu apa? Kurang sabar. Nah, ini mungkin ya tidak hanya semua kita, termasuk anak juga dan yang lainnya, kan gitu. Naam. Semua kita. Nah, diarahkan pembahasan ini kepada setiap kita masing-masing. Naam. Karena kita sebagai pengikut Nabi, Nabi adalah seorang pendakwah. Kita sebagai pengikut Nabi yang mengaku mengikut Nabi, maka kita pun harus mencontoh Nabi kita alaihissalatu wassalam sebagai seorang da'i ilallah, penebar kebaikan. Ingat-ingat tadi, pas pembahasan yang pertama, keutamaan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi seorang da'i disanjung oleh Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي minal muslimin. Ya. Tidak ada, kata Allah, ucapan orang yang terbaik. Tidak ada. Tidak ada ucapan orang yang menandingi ucapan seorang yang menyuruh kepada Allah. Ini sanjungan yang begitu luar biasa besarnya. Ya, belum lagi hadis-hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Naam, kiranya ini dapat menggugah kita agar kita memiliki gairah dan semangat berdakwah ilallah. Target-target kita dalam berdakwah itu sangat banyak, ayol ikhwah. Tetangga kita, jangan jauh-jauh, keluarga kita sendiri. Naam, itu sebagai target kita dalam berdakwah ilallah. Naam. Ya, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jal menurunkan pertolongannya kepada kita, menguatkan hati kita, memberi kita taufik, memberi kita hidayah dan sadat, hidayah dan ketepatan di dalam melakukan sebuah dakwah tersebut. Naam. Ya, ini harus dimulai. Jangan menunda-nunda, segera. Nah, berdakwah dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, sebarkan sunnah ini. Nah, ya, perbanyaklah ikhwah-ikhwah salafiyin seperti kita-kita ini. Berusaha, berupaya, berta'awun satu dengan yang lainnya. Afanana butuh ini sekarang artikel tentang tauhid. Anak cari tadi enggak ada, tolong. Segera yang tahu share segera. Ini akhi, fadhol akhi. Anak butuh majalah ini. Ya, untuk menjelaskan perkara ibadah salat yang benar. Ya, kira-kira di mana nih dapatnya? Anak punya nih, fadhol ini. Mau saya bayar gratis buat antum. Sampaikan ke dia. Nah, begitu perlu ta'awun. Saling sokong menyokong. Bersatu. Ya. Naam, semoga dakwah Ahlussunnah di tempat ini dan di tempat-tempat yang lainnya, di tempat-tempat kaum muslimin semakin bergairah, semakin bersemangat, ya, menebar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berdakwah di bawah bimbingan para ulama, bukan di bawah bimbingan para sigar yang bukan ulama. Naam. Ayol ikhwah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Fadlalu barakatuh.
1: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيتها الأمهات حفظكم الله ورعاكم سبلا وجيدا شكور panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dari sekian kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: karunikan dan limpahkan kepada kita semua, baik kenikmatan yang bersifat zahir yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita dan alat perasa kita, maupun kenikmatan yang batin yang akan dirasakan oleh jiwa dan hati kita. Itu semua semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat yang mulia, wa asbagha alaikum
2: أمه ظاهرة وباطنة. Dialah yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kalian, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Sehingga yang menjadi tugas kita di hadapan kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diumumkan bersama bahwa tema kajian kita pada hari ini berjudul peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga. Dari judul yang kita angkat pada pembahasan kali ini akan menggambarkan dan mengisyaratkan kepada kita sesuatu yang besar, sesuatu yang begitu urgen, sesuatu yang begitu penting yang diembankan kepada pundak-pundak para ummahat, para wanita-wanita muslimah. Darinya tersirat akan satu tugas yang begitu besar yang akan menentukan keberlangsungan dan kesuksesan dalam rumah tangga. Seorang wanita akan menjadi salah satu dari pihak penentu yang akan menentukan biiznillahi ta'ala kesuksesan setiap dari anggota keluarga. Baik itu keberhasilan dari suami, maupun demikian pula keberhasilan dan kesuksesan anak-anak keturunan dari banin maupun banat. Demikian pula, judul ini pun akan menyinggung satu perkara yang saat ini dan waktu-waktu sebelumnya dielu-elukan, disuarakan oleh sebagian pihak dari upaya untuk mensamaratakan hak-hak wanita dan hak-hak kaum lelaki. Apa yang mereka gembar-gemborkan dengan istilah emansipasi wanita. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada masa ini, kaum wanita merupakan target utama dari sekian target-target dari propaganda kaum kufar, dari propaganda orang-orang munafikin. Menjadikan kaum wanita muslimah sebagai target operasi mereka untuk mengeluarkan para wanita muslimah dari tempat asal mereka, dari kondisi dan keadaan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk mereka, sehingga mereka menebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, berpikir dalam perkara ini. Mereka katakan bahwa seorang wanita bila terus berada di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus rumahnya, maka kaum wanita akan tetap terus berada dalam kondisi terbelakang. Orang-orang yang tidak, pihak yang tidak akan mendapatkan kemajuan. Orang-orang yang tertinggal. Makhluk yang lemah. Yang tidak bisa berbuat dan hanya menjadi beban saja. Sehingga wanita itu harus berbuat, harus memiliki kesamaan dengan para lelaki. Dan mereka pun bisa, kata mereka. Oleh karena itu, ya, tidak heran kalau kemudian para kufar dari orang-orang Eropa ataupun orang-orang kafir dari benua Asia ataupun semisalnya, mereka benar-benar menunjukkan bahwa wanita pun bisa sama dengan kaum lelaki. Lihatlah bagaimana pekerjaan-pekerjaan ekstrim yang dahulu kita anggap itu bukan bagian dan ranahnya kaum wanita, sekarang para wanita menyamaratakan posisinya dengan kaum lelaki. Bahkan mereka lakukan perkara-perkara yang di luar nalar kaum lelaki, itu dilakukan oleh kaum wanita saat ini. Mulai mereka mempertontonkan cabang-cabang olahraga yang dahulunya tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita, sekarang wanita berbangga karena mampu melakukannya. Mulai dari angkat besi, mulai dari binaraga, dan olahraga-olahraga ekstrim dan berat yang lainnya, itu pun wanita masa ini mengambil bagian darinya. Demikian profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang dahulu tidak sampai terfikirkan bahwa kaum wanita akan melakukannya, sekarang justru kaum wanita mendominasi. Atau paling tidak mengimbangi jumlah dari kaum lelaki melakukan pekerjaan tersebut. Tidak jarang kita mendengarkan ada seorang wanita yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Manjat gedung-gedung pencakar langit, memakai seragam lelaki, tapi ternyata isinya wanita. Na'udzubillah. Kalau di tempat saya, di Kalimantan sana, operator-operator yang mengoperasikan alat-alat berat yang besar-besar itu ternyata operatornya dari kalangan wanita, dan jumlah mereka cukup banyak. Mereka harus meninggalkan anak-anaknya. Bahkan anak yang masih dalam susuan pun harus dilepas. Hanya demi untuk memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki bekerja. Nah, harus tidak tidur malam karena ada shift malam. Jadwal pekerjaan malam hari sampai pagi hari, itu pun juga mereka lakukan. Semua ini ayat ikhwah merupakan, atau semua ini ayat-ayatul ummahat, merupakan upaya-upaya dari musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan seorang wanita muslimah dari kondisi dan keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Untuk mengeluarkan, menanggalkan hijab kemuliaan dan kehormatan yang telah dijaga oleh Islam bagi seorang wanita muslimah untuk menghalangi seorang wanita muslimah menjadi seorang hamba yang berakidah, seorang hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga judul ini sangat penting kiranya untuk kita benar-benar memahaminya. Untuk kita benar-benar mengerti tentangnya agar kita mengetahui bahwa peran seorang wanita, apakah dia bertindak selaku istri, ataukah ibu, ataukah calon ibu, ataukah bahkan seorang anak wanita, kalian semua memiliki peran yang begitu besar, tugas yang begitu penting sebagai penentu keberhasilan, kesuksesan orang-orang yang kalian cintai dari ayah, dari suami, ataupun kaum lelaki yang menjadi anak keturunan kalian. Kalianlah penentunya. Bila kalian salah di dalam menjalankan peran sebagai seorang wanita dalam satu rumah, maka akan porak-poranda dan rusak dan hancur keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tersebut. Ayatuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang wanita memiliki tugas penting, peran penting di dalam mentarbiyah keluarganya. Tarbiyah yang kita maksud di sini adalah tarbiyah dengan makna yang lebih luas, yang tercakup padanya upaya-upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Upaya-upaya untuk memberikan perhatian yang intens, yang terus-menerus, perhatian yang tidak boleh lengah dan lalai sedikit pun dalam upaya memberikan rasa kehangatan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Sehingga tidaklah yang dimaksud dan jangan disangka makna tarbiyah yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah tarbiyah yang hanya terbatas untuk meluruskan akhlak, memperbaiki adat anak keturunan kita. Tidak hanya sebatas itu. Namun itu semua merupakan cakupan dari tarbiyah. Dan tarbiyah yang diinginkan ayatul ummahat, hafizakumullah wa ra'akum. Makna tarbiyah yang kita inginkan adalah makna tarbiyah yang lebih luas daripada itu. Satu perkara mendasar, satu perkara prinsip yang harus benar-benar difahami oleh kalian para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah adalah bahwa tugas kalian, tugas seorang wanita di dalam memberikan tarbiyah pada rumah tangga, tugas itu merupakan tugas inti. Amalan itu merupakan amalan yang paling pokok dan mendasar yang telah dibebankan oleh syariat yang mulia ini kepada pundak-pundak kalian. Adapun pekerjaan-pekerjaan selain itu, tugas-tugas dan amalan-amalan selain itu hanya sekedar sampingan saja. Itu hanya sekedar sampingan yang sifatnya dibutuhkan ketika ada kondisi yang memaksa untuk melakukannya. Sehingga perkara yang paling mendasar, perkara yang menjadi landasan dalam mentarbiyah rumah tangga yang harus sangat-sangat difahami dan diyakini oleh seorang wanita muslimah adalah bahwa mentarbiyah, memberikan tarbiyah dengan makna yang luas tadi, itu merupakan tugas inti dan tugas pokok kalian, wahai wanita-wanita muslimah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjaga kalian semua. Setelah kita memahami beberapa poin dari mukaddimah pembahasan ini, mari satu persatu kita kaji penjelasan para ulama terkait dengan perangkat-perangkat yang penting untuk difahami. Poin-poin yang penting untuk difahami. Sehingga seorang wanita muslimah dapat melaksanakan tugas inti tersebut sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah utama. Pemegang kendali yang besar di dalam mentarbiyah rumah tangganya. Pembahasan yang pertama yang harus difahami dari perkara tersebut adalah tempat tinggal wanita. Di manakah sesungguhnya tempat tinggal wanita yang merupakan asas, yang merupakan tempat asal dan inti keberadaan wanita itu pada tempat tersebut. Ayatul ummahat, hafizakum Allah wa ra'akum. Sesungguhnya perkara yang mesti dan harus kita fahami bersama dan kita yakini bersama bahwa tempat tinggal seorang wanita yang sesuai dengan tabiat mereka sebagai seorang wanita adalah rumahnya. Itulah yang akan menjadi tempat dia bertugas. Itulah akan menjadi ruang untuk dia melaksanakan kewajibannya. Menunaikan kewajibannya. Melaksanakan tugas intinya tersebut. Dan ini yang menjadi asal. Dan ini yang menjadi asal dalam perkara ini. Dan rumahlah tempat yang paling sesuai dengan fitrah seorang wanita yang dia difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas fitrah tersebut ketika dicipta sebagai makhluk, sebagai seorang wanita. Sekian dalil ayatul ummahat wal akhwat. Afirakumallah wara'akun. Yang menunjukkan perkara tersebut bahwa rumah itu merupakan asal tempat dari ruang tugas dan amal seorang wanita muslimah. Sekian dalil yang menunjukkan perkara tersebut diantaranya adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Ahzab dari ayat yang ke-33. Dari ayat yang ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ. Perintah dari Allah Azza wa Jal untuk semua kaum wanita muslimah untuk ia menetap tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Sebutkan di dalam tafsir dari ayat yang mulia di atas bahwa terdapat padanya isyarat yang begitu baik bahwa rumahlah yang menjadi asal. Yang menjadi asal tempat tinggalnya. Yang menjadi asal di dalam kehidupan seorang wanita. Itulah tempat menetap wanita tersebut. Adapun tempat-tempat dari selain itu merupakan tempat-tempat yang sifatnya sampingan. Yang tidak kemudian dijadikan tempat yang mengganti tempat asal dan inti rumah tersebut. Dan tidak boleh pula baginya untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu, meninggalkan tempat yang menjadi asalnya. Tempat-tempat selain rumah, ayat Tuhan ummahat. Itu adalah tempat-tempat yang dikecualikan karena adanya satu kondisi yang bisa jadi mendesak untuk keluar dari tempat asal tersebut kepada tempat itu. Itu pun dilakukan sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Nah, ini dalil yang pertama. Terdapat perintah dari Allah Azza wa Jal agar setiap wanita muslimah, para ummahat, para akhwat, untuk tinggal, menetap, berdiam diri di rumah-rumah mereka. Sungguh sekian hikmah yang begitu besarnya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kaum wanita menjadikan rumah itu sebagai asal tempat tinggal mereka, sebagai asal tempat menetap mereka, karena itulah merupakan ruang bagi para wanita muslimah untuk dapat melaksanakan perannya yang sangat penting, tugasnya yang sangat utama, yang akan menjadi penentu keberhasilan rumah tangganya. Dan yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya rumah merupakan asal tempat tinggal dan berdiam seorang wanita muslimah, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah, adalah kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa dengan dua orang wanita. Tersebut kisah itu di dalam surat Al-Qasas dari ayat yang ke-23 sampai ayat ke-27. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam ayat yang mulia, kata Allah, walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين إلى آخر الآيات. الله عز وجل berfirman dalam ayat mulia ini mengkisahkan tentang pengalaman Musa alaihissalam dengan dua orang wanita. Ketika Musa alaihissalam mendatangi sumber air yang dimiliki oleh penduduk Madian ketika itu, maka Musa saat itu mendapati manusia sedang berkumpul untuk memberi minum hewan-hewan, kambing-kambing, hewan-hewan gembalaan mereka. Maka selain dari kerumunan manusia yang didapati oleh Musa, ternyata mata dan penglihatan Musa menuju kepada dua orang wanita yang juga ikut ada bersama mereka. Namun bedanya dua wanita ini meminggir, menepi. Ketika melihat kondisi dan posisi kedua wanita itu, tidak mengapa tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum gembalaan mereka, timbul satu keheranan dari Musa sehingga membawanya untuk bertanya kepada keduanya. Musa pun mengatakan, qala ma khutbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Ada apa kalian berdua ini? Mengapa kalian tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum hewan gembalaan kalian? Maka keduanya pun menjawab dengan menyampaikan alasan keduanya bahwa kami tidak akan memberikan air minum kepada gembalaan kami sampai para lelaki dari para pengembala-pengembala tersebut mereka telah selesai dari hajat mereka dan mereka meninggalkan sumber air itu. Ketika Musa mendengarkan alasan dari keduanya, maka seakan-akan Musa pun bertanya, apa sebabnya yang menyebabkan kalian berdua harus keluar, kemudian saling ambil bagian untuk mengambil air bersama para lelaki-lelaki pengembala itu untuk memberi air minum orang gembalaan kalian berdua. Maka keduanya pun menjawab bahwa abuna syaikhun kabir. Maka keduanya pun menjawab bahwasanya ayah kami adalah seorang yang telah tua renta, tidak mampu dan tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini. Sehingga perhatikan ini. Perhatikan ini ayatul ummahat wal akhawat hasibakumullah wa ra'akum. Dari jawaban kedua wanita tersebut menunjukkan bahwa ketuanya keluar dari rumahnya karena kondisi darurat. Karena kondisi dia memang membutuhkannya, hajah yang memaksa keduanya keluar dari tempat asalnya itu rumahnya. Namun, ketika keduanya telah terdidik dalam rumah seorang ayah yang saleh, terdidik dengan rasa malu dan ketakwaan, sehingga keduanya pun keluar dengan membawa hijab ketakwaan dan rasa malu tersebut. Ketika kerumunan para lelaki memberi minum gembalaan mereka, keduanya meminggir, menjauh. Tidak kemudian berkerumun bersama mereka, tapi keduanya menjauh menunjukkan ketakwaan, tingginya wibawa, dan besarnya rasa malu. Jadi kedua wanita itu, hasil didikan dari seorang ayah yang saleh. Naam. Tidak malu bercampur baur dengan kaum lelaki. Kemudian lanjut cerita, mulai salah satu dari kedua wanita itu yang saling bersaudara tadi, berpikir bahwa dengan keberadaan Musa kiranya dapat membantu keduanya untuk kembali kepada tempat asalnya, yaitu rumah mereka, berdiam di sana, melakukan tugas inti mereka, dan menawarkan kepada Musa untuk menjadi orang yang disewa tenaganya oleh ayah dari kedua wanita tersebut. Menjadi pekerja, menjadi orang yang disewa tenaganya dan jasanya. Sehingga ide itu pun disampaikan kepada seorang dari keduanya kepada sang ayah. Dengan mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah seorang dari keduanya dengan mengatakan, wahai ayahku, sewalah dia. Sewalah tenaganya, pekerjakanlah dia. Karena sesungguhnya kami melihat dia adalah seorang yang terbaik. Untuk engkau jadikan pekerjamu yang kau sewa tenaganya dan jasanya, dia seorang yang kuat lagi amanah. Maka ketika mendengar ucapan sang anak, sang ayah pun timbul, muncul pada dirinya kecocokan sehingga menerima usulan itu sampai mengatakan kepada Musa, qala inni uridu an unkihaka ihda banataini ini ala antajurani zamani hijaji. Berkatalah sang ayah tersebut kepada Musa, wahai Musa, kalau bahasa kita, wahai Musa, bagaimana kiranya kalau engkau saya nikahkan dengan salah seorang dari kedua putri saya, namun sebagai balasannya engkau menjadi pekerja saya yang saya pekerjakan mengambil manfaat dari jasa dan tenagamu selama 8 tahun. Maka Musa pun menerima tawaran itu. Ketika Musa menerima tawaran tersebut dan menikahi sang wanita, maka kembalilah keadaan dan kondisi seperti semula sesuai dengan asalnya. Oleh karena itu, kembali seperti keadaan semula, para wanita pun dia yang salah seorang dari anak yang diperistri oleh Musa, demikian pula saudarinya, kembali ke rumah mereka, menetap di rumah mereka yang merupakan asal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita, dan yang bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan keduanya dan sang ayah adalah Musa alaihi salam. Nah, sehingga dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal dan tempat asal dari ruang amal dan tugas seorang wanita itu adalah di dalam rumahnya. Coba perhatikan apa sisi Rabb yang memaksa keduanya itu untuk keluar dari rumahnya. Itu disebabkan karena kondisi yang darurat dan satu hajah masa yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa harus keluar karena adanya satu halangan disebabkan karena ayah keduanya sudah berusia tua renta. Demikian pula di antara dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa tempat asal bagi seorang wanita muslimah adalah rumahnya adalah apa? Yang dijelaskan para ulama bahwa salat berjamaah di dalam masjid merupakan perkara yang disyariatkan bagi kaum lelaki. Bahkan itu merupakan di antara amalan yang paling afdal. Bagaimana lagi kalau kemudian salat berjamaah itu dilakukan di masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bersama dengan itu, Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan kesempatan dan hasungan. Ya. Memberikan hasungan dan dorongan untuk kaum wanita agar mereka bila salat untuk salat di dalam rumahnya. Dalam keadaan salat itu merupakan amalan yang disyariatkan untuk lakukan dalam masjid. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada seorang wanita atau kepada seorang wanita yang merupakan istri dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu warda, ketika ia mendatangi baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu salah ma'ak. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sangat ingin dan suka untuk bisa salat bersamamu di dalam masjid. Ya, salat di dalam masjid, ini sesuatu yang disyariatkan. Maka di antara amalan yang afdal untuk dilakukan, lebih-lebih lagi, bila salat itu dilakukan di dalam masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah. Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bersamaan dengan itu, Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau menghasung untuk kaum wanita, bila salat maka salatlah di rumah-rumah kalian. Perintah dan hasungan Nabi alaihissalatu wassalam ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita tidak boleh lepas, tidak boleh keluar dari tempat asalnya, menetap di rumahnya, menjalankan tugas inti dan peran besar sebagai seorang wanita muslimah. Maka ketika mendengar permintaan

tetap di rumahnya menjalankan tugas inti dan peran besar sebagai seorang wanita muslimah. Maka ketika mendengar permintaan tersebut, Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda kepada istri dari Abu Humaid As-Sa'idi terhadap permintaannya kepada beliau alaihissalatu wassalam, kata Rasulullah, "Ta'allimtu annaki tuhibbina salata ma'i." Aku sudah mengetahui dan mengerti bahwasanya engkau sangat suka, sangat berkeinginan untuk sholat bersamaku di masjidku. Namun, kata baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam, memberikan bimbingan terbaik dari apa yang diinginkan oleh istri dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu waktu tersebut. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, "Salatuki fi baitiki khairun dan salatiki fi hujratik." Ketahuilah, wahai fulana, salatnya engkau di dalam kamarmu itu lebih baik daripada salat kamu di dalam teras dalam rumahmu. Hujrah di sini maksudnya ruang tengah rumah. Wa salatuki fi hujratuki khairun min salatuki min salatiki fi dariki. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan hadisnya, kata Rasulullah, dan salatnya engkau di ruang tengah rumahmu itu lebih baik daripada engkau salat di sisi luar dari rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjid qaumik. Dan salatnya engkau, wahai fulana, dalam ruangan yang masih di dalam rumahmu itu lebih baik daripada engkau keluar salat di masjid kaummu. Nah, sehingga terdapat isyarat yang begitu indah dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, di mana asal tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah rumahnya. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan kepada istri sahabat tadi untuk bila dia salat, salatlah di dalam rumahmu. Salatlah di dalam rumahnya. Nah, sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam mendahulukan untuk melaksanakan salat tersebut di dalam rumahnya daripada ia melaksanakan salat bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam masjid, yang menunjukkan bahwa itulah yang di tempat asal bagi seorang wanita muslimah. Perlu diketahui bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam dua yang lain mengizinkan, sesungguhnya memberikan izin dan kebolehan bagi seorang wanita untuk keluar salat di masjid kaumnya. Bersama dengan itu Nabi alaihissalatu wassalam tetap melebihkan, tetap mendahulukan seorang wanita dalam pelaksanaan salat untuk salat di dalam rumahnya. Ini menunjukkan kepada kita, ayatul ummahat, ayatul akhwat, hafidhakumullah wa rahakum, bahwa asal menetap bagi seorang wanita itu adalah rumahnya. Perhatikanlah bagaimana betapa besarnya perhatian Islam melalui beberapa ayat dan hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Perhatian yang begitu besar dari pada Islam, dalam Islam, untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Seakan-akan wanita itu di hadapan syariat yang mulia ini seperti seonggok permata, seonggok berlian yang harus dijaga, yang harus dijaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dia agung, dia tinggi, dia mulia di mata syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah syariat ini menjadikan rumah sebagai tempat yang akan menjaga kehormatannya, yang akan memberikan keamanan.

untuknya hingga dalam perkara ibadah pun seorang wanita dihasung untuk lebih mendahulukan rumahnya sebagai asal tempat tinggalnya daripada keluar rumahnya. Dan demikian pula secara fitrah ayat Tuhan ummahat wal akhwat hafidhakunnallah, secara fitrah keberadaan kalian di dalam rumah sebagai tempat asal berdiamnya kalian itu sesuai dengan fitrah kalian sebagai makhluk yang disebut sebagai wanita. Itu akan sangat sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan amanah dari Allah yang diembankan pada pundak-pundak kalian untuk menjadi unsur yang terpenting dalam komponen rumah tangga yang akan menentukan keberhasilan ataupun kehancuran rumah tangga kalian. Ini perkara yang pertama yang paling mendasar yang harus difahami bersama di dalam memahami pembahasan ini. Pembahasan berikutnya, bagaimana sesungguhnya sikap Islam di dalam menyikapi keluarnya wanita dari tempat asalnya, yaitu rumah, kepada keluar rumah. Bila kita memperhatikan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keluarnya seorang wanita dari tempat asalnya, keluarnya seorang wanita dari rumahnya, itu bukanlah perkara yang terlarang secara mutlak. Mengapa demikian? Karena di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan seorang wanita itu keluar dari rumahnya dan melakukan pekerjaan serta aktivitas di luar rumahnya. Akan tetapi jangan salah paham. Akan tetapi jangan senang duluan. Nah, dapat kesempatan nih. Ya. Jangan salah paham. Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita keluar dari rumahnya kemudian melakukan amalan serta aktivitas di luar rumah itu bukanlah perkara yang asal. Itu merupakan perkara sampingan. Itu merupakan perkara darurat yang memang harus memaksa wanita itu harus keluar beraktivitas di luar rumahnya. Ingat, sudah kita awali di awal pembahasan tadi. Sudah kita singgung di mukaddimah pembahasan tadi bahwa hakikat perkara yang menjadi asal dari tempat dan tugas seorang wanita muslimah adalah rumahnya dan di dalam rumahnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa boleh dalam kondisi tertentu, karena satu kebutuhan dan kondisi darurat bukan perkara yang menjadi asal. Sehingga dibolehkan seorang wanita itu keluar dari rumahnya, di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah apa yang kita singgung di atas tadi. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam memberikan izin kepada para wanita untuk boleh keluar rumah menuju masjid untuk sholat di dalamnya. Dalam keadaan telah kita jelaskan di atas tadi bahwa Nabi alaihissalatu wassalam lebih menekankan dan mendahulukan untuk ia melaksanakan sholat itu di dalam rumah, itu lebih afdal. Itu lebih
utama dan lebih didahulukan daripada ia keluar rumah salat di masjid kaumnya. Nah. Sehingga tidak ada hujah sedikit pun dan dalil sedikit pun bagi pihak-pihak yang mengusung apa yang disebutkan di awal tadi dengan emansipasi wanita, yang dengan slogan itu memaksa kaum wanita untuk keluar mengosongkan rumah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka. Tidak ada sedikitpun alasan dan dalil dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi untuk mendukung apa yang mereka inginkan tersebut. Kenapa demikian? Karena yang menjadi tugas asal bagi seorang wanita ada di dalam rumahnya, bukan di luar rumah. Mari kita perhatikan bagaimana akibatnya kalau kemudian seseorang membalik pemahamannya di dalam perkara ini. Apa maknanya membalik pemahamannya? Membalik pemahamannya menjadikan pekerjaan dan aktivitas seorang wanita di luar rumah itu menjadi asal. Dan menjadikan rumah, aktivitas ia di dalam rumah itu menjadikan perkara yang sampingan. Kalau ada kulit, ada daging, yang di dalam rumah jadikan kulitnya. Dagingnya itu di luar rumah. Ya. Nah, ini yang menjadi sisi pandang para kufar. Ini yang menjadi keyakinan dari orang kufar. Dan ini yang mereka propagandakan ke dalam tubuh kaum muslimin dalam rangka untuk mengeluarkan kaum muslimin, kaum muslimat, menanggalkan hijab malu yang menjadi perhiasan mereka. Apa yang menjadi akibatnya?

0: apa yang menjadi akibatnya kalau kemudian timbangannya dibalik? Kalau kemudian penilaiannya dibalik, bahwa yang menjadi asal tugas dan tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah di luar rumah, dan menjadikan tugas sampingan, bukan tugas inti, adalah pekerjaan-pekerjaan dalam rumah. Maka ayyuhal ummahat wal akhawat hafizakumullah, kita akan mendapati, kita akan menyaksikan, bahkan kita membuktikan sekian keburukan-keburukan terjadi di dalam rumah. Sekian mafsadah, sekian kejelekan-kejahatan, kerusakan terjadi di dalam rumah ketika seorang wanita memaksa diri untuk meninggalkan tempat asalnya dan tugas intinya di dalam rumah, menggantikannya menjadi sesuatu yang sampingan. Terjadi yang namanya campur baur di dalam tempat-tempat aktivitas dan pekerjaan serta amalan wanita di luar rumah bersama laki-laki yang bukan mahram mereka. Terjadilah yang nama ikhtilat, berdua-duaan, al-khulwah dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Demikian pula rumah-rumah kaum muslimin, rumah-rumah kaum muslimat akan kosong dari keberadaan seorang ibu. Akan kosong dari keberadaan seorang istri yang seharusnya menjadi penjaga keamanan rumah tersebut. Oleh karena itu jangan heran. Oleh karena itu jangan terperangah kalau kemudian banyak terjadi kasus-kasus, mohon maaf, perzinaan terjadi dalam rumah. Anak usia SMP sudah hamil. Bahkan anak seusia SD sudah hamil. Siapa yang menghamilinya? Pacar lelakinya. Kok bisa? Rumahnya kosong. Mana ayah ibunya? Bapak kerja, ibu kerja. Demikian pula tidak jarang anak lelakinya membawa teman wanita melakukan perzinaan, na'udzubillah, di dalam rumah tersebut karena rumahnya kosong. Bahkan lebih daripada itu, perselingkuhan pun tidak jarang terjadi. Ketika seorang wanita pendek akalnya memaksa diri untuk keluar rumah, bekerja sehari-hari, pergi pagi, pulang sore, bahkan sebagian mereka pulang malam. Dia akan menuai hasil yang begitu mengecewakan dan menyakitkan ketika melihat suami berselingkuh dengan wanita lain, berani membawa rumah, membawa pasangannya, membawa wanita yang bukan mahramnya, mengotori kesucian terperanjangnya. Perzinaan terjadi di mana-mana. Belum lagi anak keturunan tidak terurus. Tidak terurus pendidikan akhlaknya, demikian pula kesehatan dan tumbuh kembang jasadnya. Ingat kalian para wanita, para ummahat, para akhwat, ini perkara yang mesti difikirkan panjang-panjang. Perkara yang mesti difahami benar-benar. Jangan sampai keburukan, kerusakan, kejelekan, musibah besar yang terjadi pada sebagian rumah tangga orang-orang awam terjadi pada diri kita. Na'udzubillah. Rumah tangga hancur berantakan. Tujuan rumah tangga tidak tercipta sedikit pun. La haula wala quwwata illa billah. Kalau demikian jangan cari kambing hitam siapa yang disalahkan. Koreksi diri sendiri. Mengapa kamu meninggalkan tempat asal yang akan menjaga kehormatanmu, kemuliaanmu? Kamu ibarat seperti permata, seperti berlian yang memiliki nilai yang begitu tinggi, yang dijaga, yang diberikan keamanan. demi nilai dan keindahan yang ada pada dirimu. Sehingga perkara ini perkara yang mesti untuk kita perhatikan bersama. Meskipun kita telah mendengarkan bahwa di sana ada dalil-dalil juga yang menunjukkan bahwa boleh seorang wanita keluar dari rumahnya, tapi itu merupakan dalam kondisi-kondisi dilakukan dalam kondisi-kondisi yang terpaksa karena ada satu kebutuhan di dalamnya, bukan menjadikan itu sebagai asal bagi aktivitas dan tempat seorang wanita. Ya meskipun ada kondisi seperti ini, tapi seorang mukminah, tapi sebagai seorang muslimah yang telah berserah diri kepada Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, tentunya tidak akan memberikan pilihan bagi dirinya apakah dia berada di dalam rumah ataukah dia harus keluar rumah. Dia akan memilih apa menjadi asal tempat dan tugasnya di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, juga tidak seorang wanita, apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah memutuskan bagi mereka satu perkara, kemudian mereka justru memilih, memiliki pilihan yang lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan barang siapa, kata Allah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya yang mulia telah menetapkan sebagaimana kita sebutkan di atas tadi, wa qurna fi buyutikum, telah menetapkan tempat asal menetap bagi wanita dari rumahnya, maka janganlah kemudian berpikir kepada pilihan yang lain. Itu tidak pantas, wahai ummahat, wahai para akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang wanita muslimah memilih pilihan yang lain. Naam. Dan demikian pula Allah Azza wa Jalla telah mengancam di dalam satu ayat yang mulia tersebut dalam Thaha dari ayat ke-125. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla dari mereka-mereka yang meninggalkan dengan sengaja dan berpaling dengan sengaja dari syariat Allah Azza wa Jalla. Ancaman dengan satu perkara yang pasti dan mesti akan terjadi, yang berujung kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang aku ingatkan kalian dengannya, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang sempit, lagi penuh dengan kesulitan. Ya. Dia akan merasakan kesempitan dalam dadanya, meskipun ia bergelimang dengan harta benda. Itu di dunia. Ketika dia dimafatkan oleh Allah, dia pun akan mendapatkan kesempitan di dalam kuburnya. Dan mendapatkan kesempitan di akhiratnya dengan azab, na'iyadan billah. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang berpaling dari bimbingan Allah. Dari peringatan Allah, Allah telah mengingatkan kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat, wa qurna fi buyutikum. Berdiam dirilah kalian, menetaplah kalian untuk berada di dalam rumah. Dan ini syariat yang dibimbingkan oleh Allah. Barang siapa yang berpaling darinya, maka siap-siaplah untuk merasakan kehidupan yang sempit, baik di dunia ataupun di akhirat. Ayyadan billah. Meskipun seperti apa yang disebutkan tadi, di sana ada perkara-perkara yang membolehkan, seperti seorang wanita yang belajar, yang harus dia keluar rumah karena tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, datang ke madrasah, atau seorang tabibah, tidak ada wanita, dari pihak wanita yang mampu melakukan pekerjaan kecuali dia, kebetulan seorang dokter. Ini satu hajah. Tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang inti. Sehingga terus di luar rumah. Tidak ada keperluan di luar rumah. Tapi cari alasan. Meninggalkan dan menelantarkan suami dan anak-anak. Meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ayatul ummahat wal akhwat, kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada sesi yang pertama, pada kajian yang bertemakan peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيتها الأمهات والأخوات حفظكن الله جميعا، kembali kita melanjutkan kajian kita dengan tema yang sama pada sesi yang kedua. Setelah kita mendengarkan dan memahami bersama satu perkara mendasar yang wajib untuk difahami oleh setiap wanita muslimah dari perkara yang akan mendukung untuk melaksanakan peran besar dan tugas inti dalam upaya untuk menjaga keharmonisan keutuhan rumah tangga menuju keberhasilan dan kesuksesan rumah tangga tersebut, yaitu pembahasan asal tempat tinggal seorang wanita. Poin kedua yang juga tidak kalah penting untuk kita mencermati dan memperhatikannya serta mengerti tentang hakikatnya adalah pembahasan yang terkait dengan rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga yang merupakan ruang dan tempat seorang wanita muslimah dan menjalankan perannya, dan apa pula pentingnya keberadaan rumah tangga tersebut. Ayatul ummahat wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, keberadaan sebuah rumah tangga
0: ini merupakan salah satu dari fondasi yang melandasi terbentuknya sebuah tarbiyah yang akan terus menerus dan tidak akan terhenti untuk selama-lamanya. Tarbiyah itu secara asal akan bermula dari rumah tangga. Keberadaan sebuah rumah tangga, keluarga kecil, konsistennya, terus-menerusnya keberadaan rumah tangga itu, dan persisnya keberadaan rumah tangga itu sesungguhnya merupakan tujuan dan target yang besar, maksud yang besar dari syariat Allah Subhanahu wa taala melalui hukum-hukum Allah, yang dengan hukum-hukum tersebut akan melahirkan sekian kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah. Tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tujuannya, maksudnya adalah bagaimana agar terbentuk di tengah-tengah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang baik. Sehingga rumah tangga ini, keberadaan rumah tangga dan keberlangsungan itu merupakan tujuan syariat. Oleh karena itu sudah disyariatkan sekian hukum-hukum untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Allah Azza wa Jal di dalam An-Nisa dari ayat yang pertama telah berfirman, kata Allah, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah dan takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang telah menciptakan kalian, wahai manusia, dari jiwa yang satu. Apa dan siapa yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini? Dijelaskan dalam tafsir, yang dimaksud dengan jiwa yang satu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangan dari Adam, itu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melahirkan, menebarluaskan, memperbanyak melalui keluarga kecil itu, Adam dan istrinya, manusia yang begitu banyaknya sampai yaumul qiyamah dari kalangan lelaki dan wanita. Bila kita perhatikan dengan seksama bahwa cikal bakal asal muasal tumbuh kembang dan lahirnya keberadaan manusia di dunia ini ternyata itu terjadi, terlahir, termunculkan dari sebuah keluarga kecil, Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa. Darinya akan muncul sekian keluarga-keluarga manusia sampai yaumul qiyamah. Sehingga keberadaan rumah tangga itu merupakan tujuan syariat. Oleh karena itulah, Islam yang mulia ini sangat menghasung kaum muslimin agar dapat menciptakan sebuah rumah tangga, agar dapat membentuk sebuah rumah tangga ketika perkara-perkara yang dapat mewujudkannya telah terpenuhi dan dapat dilakukan. Sebagaimana hasungan Nabi alaihi salatu wassalam untuk para syabab, untuk para pemuda-pemuda kaum muslimin yang telah mampu berumah tangga, dihasung oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk segera menikah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai sekalian para pemuda, dan siapa di antara kalian yang telah mampu memiliki kemampuan untuk menikah dengan segala kebutuhan-kebutuhan dalam proses pernikahan itu, maka segeralah untuk menikah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hasungan dari Islam melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk kaum muslimin segera membentuk rumah tangga yang baru melalui tali pernikahan yang suci, mengasuh para pemuda yang mampu untuk menikah demi kemampuan finansial dan yang lainnya untuk tidak menunda-nunda waktu untuk menikah. Segera kamu menikah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam juga menghasil ketika telah terbentuk satu pernikahan yang diikat dengan tali pernikahan yang suci tersebut untuk seorang lelaki memilih tipe-tipe wanita yang sesuai dengannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan bagi dirinya. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengasuh untuk para pemuda yang hendak menikah, para lelaki yang hendak menikah, kata Rasulullah, tazawwadul wadud lal walud. Nikahilah oleh kalian, wahai para muslimin, lelaki muslimin, nikahilah oleh kalian para wanita-wanita yang memiliki sifat penyayang dan para wanita-wanita yang subur, yang mudah melahirkan, produktif untuk melahirkan. Lihatlah bagaimana Islam telah menghasung kaum muslimin untuk membentuk satu rumah tangga yang mulia. Islam telah menjelaskan betapa besar peran rumah tangga itu dan pengaruhnya yang begitu besar. Karena ayatul ummahat wal akhawat hakikatun Allah, dengan keberadaan sebuah rumah tangga itu akan menjadi penentu dari arah kehidupan serta agama setiap keluarga, anggota keluarga yang berada dalam keluarga itu. Arahnya, arah kehidupan dan keyakinannya itu ditentukan oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuawidanih au yunassiranih au yumajisanih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap bayi yang dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah akan menjadikan dia sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau sebagai seorang Majusi. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan sebuah keluarga itu memiliki pengaruh yang besar di dalam menentukan arah jalan kehidupan dan keyakinan setiap anggota keluarga tersebut. Kalau anak yang terlahirkan darinya besar, ditumbuh besarkan dari keluarga Yahudi, maka dia akan menjadi Yahudi. Kalau kemudian ditumbuh kembangkan, dibesarkan dari keluarga Nasrani, maka dia menjadi Nasrani. Demikian seterusnya. Dan menunjukkan kepada kita peran yang begitu besar dan pengaruh yang begitu besar dari keberadaan sebuah rumah tangga. Oleh karena itulah, datang syariat Islam yang mulia ini, semua syariat Islam yang mulia ini datang dalam rangka untuk memberikan aturan-aturan yang terbaik bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Syariat-syariat yang mulia yang akan menjaga keutuhan, keharmonisan sebuah rumah tangga sehingga tidak menjadi rumah tangga yang terporanda, rumah tangga yang hancur berantakan. Oleh karena itu disyariatkan hukum-hukum menikah, di sana ada hukum-hukum talak, di sana ada hukum-hukum dalam melaksanakan menjalani masa iddah, hak-hak seorang ayah, seorang ibu, hak seorang suami, seorang istri, dan yang selainnya. Itu semua ayyuhal ummahat wal akhawat dimaksudkan dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan sebuah rumah tangga muslimah. Karena keberadaan sebuah rumah tangga seperti apa yang disebutkan tadi akan menjadi penentu masa depan dari umat ini. Dan posisi seorang wanita muslimah di dalam rumah tangga itu, maka dia akan menjadi tulang penopang yang paling utama di dalam mengurusi, merawat, membina keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Sebagaimana ada satu pepatah Arab yang mengatakan, wara'u kullu 'azimin imra'atun tarabba fi hijriha. Setiap di belakang seorang yang besar, seorang menjadi tokoh manusia, memiliki kedudukan dan popularitas di tengah-tengah manusia, di belakang kebesaran namanya dan kesuksesan namanya, di belakang itu semua ada peran besar dari seorang wanita, dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang saudari, yang nama besar itu dididik dan terawat di dalam bimbingannya, dalam patuhannya. Sehingga tidakkah sebuah keluarga itu sangat-sangat membutuhkan keberadaan seorang wanita yang mengkhususkan dirinya untuk mengurusi, untuk membina, untuk menjaga, untuk merawat keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Rumah tangga tersebut sangat-sangat butuh kepada kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat. Dan apakah tugas yang kalian lakukan, amalan yang kalian lakukan mengurus rumah tangga itu merupakan kesungguhan yang sia-sia? Tentu ini semua adalah perkara yang tidak demikian jawabannya. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, keberadaan seorang wanita muslimah dalam rumah tangganya, dia akan menjadi madrasah pertama yang akan mendidik, dia akan mempersiapkan person-person yang tangguh lagi saleh,
1: di dalam umat ini jangan memiliki pemikiran yang sempit dan terbatas ke tugas wanita itu hanya melahirkan saja. Dia lebih mulia dan dia lebih penting daripada sekedar melahirkan anaknya. Sehingga amalan seorang wanita di rumah, tugas ia mengurus rumah tangganya. Apabila di sana ada pihak-pihak yang menyepelekan tugas itu, yang memandang remeh, memandang sebelah mata, menganggap itu sesuatu perkara yang rendah, perkara yang kecil, yakinilah, ketahuilah bahwa sungguhnya amal kalian, tugas kalian di dalam rumah tersebut merawatnya, membinanya, menjaganya itu merupakan suatu perkara yang besar yang dibutuhkan di dalam pelaksanaannya, pada prosesnya dibutuhkan perkara-perkara yang besar pula, yang bahkan sebuah negara membutuhkan perkara-perkara yang kalian lakukan tersebut. Tidak gampang mengatur rumah tangga. Bukan suatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, mengurus rumah tangga, membina suami dan anak-anak, menjaga keharmonisannya, kehangatannya, keberlangsungannya. Dibutuhkan ilmu padanya. Dibutuhkan pemikiran, akal untuk mengurusnya. Dibutuhkan ketelitian di dalam melakukannya. Dibutuhkan kesabaran dan manajemennya, ada pengaturannya, tidak serampangan dalam mengurusnya. Dibutuhkan kepekaan seorang ibu, kepekaan seorang istri dalam menjalankan tugas besar ini. Sehingga ini sekali lagi bukanlah tugas pekerjaan yang dipandang oleh sebagian orang pekerjaan yang remeh ataupun pekerjaan yang rendah. Seorang wanita yang memandang amalan-amalan aktivitas-aktivitas di rumah itu dengan pandangan peremehan, itu merupakan dalil, sungguh itu merupakan bukti bahwa wanita itu sesungguhnya tidak memahami tentang perkara ini dengan sebaik-baik pemahaman. Kalau dia sudah tidak paham apa tugas dia dalam berumah tangga, maka jangan diharapkan kalau dia akan melaksanakan tugas tersebut, dia akan menyia-nyiakannya, dia akan meninggalkannya. Demikian pula orang-orang dan pihak-pihak yang memandang bahwasanya seorang wanita bila kemudian ia memfokuskan dirinya untuk serius mengurus suami dan anak-anaknya, menjaga, mengawal keutuhan rumah tangganya, mengerahkan semua usaha dan waktunya untuk keutuhan rumah tangga tersebut, yang kemudian sebagian mereka menganggapnya itu adalah sebuah pekerjaan para pengangguran, maka sungguh dia tidak mengerti hakikat dari amalan yang besar ini. Kalaupun dia faham, tetap diucapkan ucapan tersebut, maka itu justru menunjukkan dia memiliki hati yang rusak dan memiliki hati yang sakit. Alhamdulillah. Ayat al-ummahat wal-akhwat rahimani wa rahimakunallah. Setelah ini kita akan berpindah kepada pembahasan yang lebih spesifik, pembahasan yang lebih mengerucut ke dalam tentang tugas-tugas seorang wanita di dalam rumahnya, yang itu akan menjadi simbol penunaian
0: dari peran pokok dan penting dari seorang wanita di dalam kehidupan dunia ini. Dan itu akan menjadi andil dari para setiap ibu maupun setiap istri untuk membentuk generasi-generasi terbaik dalam umat ini. Dengan kita memperhatikan beberapa amalan-amalan yang penting sebagai aplikasi tanggung jawab yang besar tersebut dari seorang wanita di dalam rumah tangga, kita akan benar-benar bisa paham. Akan menjadi jelas di hadapan mata kita bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka, para ibu dan para istri tersebut, itu sungguh merupakan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Pekerjaan yang sungguh, pekerjaan yang luar biasa beratnya. Yang membutuhkan waktu yang banyak untuk diberikan kepadanya. Sehingga beberapa amalan yang harus dilakukan seorang wanita muslimah dalam rumahnya, yang pertama tentunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sebagaimana yang kita ketahui bersama itu merupakan hikmah dan tujuan besar mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan para jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka mentauhidkan-Ku. Kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, hanya kepada-Ku. Itulah tauhid. Menunggalkan-Ku dalam perkara ibadah dan tidak menciptakan kepada sesuatu apapun. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang mulia ketika menyebutkan bimbingan terhadap para wanita muslimah, para ummahatul mukminin, dari ayat yang kita sebut di atas tadi pada awal pembahasan tentang perintah Allah Azza wa Jalla untuk para ummahat, untuk mereka menetap di dalam rumah mereka yang merupakan asal, tempat asal mereka, tempat asal dari berdiamnya mereka. Allah Azza wa Jalla melanjutkan ayat tersebut, kata Allah, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan para ummahatul mu'minin untuk mereka menetap berdiam diri, mengurusi rumah tangga mereka di dalam rumah mereka, dan tidak berhias dengan perhiasan ahli jahiliyah, selanjut itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Diikuti perintah itu dengan beribadah kepada Allah sebagai perwujudan dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Perlu untuk dipahami bersama. Dan perlu untuk diyakini bersama bahwa melaksanakan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ibadah itu merupakan perkara yang terbesar yang akan menjadi penolong dan pembantu seorang wanita muslimah agar dapat melaksanakan perannya yang begitu besar, agar dapat melaksanakan tugasnya yang begitu mulia dengan sebaik-baiknya di dalam rumahnya. Karena kalau seorang istri, kalau seorang wanita yang salehah, itulah yang akan mampu dengan penuh kesabaran yang akan menjalankan peran tersebut dengan cara yang diharapkan dan diinginkan. tiga ini amalan yang pertama
1: yang harus dilakukan seorang wanita muslimah di dalam rumahnya dalam rangka untuk menjalankan peran dan andil besar untuk merawat dan mengurusi membina rumah tangga tersebut, dia mendahulukannya dengan beribadah kepada Allah. Dengan cakupan makna ibadah yang besar dan luas. Oleh karena itu, ayyatuhal ummahat, demikian pula para akhwat, jangan lalai dan jangan lupa bahwa niatkanlah apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Dari sekian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dari yang kecil maupun yang besar, jangan lalai ingatkan dan niatkan itu sebagai bentuk ibadah. Selain dari ibadah-ibadah yang telah ditentukan seperti salat, zakat, dan seterusnya. Bila ini yang menjadi landasan niat, bila ini yang menjadi dorongan penggerak kita di dalam melakukan dan melaksanakan tugas dan peran besar itu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita di dalam melakukan prosesnya. Harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tergerak. Hati ini akan menggerakkan semua anggota tubuh kita untuk melaksanakan tugas besar tersebut dengan penuh keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niatkan itu semua sebagai ibadah. Jangan jadikan itu sebagai beban. Kalian akan mendapatkan pahala yang besar selama kalian terus berusaha bersabar mengurusi, merawat, membina rumah tangga itu. Maka sebesar itu pula dan selama itu pula, pahala itu terus akan menumpuk-numpuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan kalian tuai pada yaumul kiamah nanti. Ingat, itu semua akan memberatkan timbangan kebaikan yang akan menjadi sebab kalian dimuliakan oleh Allah sebagai penduduk-penduduk surga Allah Jalla wa'ala. Jadi ini semua ibadah. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Niatkan ini ibadah karena Allah. Hingga tangan akan ringan untuk berbuat. Kaki akan ringan untuk melangkah. Lisan akan mudah untuk berbicara. Dan seterusnya semua akan terbimbing dengan bimbingan Allah Azza wa Jal. Dia akan mendapatkan taufik dari Allah. Kemudian dia akan mendapatkan barakah dari Allah. Dari usaha dan kesabaran di dalam melaksanakan tugas dan peran yang besar tersebut. Ayyatuhal ummahat wal akhwat. Kemudian, perkara besar berikutnya yang harus diwujudkan di dalam rumah oleh setiap wanita muslimah adalah dia harus dapat, dia harus bisa untuk menjadi pihak yang akan mendatangkan ketenteraman, yang akan melahirkan ketenangan yang dirasakan oleh suami, dan pihak yang akan menebarkan ketenteraman itu, ketenangan tersebut, kedamaian itu di dalam rumahnya. Dia harus bisa menciptakan suasana itu. Suami kalau pulang ke rumah merasa nyaman, kalau sudah pulang ke rumah dengan membawa rasa letih dan capek seharian penuh beraktivitas untuk mencari nafkah, dia pulang, dia mendapati kehangatan dalam rumahnya. Dia pulang, dia mendapati kebahagiaan, ketenteraman. Dia jadikan rumah itu yang berada di dalamnya seorang istri yang salehah sebagai sebab dia mendapatkan ketenangan. Dia nyaman kalau pulang ke rumah.
0: Dia senang kalau melihat rumahnya, melihat sanak istrinya. Ini tugas besar. Ini peran besar. Ini kewajiban besar di pundak-pundak kalian. Wahai para ummahat, wahai para akhawat. Untuk bisa menciptakan suasana yang seperti itu. Karena untuk itulah kalian Allah. Pernikahan yang suci dengan suami-suami kalian. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ar-Rum. Dari ayat yang ke-21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Faskunu ilaiha. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mari sama-sama kita cermati. Mari sama-sama kita perhatikan dengan pendengaran hati kita setelah pendengaran telinga kita. Biar ayat ini membias dalam hati dan berbuah kepada amal saleh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan akan kemahaagungan Allah dan tanda-tanda yang menunjukkan kemahasempurnaan kemampuan Allah untuk berbuat pada hamba-hambanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan karena kalian atau untuk kalian wahai para lelaki dari jenis kalian. Para istri-istri, para wanita-wanita yang menjadi istri-istri kalian. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan, menjadikan setiap lelaki memiliki tondongan kepada wanita, kemudian dia ikat wanita tersebut sebagai istrinya? Itu semua dimaksudkan, kata Allah, litaskunu ilaiha, agar para istri itu akan menjadi sebab yang membuat hati-hati kalian, wahai para lelaki, wahai para suami, menjadi tenang di sisinya. Para suami, para lelaki akan menjadi mendapatkan ketenangan dan ketenteraman kembali kepadanya. Pada istri tersebut,

0: mendapatkan ketenangan dan ketenteraman kembali kepadanya, pada istri tersebut. Dan di antara keduanya diikat oleh Allah dengan rasa cinta dan kasih sayang satu di antara keduanya. Sehingga sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita muslimah, sebagai seorang ibu, kamu harus bisa menjadi pihak yang akan dapat menciptakan rasa ketenangan ini terhadap suamimu. Dia pulang, dia mendapatkan kehangatan di sisimu. Dia pulang, dia mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dia mendapati rumah tersebut tempat kembalinya. Dia tenang berada di sisimu. Dengan ikatan cinta dan kasih sayang yang kau berikan kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan makna yang semisal, kata Allah, huwallazi khalaqakum
1: min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha.
0: Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian dari satu jiwa, itu Adam tadi, dan menjadikan darinya seorang istri, liyaskuna ilaiha, agar jiwa tersebut menjadi tenang kepadanya, menjadi tenang di sisinya. Dia merasakan kehangatan, merasakan kasih sayang, merasakan cinta, merasakan ketenteraman, kedamaian, lapang jiwanya di sisimu. Itu tugas penting. Wujudkanlah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Naam. Ini tugas besar. Ini memerlukan usaha, memerlukan pengaturan, memerlukan kesadaran untuk menjadi seorang wanita sebagai tempat kembali para suami, sebagai seorang ibu, sebagai tempat kembali dan tempat yang akan dirasakan kehangatan di sisi oleh para anggota keluarga. Dan perlu untuk diperhatikan. Seorang wanita, dia tidak akan mampu dan bisa menjadi tempat kehangatan, jadi tempat ketenteraman dan didapatkan ketenangan dan kedamaian hati untuk suaminya, sampai wanita itu benar-benar mengetahui, memahami hak-hak suami dan kedudukan-kedudukan yang besar dari suami. Ketika ia telah mengetahui apa hak-hak suaminya, kemudian ia pun menjalankan, memberikan hak tersebut, menunaikan kewajibannya yang dia lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dengan itu biiznillah tempat kedamaian, rasa kehangatan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga di sisimu, wahai seorang istri ataupun wahai seorang ibu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menulisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam telah meninggikan dan memuliakan kedudukan seorang suami di hadapan seorang istri. Dan itu akan menjadi asas, landasan akan terciptanya kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Kalaulah kiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain sama manusia, maka niscaya aku," kata Nabi alaihi salatu wassalam, "akan memerintahkan kepada seorang wanita untuk dia sujud di bawah kaki."

0: suaminya. Ini menunjukkan perkara, menunjukkan kehormatan dan kedudukan yang begitu besar bagi seorang suami di hadapan istrinya. Ini dulu yang harus dipahami, wahai para istri, wahai para ibu. Suamimu itu memiliki hak yang begitu besar terhadap dirimu. Dia memiliki kedudukan dan mansilah yang begitu besar. Suamimu itu menjadi sebab engkau dimuliakan sebagai penduduk surga, atau bahkan engkau na'udzubillah dihinakan, dilempar ke dalam neraka. Sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wassalam, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu, dia adalah surgamu, ataukah dia sebagai neraka. Maka penting untuk benar-benar memahami perkara ini. Benar-benar meyakini kedudukan seorang suami terhadap istri memiliki hak yang besar. Memiliki kedudukan yang dimuliakan oleh syariat ini. Nah. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, menjadi kelanjutan pembahasan tadi. Perkara-perkara yang akan menjadi tanggung jawab dan menjadi wasilah yang penting untuk dilakukan bagi seorang wanita agar terwujudkan yang namanya kehangatan, agar terwujudkan dia sebagai tempat kehangatan, sebagai tempat ketenteraman, sebagai tempat kedamaian bagi suami dan anak-anaknya. Walaupun sesungguhnya hukum-hukum yang kita sebutkan ini dan tanggung jawab serta wasilah-wasilah itu tidak hanya dibebankan kepada wanita saja, bahkan ini merupakan tanggung jawab bersama dari sepasang suami istri. Akan tetapi melihat peran yang begitu besar dari seorang wanita menjadikannya sebagai penopang, tulang penopang di hadapan tanggung jawab dan wasilah-wasilah yang akan disebutkan di atas atau akan disebutkan berikut ini. Yang pertama di antara tanggung jawab dan wasilah yang akan menjadikan dan menyebabkan seorang wanita, seorang istri akan menjadi tempat kehangatan, jadi tempat kelapangan dada, kehangatan yang dirasakan suami dan anak-anaknya adalah seorang wanita, seorang istri harus memberikan ketaatan yang sempurna kepada suaminya pada perkara-perkara yang tidak terdapat padanya kemaksiatan. Perlu untuk dicamkan baik-baik. Ayatul ummahat wal akhawat. Perlu dicamkan baik-baik bahwa ketaatanmu kepada suamimu itu merupakan pondasi kelanggengan, fondasi eksisnya rumah tangga engkau bersamanya. Mengapa demikian? Karena suami itu diberikan oleh syariat ini hak menjadi qawwam terhadap kaum wanita, menjadi pembimbing, menjadi pihak yang mengarahkan kaum wanita yang berada di bawahnya. Dia yang berhak untuk kemudian mengarahkan wanita tersebut kepada perkara yang baik, memerintahkannya, dan seterusnya. Karena lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya An-Nisa dari ayat ke-34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ingat ini. Para lelaki, suami, ayah terhadap anak-anaknya, istrinya, para lelaki itu akan menjadi qawwam, pemimpin yang mengarahkan, yang mengatur para wanita-wanita yang berada di bawah kuasaannya, di para istri dan yang semisalnya. Nah, ini tolak ukur untuk mencapai kebahagiaan ketika seorang wanita sadar dari posisinya untuk menjadikan suaminya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaan suamimu itu, ingat dia adalah pemimpin bagimu. Jangan dibalik semata-mata dia miskin, karena dia miskin kamu mengambil posisi sebagai pemimpin dan mengarahkannya dan mengaturnya. Ini sebuah penyisihan. Ini sebuah perkara keharaman yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, akan tercipta darinya sekian kerusakan dan keburukan. Karena telah keluar dari aturan Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan suami para lelaki sebagai pemimpin untuk kalangan wanita. Jangan karena fisiknya yang lebih daripada kamu, kamu rendahkan dia. Kamu cemooh dia. Kamu hilangkan kedudukannya sebagai seorang qawwam. Bila demikian kamu sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga taatan kepada suami itu merupakan asas, merupakan fondasi dasar demi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Bila ini tidak terjadi, pastikan rumah tangga itu hancur. Bila terbalik timbangannya, istri yang mengatur suami, pastikan lambat ataupun cepat tidak akan terjadi dan terdapat dan dirasakan yang namanya keharmonisan di antara keduanya. Itu secara fitrah. Dalam hubungan antara suami istri, fitrah yang Allah Azza wa Jalla tegaskan, aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, suami sebagai pemimpin, dia yang mengatur kamu, dia yang mengarahkan kamu. Jangan dibalik. Tentu tidak akan tergambarkan yang namanya kepemimpinan sebagai qawwam tanpa ada ketaatan. Contoh sebuah rumah atau sebuah madrasah atau sebuah kantor, meskipun memiliki kepala keluarga, meskipun memiliki kepala sekolah, meskipun memiliki pemimpin perusahaan, dan dia memiliki orang-orang bawahannya, tapi bawahannya tersebut tidak mau taat kepadanya. Anak istrinya membangkang kepadanya, suka bermaksiat kepadanya. Karyawannya suka membantah, tidak mau taat kepadanya. Ya, bila demikian terjadi kondisinya, kira-kira bisa berjalan gak itu? Rumah tangganya. Bisa berjalan gak itu? Sekolahnya. Bisa beraktivitaskah itu perusahaannya? Maka demikian pula rumah, ayatul ummahatul akhwat. Sehingga ketaatan kepada suami, wahai para ummahat, demikian pula para akhwat yang akan menjadi calon-calon istri, ketahuilah bahwa Ketaatan kepada suami hukumnya wajib secara syar'i. Yang kamu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah bila engkau melakukannya dengan penuh keridhaan dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapati dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mendahulukan untuk melaksanakan ketaatan kepada suami dari seorang istri daripada ia melakukan ibadah sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tasumul mar'atu wa ba'laha syahidun illa bi'ithnih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, janganlah seorang wanita itu melakukan puasa sunnah dalam keadaan suaminya berada di sisinya kecuali dia izin terlebih dahulu untuk puasa. Karena kalau dia puasa, suami punya hak terhadap dirinya. Ya? Nah, dia sampai seperti itu. Dia harus izin terlebih dahulu dalam keadaan dia tidak apa-ngapain ini. Ibadah yang dia lakukan. Tapi dia harus izin. Kalau mendapatkan izin, silakan berpuasa. Kalau tidak mendapatkan izin, maka mendahulukan ketaatan kepada suami. Sehingga terdapat dalam hadis ini isyarat pentingnya bagi setiap istri untuk taat kepada suaminya dan mengedepankan perkara itu daripada amal-amalan sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya itu lebih didahulukan daripada ketaatan seorang istri kepada ayahnya. Perhatikan ini. Sehingga kedudukan seorang suami demi mewujudkan as-sakinah, demi mewujudkan engkau akan menjadi tempat kehangatan, engkau akan menjadi tempat ketenangan bagi suami itu, kamu harus taat kepada suaminya. Kalau tidak ada makna ini, kamu tidak menjadikan dia sebagai kawan, maka lihatlah rumah tangga akan diawali dengan kerenggangan, tidak ada kehangatan di dalamnya, terus demikian berlanjut sampai pada akhirnya akan terjadi keretakan dan berujung kepada kehancuran dalam rumah tangga. Siapa korbannya? Kamu sendiri. Siapa korbannya? Suami kamu sendiri. Siapa korbannya? Anak-anak kamu juga. Oleh karena itu, perhatikanlah. Firman subhanallahu azza wa jalla. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah kita nukilkan di atas tadi demi menciptakan engkau sebagai tempat kehangatan. Engkau menjadi sebagai tempat kebahagiaan bagi suamimu. Itu butuh sebab. Itu butuh wasilah yang akan mewujudkan perkara tersebut. Di antaranya, engkau harus memberikan ketaatan yang sempurna, memposisikan suamimu sebagai qawwam yang sesungguhnya, pemimpin, pengatur yang akan mengarahkanmu dan membimbingmu kepada kebaikan. Ayatul ummahat wal akhawat, jadinya pembahasan ini memerlukan tambahan waktu untuk bisa menyelesaikannya secara sempurna. Tetapi karena kebatasan terbatasnya waktu dan kesempatan, maka kita cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, terkhusus para istri dan para ibu, para ummahat, para azwaj, untuk dapat melaksanakan peran besar menunaikan tugas penting yang telah kita gambarkan di awal pembahasan tadi, bahwa ialah sebagai penopang, tulang penopang yang akan menentukan keberhasilan, kesuksesan dalam berumah tangga. Kiranya ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Ta'afiru subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita menginjak sesi yang ketiga dari daurah ilmiah di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai ini, dan pada malam hari ini insyaallah kita mulai masuk pada pembahasan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang disebut juga dengan kitab Aqidah Ar-Raziyah ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, perlu diketahui oleh kita semua bahwa para a'immah kita, para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias untuk menyampaikan kebenaran kepada umat dan membentengi mereka dari kesesatan serta penyimpangan dalam agama. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah menulis kitab-kitab akidah dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Terkadang disebut dengan sebutan al-aqidah apakah itu al-aqidah al-tahawiyah, al-aqidah al-wasitiyah, dan lain sebagainya, ataukah dengan sebutan kitab tauhid, atau dengan sebutan kitab sunnah, as-sunnah, atau syarh sunnah, dan yang semisal dengan itu. Yang pada intinya, kitab-kitab tersebut dicatat dan dikumpulkan oleh para ulama kita, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang pada prinsip-prinsip tersebutlah banyak di umat manusia yang jatuh bergelimpangan, dimakan oleh syubhat, ditelan oleh fitnah dari masa ke masa. Sehingga peran kitab-kitab akidah tersebut sangatlah penting dan sangatlah besar manfaatnya bagi kaum muslimin, khususnya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para imam yang menulis kitab-kitab tersebut saat menyebutkan poin-poin penting terkait prinsip Ahlus Sunnah berbeda dengan satu dengan yang lainnya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di masa itu, syubhat yang sangat kuat yang menyeret banyak orang di tempat imam tersebut hidup, sehingga sebahagiannya mencukupkan dengan masalah-masalah yang sedang menghantam umat, sebahagian lagi memperluas, memperpanjang sesuai dengan kebutuhan di mana kitab itu ditulis. Dari sini penting bagi kita semua bahwa keberadaan kitab-kitab akidah, termasuk di antaranya adalah kitab Aslus Sunnah wa Iqaduddin atau Aqidatul Razziyain, sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin, bagi Ahlus Sunnah khususnya, di dalam upaya meneguhkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam kehidupan beragama, dan di dalam membentengi diri dari berbagai syubhat yang mengelilingi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara kitab-kitab akidah itu adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari ini. Sebuah kitab yang memiliki kronologis terwujudnya kitab ini. Kalau kitab-kitab yang lainnya tidak sedikit, karena kepedulian imam tertentu sehingga mengarang sebuah kitab yang berisi tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Namun kitab yang sedang kita pelajari ini adalah upaya dari seorang yang sangat peduli terhadap umat. Dalam hal ini beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Yang kita sudah mengetahui saat membahas, mempelajari biografi ayahnya, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dalam beberapa kesempatan sang anak juga diajak untuk ar-rihlah fi talabil hadith, fi talabil ilm. Sehingga beliau juga tumbuh di atas ilmu di tengah-tengah keluarga berilmu dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungannya. Terlahirlah beliau sebagai penerus dari ayahnya dan juga dari ulama yang ada di kota Ar-Rai. Banyak karya tulis beliau, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, di antaranya adalah kitabnya yang terkenal yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil dengan beberapa jilidnya. Nah, kitab yang sedang kita pelajari ini kronologisnya adalah kepedulian dari Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim tentang kondisi umat. Lalu beliau tanyakan kepada ayah dan pamannya. Ayah dalam hal ini adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan pamannya dalam hal ini adalah sepupu ayahnya, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau tanyakan tentang apa yang telah mereka peroleh dari para ulama di seluruh negeri terkait akidah dan prinsip-prinsip penting dalam agama ini. Lalu mereka berdua menjelaskan, menjawab, menyebutkan poin demi poin yang menjadi pembeda dengan poin tersebut antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Baiklah, kita baca. Qala al-imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, sa'altu abi wa aba zur'ah rahimahumullah an madahib ahli sunnati fi usul ad-din وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص dan seterusnya. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, sa'altu abi, aku telah bertanya kepada ayahku, yakni Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris Ar-Razi, wa Aba Zur'ah, dan Aba Zur'ah. Berarti beliau bertanya kepada dua orang ulama di masanya, dua orang imam di masanya, salah satunya adalah ayah beliau sendiri. An madzhabi ahli sunnah, tentang madhab, tentang madhab, madhab ahli sunnah. Fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama atau prinsip-prinsip agama. Wa ma adraka 'alaihi al-ulama'a, dan apa yang telah mereka dapati, mereka berdua dapati dalam hal ini adalah para ulama. Fi jami'il amsar, di seluruh negeri yang mereka jumpai. Wa ma ya'taqiduna min dhalika, serta apa yang mereka berdua yakini dari itu. Di sini terdapat faedah penting bahwa di dalam memahami agama ini dan mengetahui hakikat kebenaran dalam agama ini, tidak bisa kita lepas dari para ulama. Tidak bisa dipisahkan dengan ahlul ilmi. Karena para ulama, ahlul ilm, adalah orang-orang yang memang membidangi dalam urusan agama ini. Secara keumuman mereka lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih menguasai tentang keilmuan agama, serta lebih mengetahui tentang seluk-beluk permasalahan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, prinsip ini selalu dipegang oleh orang-orang yang ingin selamat agamanya di dunia dan di akhirat. Dan sejarah telah membuktikan orang-orang yang selalu terikat hubungan dengan para ulama, selalu mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan besar terkait keumatan kepada para ulama, meminta bimbingan terkait fitnah-fitnah yang bermunculan kepada para ulama, yang mereka hakikatnya orang-orang yang bersama ulama, adalah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai fitnah yang terjadi. Sejarah telah membuktikan itu. Di antara contohnya adalah ketika muncul fitnah Qadariyah, fitnah seputar takdir di kota Basrah. Apakah takdir itu memang ada ataukah tidak? Apakah manusia menciptakan amal perbuatannya sendiri ataukah sudah ditentukan oleh Allah? Di masa-masa sahabat masih hidup, muncul fitnah itu di kota Basrah. Yang memunculkannya adalah orang-orang yang dikenal yaqfarun al-ilm, rajin mencari ilmu. Bukan orang-orang yang kehidupannya jauh dari ilmu, tapi orang-orang yang dikenal rajin menuntut ilmu. Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Namun saat fitnah itu datang, mereka merasa percaya diri bisa mengatasi fitnah itu dan sebaik-baiknya dengan keilmuan yang mereka anggap cukup di dalam menilai sebuah fitnah. Merasa tidak perlu lagi berkonsultasi kepada sahabat yang masih hidup ketika itu. Mungkin merasa bahwa kami lebih tahu tentang kondisi yang ada di daerah kami, di mana fitnah itu muncul, dibandingkan yang jauh di Mekah atau di Madinah. Maka mereka putuskan keputusan-keputusan tanpa berkonsultasi kepada ulama, tanpa meminta bimbingan dari ulama, hingga keluarlah keputusan innal amra unuf. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam semesta ini adalah sesuatu yang baru, tidak terkait dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara penduduk Basrah dari kalangan tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan beberapa orang kawannya memiliki prinsip yang berbeda dengan Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Mereka berkeyakinan bahwa ini masalah baru, masalah yang harus ditanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama di masanya. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka berangkat dalam sebuah riwayat umrah atau haji. Dan Allah berikan kemudahan, mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar di kota Makkah. Bertanyalah mereka tentang apa yang sedang melanda penduduk Basrah dari fitnah seputar permasalahan takdir ini. Disampaikanlah bimbingan oleh sahabat Abdullah bin Umar bahwa apa yang ditempuh oleh orang-orang itu salah. Sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Demi Allah, kalau sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala infak tersebut sampai beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membawakan hadis Jibril yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, yang di antara jawaban terkait masalah iman di akhirnya adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Selamatlah mereka dari fitnah yang melanda ketika bertawadhu, ketika menyadari kapasitas dirinya dan berhusnudzon kepada ulama, bahkan berusaha menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang yataqaffarun al-ilm. Ketika itu dikenal menuntut ilmu, rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Ketika fitnah melanda, tidak bertanya kepada ulama, tidak meminta bimbingan mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang bermalas-malasan dalam thalabul ilmi? Orang-orang yang kesehariannya jauh dari ilmu. Kemudian datang fitnah, yang disalahkan ulama-nya. Yang disalahkan orang-orang yang tidak sesuai dengan pemikiran dan pendapatnya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Nah, Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana seorang thalibul ilmi walaupun sudah sampai posisinya pada posisi yang tinggi harus selalu terhubung dengan ulama. Bahkan bertanya kepada mereka. Maka beliau pun bertanya kepada Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang mazahib ahli sunnah fi usuliddin. Beliau memfokuskan tentang mazhab ahli sunnah. Lebih spesifik lagi terkait dengan usuliddin, prinsip-prinsip dalam agama, pokok-pokok dalam agama ini yang taruhannya mahal. Kalau tidak di atas al-haq, berarti di atas al-batin. Kalau tidak di atas hidayah, berarti berada di atas dalalah. Kalau tidak di atas kebenaran, berarti berada di atas kesalahan, penyimpangan, kesesatan, dan yang semisalnya. Berarti permasalahannya adalah permasalahan yang penting yang beliau tanyakan ini. Tidak cukup di situ. Beliau katakan, wa ma adraka alaihi al-ulama'a fi jami'il ansar, fi jami'il amsar. Dan apa yang mereka berdua dapati dari keadaan para ulama, tidak cukup beliau mengambil ilmu dari ayah dan pamannya tadi, yang kedua-duanya adalah imam, tetapi masih ingin mendapatkan faedah yang keduanya telah mendapatkan akidah mazhab ahli sunnah tersebut dari para ulama yang mereka berdua telah dapatkan di seluruh negeri di saat mereka berdua berkelana di dalam thalabul ilmi. Istilahnya lapisan di atas lapisan. Bertanya kepada ayah dan pamannya, keduanya adalah imam, kemudian ingin lebih kuat lagi, ingin mengetahui apa yang mereka berdua dapatkan dari para ulama yang mereka telah jumpai di negeri-negeri yang ada ketika itu. Berikutnya, wama ya'taqidani min dzalika, dan apa yang mereka berdua yakini dari itu. Jadi bertanya kepada dua ulama tersebut, kemudian ingin mengetahui apa yang mereka dapatkan dari para ulama di seluruh negeri yang mereka jumpai. Berikutnya, sebagai penegasan apa yang mereka berdua yakini, yang mereka terjih, yang mereka pilih dari itu semua. Faqala, maka mereka berdua mengatakan, adrakna al-ulama'a, kami telah mendapati para ulama fi jami'il amsari, di seluruh negeri, Hijazan, baik di Hijaz, Hijaz istilah untuk Mekah dan Madinah, wa Iraqan, dan Irak. Di dalamnya ada Baghdad, ada Kufah, ada Basrah, wa Misran, dan negeri Mesir, wa Syaman, negeri Syam, yang juga terdiri dari sekian wilayah yang ada, wa Yamanan, dan serta negeri Yaman. Negeri-negeri yang disebutkan di sini adalah kantong-kantong ulama di masa itu. Mekah dan Madinah, Irak, Kufah, Basrah, Baghdad, Mesir, dan berbagai kota yang ada padanya, Syam, Yaman, adalah kantong-kantong ulama. Dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi serta Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, sebagaimana dalam biografi yang sudah kita pelajari tentang mereka berdua, adalah sosok-sosok yang melakukan perjalanan panjang dalam bertolabul ilmi, menelusuri daerah-daerah itu semua, bertemu, menimba ilmu dari para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Jadi bukan sebatas membaca atau mendengar berita, tetapi beliau katakan dengan yakin, adrokna, kami telah mendapati, berjumpa langsung, menimba ilmu dari mereka, para ulama tersebut. Dan tentu apa yang ada pada ulama di negeri-negeri tersebut dari prinsip-prinsip agama, tidaklah mereka yang memulainya, akan tetapi mereka mewarisinya dari para ulama sebelum mereka, sampai pada sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga akidah dan madhab ahlu sunnah yang ada pada para ulama tersebut, yang telah dijumpai dan diambil ilmunya oleh al-imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, bukan dari diri mereka sendiri, tapi itu adalah warisan ilmu dari para ulama sebelumnya, diwarisi dari para ulama sebelumnya hingga ke atas ke para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min madhhabihim, maka di antara madhab, prinsip dan keyakinan mereka adalah anna, bahwasannya al-iman, iman qaulun wa amalun, adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Poin pertama yang diangkat dalam pernyataan mereka berdua, al-imam Abu Hatim dan al-imam Abu Zur'ah Ar-Razian, tentang permasalahan iman. Permasalahan iman termasuk permasalahan besar yang menyesatkan banyak orang di masa kemunculan fitnah tersebut. Ada pihak-pihak yang meyakini iman itu sebatas mengenali saja. Ini ghulat al-murji'ah, ekstrimnya al-murji'ah, yang juga pemahaman Jahmiyah. Iman adalah cukup dengan pengetahuan saja. Kalau seseorang sudah mengenal Allah, maka dia sudah beriman. Sempurna keimanannya, enggak perlu beramal. Ini kelompok ghulat al-murji'ah. Ada yang murji'ah yang bawahnya lagi. Iman cukup at-tasdiq, keyakinan dalam hati saja. Kalau sudah meyakini dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala, berarti dia seorang mukmin kamilul iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya, walaupun tidak beramal. Ini kelompok murji'ah. Mereka disebut dengan murji'ah. Secara makna murji'ah itu orang-orang yang mengakhirkan. Maksudnya adalah mengakhirkan amal perbuatan sehingga tidak masuk dalam bagian keimanan. Bagi mereka amal perbuatan enggak penting. Yang penting hatinya. Sebagian murji'ah mengatakan demikian. Atau ketika terucap pada lisannya keimanan, maka cukup. Atau dengan mengetahui saja sudah sempurna imannya. Ini kelompok al-murji'ah, yang mereka ekstrim dalam bermudah-mudahan tentang masalah keimanan. Sehingga menurut mereka, orang yang sudah meyakini suatu keimanan dalam hatinya atau terucap oleh lisannya, enggak berpengaruh apabila melakukan kemaksiatan. Karena dia sudah beriman. Kalau sudah beriman, berarti tidak bisa dia itu dihukumi sebagai pelaku kemaksiatan. Memang ahlul bid'ah itu sering kaidahnya memusingkan. Diotak-atik, tidak berpegang di atas dalil. Sehingga membingungkan. Lebih dari itu, menyesatkan. Nah, ada kelompok yang lain yang ala tarafai naqib, bertolak belakang dengan kelompok Murji'ah, yang diistilahkan dengan kelompok Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah, orang-orang yang hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang ancaman. Kalau Murji'ah, maunya yang dipelajari jika itu dalil adalah dalil-dalil tentang janji-janji Al-Jannah, pahala.

yang dipelajari jika itu dalil adalah dalil-dalil tentang janji-janji al-jannah, pahala dan lain sebagainya. Mencampakkan dalil-dalil tentang azab, tentang ancaman, tentang peringatan dari Allah dan Rasulnya. Al-Wa'idiyah sebaliknya, mereka ingin menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, versi mereka. Sehingga lebih mendalami ayat-ayat dan hadis tentang ancaman dan peringatan. Ayat-ayat tentang rahmah, tentang ampunan, mereka campakkan. Ini kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Dari satu sisinya, masuk dalam kelompok ini, Al-Wa'idiyah, ketika menyikapi pelaku dosa besar. Nah, ketika permasalahan ini muncul, ternyata dua kelompok yang saling berbeda tadi bertemu pada satu titik yang sama, bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la yatajazza, iman itu tidak terbagi-bagi. Sehingga kalau sudah orang itu punya keimanan, baik dengan hatinya ataupun dengan ucapannya, maka dia selalu dinyatakan sebagai orang beriman walaupun melakukan dosa. Khawarij dan Mu'tazilah sebaliknya. Ketika seseorang sudah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, berarti tidak ada imannya dia. Karena iman tidak bisa bersatu dengan kemaksiatan, dengan dosa besar. Inilah satu titik yang mempertemukan mereka, dua kelompok tadi, sehingga menyatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang menulis kitab-kitab akidah, selalu memantau perkembangan syubhat yang ada di lapangan. Ketika sebagian mereka mengatakan iman cukup dengan hatinya saja, cukup dengan pengetahuannya saja, cukup dengan lisannya saja, enggak perlu beramal, maka ditetapkanlah al-imanu qawlun wa amalun. Jadi setiap untaian kata di kitab akidah itu punya dasar. Tidak asal-asalan ulama itu menyebutkannya. Kata-kata yang singkat tetapi berisi bantahan terhadap kesesatan sekaligus pembentengan kaum muslimin dari sebuah kesesatan. Al-imanu qawlun wa amalun. Itu ketika disebutkan singkat. Tetapi seringnya disebutkan secara lengkap, al-imanu i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan, atau yang semakna dengan itu. Iman adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan anggota tubuh. Semua ini adalah bagian dari keimanan. Iman tertopang oleh tiga hal yang ada pada manusia, pada seorang muslim. Tidak cukup hanya sebagiannya saja.

Nah, ini disebutkan oleh ulama untuk mengkanter kelompok Murji'ah di satu sisinya, baik yang biasa ataupun yang ekstrim. Sehingga ketika dikatakan iman qaulun dan juga amalun, maka jika sebatas ucapan belumlah cukup sebuah keimanan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidak cukup dengan ucapan lisan, tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati, akan tetapi harus ada pembuktian dengan lisan dan juga amalan anggota tubuh. Semua saling terkait dan tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa komponen tadi dihilangkan. Lalu bagaimana di sini disebutkan al-imanu qaulun wa amalun? Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak ada keyakinan di sini. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika diucapkan qaulun wa amalun ringkas seperti ini, maka masuk semua. Masuk qaulul qalbi dan qaulul lisan. Ucapan hati dan juga ucapan lisan. Ucapan hati apa maksudnya? Keyakinan di dalam hati. Ucapan lisan jelas. Karena lisan adalah perangkat utama untuk berkata, untuk mengucapkan. Wa amalun dan perbuatan. Masuk padanya perbuatan hati, karena hati juga memiliki amal-amalan, keyakinan-keyakinan. Termasuk amal al-jawarih. Amalan dalam bentuk nyata. Poin ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun prinsip dan poin ini di atas dalil. Sedangkan selainnya tidak membangunnya di atas dalil. Sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang menjelaskannya. Di antaranya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau menyebutkan cabang keimanan, al-imanu bid'un wa sab'una, dalam riwayat lain wa sittuna syu'bah, iman memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Lisan. Seorang musyrik meyakini dalam hatinya tentang Islam, tapi mengucapkan la ilaha illallah belum teranggap sebagai muslim, apalagi mukmin. Maka poin lisan, qawlu la ilaha illallah. Berikutnya, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan, bagian dari iman. Naam. Dalam riwayat lain, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Qalbu. Naam.
Sehingga ucapan al-imanu qawlun wa amalun benar-benar berisi bantahan sekaligus pengukuhan prinsip imanan yang benar yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Atas dasar itu, apa yang diyakini oleh Murji'ah bahwa iman hanya sebatas ucapan atau iman hanya sebatas pengetahuan atau iman hanya sebatas keyakinan hati, tidaklah cukup. Harus diiringi oleh amalan anggota tubuh. Naam. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada istilah murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Sering kita mendengar itu. Mereka meyakini bahwa iman terdiri dari keyakinan dan ucapan. Sedangkan amal perbuatan tidak termasuk dari iman. Akan tetapi, mereka tetap meyakini orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Namun semua itu tercela karena murji'atul fuqaha tidak memasukkan amal perbuatan bagian dari keimanan. Berikutnya, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kita tadi sudah mengetahui bahwa baik kelompok murji'ah ataupun kelompok wa'idiyah, khawaris dan yang lainnya, masing-masing meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la tajazza. Dari syubhat inilah kemudian mereka di satu sisi murji'ah bermudah-mudahan menilai seseorang imannya sempurna walaupun pelaku kemaksiatan karena sudah ada iman di hatinya. Di lain pihak, khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim karena telah melakukan dosa besar, berarti tidak ada keimanan pada dirinya. Nah, para a'immatus sunnah menyebutkan kalimat yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Tidak kosongan, ini untuk membantah kedua kelompok yang tersesat dalam masalah keimanan tadi. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga terkadang ada seorang muwahhid, seorang beriman, namun karena hal-hal yang ia lakukan dari kemaksiatan, dia keimanannya menurun. Karena iman yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Dia bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ketika seorang muslim semakin banyak ketaatannya, semakin banyak amal ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, maka dia akan terus semakin bertambah dan bertambah keimanannya. Tetapi sebaliknya, ketika banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, akan semakin menurun keimanannya, semakin menurun keimanannya, dan terus menurun. Dan orang yang benar-benar perhatian bisa memperhatikan dirinya sendiri. Ketika banyak melakukan kemaksiatan, rasanya berbeda dalam jiwa ini.
malas, hati terasa liar, berat untuk melakukan amalan soleh, itu pertanda keimanan sedang turun. Tapi ketika sering melakukan amalan soleh, ketaatan demi ketaatan, terasa iman bertambah dan mudah untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4 terdapat dalil untuk prinsip Ahlu Sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama al-mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Hanyalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, takut hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan pada diri mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah mereka bertawakal. Di sini disebutkan poin pertama, di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah takut hatinya. Ini amalan qalbu. Qalbu, hati juga punya amalan, di antaranya adalah takut. Khasyah, khauf saat disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, di saat ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dalil bahwa keimanan bisa bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dalil tentang amalan qalbu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Salat dengan gerakan anggota tubuh, juga dengan ucapan lisan, juga dengan amalan qalbu, ikhlas dan khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Amalan jawareh, berinfak. Kemudian Allah tegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Sejatinya orang-orang beriman. Siapa? Tersebutkan pada ayat tadi, di mana keimanan mereka mencakup amalan qalbu, amalan hati, mencakup ucapan yang diucapkan dalam sholat, gerakan anggota tubuh pada amalan sholat, gerakan jawarih anggota tubuh saat berinfak, kemudian di antara amalan qalbu juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, keimanan mereka bertambah di saat dibacakan ayat-ayat Allah. Kalau ada bertambah, berarti dalam kondisi tertentu bisa juga turun keimanan tersebut.
Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, sejatinya orang-orang yang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Ini satu di antara banyak ayat yang menunjukkan bahwa al-iman, keimanan itu meliputi keyakinan dalam hati, amalan hati, kemudian ucapan lisan, dan juga amalan anggota tubuh. Ayat ini juga sekaligus sebagai dalil bahwa al-iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang masalah iman ini sesungguhnya luas. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini bisa dipahami dengan baik. Intinya kita kembali kepada pokok utama dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Masing-masing dari kalimat yang ada ini berfungsi sebagai bantahan terhadap pihak yang menyimpang, sekaligus sebagai benteng dari syubhat yang saat itu sedang bergulir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan dengannya jiwa dan kaki kita di atas as-sunnah, dan Allah jauhkan dari berbagai syubhat yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah, ahlul dalal, dan yang serupa dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki hari kedua dari daurah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai. Dalam rangkaian kajian terhadap kitab Ashlus Sunnah Wa'tiqaduddin atau yang dikenal dengan Aqidah Ar-Raziyah ini, pada sesi ketiga tadi malam kita sudah masuk pada pembahasan awal kitab, dan kita telah selesai dari permasalahan atau poin yang pertama terkait permasalahan iman. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa al-iman terdiri dari keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh.
Demikian pula iman bisa bertambah dengan sebab ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan bisa juga berkurang disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan melanjutkan kajian kita berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam rangkaian menjawab pertanyaan dari al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim. Wal-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin bijami'i jihadihi. Wal-Qur'an dan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan melalui malaikat Jibril berdasarkan perintah wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci kaum muslimin dan mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat petunjuk yang menerangi dan menunjuki kehidupan serta langkah hamba-hamba Allah, yang di dalamnya terdapat hukum dan bimbingan di dalam mengarungi kehidupan beragama ini, sehingga ia menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan ini. Al-Qur'anul Karim berbeda dengan kitab suci yang pernah diturunkan kepada para rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi bahwa Al-Qur'anul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai penyimpangan dan perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Adapun kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada sebahagian rasulnya telah mengalami perubahan, telah mengalami penambahan ataupun pengurangan oleh tangan-tangan jahat manusia, karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjaganya kitab suci tersebut. Di antara yang membedakan pula bahwa kitab suci Al-Qur'an berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat kelak, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk diangkatnya Al-Qur'an, terhapus dari mushaf-mushaf yang ada dan hilang dari hafalan-hafalan manusia di akhir zaman sekali, menjelang datangnya hari kiamat. Namun sepanjang
ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa tersebut. Al-Qur'anul Karim benar-benar terjaga dan sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai rujukan utama kaum muslimin, di samping hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan Al-Qur'anul Karim yang diangkat di dalam kitab-kitab akidah bukan dari sisi ia sebagai kitab suci, tetapi dari sisi kedudukannya, apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Dari sisi inilah muncul perdebatan, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga para ulama berusaha untuk menjadikan poin ini termasuk yang ditegaskan di dalam kitab-kitab akidah mereka sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut dan sekaligus sebagai pembentengan umat. Maka di sini disebutkan wal Qur'an kalamullah. Dan Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Kalamullah artinya perkataan Allah. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Bijami'i jihatihi, dalam berbagai sisinya, dalam berbagai aspeknya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa topik yang diangkat terkait Al-Quran adalah apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Maka disebutkan di sini Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Ketika disebutkan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kok dipermasalahkan keberadaannya sebagai perkataan Allah? Ya, karena di sana ada kelompok menyimpang, yaitu kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, yang mereka semua ini menafikan, meniadakan, tidak beriman dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya sifat al-kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengimaninya, tidak meyakininya, bahkan menafikannya. Ini kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Mengapa mereka melakukan itu? Padahal Allah telah menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak lain karena mereka tidak mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini masalah prinsip dalam agama. Kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya adalah pedoman terpenting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, di dalam memahami permasalahan agama ini.
Nah mereka, Jahmiyah dan Mu'tazilah, tidak mengambil itu. Justru bersandar dengan logika dan akal pikiran mereka semata. Mereka katakanlah, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita tetapkan sifat bicara, manusia juga bicara. Berarti kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Demikian pula jika kita menetapkan sifat yang lainnya bagi Allah, maka kita terjatuh pada perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara kita harus mensucikan Allah, maka dinafikanlah, ditiadakanlah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut oleh mereka, lari dari perbuatan batil menyerupakan Allah dengan makhluknya, namun terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih parah dari itu, meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Fauzan mengatakan, orang-orang seperti ini mau lari dari hawa panas, namun terjatuh dalam kubangan api. Terjatuh pada perbuatan yang lebih parah lagi. Ketiga, meniadakan sifat-sifat Allah, maka akan mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak pantas, dengan kejelekan. Bahkan ujung-ujungnya, konsekuensi dari itu Allah tidak ada. Karena tidak memiliki sifat-sifat. Katakan Allah, tetapi tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak pengasih lagi penyayang, tidak berkehendak, tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat. Semua sifatnya dihapuskan, maka hakikatnya ia tidak ada. Oleh karena itu ada ungkapan dari salah seorang ulama bahwa al-musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya'budu sonaman, laksana menyembah berhala, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan al-mu'attil, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya'budu ajaman, menyembah sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Nah, ini kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Al-Jahmiyah tentu lebih parah lagi. Mereka juga menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah sebutkan, walillahi al-asma'ul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Semua ditabrak oleh mereka. Termasuk kaitannya dengan Al-Quranul Karim adalah sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat berbicara. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan berprinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia. Memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang ia tetapkan untuk dirinya,
dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Di sini poinnya. Menetapkan sifat-sifat Allah tidak mengharuskan menyerupakannya dengan makhluk. Namun Ahlus Sunnah menegaskan bahwa sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupakan dengan makhluk, tidak meniadakannya sebagaimana Jahmiyah dan Mu'tazilah, tidak pula mentakwil-takwilnya dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti yadullah, tangan Allah ditakwilkan dengan kekuasaan Allah, tidak, tetapi sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menetapkan, Ahlus Sunnah menetapkannya dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sifat berbicara bagi Allah. Sifat berbicara bagi Allah diterangkan oleh para ulama merupakan, dan ini berlaku untuk semua sifat Allah, adalah sifat-sifat yang azalan wa abadan. Sifat-sifat yang tidak bermula dan selama-lamanya. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan azalan atau bahasa kita azali, azali itu tidak bermula. Sifat manusia bermula. Lahir, belum mengerti apa-apa. Melihat masih belum bisa, bicara belum bisa. Kekuatannya juga masih lemah. Duduk tidak bisa, apalagi berjalan. Tidak memiliki ilmu, dan lain sebagainya. Masing-masing dari sifat itu memiliki permulaan. Ini sifat makhluk, diantaranya adalah manusia. Memiliki permulaan. Ada yang sebelumnya tidak ada. Hingga pada masanya berkembang. Lalu ada penghujungnya, ada penghabisannya. Bisa karena lemahnya fisik. Beberapa sifat itu hilang. Pikun, lupa ingatan. Karena stroke, enggak bisa bicara. Dan berbagai sebab-sebab lainnya. Hingga pada puncaknya adalah datangnya kematian. Habis sudah dalam kehidupan dunia. Terhenti seluruh aktivitasnya dan sifat-sifatnya. Dia membujur kaku sebagai seorang mayit. Sehingga memiliki permulaan dan memiliki masa berakhirnya. Itu sifat-sifat makhluk. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat azali dan abadi. Tidak bermula dan tidak berakhir. Termasuk sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Sifat berbicara Allah adalah azali, tidak memiliki permulaan dalam artian sudah Allah miliki dan tidak memiliki masa
berakhirnya. Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kapan saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, wa kaifa syaa, dan dengan cara apa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ranahnya berbeda. Ranah manusia adalah ranah makhluk lemah yang diciptakan. Sedangkan ranah Allah adalah ranah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Terkait sifat bicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu sifat yang mulia dan sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sifat itu ditiadakan bagi Allah, maka terjatuh pada perbuatan penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengklaim bahwa pencipta alam semesta ini bisu, tidak bisa berbicara. Sedangkan hal itu pada makhluk saja, pada manusia, adalah suatu kekurangan yang sangat. Ada orang, meskipun tampannya seperti apa, gagahnya seperti apa, kayanya seperti apa, pinternya seperti apa, ternyata bisu, tidak bisa bicara. Dia memiliki cacat. Dia memiliki kekurangan. Pada makhluk saja seperti itu. Lalu bagaimana pada Rabbul Alamin, Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, uluan kabira. Sangat tidak mungkin apabila sifat jelek, sifat buruk tersebut ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quranul Karim bagian dari firman Allah, bagian dari ucapan Allah. Tadi sudah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apa saja yang Allah kehendaki, kapan saja Allah berbicara sesuai dengan yang Ia inginkan, dan dalam bentuk apa sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kalimat Allah, perkataan Allah sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Kahfi, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, perkataan Rabbku, Allah subhanahu wa ta'ala, لَنَفِدَ الْبَحْرُ, akan habis air laut itu. قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي, sebelum kalimat-kalimat Allah itu selesai. وَلَوْ جِنَّا بِمِسْلِهِ مَدَدًا, walaupun kami datangkan semisal lautan itu pula sebagai tambahan, akan selalu habis. Tidak terbatas perkataan Allah dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, mereka, kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, justru meniadakannya. Berani-beraninya mereka meniadakan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan seperti itu. Walaupun lautan semuanya dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, akan habis. Kita lautan itu, walaupun ditambah lagi, akan habis. Sementara perkataan Allah belum habis.
Al-Qur'anul Karim bagian dari kalamullah, bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara sesuai dengan yang Allah kehendaki. Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kitab suci sebelumnya tidak dengan berbahasa Arab. Allah Maha berkehendak. Dan agama ini tidak dinalar dengan akal semata, tetapi dengan dalil dan realitas yang ada dari teman-teman Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama kita mengandung bantahan di satu sisi terhadap kelompok bid'ah sekaligus pembentengan. Mengapa disebutkan kalamullah? Karena mereka, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, mengatakan bukan kalamullah, tetapi makhluk. Al-Quran itu makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Allah. Lafaznya kan sudah jelas, kalamullah, perkataan Allah. Mereka keluarkan syubhat lagi, dan ini cirinya ahlul bid'ah. Mengeluarkan syubhat lagi. Oh ya, itu min babil idhofah, termasuk dari penyandaran, sebagaimana Abdullah, sebagaimana sebagaimana Baitullah, yang menunjukkan pemuliaan. Jadi kalamullah, kalam di situ adalah makhluk yang disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Siapa yang memahami seperti itu? Tidak ada yang memahami seperti itu dari a'immatus sunnah. Bahkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi menjelaskan dengan nyata bahwa kalamullah adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Mereka ingin menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang mereka sebutkan itu sangat bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Kalau dikatakan kalamullah itu makhluk dan disandarkan kepada nama Allah untuk pemuliaan, lalu bagaimana dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun, jadi saya kun, maka sesuatu itu pasti jadi. Di sini disebutkan Allah mengatakan, jelas-jelas mengatakan kun saya kun, jadilah maka jadi. Nah, mereka ini menggulirkan syubhat-syubhat seperti tadi dalam rangka untuk menghapus sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka
para ulama sunnah menegaskan Al-Quran kalamullah. Karena mereka menebar syubhat tadi, iya kalamullah, tapi kalamullah itu makhluk. Maka ditegaskan lagi, ghairu makhluk, bukan makhluk. Jadi masing-masing kalimat itu ada sebabnya. Ketika mereka sudah mengatakan sudah tidak bisa menolak Al-Quran secara lafaz kalamullah berdasarkan ayat-ayat juga. Tadi belum sempat disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ahadun minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah. Hingga ia bisa mendengar kalamullah. Di Quran ada sebutan kalamullah. Oh, ada kalamullah ini. Sudah kita kasih mengelak lagi. Iya, kalamullah, tapi maksudnya makhluk. Itu kalam disandarkan kepada Allah sehingga kalam di situ maksudnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bukan perkataan Allah. Maka ditegaskan oleh ulama, ghairu makhluk. Supaya jelas bahwa kalamullah di situ tidak seperti yang dimaukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tetapi ghairu makhluk. Bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Ada lagi kelompok Al-Asyairah. Mereka mengatakan, iya Al-Quran bukan makhluk. Tetapi, dia itu ucapan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamun nafsi. Ucapan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun redaksinya, lafadznya, bukan dari Allah. Dari Jibril, ataukah yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab akidah yang lain disebutkan penegasan lagi, lafzuhu, hurufuhu, lafzuhu wa hurufuhu. Huruf-hurufnya, lafadznya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Redaksinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab yang lain disebutkan, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu bersumber, keluar, diucapkan. Dan kepadanya Al-Quran itu kembali. Semua itu ada sebab-sebabnya. Masing-masing dari pernyataan ulama di dalam kitab akidah itu ada sebab-sebabnya. Kita kembali pada perkataan dari kitab ini, Wal-Quranu kalamullah ghairu makhlukin, bukan makhluk. Di jami'i jihatihi, dengan segala aspeknya. Apa maksudnya? Maksudnya jika Al-Quran itu kita baca, maka dia tetap sebagai kalamullah, perkataan Allah. Jika ia kita tulis, maka ia adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita hafal, maka yang dihafal itu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berubah. Tidak berubah. Ini makna bijami'i jihatihi. Apapun kondisinya Al-Quran tersebut, apakah dihafal, dibaca, ditulis, maka ia adalah Al-Quran kalamullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Nuniyah memiliki rincian. Karena mereka juga menggulirkan syubhat-syubhat juga.
Wah, itu kan ditulis, berarti makhluk. Ini kan kertas ini, ditulis ini, berarti makhluk. Dihafal sama manusia, ajaib. Dihafal oleh manusia, berarti makhluk juga. Dibaca oleh manusia, yang membaca manusia, berarti makhluk juga. Syubhat-syubhat itu dimunculkan. Maka ditegaskan oleh ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quranul Karim yang ditulis di mushaf

Al-Quranul Karim yang ditulis di mushaf, maka tinta dan kertasnya adalah makhluk. Kandungan yang tertulis adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang dibaca, suara yang terdengar adalah suara si pembaca, itu makhluk. Tetapi kandungan yang dibaca itu, ayat-ayatnya, itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan penting untuk mengurai syubhat yang tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan mushaf. Mushaf itu kumpulan dari sahifah, lembaran-lembaran yang ditulis padanya kalamullah Al-Quranul Karim. Mushaf, kertas dan tintanya makhluk. Tetapi kandungannya Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui, bijami'i jihatihi, apapun kondisinya, dimanapun Al-Quran itu berada, dalam bentuk apapun Al-Quran itu disajikan, maka ia tetap sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala dengan rincian yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan Al-Quranul Karim ini merupakan salah satu dari fitnah terbesar yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Terbesar dari sisi melibatkan penguasa. Tiga khalifah yang terpengaruh oleh kelompok Jahmiyah di masa itu. Dalam hal ini adalah Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan Khalifah Al-Wasiq. Tiga khalifah. Mereka menjadi pendukung dan berusaha menerapkan prinsip ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan memerintahkan agar diajarkan di semua halaqah-halaqah ilmu, sampai pun pada tingkatan di kadatib, di tempat-tempat belajar anak-anak kecil harus ditanamkan akidah ini, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Para ulama dilakukan imtihan, dites, apa keyakinanmu tentang Al-Quran. Kalau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bisa dia dipenjara, bisa dia disiksa, bisa juga dibunuh, dipenggal kepalanya. Sampai pada tingkatan seperti itu. Sehingga disebutkan dalam sejarah ada beberapa dari ulama-ulama terkemuka yang tidak kuat menahan ujian yang berat itu. Terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Di antaranya adalah Al-Imam Ali ibn al-Madini. Selama 9 bulan disiksa, diterlantarkan, tidak diberi makan kecuali terbatas, hingga betul-betul parah kondisinya, terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Namun di masa itu tampil seorang imam. Beliau adalah Ali.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, tegak di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Dipanggil oleh khalifah, disuruh berdebat dengan tokoh-tokoh Jahmiyah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hujjah dan burhan ada pada beliau. Jika tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi burhan, tidak ada lagi dalil, maka ujung-ujungnya adalah kekerasan. Al-Imam Ahmad dipenjara, dicambuk dengan cambukan yang sangat keras, disiksa habis-habisan. Sampai-sampai kata Al-Ghujunya, kalau sekiranya pukulan itu ditimpakan kepada hewan yang kuat sekalipun, hewan itu akan terkapar. Maka ini dihantamkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang yang usianya ketika itu tergolong sudah memasuki usia lanjut. Namun beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tetap istiqamah. Diborgol, dibawa di hadapan orang-orang dalam keadaan dihinakan, disiksa habis-habisan, dipenjara. Dalam keadaan di antara mereka, murid-muridnya ingin melakukan pembelaan terhadap beliau atas perlakuan pemerintah yang ada, namun tetap mengingatkan untuk tenang, untuk tidak melakukan gerakan apapun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah di atas itu. Menghadapi masa-masa sulit itu dengan senantiasa bertaqarrub kepada Allah dan istiqamah di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala munculkan khalifah berikutnya setelah Al-Wafid meninggal, muncul khalifah berikutnya Al-Mutawakkil 'ala Allah, yang dengan keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan As-Sunnah dan Allah tinggikan derajat Ahlus Sunnah di masa itu. Badai pun berlalu. Demikianlah kondisi fitnah. Ketika fitnah berada, keistiqomahan sangatlah dibutuhkan. Di antara upaya istiqomah adalah selalu dekat dengan para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Suatu saat badai itu akan berlalu, fitnah itu akan berlalu. Selamatlah orang yang berpegang di atas sunnah, selamatlah orang yang berpegang di atas bimbingan para ulama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga sering ada ungkapan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah imamu ahli sunnah. Mengapa? Karena di saat para ulama, tokoh-tokoh besar di masa itu mendapatkan siksaan dan perlakuan buruk, tidak sekokoh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia seorang dia bertahan dengan berbagai ujian yang dihadapi, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sering pula diungkapkan bahwa agama ini ditolong oleh Allah di masa munculnya Al-Murtaddin, orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah, dengan keberadaan Abu Bakar As-Siddiq.
yang dengan gencar memerangi orang-orang yang murtad ketika itu. Sejarah zahir muslimin, tetapi tidak mau menunaikan zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam dengan berbagai alasannya. Beberapa sahabat waktu itu tidak setuju dengan sahabat Abu Bakar, termasuk Umar ibn Khattab. Mengapa muslim masih diperangi? Kok diperangi? Dia masih muslim. Maka dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan dalil-dalilnya hingga sahabat Umar menerima dan para sahabat pun menerima. Sehingga kemudian Allah berikan kemenangan terhadap orang-orang yang murtad itu, termasuk Musailamah Al-Kadzdzab dalam waktu cepat. Fitnah yang muncul dapat dipadamkan dan Islam kembali jaya dengan sebab keberadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan bahwa Islam diselamatkan oleh Allah dengan keberadaan Ahmad bin Hanbal ketika pusat pemerintahan kaum muslimin, khilafah Abbasiyah ketika itu, betul-betul menerapkan pola bid'ah tersebut, namun dengan keberadaan satu orang imam yang istiqamah dan kokoh menghadapi berbagai ujian tadi, Allah menyelamatkan agama ini. Allah menyelamatkan ahlus sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian keterangan dari perkataan al-muallif rahimahullah. Wal-Quran kalamullah ghairu makhlukin bijami'i jihadihi. Sampai jam berapa? Jam 7. Nah.

Dan insya Allah pertanyaan bisa dijawab di kesempatan lain, biar waktu kita lebih hemat, karena masih membutuhkan untuk membaca. Nah, kita manfaatkan sisa waktu masuk pada poin berikutnya. Wal qadara khairahu wa syarrahu minallah. Bisa dibaca juga, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Dan takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini kaitannya dengan permasalahan takdir. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan takdir sempat muncul di awal-awal Islam, di awal-awal munculnya fitnah di tengah-tengah umat ini. Karena awal mula munculnya fitnah adalah fitnah Khawarij, kemudian fitnah Syiah, berikutnya adalah fitnah Qadariyah, fitnah anti-takdir, yang masih hidup di masa itu sebagian dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita semua tahu bahwa al-iman bil-qada'i wal-qadar merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Rukun yang nomor enam adalah iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat dan hadis-hadisnya banyak terkait permasalahan ini. Namun demikianlah, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa selalu mencari dalil-dalil yang mutasyabihat, dalil-dalil yang masih ambigu, kemungkinan-kemungkinan yang dilandasi oleh analisa, oleh akal, tidak merujuk kepada nas yang sharih, tidak merujuk kepada ayat-ayat yang muhkamat, serta pemahaman yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Mengikuti dalil-dalil yang mujmal, yang masih global, maka ini diantara sebab penyimpangan yang ada dari masa ke masa. Nah, beliau katakan, wal qadar dan takdir, yang merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Khairuhu wa syarruhu, yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk ini ditinjau dari sisi makhluk. Ada yang ditakdirkan beruntung, baginya baik. Ada yang ditakdirkan tertimpa musibah, baginya suatu kesedihan, kejelekan. Yang satu ditakdirkan hidupnya sebab berkecukupan, bagi dia baik. Yang satu ditakdirkan hidupnya miskin dan sengsara, bagi dia, dia merasakan suatu keburukan, dan lain sebagainya. Jadi khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya terkait dengan keputusan itu ditinjau dari sisi makhluk, ditinjau dari sisi manusianya. Adapun ia sebagai takdir dan keputusan Allah, ditinjau dari sisi datangnya dari Allah, maka semua yang datang dari Allah itu baik. Semua yang datang dari Allah itu baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana,
Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid, tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga ketika Allah memutuskan sesuatu, maka keputusan itu datangnya dari Allah, itulah yang baik, semuanya baik bila disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini penting untuk dijelaskan supaya tidak salah memahami khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya, jangan sampai disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua keputusan Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Namun efek dari keputusan itu pada manusianya, pada makhluknya, jika bentuknya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, suatu keuntungan dari sisi manusianya, dia merasakan kebaikan. Tetapi jika bentuknya musibah, bentuknya kesulitan, bentuknya hal-hal yang tidak menyenangkan, maka baginya itu adalah kejelekan. Qala minallah, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir itu datangnya semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya datangnya dari Allah? Maksudnya semua keputusan itu, ketentuan itu datangnya dari Allah dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal keputusannya. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini, baik bentuknya sebagai sesuatu yang bergerak ataupun yang diam, tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di alam semesta ini, Allah yang menciptakannya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi. Nah, penegasan ini disebutkan untuk membantah setidaknya dua kelompok dalam permasalahan takdir. Dua-duanya ekstrim, berlebihan. Yang satu ekstrim di dalam meniadakan, yang satu lagi ekstrim di dalam menetapkan. Yang ekstrim di dalam meniadakan, tidak mengimani adanya takdir, mereka disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah ini munculnya di Basrah, sebagaimana tadi malam sudah disinggung. Pelopornya adalah Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya, dari orang-orang yang yataqaffaruna al-ilm, sesungguhnya rajin di dalam menuntut ilmu. Namun ternyata tidak cukup rajin dalam menuntut ilmu. Harus ada bimbingan, harus ada ikatan dan hubungan dengan ulama. Jangan sampai seseorang merasa cukup atas kemampuan dirinya. Apa yang ia pahami pasti itulah benar. Apa yang ia yakini berdasarkan dalil-dalil yang ada menurut dia, itulah hakikat kebenaran. Belum tentu di hadapan para ulama, belum tentu ia sebagai kebenaran. Menurutmu bisa jadi benar, tetapi dalam pandangan ulama yang jauh lebih tinggi keilmuannya, lebih luas pandangannya, ternyata salah. Ternyata tidak benar. Dan ini musibah yang menimpa
sebagian manusia di setiap masa. Kelompok Qadariyah seperti itu. Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya seperti itu. Dia merasa sudah tidak kemampuan untuk memutuskan dalam urusan agama. Tidak perlu lagi bertanya kepada ulama. Kami sudah tahu hakikat kebenaran. Tidak perlu lagi disampaikan kepada ulama, apalagi ditanyakan. Ternyata keputusannya adalah keputusan yang salah, yang ia yakini adalah keyakinan bid'ah yang sangat berbahaya, yang meniadakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok Al-Qadariyah. Berbanding berbalik, lawannya adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah ini ekstrim dalam menetapkan takdir. Bahwa manusia ini hidup di dunia terpaksa dan dipaksa, majbur alaih. Dia melakukan sesuatu, hakikatnya Allah yang melakukannya. Apapun yang dilakukan makhluk, Allah yang melakukannya. Tidak ada sedikit pun campur tangan dari makhluk itu sendiri. Tentu ini adalah kedustaan. Maka ketika ada seorang yang melakukan kemaksiatan, dia berzina, dia minum khamr, maka kelompok Al-Jabriyah mengatakan ini takdir. Jangan salahkan saya. Ini takdir. Orang yang seperti ini dipukul. Kalau dia mengatakan, kenapa saya dipukul? Nah, itu takdir. Menurut logika mereka. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Di dalam menetapkan takdir tidak seperti itu caranya. Ada bimbingannya dari Allah dan Rasulnya. Ada bimbingannya dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dua kelompok ini kelompok yang menyimpang dalam permasalahan takdir. Maka disebutkan di sini bahwa wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Nah, terkait permasalahan takdir ini, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan banyak ayat tentang permasalahan takdir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu kami catat di dalam imamin mubin, maksudnya adalah Allahul Mahfud. Terdapat pada Allahul Mahfud. Al-lawh itu artinya lembaran al-mahfud yang terjaga. Disitulah catatan takdir berada. Di dalam al-lawhul mahfud. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian terjadi sendirinya seperti yang diyakini oleh Qadariyah. Innal amra unuf, yang terjadi ini tidak ada campur tangan takdir. Terjadi dengan sendirinya. Tidak. Di dalam ayat Al-Quran ditegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana." Qala wa 'arsyuhu 'ala al-ma. Dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencatat maqadir al-khalaiq, takdir-takdir untuk semua makhluk yang ada, qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alfi sanah, 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan, dalam hadis lain nanti disebutkan, memerintahkan pena untuk mencatat semua yang terjadi hingga hari kiamat. Kapan masanya? 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk yang ada ini adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena tersebut, "Uktub," tulislah. Qala, pena berkata, "Rabbi wa ma aktubu." Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berkata, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah." Tulis takdir-takdir segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga disebutkan, hingga pun dedaunan yang jatuh dari pohon, Allah mengetahuinya dan ada dalam catatan takdirnya. Karena semua itu, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, tidak lepas dari catatan takdir yang ada. Tidak lepas dari catatan takdir yang ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam memahami takdir ada empat fondasi yang harus kita miliki supaya selamat dari syubhatnya qadariyah dan juga syubhatnya jabriyah. Empat fondasi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu baitnya, "Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu." Kata beliau, ilmun, ilmu. Kitabatu maulana, penulisan Allah terkait takdir. Masyiatuhu, kehendaknya. Wa khalquhu, dan penciptaannya. Wa huwa ijadun wa takwinu, yang ia adalah pengadaan sesuatu dan pembentukannya. Dalam bait syair ini disebutkan ada empat pondasi di dalam memahami takdir. Yang pertama adalah beriman kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmun. Beriman kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu
yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang tidak terjadi, jika sekiranya ia terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Termasuk kaitannya dengan hamba-hambanya. Dan yang ada di alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya yang maha luas mengetahui bahwa si fulan, bahwa nanti akan ada seorang yang lahir di Indonesia, namanya adalah fulan, pekerjaannya adalah demikian dan demikian, dia istiqomah di atas sunnah dan termasuk dari ahlul jannah. Allah mengetahuinya. Sifuran lagi, berbeda lagi. Dia demikian, demikian, demikian. Dia akan mengalami dalam hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Meninggal, berada di atas su'ul khatimah. Dan dia termasuk dari ahlun nar. Fulan yang lainnya lagi, sejak lahir dia hidup di tengah-tengah keluarga kafir, dia tumbuh di atas kekafiran, hingga meninggal dunia di atas kekafiran. Menjadi ahlun nar selama-lamanya. Semua itu Allah mengetahuinya. Tidak sedikit pun terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang maha luas, lalu kaitannya dengan takdir, Allah perintahkan pena untuk mencatatnya di dalam catatan takdir, di dalam Al-Lauhul Mahfud. Maka itulah bait yang kedua, Kitabatu Maulana. Allah mencatat semua yang terjadi itu dengan memerintahkan pena di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kalau kembali kepada aspek manusia, seorang yang ahli dalam teknokrat misalnya, dia membuat mesin tertentu misalnya, dia sudah program semuanya. Dia sudah punya rancangan, dia mengetahui apa yang harus dia kerjakan dan apa yang tidak boleh ia kerjakan. Kemudian dituangkan dalam tulisan rancangannya secara detail semuanya. Secara detail semuanya. Kemudian apa yang tertulis itu dituangkan dalam bentuk nyata. Sehingga berhasillah apa yang ia programkan, apa yang dia inginkan dalam bentuk nyata. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Itu dalam konsep manusia. Rabbuna subhanahu wa ta'ala min babi aula. Ia telah menetapkan keputusan seperti itu. Telah menetapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi telah tercatat di dalam catatan takdir, bahkan sudah ada dalam catatan takdir itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang tercatat di situ benar-benar sesuai dengan, tidak keluar dari keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu tentang kondisi makhluk-makhluknya. Sehingga apabila memahami ini, maka salahlah keyakinan kelompok Jabriyah yang dipaksa.
Ketentuan takdir itu bukan paksaan dari Allah, tetapi apa yang tertulis berdasarkan ilmu Allah yang maha luas, yang mengetahui hakikat hamba itu sendiri. Atas apa yang ia akan lakukan di masa hidupnya. Itu pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga, masyiatuhu. Meyakini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi pasti atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kelompok Qadariyah. Bahwa apa yang terjadi ini tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar kendali dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang ketiga. Pondasi yang keempat adalah wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu ini. Dan Allah menciptakannya sesuai dengan catatan takdir yang ada. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan, inna khalaqna, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, kami menciptakannya berdasarkan takdir yang sudah ditetapkan. Maka tidak ada di alam semesta ini yang tercipta dengan sendirinya. Tidak ada di alam semesta ini peristiwa alam dalam bahasa orang sekarang yang terjadi dengan sendirinya. Semua itu dengan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakannya. Dan Allah menciptakan ini semua dengan takdir. Lahir seorang anak, Allah yang menciptakannya. Allah yang mentakdirkannya. Bukan semata usaha dari ayah ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Sebagaimana Allah yang menciptakan ayah ibunya. Tanpa kehendak Allah, tanpa takdir penciptaan dari Allah, tidak mungkin ada anak tersebut. Maka ini empat pondasi yang para ulama selalu menekankannya. Agar benar-benar dihafal, diingat dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah apabila memahami permasalahan takdir dengan berdasarkan empat rukunnya tadi, akan selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi'. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد الدين رحمني و شره من الله. Maka kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, wa khayra hadhihi al-ummati
ba'da nabiyyiha Abu Bakr As-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan thumma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum وهم الخلفاء الراشدون المهديون. Mereka berdua menyatakan bahwa sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha, setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan umat adalah umat Islam, adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, dan mereka itu adalah Al-Khulafa'ur Rashidun Al-Mahdiyun. Pada poin ini, Al-Imam Abu Hakim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan kepada kita tentang salah satu prinsip penting di dalam menyikapi orang-orang mulia dari umat ini, terkhusus dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab akidah, karena di sana ada penyimpangan-penyimpangan terkait penilaian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, para ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan permasalahan ini agar seorang sunni, seorang salafi benar-benar tepat di dalam meyakini dan menyatakan siapa orang-orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebutkan, mereka berdua sebutkan, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Ayahnya yang bernama Uthman juga dikenal dengan kunyahnya Abu Quhafah, sehingga kerap kali disebut Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Adapun nama beliau sendiri adalah Abdullah bin Uthman bin Amir At-Taimi Al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy, dari cabangnya Bani Taim. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan, lebih dikenal, lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan beliau tidak punya anak yang bernama Bakar. Tidak punya anak lelaki bernama Bakar. Namun hal itu terkadang terjadi. Seorang berkunyah dengan nama tertentu, namun karena suatu hal, anak-anaknya tidak ada yang diberi nama sesuai dengan kunyahnya. As-Siddiq merupakan gelar
yang disematkan kepada beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Al-Isra, perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu melakukan Mi'raj dari Palestina ke atas langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam, maka berita itu menjadi bahan cemoohan baru bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, menyampaikannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kawanmu ini menyampaikan demikian, demikian, dan demikian dalam satu malam saja? Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku beriman kepadanya, aku meyakininya akan kebenaran berita langit yang disampaikan, wahyu-wahyu yang turun kepadanya. Lalu mengapa aku tidak mempercayai apa yang beliau beritakan dalam hal ini? Dengan teguh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tersebut. Maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, seorang yang kokoh keyakinannya. Tentu tidak asing lagi bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena memang dalam kesehariannya beliau selalu unggul daripada sahabat-sahabat yang lainnya dalam melaksanakan amalan soleh. Beliau termasuk seorang yang berkecukupan dalam hal harta. Beliau juga termasuk seorang yang disegani, memiliki kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan itu semua beliau manfaatkan, beliau gunakan untuk membela Rasulullah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar bin Khattab, kemudian sahabat Umar bin Khattab, peringkat kedua dari orang yang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
beliau dikenal dengan sebutan namanya Umar Ibn Khattab. Kunyahnya Abu Hafs. Lakopnya, julukannya Al-Faruq. Pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Beliau juga dari kalangan Quraisy, dari Bani Adi. Sehingga dalam nasab beliau disebutkan nisbah Al-Adawi. Karena dari Bani Adi yang merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang suku Quraisy. Umar ibn Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Tidak asing pula tentang keutamaan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau belum masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam di Makkah dalam keadaan terkucilkan. Karena mayoritas sahabat ketika itu dari kalangan lemah. Dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga secara keberanian tidak seperti layaknya orang-orang yang punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan ini termasuk salah satu ciri dari ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa yang mengikuti beliau adalah dari kalangan orang-orang rendahan di mata masyarakatnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kana Islamu Umar fathan. Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan, seakan penaklukan yang sebelumnya tidak berani terang-terangan menampakkan keislamannya. Dengan keberadaan sahabat Umar, para sahabat yang lainnya berani. Karena sahabat Umar ibn Khattab dikenal sebagai seorang yang pemberani. Pemberani, sportif, dan disegani oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Siapakah Umar yang satu? Umar yang satu adalah Amr bin Hisham. Ada kemiripan Umar dengan Amr, maka bisa diilhakkan, dimiripkan. Amr menyerempet Umar, maka Umar ini. Yang Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga ketika itu sebagai tokoh Quraisy yang disegani dari sisi pandangan-pandangannya, dari sisi ketegasannya, dari sisi keberaniannya, dari sisi kecakapannya di dalam menyelesaikan masalah, sehingga mendapatkan gelar Abul Hakam, seorang yang bijak di dalam menyelesaikan permasalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Amr ibn Hisham al-Makhzumi, Abu Jahal, menjadi musuh terbesar Islam. Sehingga mendapatkan gelar Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Dengan kecerdasannya, kemampuannya yang seperti itu, tidak bisa menerima kebenaran Islam. Tidak bisa bijak di dalam menilai keindahan Islam. Maka mendapatkan julukan Abu Jahal. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Dan benar, masuk Islamnya Umar adalah kemuliaan bagi kaum muslimin. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya ketika sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah, Allah muliakan Islam dengan keberhasilan beliau ba'dallah menaklukkan dua kerajaan adikuasa dunia. Kerajaan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat dan kerajaan Persia yang menguasai dunia belahan dunia bagian timur. Sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benar-benar beliau pemimpin dunia. Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau yang bernama Hafsah bintu Umar, sebagai ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Utsman bin Affan. Peringkat berikutnya adalah sahabat Uthman bin Affan bin Abdul As al-Umawi al-Qurashi. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga dari kalangan Quraisy, dari cabangnya

Beliau juga dari kalangan Quraisy, dari cabangnya Bani Umayyah. Beliau adalah salah seorang tokoh Quraisy di masanya, seorang pengusaha besar, seorang saudagar yang kaya raya, sehingga disegani oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menikahkan dua putrinya kecuali kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ketika Ruqayyah wafat, kemudian dinikahkan kembali dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Dengan itu beliau mendapatkan gelar Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya, karena dialah satu-satunya yang menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu, khususnya dalam perjuangannya membela agama Allah dengan hartanya, sangat luar biasa. Kondisi-kondisi sulit kaum muslimin, khususnya di masa-masa pertempuran, beliaulah yang menyiapkan logistik pertempuran dengan ratusan onta serta perbekalannya semuanya. Ketika kaum muslimin di Madinah membutuhkan sumur untuk kebutuhan minum dan air bersih, yang selama ini sumur tersebut dikuasai oleh orang Yahudi, oleh seorang Yahudi, maka beliau radhiyallahu anhu membelinya dan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lainnya, berbagai kebaikan dan ihsan beliau di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sahabat yang mulia. Namun musuh-musuh Islam, Hizbiyyin, mereka menjadikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang memiliki rapot hitam. Di masa sekarang Sayyid Qutb, di masa sebelumnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memprovokasi para ghawghaiyun dari berbagai negeri untuk datang ke kota Madinah, mengkondisikan mereka dengan tuduhan-tuduhan palsu, surat-surat palsu yang menjelek-jelekkan sahabat Utsman bin Affan, disambut oleh para ghawghaiyun sehingga mereka pun berhasil mengepung rumah khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau wafat dalam keadaan dibunuh oleh mereka. Beliau adalah khalifah yang terzalimi. Sahabat mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ahlul jannah, yang itu sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah wa huwa

Hadis Umar, dia adalah penduduk surga dan akan meninggal dalam keadaan syahid. Utsman fil jannah wa huwa syahid. Utsman akan masuk dalam surga, masuk dalam jannah dan meninggal dalam keadaan syahid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang diutus oleh Rasulullah dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijriah berangkat ke kota Makkah bersama para sahabatnya untuk melakukan umrah. Sampai di daerah yang bernama Al-Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang Quraisy tidak boleh masuk ke kota Makkah untuk walaupun melaksanakan umrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk umrah, bukan untuk berperang. Namun tetap tidak diizinkan. Maka Rasulullah mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk melobi pihak Quraisy, tokoh-tokohnya. Karena ketika itu tokoh-tokoh Quraisy tidak sedikit dari keluarga Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan disegani oleh mereka. Abu Sufyan yang ketika itu sebagai tokoh Quraisy juga dari Bani Umayyah. Utsman diutus karena kedudukan beliau. Ini di antara manaqib keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah tidak mengutus sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ataupun yang lainnya, tapi beliau mengutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berselang waktu terdengar bahwa sahabat Utsman mendapatkan perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekkah. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berbaiat, sumpah setia, yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Dan ketika itu Rasulullah SAW menyatakan, ini tangan Utsman, kemudian dijabatkan tangan-tangan beliau sendiri untuk mewakili Utsman melakukan Baiatur Ridwan tersebut. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau adalah orang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, lalu Utsman bin Affan. Thumma Ali ibn Abi Talib. Kemudian sahabat Ali bin Abi Talib. Sahabat Ali bin Abi Talib, beliau sangat dikenal karena beliau adalah saudara sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, ayah dari sahabat Ali bin Abi Talib, adalah saudara dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungannya sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sejak kecil, sepeninggal sang kakek Abdul Muttalib, beliau dipelihara oleh Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Talib, dipelihara oleh sang paman, dibesarkan oleh sang paman, dan dinikahkan oleh sang paman Abu Talib. Sehingga hubungannya sangat dekat dengan sahabat Ali bin Abi Talib. Hubungan kekerabatan di satu sisi, kemudian tinggal, Rasulullah tinggal bersama keluarga pamannya, ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Berikutnya lagi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah binti Rasulullah dengan beliau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu sahabat Ali bin Abi Thalib ini dari kabilah Quraisy. Lebih tepatnya lagi dari Bani Hashim. Satu moyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kakek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada empat nama, berarti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Lalu disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wahum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka adalah para khalifah, para pemimpin kaum muslimin, ar-rasyidun al-mahdiyun, yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua berempat ini masing-masingnya menjadi khalifah. Para ulama menyebutkan urutan keutamaan empat sahabat ini sama dengan urutan pada masa kekhalifahannya, masa kepemimpinannya. Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu, beliau wafat, kemudian Khalifah Umar yang melanjutkannya. Khalifah Umar wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka tertib al-afdaliyah, urutan keutamaan mereka berempat ini sama persis dengan urutan jabatan kekhalifahannya. Abu Bakar terlebih dahulu, berikutnya Umar ibn Khattab, berikutnya Utsman bin Affan, berikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berempat ini diistilahkan dengan al-khulafa'ur rasyidun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadisnya, beliau pernah menyebutkan bahwa para khalifah setelah beliau ada sekian tahun, selebihnya adalah para raja. Tahun tersebut ketika dihitung mencocoki dengan masa kepemimpinan empat khalifah tadi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 2 tahun, Umar ibn Khattab kurang lebihnya 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan kurang lebihnya 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib kurang lebihnya 5 tahun. Mereka inilah para al-khulafa. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang ma'ruf, hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ketika terjadi perselisihan sepeninggal beliau untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum
bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Abdu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Perselisihan dalam agama. Bagaimana mengatasi fitnah dan problem seperti itu? Rasulullah berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin sepeninggalku nanti. Siapakah mereka? Mereka adalah 4 orang sahabat mulia yang tadi disebutkan. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah menegaskan, tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya. Dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Sebagai ungkapan agar betul-betul memeganginya dengan semaksimal mungkin. Dengan sekuat tenaga. Naam. Dari sini kita mengetahui tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah di dalam menempatkan orang-orang mulia secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengklaim bahwa yang paling mulia dari semuanya adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang nomor 1, yang paling mulia. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya dikafirkan. Sahabat Abu Bakar dikafirkan, sahabat Umar dikafirkan, Uthman dikafirkan, sahabat-sahabat mayoritasnya dikafirkan. Bahkan Abu Bakar dan Umar difonis oleh mereka sebagai 2 berhala Quraisy. 2 berhala Quraisy. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orang Rafidhah adalah kufar. Maka sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus mengerti prinsip ini. Betapa mulianya 4 orang sahabat tadi yang mereka adalah al-khulafa'ur rasyidun dan mereka adalah sebagai rujukan utama dalam kita beragama karena mereka adalah para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keilmuan, dalam hal ketakwaan dan juga dalam hal posisi kedudukannya dalam memimpin umat, dalam memimpin kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan masih terkait dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annal asharata alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida bihi wa qawluhu al-haq. Dan bahwasannya 10 orang sahabat yang disebutkan nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka al-jannah
surga, yakni mereka sebagai penduduk surga, alama syahida bihi, sesuai dengan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, dan sabda beliau, ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Pada poin ini Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyani menambahkan sebuah maklumat penting kepada kita tentang sahabat-sahabat yang mulia selain empat tadi. Yang empat masuk, termasuk juga dalam 10 orang sahabat yang mendapatkan janji surga ketika mereka masih hidup. Mereka adalah termaktub dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam dan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Ada 10 nama. Ada 10 nama yang mereka disebutkan dalam satu hadis, dalam satu rangkaian ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka semua itu adalah penduduk surga. Karena 10 orang ini disebutkan dalam satu hadis konteks yang satu, maka ada istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan al-jannah, dengan surga. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang Rasulullah memberikan janji masuk surga pada orang tertentu. Di antaranya adalah Ukasyah, sahabat Ukasyah yang meminta kepada Rasul SAW agar masuk dalam al-jannah min ghairi hisabin wala adzab, tanpa melalui proses dihisab dan disiksa. Ketika Rasul menyebutkan hadis orang-orang yang tidak meminta diruqyah dan seterusnya, tidak dikai dan seterusnya, beliau meminta agar termasuk dari mereka. Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Ketika ada sahabat yang lainnya lagi minta untuk dimasukkan bagian dari mereka, Rasulullah katakan sabaqaka biha Ukasyah, kamu telah didahului oleh sahabat Ukasyah. Artinya sahabat Ukasyah juga mendapatkan kabar gembira al-jannah dari Rasulullah SAW. Demikian pula sahabat Thabit bin Qais bin Syammas, juga demikian, dan beberapa orang sahabatnya. Pertanyaannya, mengapa di sini yang disebutkan 10 orang? Ya karena mereka 10 orang ini disebutkan dalam satu konteks hadis. Dan 10 orang ini semuanya termasuk dari orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin. Masuk Islam mereka di masa-masa awal keislaman di Mekkah. Akhirnya menjadilah istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua adalah
tentang at-ta'yin, penentuan seseorang masuk surga atau sebaliknya masuk neraka, masuk an-nar. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ta'yin, secara tertentu, secara khusus. Seperti Rasulullah menyebutkan tentang al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Mereka fulan masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Maka seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah mempersaksikan orang tertentu sebagai penduduk neraka, penduduk an-nar, maka dia adalah penduduk an-nar. Adapun yang tidak ditentukan secara ta'yin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, secara tertentu, maka prinsip ahli sunnah mendoakan untuk ahlul khair, untuk orang-orang yang salihun, semoga mereka termasuk dari penduduk al-jannah. Dan bagi para pelaku kemaksiatan, para pelaku dosa besar yang masih dalam koridor Islam, masih muslimin, maka mengkhawatirkan kondisi mereka akan terancam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Membiarkan sesuatu yang tidak ditayin, yang tidak ditentukan secara nas oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan keumumannya, sedangkan yang telah mendapatkan ta'yin dari Allah dan Rasulnya, maka kita menta'yinnya. Kita menyatakan secara sebut nama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan wattarhamu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal kaffu amma syajara bainahum. Wattarhum, dan mendoakan rahmat ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan diri dari apa yang mereka berselisih, menahan diri dari perselisihan yang terjadi antar mereka. Poin ini termasuk poin penting yang selalu ditekankan di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah oleh para ulama. Karena kesalahan dalam permasalahan ini adalah kesalahan yang fatal. Mengingat para sahabat Nabi bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang terbaik umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian generasi setelah mereka, yakni generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi, yakni generasi atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah tiga generasi mulia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Sehingga muncullah istilah Al-Qurun Al-Mufaddalah. Generasi-generasi yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Al-Qurun Al-Mufaddalah. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Mereka inilah salaful ummah. Mereka inilah salaful ummah. Pendahulu umat Islam. Terlebih khusus lagi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan generasi apapun setelah beliau.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat. Karena mereka bukan orang sembarangan. Bagaimana dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dengan para sahabat yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pilihan. Dan disebutkan dalam kitab-kitab ulama bahwa posisi sebagai sahabat Nabi merupakan kemuliaan tersendiri. Sehingga ada istilah syarafus suhbah. Syaraf as-suhbah. Kemuliaan karena sebagai sahabat Nabi. Jangankan generasi yang jauh, orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan masih kafir, kemudian berpisah, lalu masuk Islam. Setelah keislamannya belum lagi berjumpa dengan Nabi, bisa karena jarak yang jauh atau beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak bisa disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena saat berjumpa dengan Nabi belum sebagai seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kriteria khusus untuk menjadi seorang sahabat. Di antaranya apa yang tadi disebutkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela salah seorang pun dari sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadihim wala nasifahu. Dalam riwayat lain beliau bersumpah sebelum menyatakan pernyataan ini, maka jika salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan 10 gram, 5 gram, emas, yang diinfakkan emas, bukan beras, emas, sebesar gunung Uhud, tergolong gunung besar, tergolong gunung yang besar di Madinah. Apa kata Rasulullah? Ma balagha, tidak bisa melebihi atau menyamai mudda ahadihim, satu cakupan tangan sahabat yang mereka sedekahkan, wala nasifah, atau setengah dari cakupan tangan, hanya segini dibandingkan emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh selain para sahabat, tidak bisa menyamai kedudukan infak yang hanya satu mud atau setengahnya yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti mereka bukan orang-orang sembarangan. Kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa disamakan dengan selain mereka. Banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di samping Rasulullah juga banyak menyebutkan manaqib mereka, keutamaan-keutamaan mereka. Dalam kitab-kitab hadis banyak. Ada yang manaqib tersebut kaitannya dengan masing-masing pribadi. Ada kaitannya dengan kabilah tertentu. Baik
dari kalangan Muhajirin ataupun Ansar. Banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya di dalam kitab-kitab hadis dengan istilah Kitabul Manaqib. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, minal muhajirina, dari kalangan sahabat Muhajirin, wal-ansar, dan dari kalangan sahabat Ansar. Sahabat Muhajirin adalah sahabat yang berhijrah dari Mekah ataupun selain Mekah, hijrah ke kota Madinah. Sedangkan sahabat Al-Ansar, mereka atau nama ini adalah julukan untuk sahabat yang mukim di kota Madinah. Walladzina taba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka. Berarti mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waradu anhu, Allah menilai keridhaan para sahabat tersebut kepada Allah adalah keridhaan yang benar. Keridhaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri, Allah telah siapkan untuk mereka jannah-jannah, surga-surga yang mengalir tahtaha al-anhar, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi tinggal di dalamnya, di dalam jannah-jannah tersebut. Itulah kesuksesan yang agung. Satu ayat dari sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah ridha kepada mereka, bahkan Allah telah menyiapkan untuk mereka jannatun tajri tahta al-anhar, dan Allah telah nyatakan khalidina fiha abada, mereka akan tinggal selamanya dalam jannah-jannah tersebut. Allah tegaskan lagi di akhir, dzalikal fawzul 'adzim, itulah kesuksesan yang agung. Lalu betapa nistanya orang yang mencela sahabat Nabi, orang yang menjatuhkan kredibilitas sahabat Nabi, orang yang memusuhi sahabat Nabi, apalagi mengkafirkan para sahabat Nabi. Orang-orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tarahum ala jami'i ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan rahmat, mendoakan ridhoan, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah meridhai mereka. Dan tidak dipilih-pilih, maka disebutkan di sini ala jami'i ashabi Muhammad, terhadap seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kelompok-kelompok bid'ah yang memilih-milih. Kelompok Syiah Rafidhah
mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Kecuali beberapa orang saja. Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, Salman, Al-Miqdad, atau Ammar. Beberapa gelintir orang saja. Selebihnya dikafirkan. Kelompok Khawarij juga demikian. Mereka mengkafirkan para sahabat yang terlibat dalam peristiwa At-Tahkim, rekonsiliasi. InsyaAllah nanti akan dijelaskan. Intinya kelompok Khawarij mengkafirkan para sahabat Nabi, khususnya di masa kemunculan mereka, di masa kuatnya mereka, yaitu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan mengangkat pedang bertempur melawan pasukan kaum muslimin, pasukan sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang akhirnya juga berujung salah seorang dari mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Muradi membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di dalam bertarabbut, di dalam bertarabbi terhadap sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak memilih dan memilah, tetapi kepada semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bertarahum kepada mereka, bertarabbi kepada mereka, kita harus memuliakan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Insyaallah kita istirahat sejenak. Berapa menit Ustaz? Ini 10 sampai 15 menit. Ini jam kecepatan. Kecepatan 5 menit, taib. Kita istirahat sejenak. InsyaAllah kurang lebih 10 menit lagi kita lanjutkan kajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui tentang prinsip Ahlus Sunnah terkait orang-orang yang paling mulia dalam agama ini pada umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula kita telah mengetahui al-asyarah al-mubasyyiruna bil jannah serta hal-hal yang terkait dengan itu yang sudah dibahas sebelumnya. Dan terakhir kita masuk pada pembahasan kewajiban untuk bertarahum dan bertarabbi kepada seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dilanjutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah. Wal kaffu amma syajara bainahum. Dan menahan diri dari apa yang
terjadi dari perselisihan antar mereka. Ini merupakan salah satu prinsip penting di antara prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan sejarah, khususnya setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncullah fitnah besar. Dalam hal ini, fitnah berawal dari tuntutan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan kaum muslimin dari penduduk negeri Syam. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan berstatus sebagai gubernur Syam. Beliau masih kerabat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sama-sama dari Bani Umayyah. Maka beliau sangat terpukul atas sebuah kejadian, bagaimana bisa terjadi seorang khalifah kaum muslimin yang menjadi pemimpin dunia dibunuh di rumahnya, sementara orang-orang yang membunuhnya berkeliaran begitu saja, bebas begitu saja. Maka beliau dan para sahabat yang ada di negeri Syam menyampaikan tuntutan agar para pembunuh Utsman bin Affan diperlakukan hukuman qisas terhadap mereka. Di sisi yang lain, khalifah yang baru dalam hal ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, melihat bahwa situasi yang ada belum memungkinkan untuk diterapkan hal tersebut. Situasi di Madinah khususnya banyak dipenuhi oleh orang-orangnya Abdullah bin Sabah, para pembunuh Uthman yang berdatangan dari berbagai daerah ketika itu. Di sisi yang lain, mereka menampakkan diri, menonjolkan dirinya sebagai Syi'atu Aliyin, sebagai pembela, pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan, dan ini adalah trik mereka, menjunjung tinggi Ahlul Bait, menjunjung tinggi keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu, mereka memposisikan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai ilah yang berhak disembah, diibadahi. Kelompok ekstremnya mereka yang dikenal dengan kelompok As-Sabaiyah.
situasi sulit ketika itu bagi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya ibu kota kekhalifahan pindah, yang tadinya di kota Madinah sejak zaman Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, tempatnya di Madinah. Karena situasi yang ada, berpindahlah ibu kota itu ke kota Kufah. Sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berdomisili di ibu kota baru, yaitu di Kufah, yang merupakan bagian dari negeri Irak. Sahabat Ali dan yang bersamanya bertahan untuk tidak diterapkan hukuman qisas bagi mereka. Sementara dari penduduk negeri Syam tetap menuntut adanya qisas. Orang-orang itu tidak bisa dibiarkan. Bagaimana seorang khalifah dibunuh dalam keadaan terhinakan, mereka bisa melenggang bebas begitu saja. Masing-masing beristihad. Sahabat Muawiyah dan bersamanya beristihad. Yang mereka adalah ahlul istihad. Orang-orang yang memang kapasitas mereka berhak untuk beristihad. Sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari para sahabat juga beristihad. Dan beliau dan yang bersamanya pun orang-orang yang berhak untuk berijtihad karena kapasitas beliau dan para sahabat yang mulia yang bersama beliau. Masing-masing berijtihad. Namun di tengah-tengah itu, orang-orang mantan pemberontak tadi, para Qatalatu Uthman, yang mereka adalah Ghawghaiyun, diistilahkan dalam kitab sejarah sebagai Ghawghaiyun, orang-orang yang serampangan, yang tidak panjang dalam berfikirnya, terus menyikapi situasi yang ada dengan sikap-sikap yang serampangan. Di sisi lain, tidak sedikit dari para sahabat yang tawakkuf dalam permasalahan ini, berusaha untuk menengahi agar ditemukan jalan tengah yang bisa menyejukkan suasana. Maka tergeraklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang bersama beliau untuk mendamaikan mereka. Berangkatlah rombongan dalam rangka mengislahkan fitnah yang ketika itu terjadi. Namun karena di barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib ada Ghawghaiyun tersebut,
maka mereka memicu terjadinya pertempuran antara rombongan Ummul Mukminin Aisyah dengan mereka yang berlindung di balik pasukan khalifah. Dalam kondisi mereka ini adalah para ghawqaiyun. Tidak terkendali situasi di lapangan. Akhirnya terjadilah pertempuran. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengendarai jamal, unta. Sehingga ma'rakah tersebut, pertempuran tersebut dikenal dengan ma'rakatul jamal. Pertempuran unta. Ketika itu pun saat kondisi rombongan Ummul Mukminin Aisyah terdesak, sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang khususnya untuk menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara kejadian yang kita semua harus bisa menahan diri atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dalam konteks ini, terjadinya ma'rakatu al-jamal, pemicunya adalah para ghawaiyun tadi, yang memang maunya ribut, gak mau damai, suka mengompor-kompori bagaimana suasana terus langgeng dalam perpecahan. Selesai ma'rakatul jamal. Namun situasi tidak kunjung mereda. Bahkan semakin memanas. Hingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan ma'rakatu Siffin. Karena terjadi di sebuah tempat yang bernama Siffin. Antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan dari penduduk negeri Syam. Situasi sulit untuk dikendalikan. Setiap hari banyak korban berguguran dalam pertempuran itu. Fitnah yang luar biasa terjadi di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah menghendakinya li hikmatin aradaha subhanahu wa ta'ala, untuk sebuah hikmah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kondisi seperti itu, upaya-upaya untuk damai pun masing-masing pihak terus mengupayakan. Karena pada asalnya mereka adalah ahlul khair,

masing-masing pihak terus mengupayakan. Karena pada asalnya mereka adalah ahlul khair yang sama-sama ingin sulh dengan sesungguhnya. Maka pada suatu titik tertentu terjadilah sebuah kesepakatan agar masing-masing pihak mengirimkan sebuah utusan, sebuah hakam, sebuah juru damai yang bijak guna memusyawarahkan langkah terbaik dari apa yang sudah terjadi ini. Dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah sahabat mulia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diistilahkan dengan peristiwa at-tahkim, yaitu bersepakat untuk mengirimkan hakam dari kedua belah pihak agar bisa tercapai sebuah rekonsiliasi, sebuah langkah perdamaian antara kedua belah pihak. Namun para ghawghaiyun berulah, tidak rela dengan adanya islah tersebut, tidak rela dengan adanya persatuan antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah yang batil, dengan alasan-alasan batil mereka dalam rangka membatalkan at-tahkim tersebut. Mereka mulai berani untuk menentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut berarti berhukum kepada selain Allah, menyandarkan hukum kepada dua orang tadi. Berarti berhukum kepada selain Allah, barang siapa berhukum kepada selain Allah, maka dia kafir. Disebutkanlah dalil-dalil oleh mereka, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Mereka sebutkan dalil yang lainnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terus ini digulirkan oleh orang-orang ghawghaiyun tadi. Tidak puas, tidak rela dengan adanya jam'ul kalimah. Inginnya perpecahan terus berlanjut. Hingga pun ketika sahabat Ali menyampaikan khutbahnya di masjid, mereka berteriak-teriak. Inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat ucapan yang benar namun dimaukan dengannya kebatilan. Kalimatnya benar karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul

Turun. Tapi ini semua diucapkan, disuarakan untuk tujuan kebatilan. Sampaikanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Hingga akhirnya mereka semakin parah dan keluar dari Kufah, mendirikan komunitas khusus di sebuah kampung yang bernama Haruro, sehingga mereka dikenal dengan Al-Haruriyah, orang-orang yang menetap di kampung Haruro. Disitulah cikal bakal Khawarij berkembang. Jumlahnya tidak 100-200, jumlahnya ribuan orang. Jumlahnya ribuan orang, setidaknya 7.000 orang setidaknya. Sampai pada tingkatan mereka mengkafirkan sahabat Ali dan yang bersamanya, mengkafirkan sahabat Muawiyah dan yang bersamanya. Dengan dasar ayat-ayat tadi. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita terkait kelompok Ghawghawiyun yang mereka adalah kaum Khawarij di kemudian harinya. Yaitu mereka bersikap, mereka memberikan vonis lalu mencari-cari dalil dari Al-Quran dengan dipahami sesuai dengan akal mereka. Tidak bertanya kepada orang-orang berilmu, para ulama yang ada. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan berani bertentangan, berbeda di dalam memahami ayat tersebut dengan ulama di masa itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berani mengambil sikap, tidak mau mengikuti bimbingan mereka. Hingga pun sahabat Abdullah bin Abbas yang meminta izin kepada Khalifah untuk berdialog dengan mereka, menasihati mereka. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, apakah di antara kalian ada satu orang saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang bersama mereka. Kemudian dijawablah syubhat-syubhat mereka terkait tahkim di antaranya. Maka disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Quran Allah perintahkan ketika terjadi sebuah percekcokan rumah tangga, suami dan istri, hanya internal suami dan istri, tidak melibatkan umat, tetapi sebatas sepasang insan, suami dan istri, berselisih dan tidak menemukan titik temu, Allah memberikan bimbingan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimkanlah utusan dari pihak suami dan utusan seorang hakam dari pihak perempuan, guna membicarakan kelanjutan dari rumah tangga tersebut, mana yang terbaiknya. Jika untuk urusan intern sepasang insan, suami dan istri, terdapat bimbingan seperti itu, maka untuk peristiwa, maka yang menyangkut umat manusia, menyangkut kaum muslimin, bahkan sudah terjadi pertumpahan darah, lebih aula, lebih membutuhkan lagi untuk ditempuh jalan itu.
mereka pun akhirnya tidak bisa berbicara. Syubhat demi syubhat dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas hingga 2000 atau 3000 dari mereka rujuk kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah. Mayoritas dari mereka tetap bertahan di atas kesesatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali pada peristiwa yang terjadi di antara para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban kita sebagai generasi belakangan dari kaum muslimin harus mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertarahum kepada mereka semuanya tanpa terkecuali, kemudian menahan diri, menahan lisan, tidak berkomentar jelek terhadap apa ya yang terjadi di antara para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan kita mengatakan bahwa yang benar dari para sahabat yang terlibat dalam peristiwa tersebut mendapatkan dua pahala, sedangkan yang salah dari mereka mendapatkan satu pahala. Karena mereka semua adalah ahlul ijtihad. Mereka semua adalah mujtahidun. Lebih dari itu bukan kapasitas kita untuk menilai mereka. Lebih dari itu, untuk apa kita menilai mereka? Sementara mereka adalah orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah meraih al-fawz al-azim, kedudukan, telah meraih kesuksesan yang agung. Dari sini penting bagi kita untuk waspada dan berhati-hati dari orang-orang yang sok mengkritisi, sok transparan di dalam mengkaji sejarah, sok untuk berani terbuka

Ketika mereka sudah belajar dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu syekh ke syekh yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, sampailah nanti pada sebuah tahapan untuk menyampaikan hadis atau ilmu yang sudah dipelajari untuk tabligh, untuk tahdits, menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari. Dan sisi kedisiplinan dalam menyampaikan ilmu di masa itu sangat ketat, terkhusus ilmu hadis, terkhusus hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu contoh, ketika seorang menyampaikan sebuah hadis, dia harus secara jujur menyebutkan sirah, ungkapan yang dikenal dengan sighatul ada, ungkapan dalam menyampaikan sebuah hadis yang menunjukkan kondisi dia mendapatkan hadis itu dari syekhnya. Dan itu diingat betul oleh sang talibul hadis ketika masih belajar, diingat betul bagaimana dia mendapatkan hadis itu dari syekh fulan. Karena hadis itu bisa didapat dengan cara seorang murid mendengar syekhnya membacakan hadis, sama'an. Bisa dia berdua, bisa ramai-ramai. Bisa juga meriwayatkan hadis dari syekh dengan cara membaca riwayat-riwayat syekh, membaca kitab syekh kepada syekh tersebut. Syekhnya mendengarkan. Yang disebut dengan arud atau qira'ah. Bisa juga mendapatkannya dengan cara ijazah. Ijazah itu tidak harus mendengar satu persatu dari syekh hadisnya atau membacakan satu persatu. Bisa syekh menuliskan untuk muridnya, ajaztu laka ya tilmizi antarwiya anni al-kutubah sittah. Aku telah beri ijazah kamu, aku telah ijazah itu artinya al-idhnu birriwayah. Pemberian izin untuk meriwayatkan dari seorang syaikh. Aku telah beri kamu izin meriwayatkan dariku al-kutubah sittah. Al-kutubah sittah, 6 kitab rujukan hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dengan itu si murid tadi sudah berhak mendapatkan riwayat dari syekhnya. Nah, ketika sudah saatnya menjadi seorang muhaddits yang memberikan ifadah, kalau tadinya dia istifadah, ketika sudah sampai saatnya dia memberikan faedah, menyampaikan hadisnya. Maka apabila dia dapatkan hadis itu dengan cara mendengar sama-sama dalam satu majlis dari syekh, maka dia akan mengatakan sami'na, sami'na, atau haddatsana. Kalau dia sendirian, tidak ada yang lainnya, sami'tu atau haddatsani. Beda, harus amanah. Kalau dia dengan ijazah mendapatkannya, ijazah tertulis, kataba ilayya. Kalau ijazah dengan lisan, syafahani, dan lain sebagainya. Ini ketika menyampaikan hadis, ada sighah-sighah tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu yang menggambarkan bagaimana dia mengambil hadis itu dari syekhnya. Ini termasuk ketelitian dan metode yang ditempuh oleh muhaddisin di masa itu. Kembali kepada pertanyaan terkait penulisan kitab. Maka tentu yang menulis kitab, apalagi di masa-masa mereka, orang-orang yang
tinggi keilmuannya, orang-orang yang penuh dengan kehati-hatian, orang-orang yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia, orang-orang yang tidak butuh dengan popularitas. Mereka di dalam menulis kitab-kitab karya tulis benar-benar berhati-hati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setiap kali menuliskan hadis dalam kitab sahihnya dalam keadaan suci dan sholat dua rakaat. Sholat mutlak. Dan itu selama bertahun-tahun beliau tulis kitab sahih Al-Bukhari tersebut. Al-Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta bertahun-tahun lamanya. Dan tidak jarang mereka sodorkan kepada para masyayikh yang ada ketika itu, minta dikoreksi. Termasuk kemarin terkait Al-Imam Muslim, menyodorkan kitab Sahih Muslim kepada Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi untuk diperiksa, untuk diteliti. Minta masukan dari para ulama yang ada di masa itu dan juga kawan-kawan, qarinnya. Karena Al-Imam Muslim adalah qarin, teman sejawat Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kesimpulannya, meskipun di masa itu tidak ada istilahnya munakasyah, pertanggungjawaban karya tulis yang di istilahnya di apa itu di sidang atau ya dipertanggungjawabkan munakasyah, namun mereka telah menempuh upaya-upaya yang dapat menjadikan karya tulis itu berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi penulisnya, mereka orang-orang yang berkompeten untuk menulis. Karena tidak sembarangan dari mereka yang menulis, kecuali yang memang betul-betul sudah sampai pada posisi berhak untuk menulis. Kemudian, tidak jarang dari mereka yang mengarep, yang membacakan atau menyodorkan kepada ulama-ulama yang berkompeten di masa itu untuk dikoreksi, untuk diedit apa yang sudah mereka tulis. Sehingga karya tulis mereka barokah. Karya tulis mereka menjadi rujukan generasi-generasi setelahnya. Itu mungkin apa yang dapat kami jawab dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah mendekati sholat duhur, tafadhalu untuk siap-siap melaksanakan sholat duhur. Bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita kitab Aqidah Ar-Raziyah ini, di mana kita telah selesai pada pertemuan sebelumnya dari beberapa prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah
tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan pernyataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Mereka berdua berkata, wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallama bila kaifin. Pernyataan beliau wa anna Allah azza wa jalla, dan bahwasannya Allah azza wa jalla ala arsyhi, berada di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluk-Nya, kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, sebagaimana dia sifatkan dirinya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana. Pada poin ini, kita dikenalkan dengan salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait uluwullah subhanahu wa ta'ala, terkait ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya berada di ketinggian mencakup tiga hal: uluhul zat, wa uluhul qahr, wa uluhul qadr. Uluhul zat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Uluhul qahr, tingginya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uluhul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tercakup pada pengertian al-ulu, ketinggian pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini termasuk permasalahan besar. Dinilai besar karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang tersesat. Tersesat tidak berada di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah,
tidak mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, dan tidak pula mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sehingga berprinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka menyatakan bahwa Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Yang lebih parah lagi adalah kelompok Wahdatul Wujud yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Dan juga kelompok Al-Hululiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan diri makhluknya. Ini semua merupakan penyimpangan yang berbahaya, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, 'alal 'arsyi istawa, berada di atas 'arsy. Istawa, beristiwa padanya, berada padanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira." Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 tingkat, 7 lapis, dan Allah ciptakan bumi yang semisal dengan itu pula, 7 lapis bumi. ثم استوى على العرش, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Fas'al bihi khabira, maka bertanyalah tentangnya, tentang Allah Subhanahu wa taala, khabira, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang mulia ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang bersifat muhkamat, yang bersifat tegas, jelas dan gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas al-arsh. Al-arsh adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ia
adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di atas as-samawat, di atas langit yang tertinggi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa kana 'arsyuhu 'alal ma, adalah arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, menyampaikannya, memberitakannya kepada kita. Al-Arsy merupakan makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Disebutkan tentang Arsy bahwa kursi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat Ayatul Kursi dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, luas kursi Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kursi di sini adalah maudhi'u qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah wal jamaah ketika disebutkan sifat atau ciri-ciri yang Allah sebutkan tentang dirinya, dalam hal ini adalah al-qadamain, dua telapak kaki Allah, maka ahlu sunnah menyatakan kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan telapak kaki makhluk. Kedua telapak kaki Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, luas daripada kursinya, yakni tempat untuk kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, seluas as-samawat wal ard, seluas langit dengan semua lapisannya, wal ard dan bumi, langit dan bumi semuanya sebanding dengan luasnya kursi Allah, ay maudhi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surat, di dalam surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayatul kursi. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa luas daripada kursi tersebut binisbati lil arsy dibandingkan arsy seperti sebuah lingkaran kecil, kal halaqah fi falah, seperti lingkaran kecil yang berada di tanah lapang yang luas. Sementara kita tahu bahwa luasnya kursi tersebut adalah seluas langit dan bumi. Itu pun dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala seperti lingkaran kecil
yang berada di tanah lapang yang luas. Sehingga demikian besarnya makhluk yang bernama arsy tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan tegas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah mensifati dirinya beristiwa di atas arsy. Maka di sini disebutkan kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah mensifati dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas Al-Arsh. Secara tegas Allah menyatakannya. Di dalam ayat yang lain yang tadi sudah dibacakan, lebih tegas lagi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kemudian di akhir ayat dari surat Al-Furqan ayat 59 tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah tentangnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala khabira, kepada yang paling mengetahuinya. Siapakah yang paling mengetahui tentang Allah? Yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan ayat ini membimbing sekaligus memberikan penegasan bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Allah tidak berada di atas arsy-Nya, tapi berada di mana-mana. Seakan ayat ini fas'al bihi khabira sebagai penegasan dan peringatan agar mereka bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sudah tegaskan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Secara tegas Allah menyatakan demikian. Wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau. Apakah ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan ini? Ada. Suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk membebaskan budak wanitanya. Karena budak wanita itu telah dipukulnya sebagai bentuk penyesalan atas tindakannya itu, dia ingin membebaskan budak wanita tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jangan keburu memerdekakan budak tersebut, panggil ke sini. Setelah didatangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita itu, "Ainallah?" Di manakah Allah? Qalat fis sama.
Budak wanita itu mengatakan fis sama, di langit. Yang lebih tepatnya adalah as-sama, itu adalah ketinggian, di tempat yang tinggi. Qala, Rasulullah bertanya lagi, wa man ana, siapakah aku? Budak wanita tadi menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat selaku tuan budak tersebut, i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskanlah ia karena dia adalah seorang wanita muslimah. Hadis yang mulia ini menegaskan bahwa di antara kriteria seorang wanita mukminah adalah ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Dalam hal ini adalah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga hadis ini sangat jelas dan gamblang bahwa Rabbuna Subhanahu wa taala tidak berada di mana-mana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu? Yang bisa difahami dari situ berarti Allah berada di mana-mana. Maka kita katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami tentang uluwullah memenuhi tiga makna al-ulu sebagaimana tadi telah disebutkan.

Yang pertama adalah uluwul zat. Zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sendiri. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Dalam ayat yang tadi, yang kedua dari surat Al-Furqan, fas'al bihi khabira, bahkan Allah perintahkan untuk bertanya kepada yang tahu. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang dirinya. Kita tahu ayatnya bahwa Ar-Rahman ala al-Shistawa. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguji, mengetes budak wanita, Aynallah, kemudian dijawab fissama, dan seterusnya dari hadis yang tadi telah disebutkan, merupakan dalil-dalil yang muhkam, yang kokoh, yang tidak bisa ditakwil-takwil. Bahkan menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifatullah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang biasa disebutkan oleh para a'immah. Istilah mereka, amirruha kama ja'at. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, amirruha kama ja'at. Perlakukanlah ia, artikanlah ia kama ja'at, sebagaimana dalil-dalil itu datang. Artikanlah secara zahirnya, jangan ditakwil. Dan itu adalah hukum asalnya. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, siapakah Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dari nama-nama Allah, Ar-Rahman. Lalu Allah nyatakan 'alal 'arsy istawa, berada, beristiwa di atas arsy. Maka kita menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Apa yang beristiwa secara zahirnya adalah zatullah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kaidah amirruha kama ja'at. Ketika Allah menyebutkan wajah Allah atau tangan Allah, yadullah, di dalam Al-Quran, amirruha kama ja'at. Allah sebutkan wajah, maka maknanya adalah wajah. Tidak boleh mentakwil-takwilkannya. Namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya. Wajah Allah adalah wajah yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah, tangan Allah, tidak boleh ditakwil dengan kekuasaan Allah, nikmat Allah, dan lain sebagainya. Amirruha kama ja'at. Lafadznya yadullah, yad, ma'lum. Arti daripada tangan, ma'lum, jelas. Maka artikan sesuai dengan makna zahirnya. Namun, jangan sampai menyerupakan sifat tersebut dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal istiwa Allah. Ketika Allah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka Allah beristiwa, berada di atas arsy-Nya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakwilkan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana keberadaan Allah yang ada di atas arsy
dengan ayat-ayat yang menunjukkan pengetahuan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya untuk menjalankan kekuasaannya, dan tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari yang terkecil hingga yang paling besar sekalipun. Ulu zat, tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Uluwul qahr, seiring dengan zat Allah yang berada di atas arsy juga menjalankan kekuasaannya tidak terhalang sedikit pun. Dan uluwul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berikutnya ditegaskan di sini ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Al-Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna ba'in, beliau berkata ay munfasilun, terpisah. Munfasilun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Laisa fi khalqihi syai'un minhu, tidak ada pada makhluk Allah sesuatu pun dari bagian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laisa fihi syai'un min khalqihi, dan tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu dari makhluknya. Bal huwa mustaqillun subhanahu wa ta'ala fawqal arsyi, bahkan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang terpisah secara tersendiri subhanahu wa ta'ala fawqal arsyi, berada di atas al-arsy. Fawqa samawatihi jalla wa ala, berada di atas makhluk Allah yang bernama langit jalla wa ala. Ini makna ba'inun min khalqihi. Didatangkan kalimat ini untuk menepis penilaian buruk tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadi sebab adanya ta'wil bahwa Allah di mana-mana, sebagaimana pola berpikir kaum Asy'ariyah. Mereka katakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Allah membutuhkan arsy, butuh kepada makhluknya. Kita harus sucikan Allah dari sifat lemah, butuh kepada makhluk. Dita'willah, berarti Allah ada di mana-mana. Maka didatangkanlah lafaz dari ulama sunnah ba'inun min khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berada di atas arsy terpisah dari makhluknya. Allah tidak butuh terhadap arsy tersebut. Arsy bukan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah bukan bagian dari arsy tersebut. Bahkan Allah yang menciptakan arsy tersebut. Sehingga dengan itu terkikislah sebab besar
yang menyebabkan kelompok Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis seputar keberadaan Allah di atas arsy-Nya, bahkan meniadakannya sehingga berkesimpulan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan istawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap arsy. Sama sekali arsy bukan bagian dari zatullah Subhanahu wa taala. Demikian pula zatullah, zat Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kaitannya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan kata ba'inun min khalqihi. Kemudian di akhir beliau nyatakan bila kaifin. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya dengan kekuasaannya yang sempurna, dengan maha pengetahuannya yang luas terhadap makhluknya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempertanyakan bagaimanakah keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya itu. Bagaimanakah istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Hakikat beristiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal penegasan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari at-takyif. Bagaimana dan bagaimana? Hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Bagaimanakah istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Keberadaan Allah di atas arsy itu bagaimana? Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa, keberadaan Allah di atas ketinggian, di atas arsy-Nya, ma'lum. Jelas maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimanakah modelnya, bagaimanakah bentuknya istiwanya Allah, majhul. Kita tidak tahu. Dalam hal-hal seperti ini harus berdasarkan dalil. Tidak boleh mentakyif bagaimana dan bagaimana. Karena takyif akan mengantarkan kepada tasybih. Nanti ujung-ujungnya akan mengantarkan kepada sikap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimanakah Allah ditakwil, ditakwil, ditakwil sehingga jatuh pada perbuatan at-tashbih. Sementara di dalam kaidah memahami sifat-sifat Allah,

Ia jatuh pada perbuatan at-tashbih. Sementara di dalam kaidah memahami sifat-sifat Allah, tidak boleh kita mentakyifnya, menanyakan bagaimana itu, dengan tetap menetapkan maknanya. Semua dari sifat-sifat Allah, sifat mendengar Allah, as-sama' artinya mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Sifat mendengar Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, jelas. Tidak menanyakan seperti apakah mendengarnya Allah itu. Ruang ini tertutup, tidak boleh dibuka. Majhul. Karena Allah tidak memberitakan hal itu kepada makhluknya, kepada hambanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sifat-sifat Allah yang lainnya. Lalu Al-Imam Malik mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang kaifa, bagaimana dan bagaimana, itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena berbahaya. Akan dapat mengantarkan seseorang dengan pola pikir seperti itu kepada perbuatan at-tashbih wat-tamthil. Menyerupakan, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka a'immatus sunnah membentengi umat dari ini. Jangan sampai jatuh pada perbuatan at-takyif yang sedikit demi sedikit akhirnya masuk dalam perangkap kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Rabbul Alamin. Keberadaannya di atas arsy sama sekali terpisah, tidak butuh dengan makhluknya. Keberadaannya di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ternyata prinsip ini sepakat antara kaum muslimin yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu. Disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah, punya karya tulis beliau bantahan untuk kelompok Al-Jahmiyah. An Sa'id bin Amir Abdubai, Imam Ahli Al-Basrah, ilman wa dinan, min syuyukh Ahmad, annahu dhukira indahu Al-Jahmiyah. Faqala hum syarrun qawlan minal yahudi wal nasara. Waqad ijtama'a al-yahudu wal nasara wa ahlul adyani ma'al muslimina ala anna allaha ala al-arsh. Waqalu hum laysa alayhi shay'. Waqalu hum laysa alayhi shay'. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sebutkan riwayat dari Sa'id bin Amir Ad-Duba'i, beliau adalah seorang imam dari penduduk Basrah, imam dalam hal ilmu dan agama. Beliau termasuk dari syuyukh al-imam Ahmad rahimahullah. Ketika disebutkan di sisi beliau tentang kelompok al-Jahmiyah, maka beliau berkata, mereka, kelompok Jahmiyah itu, perkataannya lebih jelek daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara.

0: Dan sungguh kata beliau, kaum Yahudi, kaum Nasara, dan agama-agama yang lainnya, mereka telah bersepakat bersama kaum muslimin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alal arsy. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Orang-orang Yahudi meyakini demikian. Orang-orang Nasara meyakini demikian. Umat-umat terdahulu meyakini demikian. Sedangkan mereka, orang-orang Jahmiyah mengatakan laisa alaihi syai'. Di atas arsy tidak ada sesuatu, dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Karena memang kelompok Jahmiyah prinsip utamanya adalah menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah, bahkan menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jahmiyah menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah, namun menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Nah, kita mendapatkan faedah di sini, dan faedah ini disebutkan oleh Al-Syeikh bin Baz ketika beliau mensyarah Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Kita mendapatkan faedah bahwa Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, mereka sekalipun keyakinannya sama tentang Allah berada di atas al-arsy. Nah, kelompok Jahmiyah menafikan itu, meniadakan itu. Kelompok Asy'ariyah yang mereka dikenal dengan Makhanis al-Mu'tazilah, banci-bancinya kelompok Mu'tazilah dalam banyak hal berusaha untuk berkelit dan berkelit. Sikapnya samar, tidak berterus terang. Dalam masalah Al-Quran, dalam masalah istiwa Allah dan lain sebagainya. Mereka, kelompok Asy'ariyah, menyatakan bahwa Allah di mana-mana. Tidak terus terang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas arsy, namun dinyatakan Allah di mana-mana. Ketika dikatakan di mana-mana, mungkin saja di atas arsy. Global sifatnya. Ini termasuk pola Asy'ariyah. Yang mereka adalah Makhanis al-Mu'tazilah. Dan dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih berbahaya syubhat-syubhatnya daripada kelompok Mu'tazilah atau Jahmiyah itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah melanjutkan pernyataan yang merupakan kelengkapan dari permasalahan istiwa Allah 'alal 'arsy. Beliau katakan, ahata bikulli syai'in ilma. Ahata bikulli syai'in ilma. Tidak ada sesuatu pun, ahata bikulli syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Artinya, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Beda antara makhluk dengan khalik. Bahkan antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Manusia, ilmu dan pengetahuannya terbatas. Ketika dia berada di ruangan ini, dia tidak tahu apa yang ada di balik bangunan ini, apa yang terjadi. Padahal jaraknya hanya berapa meter. Terlebih lagi ketika jauh di angkasa sana. Tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di bumi. Ini untuk mematahkan pola berpikir Allah serupa dengan makhluknya. Maka ketika Rabbuna subhanahu wa ta'ala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'ashistawa, zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, maka sedikit pun ilmu Allah tidak terhalang oleh faktor tingginya tempat Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya itu. Ma'a hadzal 'ulu, bersamaan dengan tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna subhanahu wa ta'ala dekat dengan makhluknya. Pengetahuan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Kasih sayang Allah sangat dekat dengan makhluknya. Pertolongan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Ini yang ingin ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah. Keberadaan Allah beristiwa di atas arsy-Nya tidaklah menghalangi luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menghalangi dekatnya pengetahuan Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mithlahun, sama seperti langit. يتنزل الأمر بينهن, turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Ketentuan-ketentuan, perintah-perintah Allah turun di langit dan di bumi. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan uluwul qahr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, namun ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Berikutnya Allah tegaskan, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Walaupun zatullah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, namun ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang terkecil sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana jika dia terjadi, Allah maha mengetahuinya. Itulah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, berikutnya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim menegaskan, Laisa kamitslihi syai'un, wa huwa as-sami'ul basir. Untuk lebih mengokohkan lagi, pola pikir takyif, pola pikir yang dengannya akan meruntuhkan istiwa Allah alal arsy, karena menyamakan Allah dengan makhluknya, membandingkan Allah dengan makhluknya, maka ditegaskanlah, disebutkanlah ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Penggalan ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah, al-mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk pola pikir tadi. Kalau tempatnya jauh, bagaimana ilmunya? Bagaimana kekuasaannya? Disamakan dengan makhluk yang lemah. Ketika berada di tempat yang jauh, ilmunya tidak utuh, sulit mengetahui sesuatu. Ketika berada di tempat yang jauh, sulit untuk menerapkan kekuasaannya. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka disebutkanlah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan hamba-hambanya yang lemah. Maka dari itu pada ayat yang tadi sudah dibacakan, ayat dari surat At-Talaq, ayat 12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun zat-Nya berada di atas arsy, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Naam. Kemudian penggalan ayat berikutnya, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini sebagai dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang penetapan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bantahan kepada kelompok al-mu'abdillah yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat padanya terdapat bantahan untuk kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Penggalan berikutnya, wa huwa as-sami'ul 'alim, wa huwa as-sami'ul basir, bantahan untuk kelompok al-mu'attilah yang meniadakan, yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi terkait prinsip Ahlu Sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, poin demi poin betul-betul saling mengikat dan menyempurnakan. Berisi bantahan-bantahan untuk kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, sekaligus pembentengan terhadap Ahlus Sunnah dari berbagai syubhat yang ada. Kata-kata yang singkat, namun kandungannya sangat mendalam. Itulah A'immatus Sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung tinggi A'immatus Sunnah dan mengikuti bimbingan mereka dalam upaya istiqamah di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala, wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita telah memasuki hari ketiga dari daurah Sabilus Sunnah Tanjung Balai dan kita masih berada pada pembahasan-pembahasan penting dari kitab Aqidah Ar-Razyaini. Kita akan lanjutkan pembahasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah wa yarahu ahlul jannati bi absarihim. Wallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, akan dilihat di akhirat. Wa yarahu ahlul jannati bi absarihim, dan penduduk al-jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bi absarihim, dengan mata mereka. Kemudian lanjutan pernyataan beliau, wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a, dan mereka ahlul jannah mendengar, dapat mendengar kalamahu, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan dengan cara yang dikehendakinya pula. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang sedang diangkat di sini termasuk permasalahan penting, yaitu permasalahan ru'yatullah, permasalahan apakah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat pada hari kiamat. Permasalahan ini diingkari oleh sejumlah dari ahlul bid'ah, al-mu'tazilah, dan yang bersama mereka, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat sekalipun di akhirat nanti. Maka para imam ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah mereka mengeluarkan pernyataan yang benar dalam permasalahan ini. menyampaikan bagaimana prinsip dan akidah yang sesungguhnya dalam permasalahan ru'yatullah sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala kembali ke kehidupan dunia. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yura fid dunya, tidak dapat dilihat dalam kehidupan dunia ini. Dan itu merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk ujian atas keimanan hamba-hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari al-iman bil-ghaib. Keimanan dengan sesuatu yang tidak tampak, yang Allah dan Rasulnya telah beritakan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalimur rahman, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menampakkan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menampakkan dirinya, hancur leburlah gunung yang ada, jatuh pingsanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak mampu dari makhluk-makhluk Allah yang ada dalam kehidupan dunia ini untuk menerima kondisi yang seperti itu, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Ini dari kehidupan dunia. Sehingga pun Rasulullah SAW dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dalam peristiwa Al-Mi'raj, ketika urija bihi ila sama, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diangkat dari Palestina menuju Sidratul Muntaha di langit yang tertinggi untuk kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dapat dilihat oleh hamba-hambanya. Namun permasalahan berikutnya, apakah kondisi akan tetap seperti itu ketika kelak di akhirat, di yaumul jaza, hari berbalas, saat manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, saat manusia diberikan balasan yang setimpal, ahlul jannah masuk ke dalam al-jannah dan ahlul nar masuk ke dalam an-nar. Maka berdasarkan an-nusus, asy-syar'iyyah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat tersebut khusus oleh orang-orang yang beriman. Khusus oleh orang-orang yang beriman dan tidak dapat dilihat sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang kafir dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dapat melihatnya. Maka di sini disebutkan wallahu tabaraka wa taala, dan Allah tabaraka wa taala yura, dapat dilihat fil akhirah, di akhirat kelak. Di manakah momen kesempatan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat? Di dua tempat dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yarahul mu'minu fi mawqif al-qiyamah wa fil jannah. Orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala fi mawqif al-qiyamah, pada mawqif al-qiyamah, fi arasat al-qiyamah, dengan nama lainnya adalah padang mahsyar, fil mahsyar, saat manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-mahsyar. Maka Rabbuna Subhanahu wa ta'ala akan dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman di padang mahsyar tersebut. Momen yang kedua adalah kata beliau wa fil jannah, dan di dalam al-jannah dapat dilihat oleh ahlul jannah, penduduk surga, dan itulah kenikmatan yang tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang ada di dalam al-jannah, di dalam surga yang luar biasa tingkat kenikmatannya itu, yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya karena luar biasanya dan belum pernah disaksikan oleh mata, betapa kenikmatan itu sangat luar biasa dan belum pernah terdengar ceritanya, tak mampu kata-kata menceritakan keindahannya, masih di bawah tingkat kelezatannya dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat momen orang-orang yang beriman dapat melihat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah yang diperkenankan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala? Yang diperkenankan adalah khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun. Bagaimanakah melihat Allah Subhanahu wa taala? Apakah melihatnya itu dengan mata hati, ataukah dengan mimpi, dalam mimpi, ataukah bagaimana? Tidak. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, melihatnya dengan mata kepala, secara langsung dapat melihatnya. Dan inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan, wa yarahu ahlu jannati bi absarihim. Ahlul jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala bi absarihim, dengan mata kepala mereka secara langsung. Kemudian pada lanjutannya, wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a. Tidak hanya melihat, tapi mereka mendengar, dapat mendengar perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki.

poin-poin yang disebutkan dalam penegasan ini tidaklah kosongan begitu saja. Poin demi poin mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Yang mereka itu adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, dan Syiah Rafidhah. Mereka semua mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh ahli sunnah wal jamaah terkait prinsip ru'yatullah subhanahu wa ta'ala ini? Banyak dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah. Wajahnya orang-orang yang beriman, penduduk surga, ashabul jannah, ahlul jannah. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, saat mereka telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah, nadhirah. Nadhirah dengan menggunakan huruf bad setelah sad, bad, nadhirah, berseri-seri, penuh riang, penuh sukaria penduduk al-jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nadhirah dengan menggunakan huruf dha setelah ta, nadhirah, yang artinya melihat mereka dengan wajah yang berseri-seri di dalam al-jannah, dapat melihat Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, di antaranya adalah di dalam al-jannah. Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang semisalnya berusaha mentakwil ayat ini. Berusaha mentakwil ayat ini bahwa nadhirah di situ bukan melihat. Nadhirah dalam ayat itu bukan melihat, sehingga tidak bisa diartikan melihat. Maka para ulama menjelaskan kata nadhara yamdhuru di dalam bahasa Arab dalam beberapa bentuknya. Yang pertama, ketika kata nadhara tidak disertai dengan huruf setelahnya, nadhara yamdhuru begitu saja, maka maknanya adalah menunggu. Artinya menunggu. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid terkait kaum munafikin di hari kiamat yang
jalan di hadapannya tampak gelap, sedangkan orang-orang yang beriman mereka bercahaya, tubuhnya mengeluarkan cahaya. Kaum munafikin tidak dapat melihat saat tertinggal. Saat tertinggal, gelap, tidak tampak jalan yang dilalui. Maka mereka mengatakan, unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna, tunggulah kami. Agar kami dapat memanfaatkan pancaran cahaya kalian. Ini nabara yanduru, tanpa ada huruf setelahnya. Sementara dalam ayat ini ada hurufnya, ila rabbiha nadhira. Nabara ila. Nah, di dalam bahasa Arab ketika fi'il nabara kemudian bergandeng, baik sebelum setelahnya ataupun sebelumnya, tergantung konteks kalimatnya, maka maknanya adalah an-nabar bil absar, melihat dengan mata kepala. Nabara ila, nabara yamduru ila, itu melihat dengan mata secara langsung. Di antara contoh ayatnya adalah tadi yang sudah kita dengarkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat yang lain, afala yamduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat kepada unta, melihat nabara ila yamduruna ila, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat ke langit bagaimanakah dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabara ila. Terkadang juga kata nabara bersanding dengan huruf fi di dalam bahasa Arab. Kalau bersambung, bergandengan dengan huruf fi, maka maknanya adalah bertafakkur, mengambil pelajaran. Di dalam Al-Quran disebutkan, awalam yamduru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka merenungkan, awalam yamduru fi, yamduru fi, lanjutannya ada huruf fi, maka maknanya bukan melihat tetapi merenungkan, mengambil pelajaran tentang malakutis samawati wal ard, kerajaan Allah di langit dan di bumi. Ini dalam bahasa Arab mempunyai penggunaan sesuai dengan apa yang mengiringi dari kata nabara yamduru tersebut. Nah, ketika kita cross-check ayat tersebut, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah di sini sebagai isim fa'il sekaligus sebagai keterangan hal yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman mereka melihat dengan mata kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut di dalam al-jannah.
Sehingga ditinjau dari sisi bahasa pun ayat ini tidak bisa ditakwilkan dengan makna yang lainnya, karena fi'il nadhara yanzuru di sini bergandengan dengan huruf ila. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 29, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, telah berbuat ihsan, telah berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-husna. Al-husna adalah al-jannah. Surga. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, beramal saleh, al-husna, surga. Wa ziyadah, dan ziyadah artinya tambahan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna ziyadah, tambahan di sini adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Melihat secara langsung kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga asyahid pada dalil ini adalah pada kata waziyadah, yang ditegaskan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini setidaknya dua dalil dari Al-Quranul Karim yang menegaskan tentang ru'yatullah, yang menjelaskan tentang an-nazar ila wajhillah yawmal qiyamah. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman sebagai balasan atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah berikan balasan yang setimpal atas perjuangan yang telah mereka lakukan. Adapun orang-orang kufar, orang-orang kafir, tidak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka, orang-orang kafir itu, pada hari kiamat terhijab, terhalangi untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dalam kehidupan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan mereka untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terhijabi, terhalang untuk dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama
menjelaskan tentang ayat ini, kalaulah disebutkan bahwa orang-orang kafir mereka terhalang untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas mereka, maka mafhum mukhalafahnya bahwa orang-orang yang bukan kafir, orang-orang yang beriman, mereka akan diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan ini, pemahaman ini sangat mencocoki dalil-dalil yang lain, termasuk dua ayat yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini, terkadang ketika ada orang yang berkedudukan, orang yang terhormat, maka manusia pun penasaran, ingin melihatnya. Dan untuk bisa melihatnya secara langsung, bahkan mendengar kata-katanya, bertemu secara langsung, dan itu sebagai bentuk kehormatan. Ada orang-orang yang terhalangi, tidak boleh ketemu, tidak boleh melihat langsung, sebagai bentuk pembeda antara yang berhak untuk bisa bertemu dan tidak bertemu. Dalam kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menelantarkan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala la yudhi'u 'amal al-muhsinin. Bahkan Allah berjanji lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Sebagai bentuk kehormatan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, dan Allah tidak sudi orang-orang kafir yang menentang Allah di dunia untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hadis, namun setidaknya disebutkan dalam kesempatan ini dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namun kita ambil potongan terpentingnya dari hadis ini. Kata beliau, anna nasan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sekelompok manusia di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita? Pertanyaannya jelas dan gamblang. Pertanyaannya lugas. Apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah Rabb kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am."
Rasulullah menjawab, iya. Pernyataan yang jelas, yang muhkam, yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Lalu dalam lanjutan hadisnya, Rasulullah menjelaskan muakkidat, penegas dari jawaban beliau na'am tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah ayanan bi absarihim. Kama yarawna syamsa suhwan laysa dunaha sahab. وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman, di sini beliau sebutkan secara khusus orang-orang yang beriman, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang kafir tidak masuk. Dan ini memiliki korelasi dengan ayat yang sudah kita dengarkan tadi. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir terhalang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ditegaskan dengan inna. Inna salah satu huruf taukid di dalam bahasa Arab, penegas. Sehingga kalau didahului dengan inna, maka berarti sungguh-sungguh ya. Inna, sesungguhnya. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman, yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, akan melihat Rabb mereka. Akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Enggak bisa ditakwil-takwil lagi. Akan melihat. Mungkin ada yang mengatakan ya, melihat itu kan bisa dengan hati. Enggak harus melihat secara langsung. Rasulullah tegaskan ayanan bi absarihim. Melihat secara langsung dengan mata kepala mereka. Tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Ayanan biabsarihim. Dan ini menguatkan ayat yang tadi telah kita pelajari. Ila rabbiha nadhirah. Sesuai dengan kaidah bahasanya tadi. Teriring dengan huruf ila. Dalam hadis ini ditegaskan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayanan bi absarihim. Mungkin kita bertanya, kenapa orang-orang itu sudah jelas dalilnya, ayat dan hadisnya jelas masih mengingkari? Ya karena mereka memahami Al-Qur'an, memahami hadis tidak dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan logika mereka, menentukan dahulu keyakinannya, hukumnya, lalu merekayasa dalil-dalil yang ada. Ini diantara sebab penyimpangan yang diistilahkan dengan al-ghiwayah. Kalau abdalalah itu menyimpang karena minim ilmu, kebodohan. Orang-orang Nasara disebut dengan walabbalin, sesat, karena mereka minim ilmu.

Nasara disebut dengan walabbalin, sesat, karena mereka minim ilmu. Tetapi kalau sesatnya itu dalam kondisi ada ilmunya, tahu ilmunya, tahu dalil-dalilnya, tapi tidak cocok dengan hawa nafsunya, tahu fatwanya, tahu penjelasannya dari ulama, namun tidak cocok dengan hawa nafsunya, berusaha dipertahankan keyakinan dan hawa nafsunya, mencampakkan dalil-dalil dan hujjah yang ada, ini namanya riwayah. Namanya riwayah. Naam. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang mengingkari ru'yatullah, karena mereka sudah memiliki prinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, yang dalam melakukan meyakini al-isbat, yang mereka meyakini kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menyatakan Allah dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman, berarti sama dengan makhluk, dapat dilihat juga. Maka dengan demikian, apa bedanya al-khaliq dengan al-makhluk? Dinafikan itu, ditiadakan, diingkari. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan sendiri tentang dirinya dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan secara jelas dan gamblang dengan kata-kata yang penuh muakkidat, penekanan dan penegasan, didahului oleh inna, sesungguhnya. Kemudian ketika menjelaskan tentang melihat, dikuatkan lagi ayanan bi absarihim, dengan mata secara langsung. Itu pun diingkari oleh orang-orang tersebut, karena mereka mengedepankan hawa nafsu. Makanya mereka disebut, ahlul bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa, karena mendahulukan hawa nafsunya daripada hujjah, daripada dalil-dalil, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita lanjutkan hadisnya. Ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwan, sebagaimana mereka melihat matahari sahwan. Sahwan itu artinya di langit yang cerah. Laisa dunaha sahab, yang tidak terhalang oleh awan. Dalam hadis yang lain ada kata-kata zahirah, di siang bolong. Di siang hari ketika betul-betul cuaca terang, matahari sangat jelas sekali, tampak mudah dilihat dan jelas. Apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa dunaha sahab. Matahari sudah berada pada siang hari yang sangat cerah, tak terhalang sedikit pun oleh awan. Demikian jelasnya terlihat. Ini penegasan berikutnya. Masih ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badri, dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Malam bulan purnama tanggal 15 Hijriah

sekali. Dia tampak sempurna lingkarannya dan pancaran sinarnya pun tampak jelas dan terang. Berbeda dengan bulan pada tanggal awal-awal, apalagi tanggal 1. Kalau kita melakukan ru'yatul hilal, kadang terlihat, kadang tidak. Kadang dia pun muncul, tapi mata kita sulit untuk melihatnya, kesulitan. Perlu bantu kadangkala dengan teropong, dengan alat untuk bisa melihat. Nah, Rasul menyatakan, kama yarawnal qamara lailatul badri. Sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubamuna fi ru'yatihi. Mereka di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dalam satu hadis saja terdapat penjelasan yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini yang dikuatkan oleh berbagai muakkidat, berbagai penegas sejak awal hingga akhir, isinya penegasan-penegasan yang semua itu jika seorang memiliki fitrah yang suci dan tidak mengedepankan hawa nafsunya, cukup dengan satu hadis ini saja, yakin dengan seyakin-yakinnya tentang ru'yatullah subhanahu wa ta'ala lil mu'minina yawmal qiyamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlul ahwa mereka cari-cari lagi. Memang begitu mereka. Kalau sudah keluarkan syubhat, perbantahkan ada dasarnya, tak puas, cari lagi apa yang sekiranya bisa menguatkan mereka lagi. Lah berarti dalam hadis itu kan menyerupakan Allah dengan matahari, menyerupakan Allah dengan bulan. Tak bisa diterima hadisnya. Itu kan terdapat unsur at-tashbih wa tamtsil. Masya Allah disumpamakan dengan matahari, dengan bulan. Kasih syubhat lagi. Para ulama menjelaskan lagi bahwa dalam hadis ini penekanannya bukan penyerumpamaan, permisalan antara al-mar'a dengan al-mar'a. Yang dilihat bukan sedang menyamakan Allah dengan matahari, menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tetapi yang ingin dijelaskan di sini tentang bagaimana kondisi melihatnya. Apa buktinya? Buktinya ditegaskan di akhir hadis, la tubamuna fi ru'yatihi. Mereka tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Sehingga yang ingin ditegaskan pada hadis ini adalah tentang bagaimana melihatnya. Setelah Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat secara langsung dengan mata mereka, kemudian beliau jelaskan kembali bahwa di dalam melihat Allah mereka tidak kesulitan, tidak berdesak-desakan. Dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan, dalam kondisi yang penuh dengan kemudahan. Sebagaimana diberi pendekatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang kalau melihat matahari di siang bolong, cuaca cerah, tidak ada awan sedikit pun yang menghalanginya. Orang-orang yang melihat akan mudah. Tidak perlu berdesak-desakan,
tidak perlu kesulitan di dalam melihatnya. Demikian pula kondisi bulan. Di bulan malam purnama, di malam bulan purnama pun kondisinya demikian. Tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dimanapun orang berada, dapat melihatnya dengan begitu mudah. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terkait permasalahan ru'yatullah yaumal qiyamah. Karena ahlul ahwa, seperti yang tadi disebutkan, ada saja syubhat-syubhat yang ditebarkan untuk membuat goncang keyakinan kaum muslimin terhadap kebenaran. Dan itu merupakan sunnatullah, tantangan dan ujian bagi orang yang hendak istiqamah. Apakah ia mau mengikuti dalil ataukah larut dengan syubhat-syubhat yang tidak jelas itu. Nah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah memberikan keterangan lanjutan sebagai penguat. Wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Mereka, orang-orang yang beriman, saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mendengar, benar-benar dapat mendengar perkataan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil-dalil yang menjelaskan dalam permasalahan ini, Allah mengajak bicara ahlul jannah, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya, bahwa ahlul jannah benar-benar berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar melihatnya, tetapi juga mendengar perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala karena bertemu secara langsung dengan Rabbul Alamin. Karena mereka pun suka, berarti Allah sama dengan makhluknya, ucapannya bisa didengar, berarti sama makhluknya. Selalu itu yang mereka jadikan sebagai dasar. Mereka tidak mengerti kelurusan berfikir dalam masalah al-asma' wa sifat, bahwa menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan tidak mengharuskan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Tidak berkonsekuensi demikian. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah ghaibiyah seperti ini, kita harus berpegang dengan dalil. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, betapa lancangnya kita mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan apa yang mereka khawatirkan dari kekhawatiran terjatuh pada perbuatan tasybih dan tamtsil, itu karena bersumber dari logika cacat mereka. Kalau menetapkan nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Ahlussunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan meyakini tidak serupa sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Karena tegas dasarnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berpikir sehat, sesama manusia
saja memiliki sifat yang sama. Yang satu punya sifat mendengar. Dia bisa mendengar. Si B juga bisa mendengar. Namun kebetulan si B ada keterbatasan dalam pendengarannya. Agak sulit mendengar. Dia bisa mendengar, satu bisa mendengar juga. Tapi tingkat pendengarannya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang lain lagi memiliki ilmu. Si B juga memiliki ilmu. Sama-sama berilmu. Namun tingkat keilmuan mereka berbeda. Si A keilmuannya lebih tinggi, si B di bawahnya. Sama-sama punya sifat berilmu. Namun terbedakan kualitas keilmuan itu. Si A memiliki wajah. Si B juga memiliki wajah. Namun beda wajahnya. Dari penampakannya sudah beda. Dari kualitasnya mungkin yang satu lebih tampan daripada yang lainnya. Pun berbeda. Jika hal-hal seperti ini sesama makhluk saja perbedakan, tidak berkonsekuensi menyamakan. Si A punya wajah, si B punya wajah, berarti menyamakan A dengan B. Tidak berkonsekuensi demikian. Karena faktanya memang berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Rabbul Alamin. Ketika Allah sudah menetapkan nama-nama dan sifat untuk dirinya, Rasulullah juga menetapkan, kita wajib menetapkannya dengan berada di atas koridor dan prinsip laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka al-Imam Abu Hatim dan al-Imam Abu Zur'ah rahimahumullah taala menegaskan wa yasma'una kalamahu. Kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Sebagaimana yang Allah kehendaki dan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Untuk menegaskan kita bukanlah musyabbihah. Kita ahlu sunnah bukan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kata demi kata itu beliau-beliau pertimbangkan. Supaya tidak diambil celah dari sisi ini. Maka ditegaskan lagi kaifa syaa wa kama syaa. Bagaimana kalamullah, berbicaranya Allah saat ahlul jannah berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan yang Allah ucapkan kaifa syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki, kita tidak bisa untuk menggambarkannya. Karena hal itu adalah majhul. Allah beritakan, Rasulullah beritakan tentang kejadiannya, namun rincian bagaimana berbicaranya Allah tidak dijelaskan. Dan kita ahlu sunnah berkewajiban untuk naqib, untuk berpijak di atas dalil. Ketika tidak ada penjelasan secara rinci, maka kita pun tidak menjelaskannya secara rinci. Berbicaranya Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ranah kita untuk menjelaskannya, bukan ranah kita untuk merincinya ketika Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkan rincian dalam permasalahan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah terkait permasalahan ru'yatullah yaumul qiyamah. Kemudian kita lanjutkan wal jannatu wan naru haqqun wa huma makhluqatani la yaf